0: Bahkan kata Imam Ahmad, itu riba murni. Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, saya membenci menggadaikan rumah, dan itu riba murni. Maksud beliau, jika rumah dijadikan barang gadai untuk utang dan dimanfaatkan oleh murtahin atau pemberi utang. Kedua, jika gadai untuk selain utang, seperti jaminan untuk transaksi jual-beli yang belum tuntas atau jaminan dalam akad sewa-menyewa, maka pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, keduanya adalah ulama tabi'in. Jika gadai membutuhkan perawatan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin atau yang berutang. At-Tahawi mengatakan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin dan bukan murtahin. Selanjutnya, jika rohin tidak menanggung biaya perawatan, bolehkah murtahin memanfaatkan barang gadai sebagai ganti dari biaya perawatan? Menurut madhab Hambali, jika gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan, seperti binatang, maka murtahin berhak untuk mengambil manfaat dari binatang itu, dengan diperah susunya atau dijadikan tunggangan, sebagai kompensasi atas biaya yang dia keluarkan. Dalam fikih sunnah dinyatakan, jika barang gadai berupa hewan tunggangan atau binatang ternak, maka murtahin boleh memanfaatkan sebagai ganti dari biaya yang dia keluarkan untuk itu. Orang yang menanggung biaya, dia berhak untuk memanfaatkan barang itu. Dia boleh menaikinya jika itu hewan tunggangan seperti kuda, unta, atau bigol, dan boleh dipakai untuk mengangkut barang, dan juga boleh mengambil susunya jika hewannya bisa diperah, seperti kambing atau sapi. Ini berbeda pendapat dengan mayoritas ulama yang melarang sama sekali pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Namun pendapat Hambali dalam hal ini lebih kuat, mengingat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Punggung hewan tunggangan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Kewajiban bagi yang menunggangi dan yang memerah susunya untuk merawatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Namun tentu saja ini tidak berlaku untuk motor, karena motor tidak perlu biaya perawatan. Kalaupun harus dipanasi, itu hanya sebentar. Dan jika murtahin tidak rela, bisa diganti biaya perawatan itu dengan memakai motor tersebut untuk keperluan sebentar. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ya, judulnya sih kita bahas ini semua ada aturannya gitu lah. Maksudnya apa? Islam ini agama yang menjadi way of life gitu loh, cara hidup. Apa sih yang Islam tidak ajarkan? Sampai cara berpenampilan pun Islam ajarkan gitu lah. Makanya orang yang beriman dan tahu bahwa agama Islam ini adalah solusi yang Allah tawarkan kepadanya, tidak mungkin dia tinggalkan. Walaupun dipaksa. Karena dia tahu bahwa yang namanya kemuliaan itu, ya tentu berkait dengan apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan gitu ya. Bu, bahasan tentang penampilan dalam Islam ini, wanita muslimah dalam buku ini sadar dan tentu berkomitmen terhadap petunjuk agama, yakni qasdu fil libas, sederhana dalam berpakaian. Al qasdu fil libas. Jadi kalaupun uangnya banyak enggak kelihatan mentereng, lagi susah pun enggak kelihatan susah gitu loh. Ya memang qasdu, orangnya apa adanya, orangnya qasdu. Apa yang dia gunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan dia tidak suka berpenampilan yang sifatnya ini melampaui batas. Ya, sampai akhirnya setiap apa yang dia kenakan jadi obrolan banyak orang, dia enggak mau seperti itu. Dia pengen jadi orang yang betul-betul memang apa adanya, yang kalaupun dia berpenampilan lillah karena Allah, karena berpenampilan itu kan gaya hidup. Wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku lillah. Hanya untuk Allah. Ukurannya yang pantas buat Allah, pantas buat bermuamalah. Ukurannya yang pantas buat sholat, pantas buat ke pasar gitu loh. Karena enggak semua yang pantas baju dipakai untuk ke pasar pantas buat sholat. Enggak. Ukurannya sholat. Ya enggak perempuan aja sih ya, laki juga sama. Tolak ukurnya ibadah. Wallahi setiap aktivitas dalam kehidupan kalau memang lillah untuk Allah, maka demi Allah akan cocok untuk semuanya. Makanya wanita muslimah tahu Allah enggak menuntut kemewahan. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat pada penampilan kalian. Allah enggak melihat pada bentuk fisik kalian. Ya Allah enggak pengen tahu performance kalian. Allah cuma pengen lihat hati dan perbuatan kalian. Karena kalau hatinya baik, perbuatannya baik, penampilannya pasti baik. Ya harus matching. Ya. Kita ini hidup bikin orang tuh ngeliat kita bertasbih. Subhanallah, gitu orang seneng gitu ya. Karena orang kalau Subhanallah tuh nggak ada Subhanallah. Baik, Subhan. Orang senang Subhanallah. Harusnya begitu. Udah kebiasaan orang lihat kita istighfar buang jauh-jauh deh ya. Semua dari dulu tadi orang kalau ngeliat saya istighfar mulu tadi bikin masalah mulu ya. Suruh bertasbih ya. Jadi orang yang pandai mendatangkan orang lain bertasbih. Jadi nanti kalau ibu punya rezeki ini ya, mau bangun rumah, bagusin taman atau apalah, bikin sesuatu, enggak pengen sombong, enggak dipengen dipandang wah sama orang, cuma pengen orang tuh bertasbih kalau datang kemari gitu ya. Kan apa yang kita pakai untuk sesuatu yang kita sukai, tetap itu kan punya Allah. Emang Allah enggak tanya, ibu belanja baju nih sampai donong petong pulang apa banyak bener yang dibawa begitu ya. Dipakai kagak, demen belanjanya doang. Lemari kotak jadi opal agak begitu gitu. Penuh barang doang. Itu ditanya sama Allah, ratus aluna yawma idin aninai. Duit itu nikmat, dipakai apa dulu? Ya, itu duit yang kau punya itu bukan karena keringat yang kau keluarkan. Bukan karena ekstranya kau kerja dalam jam kerja yang kau miliki. Bukan karena kepandaianmu, bukan. Karena titipan. Sekarang yang nitipin nanya, dipinjemin duit dulu, titipin duit, dipakai buat apa? Panjang tuh urusannya. Bahkan Nabi mengatakan ini ya kaki anak Adam enggak mungkin bergeser nanti di akhirat sampai selesai pertanyaan itu. Dari mana dapat, kemana dialokasikan, untuk apa dialokasikan, siapa yang bahkan nerima, panjang tuh. Ya. Jadi orang yang harusnya paham bahwa semuanya sifatnya titipan. Makanya kalau titipan ya harus bikin bangga yang nitipin. Ya, dan Allah yang menitipkan semuanya. Kalau sudah pakai bahasa Allah, Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Gitulah. Wanita muslimah ini selalu bersikap dalam semua hal ya, di batasan pertengahan. Enggak gulu, enggak taksir, enggak lebay, enggak ngurang-ngurangin gitu loh. Di antara keduanya. Makanya mereka orang-orang yang berhati-hati sekali kalau memang harus menggunakan titipan Allah, rezeki yang Allah titipkan, dia akan menggunakannya memang karena Allah. Ya, bukan karena manusia, karena Allah. Ya haruslah saya beli mukena, kalau kita mukena ya. Kalau di Arab kan gak ada mukena. Karena baju itu mukena gitu ya. Di kita ada bahasa mukena lah. Ya karena kalau kita kan pengen sholat pakai mukena. Nah ini mukena ini kita bisa beli yang mahal kalau punya uang. Bukan sombong. Emang buat Allah. Nah, buat Allah yang tambelannya tiga, malu kita sama Allah. Ya beli yang bagus, kita buat Allah jangan hitung-hitungan. Allah aja gak hitung-hitungan, numpahin air sampai kebuang-buang hujan, betul? Allah gak hitung-hitungan. Allah kasih kita oksigen sampai habis-habisan dari pagi, betul? Yang sedot yang gak kebuang tuh. Allah gak hitung-hitungan. Kenapa kita hitung-hitungan sama Allah? Bukan boros ya, sebatas kebutuhan. Karena ada batasan nanti. Al-qasdu fil faqri wal ghina. Pernah kita bahas. Qasdu itu sederhana. Al-qasdu fil faqri dalam kondisi fakir, susah, sederhana. Susah enggak kelihatan, wal ghina. Kayak enggak mentereng. Enggak berlebihan. Tapi kalau seandainya memang dia mau beli apa tiap sholat, duitnya banyak. Emang dia makan cetak duit ya. Nah, duitnya enggak berseri lah kalau orang Betawi bilang. Itu dia mau tiap mau sholat beli mau kena habis sholat buang beli buang gitu. Buang tuh istilahnya kasih orang gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Mau dia punya duit, mau dia punya garmen, nggak apa diiri-iriin kan gitu ya. Saya mau pokoknya kalau buat Allah tat serba neo, pokoknya dah serba baru aja pokoknya gitu. Kalau buat manusia aja kadang-kadang kita mentereng. Nah, buat orang, buat Allah kita meredup kan gak bagus ya. Boleh gak masalah. Ahsan yang terbaik kalau buat Allah gitu loh. Tapi wanita muslimah diantara keduanya. Tinggal tergantung apa urgensinya ya, kebutuhannya apa, kepentingannya apa. Tapi kalau buat Allah maksimal dia. Kenapa? Karena wanita muslimah ini ya selalu berilmu sehingga terkesan berhati-hati ya, tidak terjerumus untuk menjadi objek penderita dari orang-orang yang memuja model-model penampilan. Hari gini orang pakai baju tuh pengen dilihat orang. Dulu orang pakai baju buat nolak pandangan dulu tuh. Karena hukum asal baju ya kan, kata Adam sama Hawa dikirim ke dunia kan gak pakai baju ya, dia bikin baju buat nutupin aurat. Dulu mah begitu. Kalau sekarang sengaja baju, masya Allah, banyak rongganya, banyak jendelanya, jadi pengen dilihat auratnya. Sekarang mah udah berubah fungsi. Wanita muslimah enggak, tetap konsisten. Di satu sisi memang dia kembalikan peruntukan pakaian tuh buat menolak pandangan, menutupi aurat. Tapi di sisi lain juga dia ingin menghibur orang yang layak dihibur. Suaminya kah? Anaknya kah? Orang tuanya kah? Gitu ya. Atau mungkin dia menghibur diri sendiri. Sehingga acap kali dia bercermin, dia selalu mengatakan, Allahumma kama ahsanta hulki fa ahsin hulki, ya Allah. Subhanallah gitu ya. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku dengan baju ini, makin bagus aja gitu loh. Baguskanlah akhlakku ya Allah. Boleh gak? Bertasbih boleh. Ibu muter-muter depan kaca urusan ibu gitu loh. Enggak usah divideoin. Ini mah kadang-kadang Allah. Video dia muter, selesai muter hilang handphonenya. Ya boleh nyenengin diri tuh di Islam boleh-boleh aja ya. Tapi ingat, jangan menimbulkan fitnah. Ad-dunya mata wa khairul mata'in al-mar'atu salihah. Dunia ini kan kenikmatan, perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu kan perempuan yang soleha. Jadi perempuan soleha boleh.
3: Tanya jawab.
4: Apakah wanita safar harus dengan mahramnya? Jika suami mengizinkan, apakah istri diperbolehkan pergi sendiri safar selama 3 hari keluar kota?
5: Nah, terkait dengan hukum masalah safarnya wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan ya. La tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin illa ma'a dhi mahram. Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar sejauh perjalanan sehari. Ada riwayat yang mengatakan lebih dari sehari semalam, minimalnya sehari semalam itu, kecuali dia dibarengi dengan mahramnya. Nabi bilang tidak halal. Jadi kalau suaminya mengizinkan tidak akan merubah hukum syar'i. Ya. Hukum syar'inya sudah jelas, sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berubah dengan diizinkan oleh suami, karena yang berhak menetapkan hukum syar'i itu Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, selagi tidak dalam keadaan darurat. Ya, tidak dalam keadaan darurat yang mengharuskan seseorang untuk safar, kalau tidak dia akan menghadapi madharat yang sangat besar, mengancam jiwanya, mengancam hartanya, keamanannya. Selagi tidak dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah hukum asal, yaitu tidak diperbolehkan wanita safar. Safar itu bukan cuma pergi. Kalau cuma pergi, belum tentu itu safar. Jadi safar ya, yang masuk kategori safar, yang oleh jumhur diberi penjelasan tentang jaraknya sekitar 70 sampai 80-an kilometer jarak tempuhnya, itu namanya safar. Kalau tidak seperti itu, maka bukan safar. Tapi kalau masuk kategori safar, maka Nabi SAW mengatakan tidak halal, berarti enggak boleh. Nah,
0: membagi warisan sebelum meninggal. Ada tiga hal yang perlu dibedakan terkait pembagian warisan sebelum meninggal. 1. Hibah. 2. Membagi warisan sebelum meninggal. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Kita akan memberikan rincian keterangan masing-masing. Pertama, hibah. Ada 4 ketentuan hibah dari orang tua kepada anak. 1. Harus merata semua anak. Bahkan menurut jumhur ulama, hibah untuk anak laki-laki sama dengan hibah untuk anak perempuan. Dari Muslim bin Subaih, aku mendengar An-Nu'man, saya menyampaikan khutbah, mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahku, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab ayahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, samakanlah hibah untuk mereka. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Harus diserah terimakan. Jika baru dinyatakan namun tidak diserahkan, sama sekali tidak mengikat. Dinyatakan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah. Hadis riwayat Malik. 3. Harus diserahkan ketika orang tua masih sehat, tidak ada tanda-tanda mendekati ajal. Jika hibah ini diserahkan ketika orang tua sudah sakit-sakitan atau ada tanda-tanda ajalnya sudah dekat, maka terhitung wasiat. 4. Jika anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dia tetap diberi yang sama sebagaimana anaknya yang lain dan diserahkan ke ahli warisnya. Misal, Pak Adi memiliki 3 anak, Maryam, Ahmad, dan Osman. Semuanya sudah berkeluarga. Osman memiliki 2 anak, Abdullah dan Ubaid. Suatu ketika, Pak Adi menghibahkan sawahnya kepada semua anaknya, dengan dia serahkan sertifikatnya. Sebulan berikutnya, Osman meninggal. Maka dalam kondisi ini, Osman tetap mendapatkan hak yang sama dan diserahkan ke ahli warisnya, yaitu Abdullah dan Ubaid. Hibah orang tua kepada anaknya dengan 4 kriteria di atas sah dan terjadi perpindahan status hak milik. Sehingga, jika orang tua telah menghibahkan rumahnya kepada anak, maka rumah itu menjadi milik anak, dan orang tua tidak lagi memilikinya. Jika dia tetap tinggal bersama anaknya, berarti dia ikut anak. Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, ketika bapak membagi hartanya kepada anak-anaknya, jika ini dilakukan dengan cara masing-masing, berhak memiliki sebagaimana hibah yang sesuai syariat, memenuhi semua persyaratannya, ada ijab kabul, diserah terimakan, dan semua anak menerima apa yang diberikan kepada mereka. Serta itu dilakukan ketika orang tua yang memberi hibah masih sehat, hukum hibah ini dibolehkan. Dan masing-masing anak memiliki jatah yang dia terima, di mana saudaranya sudah tidak memiliki hak apapun lagi. Sementara anak yang meninggal, jatahnya diserahkan ke ahli warisnya. Kedua, membagi warisan sebelum meninggal. Orang tua mengumpulkan semua ahli warisnya, terutama para anaknya, lalu dia membagi warisan ke mereka. Orang tua menghitung dan menentukan, anak pertama dapat rumah A, anak kedua dapat tanah B, dan seterusnya. Namun warisan ini baru diserahkan setelah meninggal. Pembagian ini dinilai para ulama sebagai pembagian yang batal. Alasannya, 1. Orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisan hartanya sendiri. 2. Harta itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi, sangat rentan mengalami perubahan. 3. Bisa jadi ada anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dan ini semua menyebabkan harus dilakukan koreksi terhadap pembagian warisan. Lajnah Da'imah menjelaskan, sesungguhnya pembagian warisan telah dijelaskan oleh syariat mengenai tata caranya, dan aturan ini tidak diserahkan ke pemberi warisan. Ketika seseorang membagi harta warisan kepada semua anaknya, jika pembagian ini hanya dilakukan secara aklamasi, sementara harta tetap milik orang tua sampai meninggal, maka pembagian ini batil, karena orang yang hidup tidak bisa membagi warisan. Karena statusnya batal, maka pada saat orang tua meninggal harus dilakukan pembagian ulang. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Maksudnya, orang tua mengumpulkan semua anaknya dan ahli warisnya. Lalu dia berpesan agar membagi warisan sesuai aturan Allah jika orang tuanya meninggal. Orang tua tidak menentukan harta mana saja yang akan dimiliki anaknya, namun dia hanya meminta agar dibagi sesuai aturan. Misal anak lelaki mendapat jatah 2 kali anak perempuan. Untuk metode yang 3 ini dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan agar tidak terjadi sengketa di antara anak setelah orang tuanya meninggal. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ma sehat.
1: Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita apa ya? Baik. Jika kita meninggal dunia, semua akan pergi dari kita. Semua akan pergi. Ya, semua akan berkhianat. Illa man rahima rabbuhu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernah Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu seutama-utama malaikat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utamanya makhluknya Allah. Bukan sekedar seutama-utama Rasul, bahkan seutama-utama seluruh makhluknya Allah. Rasulullah pernah mengatakan, atani Jibril alaihissalam. Jibril pernah mendatangi aku, kata Nabi. Dan Jibril berwasiat kepada Nabi. Ini wasiat malaikat terbaik kepada makhluk terbaik. Pasti penting. Kalau kita diberi wasiat sama ibu kita, mesti penting. Kalau kita diberi wasiat oleh guru kita, mesti penting. Apalagi yang ngasih wasiat ini apa? Malaikat terbaik, yaitu Jibril. Dan yang diberi wasiat Rasul terbaik, bahkan makhluk terbaik secara umum. Apa wasiatnya? Ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Wa ahbib man ahbabta, dan cintai siapa yang ingin kau cintai. Wa ahbib man syi'ta, dan cintai siapa yang kamu kehendaki. Fa innaka mafariquhu. Tapi ingat, sungguhnya kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan apapun sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, sungguhnya engkau akan dibalas atas perbuatanmu. Ini wasiat yang agung. Hiduplah suka hatimu. Mau kayak gimana terserah. Fa innaka mayyit, tapi ingat kamu akan mati. Dan sudah mati akan datang hisab, perhitungan. Dan Jibril juga mengatakan, ahbib man ahbabta, cintai siapa saja yang ingin kau cintai. Atau bahkan cintai apa saja, cintai harta, cintai istri, cintai tanah, mobil, kendaraan, terserah. Tapi kamu akan berpisah dengannya. Dan kerjakan apapun terserah. Tapi engkau pasti akan dibalas atas apa yang engkau kerjakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji', rawahu Muslim. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki mencelupkan jarinya di samudra yang luas. Saya ulangi, tidaklah kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki mencelupkan jarinya di samudra, kemudian dia akan mengangkat jarinya, engkau akan tahu ada air yang ikut jari jemari itu, dan air itu akan netes. Itulah dunia. Dan samudra yang luas adalah kehidupan akhirat. Jangan sampai kita memperebutkan satu tetes dan kita melalaikan samudra kebaikan akhirat yang akan kita raih nanti biidznillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yatsba'ul mayyit thalatha. Kalau anak Adam mati, maka dia akan diikuti tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kalau anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Fayarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang dua kembali ke dunia, berkhianat. Wa yabqa wahid, hanya satu yang setia menemani diri. Yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya kembali ke dunia, keluarganya kembali ke dunia. Wa yabqa amaluhu, hanya satu yang setia, yaitu amalnya. Ikhwatal iman, semua akan meninggalkan kita dan kita akan ditinggal sendirian, kecuali apabila kita memiliki orang-orang baik di antara kita atau di sekitar kita. Kalau seorang itu mati, anaknya akan sedih. Tapi yakinlah kesedihannya tidak akan lama. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka istrinya sedih, anaknya sedih. Tetapi sesoleh-soleh anakmu, anakmu tidak akan betah nunggu 2 jam di kuburan. Percayalah, anakmu akan pulang. Kehidupan akan terus berlanjut. Iya, anakmu sedih, tapi itu cuma 1 hari, 2 hari. Setelah kamu dikubur, dia ketemu istrinya, ketemu anaknya, engkau mulai dilupakan. Sampai berlalunya beberapa hari, engkau sudah mulai tidak didoakan. Dan bahkan dia menyebut, bahkan dia menghilangkan namamu dari sebutan-sebutan doanya. Kalau engkau mati, istrimu sedih, istrimu takut, istrimu sedih. Tapi yakinlah, kesedihannya tidak akan lama. Kehidupan akan terus berlanjut dan akan ada orang yang mengambil posisimu. Sesudah masa iddah selesai, istrimu mulai berpikir untuk melanjutkan kehidupan. Istrimu akan berusaha mencari lelaki lain pengganti dirimu. Dan istrimu akan menikmati harta warisan yang kau berikan kepadanya dengan suami barunya. Semuanya berkhianat. Wallahi, hartamu tidak akan mampu menyelamatkanmu dari bencana kematian. Kalau kita wafat, harta kita akan dijadikan rebutan oleh ahli waris kita. Harta kita

0: di alam kubur, ditanya tentang harta yang tidak engkau nikmati, engkau akan ditanya tentang harta yang engkau tidak merasakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hartamu jika halal akan menjadi hisab, jika haram akan menjadi azab, dan dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Maka orang itu kalau hampir dicabut nyawanya, semuanya minta ditangguhkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah. Tangguhkan sebentar ya Allah. Jangan dulu ya Allah, kasih waktu ya Allah. Semua orang ini kalau mau dicabut nyawanya itu, laula akhartani ila ajalin qarib, jangan dicabut dulu ya Allah, kasih waktu sebentar saja. Apa yang mereka inginkan? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Ingin bersedekah. Bukan kok, aku ingin sholat, aku ingin haji. Belum waktunya haji mas, sudah lewat. Aku ingin puasa, belum waktunya Ramadan mas. Laula, ya Allah, seandainya engkau kasih aku waktu sebentar saja. Apa kata dia? Fa'asodako, aku akan sedekah. Kenapa kok sodako disebutkan secara khusus? Karena dia sebentar lagi akan sadar bahwa hartanya bukan miliknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Nanti digiring menuju padang mahsyar, maka setiap orang akan dipayungi sedekahnya masing-masing. Makanya orang kalau hampir wafat sing dipikir itu hartanya. Aku sing soro, sing gelek pangan, sing membangun bisnis, aku mati dipangan wong liya. Tapi dia yang menerima hisabnya, dia yang ditanya, dan khusus harta ditanya dua. Tidak bergeser kakinya anak Adam sebelum ditanya empat hal. Akan ditanya umurnya untuk apa? Digunakan apa umurnya dulu itu? Akan ditanya pula tentang jasadnya, digunakan apa jasadnya. Ditanya tentang ilmunya, sudah diamalkan belum. Khusus harta ditanya dua. Dari mana kamu mendapatkannya? Dan untuk apa kamu membelanjakannya? Khusus harta ditanya dua. Dari mana kamu dapatkannya? Ya Allah, aku kerja di pabrik ya Allah. Aku bekerja sungguh-sungguh. Selamat. Alhamdulillah selamat. Tapi ingat ada pertanyaan kedua. Untuk apa? Beli rokok ya Allah. Ayo. Atau beli pulsa kemudian dibuat lihat yang enggak benar-benar kena. Makanya hati-hati. Ikhwata lima.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Tanya jawab.
2: Kalau wudunya enggak benar, apakah sholatnya batal?
3: Wudunya enggak benar, apakah sholatnya batal? Taib. Barakallahu fiq Ghazi. Berapa tahun Ghazi? 11. Ghazi 11 tahun. Tahu enggak arti Ghazi apa? Saya nanya. Ghazin itu artinya panglima perang. Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fiik. Tidak benarnya wudu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudu itu menyebabkan wudunya tidak sah. Contoh umpamanya tidak membasuh sebagian anggota wudu. Asal gitu ya. Umpamanya harusnya sampai sikut, ini sampai pergelangan. Harusnya umpamanya kaki itu dicuci sampai kedua mata kaki, ini cukup telapak kakinya aja. Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib diulang dua-duanya. Wudunya diulang yang benar, sholatnya juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudu itu menyebabkan tidak sah. Nah sekarang kedua, ada orang yang wudunya salah tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya ketika membasuh dua tangan, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut, baru kiri 3 kali. Ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi SAW mencontohkannya kanan dulu. Thumma ghassala yadahul yumna thalatha marrat thummal yusra kadzalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi SAW. Tapi ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudunya tidak sah? Sah wudunya. Dia, karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah, sah. Asal seluruh bagian anggota wudunya terbasuh. Kalau dia sah wudunya, sholatnya juga sah dengan wudu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudu, kalau kesalahannya menyebabkan wudunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudunya, seperti tidak membasuh seluruh anggota wudu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada satu koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan ada ya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fawailul lil aqabi minan nar. Celaka tuh. Tumit-tumit yang tidak terbasuh akan tersentuh api neraka. Akan diazab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudu itu wajib hukumnya. Kalau enggak terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya. Wallahu a'lam bissawab. Jenderal sini.
1: Akhyar dalam pernikahan. Ulama berbeda pendapat terkait keberadaan aib pada salah satu pasangan, suami atau istri yang tidak diketahui sebelumnya. Apakah setelah tahu, pihak yang normal memiliki hak untuk fasakh atau membatalkan akad nikah? Pendapat pertama, jika salah satu pasangan menjumpai adanya aib pada pasangan yang lain, misal istri menjumpai ada aib pada suaminya dengan batas tertentu, maka boleh dilakukan fasakh nikah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, tidak ada hak fasakh baginya untuk melakukan fasakh. Ini merupakan pendapat zahiriyah. Alasan masing-masing pendapat cukup panjang untuk dipaparkan di sini. Intinya kembali kepada masalah hak yang dijaga dalam syariat, yaitu hak khiyar. Dalam semua akad ada hak khiyar, termasuk dalam akad jual beli. Jika penjual atau pembeli merasa dirugikan dengan akad yang dia lakukan, dan sebelumnya dia tidak tahu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan akad dengan hak khiyar yang dia miliki. Jika ini berlaku dalam jual beli, seharusnya ini lebih berlaku dalam akad nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan, yaitu akad nikah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ibnul Qayyim mengatakan, analoginya, bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hak khiyar, dalam masalah ini, lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual-beli. Sebagaimana pengajuan syarat dalam nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual-beli. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu. Zadul Ma'ad. Namun, jika setelah istri menjumpai aib itu dan dia ridho, maka tidak berhak untuk mengajukan fasakh. Ibnu Qudamah menjelaskan, bagian dari syarat adanya hak khiyar aib ini adalah dia belum mengetahui aib itu ketika akad dan setelah akad dia tidak rela. Jika sudah diketahui ketika akad atau dia rela setelah akad, maka tidak ada hak khiyar baginya. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini karena dia telah ridho. Sebagaimana orang yang membeli barang yang ada aibnya. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ada sebuah hadis, semoga bisa menjadi motivasi kita untuk belajar sholat lebih serius, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Qurb yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salat. "Fa in saluhat saluhasairu 'amali." Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. "Wa in fasadat fasadasairu 'amali." Dan ketika salatnya rusak, maka amal yang lain dianggap rusak. Ada perbedaan antara cara hisab ketika di dunia dan cara hisab ketika di akhirat. Standar hisab ketika di dunia, yang menjadi penentu adalah akhir hidup. Sehingga siapa yang akhir hidupnya baik ketika di dunia, maka seluruh usianya dianggap baik. Sehingga perjuangan kita sebagai seorang muslim adalah sampai kapan jamaah? Sampai mati. Untuk menjadi orang baik, perjuangan kita adalah sampai mati. Karena penentu dari baik buruknya kehidupan seorang hamba ketika di dunia adalah bagian ujungnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu baik buruknya ditentukan oleh khatimahnya, oleh ujungnya. Kita semua pasti punya masa silam. Saya punya masa silam, bapak-bapak punya masa silam, teman-teman yang lain juga punya masa silam. Tapi kita tidak berbicara tentang masa silam. Kita berbicara tentang apa yang sekarang sedang kita alami dan bagaimana kita bisa berbuat baik ke depan. Sebab orang kalau hanya hanyut dalam masa silam, dia tenggelam dalam kesedihan masa silam, gak ada selesainya. Karena itu yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik di masa mendatang, di sisa usia kita. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau, atau Imam Fudail bin Iyad, ketika beliau melihat ada orang yang sudah senior. Senior itu dalam kurung tua, gitu ya. Senior dalam kurung apa, Pak? Sudah tua. Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang usianya 65 tahunan. Kemudian ditanya, "Kam marra 'alaika minas sana?" Berapa usia Anda? Jawab orang itu, "Sittina sana," 60-an tahun. Kemudian Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tabluqa." Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi Anda akan sampai. Karena semua manusia yang hidup, hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju Tuhannya. Sehingga lelah dia ketika menempuh perjalanan ini, hakikatnya adalah lelah menuju kematian. "Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki." Wahai manusia, sesungguhnya kalian betul-betul lelah menuju Rabbmu. "Famulaki," sampai kamu ketemu Allah. Artinya sampai kamu mati. Sehingga siapapun manusia, baik dia lelah dalam urusan dunia, lelah dalam urusan akhirat, semuanya capek. Karena tidak ada hidup yang tanpa kecapean. Manusia tidak capek hanya satu, ketika dia di surga. Sementara ketika di dunia, mereka pasti akan mengalami capek. Orang yang hidup tenggelam dengan kemaksiatan, capek atau tidak, Pak? Bahkan bisa jadi modalnya lebih gede. Untuk bisa praktek dukun itu enggak gratis, Pak. Perlu ayam cemani, golek ayam cemani mahal. Ayam cemani tahu, Pak? Semuanya serba hitam, dari mulai ujung sampai ujung. Dia harus cari ini, cari ini, cari ini. Enggak ada yang gratis dalam kehidupan di dunia ini. Jadi orang saleh enggak ada yang gratis, jadi orang jahat juga enggak ada yang gratis. Semuanya butuh modal. Maka Fudail bin Iyad mengingatkan orang ini, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku antablugha. Anda melakukan perjalanan selama sekian puluh tahun, sebentar lagi Anda akan sampai. Kemudian orang itu spontan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Fudail bertanya, ta'rifu ma makna? Kamu tahu apa arti inna lillahi wa inna ilahi raji'un? Jawab orang ini, enggak tahu apa maknanya. Lalu dijelaskan oleh Fudail, inna lillah, kita ini milik Allah. Karena kita ini milik Allah, maka kita harus tunduk kepada pemiliknya. Sehingga kenapa kita perlu beribadah kepada Allah? Karena Allah yang memiliki kita. Dan itu secara logika diterima oleh siapapun. Wa inna ilaihi raji', dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Berarti nanti kita akan menghadap Allah. Lalu Fudail mengatakan, fal yu'id lil mas'alati jawaban. Maka siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Ini PR besar bagi kita. Allah akan bertanya kepada kita tentang berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya adalah usia dan umur. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat gak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah tentang empat hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fi ma'afna. Dia akan ditanya tentang usianya. Untuk apa dia gunakan usianya? Bapak-bapak sudah 60-an, 50-an ke atas. Sepanjang itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Anda dikasih usia sampai sekian puluh tahun, dipakai untuk apa? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Kemudian orang ini semakin ketakutan. Lalu dia mengatakan kepada Fudail bin Iyad, "Famal hilah?" Lalu gimana caranya agar aku bisa selamat? Kemudian Fudail menyampaikan sebuah pesan yang layak untuk kita catat baik-baik. Layak untuk ditulis dengan tinta emas. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tapi inilah kunci kebahagiaan di akhirat. Fudail bin Iyad mengatakan, "Tuhsin fi ma baqiya, yughfar laka ma madha. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya, ukhitta bima baqiya wa bima madha." Sudah ditulis? Belum. Gimana? Baik. Fudail bin Iyad kemudian menyampaikan sebuah pesan, "Tuhsin fi ma baqiya." Berbuat baiklah di sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha. Maka engkau akan diampuni untuk masa hidupmu di masa silam. Untuk perjalanan hidupmu di masa silam. Berbuat baiklah di sisa usiamu, engkau akan diampuni untuk perjalanan hidupmu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya. Karena kalau kau di sisa usiamu masih dalam kondisi buruk, enggak sadar dengan uban yang sudah banyak nempel badannya, enggak sadar dengan kulitnya yang sudah mulai keriput, enggak sadar dengan dengkul yang selalu disentuh ketika berdiri. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya. Karena kalau kamu masih buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha. Kamu akan dihukum oleh Allah untuk perbuatan dosa di sisa usiamu dan perbuatan dosa di masa silammu. Maka kata kuncinya apa, Pak? Memperbaiki di bagian ujung. Dan perjuangan kita adalah untuk itu. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena itu Nabi SAW memberikan pesan, innamal a'malu bil khawatim. Kunci dari kebaikan amal dilihat dari ujungnya. Alhamdulillah, ketika Anda punya komunitas orang soleh di sisa usia. Karena terkadang orang itu kalau sudah pensiunan, nganggur, dia hidupnya kesepian, apalagi sudah mulai ditinggal anak-anaknya, gak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Orang kan kemudian mencari kesibukan, Pak ya. Ono sing sibuk dolanan manuk, ora ngerti wis tuwa sik seneng dolanan manuk. Ada yang sibuk pit-pitan, sehingga dia cari komunitas pit-pitan. Saya menjumpai ada salah satu ibu-ibu yang mengeluhkan suaminya. Bapak ini dulunya imam, bahkan disegani oleh masyarakat, sekarang berubah. Kenapa? Saya kenal beliau, kenal dekat. Gara-gara komunitas pit-pitan. Di komunitas sepedaan, goes. Ya. Mohon maaf ya, agak ruming sedikit. Di komunitas goes, komunitas sepedaan, beliau ketika sepedaan kan campur laki perempuan, lalu nanti kumpul di mana, makan-makan, musik-musik, kadang senam-senam bareng. Itu sampai memberikan pengaruh, jadi mulai meninggalkan sholat jamaah secara bertahap. Memberikan pengaruh, sudah enggak perhatian dengan keluarganya. Lebih senang dengan komunitas sepedaan daripada dulu serajin membaca Al-Quran. Akhirnya kadang keluar rumah habis subuh, pulang sampai sore. Biasa Pak, kayak gitu Pak ya. Bahkan kadang nginep. La haula wala quwata illa billah, hanya untuk membelain kayak gini Pak. Waliyadzubillah, kalau ada orang di sisa usianya, justru dia lebih cenderung kepada komunitas yang enggak baik. Manusia bisa berubah karena teman. Maka ada pepatah mengatakan, as-sahibu sahib, yang namanya teman dekat itu punya kekuatan untuk nyeret. Sebagaimana teman bisa memiliki kekuatan menarik kita menuju surga, teman juga bisa narik kita menuju neraka. Waliyadzubillah. Jangan remehkan komunitas. Kesepian bisa jadi dialami oleh siapapun yang menginjak usia tua. Tapi seorang mukmin punya teman yang terindah bagi hidupnya. Apa itu? Kalamullah, Al-Quran. Sehingga orang yang dekat dengan kalamullah, meskipun dia sendirian, dia enggak merasa kesepian. Saya bersama firman Allah. Kalau bagi mereka yang bisa membaca buku-buku para ulama, masya Allah, temannya banyak. Sehingga dulu Abdullah bin Mubarak yang jarang keluar rumah, ditanya sama seseorang, ala tashtauhish, apa anda enggak kesepian? Kok jarang keluar, jarang kumpul sama teman-temannya? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Bagaimana saya merasa kesepian? Wa ana ma'a ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara saya ditemani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kamu sakti, berarti bisa ketemu arwah mereka. Bukan. Terus gimana? Membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ditemani oleh para sahabat. Sahabat Abu Hurairah mengatakan demikian, sahabat Abu Bakar mengatakan demikian, sahabat Umar meriwayatkan hadis demikian. Dan itu adalah teman hidupnya. Kemeriahan dengan perpustakaan yang ada di rumahnya. Bisa enggak Pak kita kayak gini Pak? Eh? Bisa Pak. Masya Allah. Kalau bisa seperti itu Pak, kita punya harapan besar. Semoga kesibukan kita di akhir hayat bukan dunia didekatkan di depan mata, tapi akhirat didekatkan di hati kita. Sehingga yang selalu kita pikirkan adalah perbaikan ibadah, perbaikan mendekat kepada Allah Ta'ala, perbaikan dalam bermuamalah dan seterusnya. Karena kita tahu ya, perjalanan kita yang panjang di masa silam, mungkin kita pernah kesandung syirik, mungkin kita pernah ketabrak perbuatan yang melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita pernah melakukan aneka maksiat yang orang lain tidak tahu. Semoga ini titik akhir kesempatan bagi kita untuk berubah. Maka jangan sia-siakan di sisa usia. Sisa usianya berapa tahun lagi Bapak? Belum hitung. Masya Allah, kita tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu, cuma Nabi SAW menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60-an sampai 70-an. Yang 80-an masya Allah. Tapi gak ada jaminan yang 30-an, 40-an lebih lama dibandingkan yang 80-an. Baik. Selanjutnya, standar hisab di akhirat. Kalau di akhirat, maka standar baik buruknya ditentukan di bagian awal. Di bagian awal. Loh kenapa Pak? Karena akhirat gak ada ujung. Karena akhirat enggak ada ujung. Sehingga mau dicari ujungnya di mana akhirat? Enggak ada. Maka standar baik buruknya ada di awal. sehingga ketika Anda berhasil di perhitungan awal, maka selanjutnya dianggap berhasil. Sangat berbeda dengan dunia. Sehingga sebenarnya kata kunci kita itu di sebuah garis, yang garis ini adalah ujung dunia dan awal akhirat. Masya Allah, ini perjuangan yang terbesar. Maka setan kadang memberikan pengaruh besar di detik-detik kematian seorang hamba, sehingga dia akan berjuang bagaimana bisa mengganggu sang hamba. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil orang bisa selamat di bagian itu. Makanya tawakal itu penting. Kita bertawakal kepada Allah untuk akhir usia kita. Artinya enggak pede ya. Aku iki wis ngaji suwe, jenggote wis dawa, ya. Koncone kiai kabeh wis khatam Quran bolak-balik, moso kok arep sesat. Rumangsane sinten iki, Pak? Anda enggak bisa jamin keselamatan di akhir hayat. Sehingga kadang karena ujub itu justru orang bisa saja dibalik oleh Allah keadaannya. Waliyadzu billah. Tapi orang yang rendah hati, orang yang tawadhu di hadapan Allah, tahu akan kelemahan dirinya, dia kemudian pasrah. Ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah. Anugerahkanlah kepadaku amal yang baik di penghujungnya. Dan itu doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gimana kalimatnya? Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Pernah dibaca, Pak? Belum. Mau dibaca, Pak? Gimana kalimatnya tadi? Apalnya gimana? Coba diulang. Apal Allahumma tak ya? Allahumma ja'al. Coba saya tulis ya. Allahumma. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira a'mali, amal terbaikku, fi khawatimiha, berada di ujungnya, berada di khatimahnya. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku berada di ujungnya. Sehingga kita berharap semoga sholat yang terbaik, sholat kita di ujung. Ibadah kita yang terbaik, ibadah yang berada di ujung. Amalan apapun yang terbaik adalah amalan yang berada di ujung, dengan harapan bisa menggapai husnul khatim. Sudah? Ini sebagai bagian dari tawakal kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah nanti kita bisa menjadi orang yang mendapatkan kebaikan di ujung atau tidak. Tidak geden rumongso, tapi lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba dibaca, Pak. Diulang. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Sampun hafal? Coba dibaca ulang, merem. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Alhamdulillah. Sambung hafal ya. Baik, nanti bisa dipraktekan. Dan ini doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah sekarang, apa dalil bahasanya penentu dan standar di akhirat adalah bagian awal? Dalilnya hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Bagian pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal dianggap baik. Sebaliknya ketika salatnya rusak, seluruh amal dianggap rusak. Maka kita perlu belajar untuk memperbaiki salat. Alhamdulillah jenengan tasih purun sinau. Bapak-bapak masih mau untuk belajar. Banyak orang yang ketika sudah merasa tua, aku senior. Sing ulangi aku kayak cah cilik, nggih. Baru lahir kemarin sore dan seterusnya. Yang anggapan semacam itu menghalangi seseorang sehingga dia enggak mau belajar. Terutama belajar kepada orang yang menurut dia belum taraf kiai yang sepuh misalnya. Sehingga dia enggak mau untuk belajar. Makanya seorang ulama di zaman tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabir pernah mengingatkan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Ada dua jenis manusia sing gak gelem sinau, yang dia gak mau belajar agama. Pertama, pemalu, isin wis tuwa. Yang kedua, wong sombong. Dia merasa senior sehingga gak mau sinau. Bersyukur ketika Anda merasa masih butuh terhadap ilmu, berarti kita tawaduk di hadapannya.
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang murni dari guru kita, apakah kita cukup sami'na wa ato'na atau perlu menanyakan dengan lebih rinci, Ustadz? Dan bagaimana ada bertanya agar tidak terkesan seperti ngeyel? Mohon nasihatnya.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sopo mau?
2: Mas Aris Pati.
3: Mas Aris Pati, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang halal barokah banyak dan subur makmur sehat bekas waras regep ngaji semangat dalam menjalankan sunnah untuk Mas Haris. Haris Pak Aris.
2: Aris.
3: Aris Mas Aris yang di
2: Pati.
3: Pati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada dua ya?
2: Iya, ada dua, Ustaz.
3: Yang pertama adab bertanya.
2: Apakah kita cukup manut saja dengan guru kita atau perlu menanyakan dengan
3: apakah
2: lebih rinci?
3: Apakah kita cukup taklid Pak Kiai? Apakah kita perlu bertanya? Gini, pertanyaan supaya tidak terkesan begunung bongeyel itu nganggu cara bertanya yang baik. Misalkan gini, iki Pak Kiai sholat zuhur, aku arep ngerti sholatnya Pak Kiai kaya ngopo. Sholat gini wes rampung. Pak Kiai dalam badhe matur, oh iya piye, nyuwun tulung kelonggarane waktu Pak Kiai, kula jeng belajar sifat sholat Nabi ingkang sesuai kalian sunnah, lan menawi mboten memberatkan, nopo saged kula diwarai di dudui dalil-dalilipun yai. Nah gitu, itu tidak memberatkan. Aku isone sholat ngene iki le, ning nek kon ngeroke dalil aku dhewe ya ora ngerti. Nah, nek ngono kuwi menunjukkan kejujuran beliau bahwa beliau adalah orang yang terbatas ilmunya. Dadi ngeroke dalil sholat dekne ora ngerti. Berarti jenengan golek kiai liya tanpa meninggalkan kiai tadi. Jenengan golek kiai liya rada adoh. Memang zaman sahabat, zaman ulama salaf dahulu yang ngono kuwi. Belajar ki ora mung satu guru, tapi banyak. Jenengan coba mencari cari ustadz yang lain. Sekopati njajal neng Kudus. Neng Kudus neng kono petuk seorang ustad jenenge Ustad Isa. Ustad Isa. Napa? Anu Ustad Isa. Saya sowan ke sini ke Kudus mau bertanya Ustad Isa. Oh iya, takok apa kowe? Mohon bimbingannya, saya ini pengin mengetahui dalil-dalil sifat sholat Nabi, baik zuhur, asar maupun yang lain. Bisakah Ustaz Isa memberi bantuan padaku untuk pencerahan masalah ini? Oh, sik. Tak mlebu ngomah sik. Nah, ngono kuwi. Ustaz Isa mlebu ngomah. Nah, terus metu. Lho, bukune iki? Buku napa niku Ustaz Isa? Iki jenengane buku Sifatu Salatin Nabi ka'annaka tarahu. Sifat salat Nabi wiwit takbiratul ihram nganti salam kaya-kaya sampean weruh salate Nabi. Lah niku, heeh. Lah niku kitab ping pundi niku Ustaz? Iki kitab iki sing nyusun jenengane Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wong Yordania kono. Lale tumbas mpundi Pak Isa? Ora sah tumbas, aku duwe loro nya iki wis gawonen peken. Nah, oh nggih. Nah, wis Mas Aris akhirnya maca. Oh, ternyata takbiratul ihram terus mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari tasahud awal, melanjutkan rekaat ketiga, kuiki kabeh nganggu angkat tangan. Angkat tangan ki tangane ngene, dure sak mene. Oh, dalile ana kabeh ki, wih, jan. Nah, ngene ki Mas Aris, jenengan iso sedekah wektu, sedekah ilmu, jenengan terus takok Ustaz Isa niki le tumbas sing pundi. Lah kowe wis duwe ndak takok. Kula pengin nyukani Pak Kiai nggen kula. Nah, oh lah kutu kon ning Semarang. Nah, Mas Aris terus nyang Semarang. Tuku diaturke Pak Kiai sing mau ditakoki orang ngerti. Lho, ngono kuwi. Paham ya Mas Aris? Nih, ini yang pertama. Jadi kita perlu wong kita Allah beri pikiran, apalagi sekarang ada HP, browsing dewe iki yo iso kan gitu. Kita dikasih akal digunakan untuk bertanya kepada kiai atau ustad, dia dengan teknik yang baik yang tidak memberatkan. Jangan sampai taklid buta. Wis ora wayahe nek taklid buta zaman saiki. Wis zaman modern. Baik.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa masuk desa atau kota.
6: Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma zaraina as'aluka khaira hadhihil qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha.
5: Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di atasnya, Tuhan yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya, aku mohon kepadamu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya, dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya, dan apa yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadis tersebut adalah sahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya. Nomor 2 garis miring 100. Riwayat Ibnu Sunni nomor 524. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Azkar nomor 5 garis miring 154, hadis tersebut adalah hasan. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Lihat Tuhfatul Akhyar halaman 37.
6: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم
9: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan mengakhiri pembahasan tentang bab berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-39, halaman 58. Sudah ketemu nak? Hadis yang ke-39 ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna rajulan qal ya Rasulullah. Pada suatu hari ada seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasul, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Ibuku wafat. Dan sebelum wafatnya, beliau tidak wasiat apa-apa. Beliau tidak pesan apa-apa. Kata pria tersebut. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, afayanfa'uha an atasaddaqa anha. Apa kira-kira akan bermanfaat untuk ibuku kalau aku bersedekah atas nama beliau? Ibuku enggak pernah pesan apa-apa. Enggak pernah kasih wasiat supaya aku bersedekah atas nama beliau. Tapi kalau aku punya inisiatif ingin bersedekah atas nama beliau, apa kira-kira bermanfaat untuk beliau? Kalau bahasa orang Indonesia, kira-kira pahalanya sampai enggak? Pahalanya sampai atau tidak? Ini pertanyaan pria tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau? Qala na'am. Apa na'am? Iya. Berarti sampai enggak? Sampai. Anak yang bersedekah atas nama orang tuanya sampai pahalanya. Sehingga salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua setelah wafatnya orang tua adalah banyak-banyak bersedekah. Kalau bersedekah, jangan lupa ikut menyisipkan niat untuk orang tua kita. Jadi bukan hanya sekedar kita masukkan infak itu ke kotak masjid, atau kita infak ke panti asuhan atau ke pesantren atas nama kita saja. Rahmat Allah luas. Sekalian kita niatkan juga selain untuk diri kita, juga kita niatkan untuk siapa? Ayah dan ibu kita. Ustaz, walaupun cuma 2.000 rupiah, walaupun cuma 2.000 rupiah. Walaupun cuma 2.000 rupiah. Apa kata Nabi SAW? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuhmu walaupun hanya dengan bersedekah kurma separuh. Kurma separuh. Sudah kurma, siapa? Separuh. Ini bisa melindungi seseorang dari api neraka. Jangan meremehkan amal soleh walaupun apa? Kecil. Apalagi kalau kita punya duit banyak. Dan duit banyak itu warisan dari orang tua. Maaf ya. Ada sebagian anak begitu dapat warisan, lupa sama siapa? Orang tuanya. Padahal yang capek ngumpulin duit yang capek beli tanah di sana sini. Siapa?
2: Orang tua.
1: Begitu anaknya dapat warisan berhektar-hektar tanah di pangan dewek, semuanya dinikmati sendiri, gak kepikir, sebagian saya wakafkan untuk orang tua saya. Kenapa gak berpikir seperti itu? Bukankah kita menikmati warisan ini karena jerih payah orang tua kita yang dulu bekerja keras, banting tulang, peras keringat supaya bisa membeli tanah di sana, di sini. Begitu beliau wafat, kita nikmati semua, kita jual semuanya. Gak ada sebagian sedikit pun yang diwakafkan atas nama orang tua. Terlalu anak yang seperti ini. Itu yang duitnya apa? Banyak. Ustadz, anak gak dapat warisan apa-apa dari orang tua. Ya, boro-boro tanah, warisannya utang. Ya wis, dilunasi utangnya. Ya. Begitu lunas, kita ada duit sedikit atau banyak, kita sedekahkan atas nama kita dan siapa? Orang tua kita. Ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat. Bersedekah atas nama siapa? Orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Jangan asal-asalan dalam melakukan amal saleh. Jangan asal-asalan dalam melakukan amalan saleh. Maksud saya, amalan saleh itu membutuhkan waktu. Kalau kita asal-asalan, pahalanya sedikit. Beda kalau kita benar-benar ingin melakukannya dengan sempurna, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kalau kita sholat misalnya, sama-sama akan kehilangan waktu. Kita akan mengorbankan waktu. Sholat misalnya, ada yang 5 menit, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Kalau kita ketika sholat itu benar-benar menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tidak asal-asalan, kita tahu sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, kita lakukan dengan sunnah-sunnahnya, maka sholat kita ini akan benar-benar mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Kita dapat pahala wajib, kita dapat pahala sunnah. Di antara sunnahnya sholat khusyuk, dan khusyuk itu juga mempengaruhi pahala sholat kita. Kita perhatikan ini. Jangan asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan, umur kita menjadi tidak efektif untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Kalau kita wudu, maka sempurnakan wudu kita. Berusahalah wudu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sama-sama wudu, ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya sedikit. Untuk apa kita rel? Untuk apa kita wudu tapi asal-asalan? Apakah kita rela dengan sesuatu yang sedikit dalam masalah dunia? Apakah kita akan lakukan yang seperti itu, memilih cara yang asal-asalan seperti itu? Tentunya tidak. Kalau misalnya kita jual, kita bisa mengambil keuntungan, nambah keuntungan 1000 saja, akan kita lakukan cuma. Kalau kita hanya bisa menambah 500 untuk mendapatkan keuntungan, akan kita lakukan. Ini masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Kalau berwudu, maka jalankan wudu itu dengan sunnah-sunnahnya. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan sunnah-sunnahnya. Belajar tahsin, baca Al-Quran dengan sebaik mungkin, agar kita mendapatkan pahala yang agung dari amalan-amalan soleh kita. Biarkan orang lain melakukan amalan ibadah dengan asal-asalan, kita jangan sampai ikut-ikutan. Nasihati dia kalau kita mampu, Kalau tidak mampu, yang penting kita jangan seperti itu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Ya, kita mulai dari diri kita. Kita jaga diri kita ini walaupun orang lain ya tidak melakukannya.

membawa tanah Mekah ke tanah air. Daerah Mekah dan Madinah merupakan tanah haram yang memiliki hukum khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml, ayat 91. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rahasia penamaan Mekah dengan tanah haram. Sesungguhnya kota ini Allah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku. Dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang, yaitu ketika Fathu Mekah. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi Allah jadikan tanah ini sebagai kota haram. Beliau bersabda, yang artinya, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah mengambil tanah atau kerikil di Mekah maupun Madinah termasuk dalam cakupan hadis ini? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil tanah di Mekah atau Madinah kemudian dibawa ke luar daerah. Pertama, dibolehkan mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa tidak ada dalil yang melarang hal ini. Sehingga kembali kepada hukum

0: Ini juga yang dinyatakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, tidak boleh mengeluarkan kerikil Mekah keluar kota Mekah. Dalam kitab Al-Muntaha dinyatakan, makruh membawa keluar tanah dan kerikil di daerah haram keluar daerah haram. Mufidul Anam fi Tahrir Ahkam lil Hajj. Al-Mubarakfuri menukil keterangan Al-Muhib At-Tabari yang menjelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa keduanya memakruhkan membawa keluar sedikit pun tanah dan kerikil Mekah ke daerah halal, Mur'atul Mafatih. Ketiga, haram membawa keluar tanah atau bebatuan di kota Mekah dan Madinah keluar wilayah. Ini merupakan pendapat sebagian Syafi'iyah. An-Nawawi dalam syarah Al-Muhaddab mengatakan, ada beberapa pendapat di kalangan Syafi'iyah tentang hukum membawa keluar tanah atau bebatuan dari Mekah, makruh ataukah haram. Meskipun Al-Muhamili dan yang lainnya mengatakan, jika ada orang yang membawa keluar, maka dia tidak wajib ganti rugi. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan makruh. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Bagi yang sudah terlanjur mengambil. Bagi yang sudah terlanjur mengambil dan membawanya ke tanah air, maka dia bisa melakukan tahapan berikut. 1. Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena telah melakukan kesalahan. 2. Mengembalikan tanah atau bebatuan, baik dikembalikan sendiri atau dititipkan orang lain. 3. Jika tidak mampu mengembalikannya, bisa diletakkan di tempat manapun yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam ensiklopedia Islam dinyatakan, Syafi'iyah menegaskan haramnya membawa keluar tanah atau bebatuannya dari daerah haram. Juga tidak boleh membuat kreasi dari tanah Mekah, misal dibuat jadi kendi. Jika dibawa keluar tanah haram, maka wajib mengembalikannya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawardi mengatakan, jika dia membawa keluar bebatuan dari daerah haram atau sebagian tanahnya, maka dia wajib mengembalikannya ke tempat semula dan mengembalikannya ke tanah haram. Al-Hawi fil fiqh Asy-Syafi'i. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Bismillah, Assalamualaikum Tabib Hebri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendadak badan saya terasa meriang dan dingin, padahal sebelumnya tidak apa-apa. Dan kemarin malam dada saya terasa tidak enak saat bernapas dan saat menelan makanan. Sampai saat ini badan semua juga terasa pegal-pegal bagian punggung dan pinggang.
3: Ya.
2: Kira-kira itu kenapa ya?
3: Baik, silakan Bib. Coba ngaca atau difoto lidahnya. Kalau benar putih di area tengah, satu, ada asam lambung atau rietipes. Kedua, kurang minum manis atau hipoglikemia. Saman mengalami hal ini.
2: Tinggal salah satunya.
3: Dua-duanya bisa.
2: Dua-duanya
3: bisa.
2: Jadi kalau lidahnya putih, berarti lambungnya.
3: Lambungnya asam lambung. Tapi kalau misalnya benar nggak minum manisnya jarang banget, berarti benar minum manisnya kurang, hipoglikemia. Jadi itu yang dialami. Terus sesek nggak nyaman di dadanya itu karena asam lambungnya. Minum manis, makan pedes enggak, atau makan kecut enggak, ini kalau terlanggar berarti benar, atau roti kebanyakan atau pisang kebanyakan, ini bisa menyebabkan kayak gini.
2: Roti itu gandum maksudnya?
3: Gandum, ya. Semua tepung gandum dan terigu dan keturunannya kan nanti memicu, kalau dicerna oleh tubuh nanti ngasilin alkohol.
2: Kalau kebanyakan?
3: Iya, enggak ya, kebanyakan maksudnya kalau misalnya dia ada asam lambung, dia ngasilin alkohol, jadi kayak orang mabuk, jadi kayak pegah gitu di sini. Sendawa-sendawa terutama.
2: Padahal ada yang pakai gandum buat itu ya? Apa? Kekuatan karbohidrat itu ya?
3: Ya beda lagi itu. Oh, itu racikan itu.
2: Yang kayak itu lebih oats tuh. Oats.
3: Iya.
2: Itu gandum kan?
3: Itu biji gandum tuh.
2: Oh, itu biji.
3: Ya, beda lagi. Beda lagi. Itu beda maksud ya. Dia kan ada pengalahannya beda. Jadi untuk siapa tadi? Ini bukti nama ya?
2: Hamba Allah.
3: Hamba Allah ya. Itu yang bisa dilakukan. Curiga saya asam lambung dan kekurangan minum manis. Curiga saya.
2: Coba diminum manis dulu.
3: Iya, coba minum manis dan tadi untuk asam lambung.

0: ya bisa diatasi dengan apa yang bisa dilakukan lah. Kalau misalnya mau pengobatan jangka panjang dan sembuh dengan sedikit-sedikit, yang paling gampang sama bisa ke apotek beli madu dan cuka apel. Jadi nanti cuka apelnya itu air hangat 1 gelas, cuka apelnya paling hanya 1 sendok teh atau setengah sendok teh, madunya 2 sendok makan, diminum rutin sehari 2 kali atau 1 kali sehari rutin jangka panjang, insya Allah nanti pulih itu. Nah, semoga jadi ikhtiar untuk hamba Allah tadi, dan Allah angkat penyakitnya dan ditambahkan pahala-pahala sabarnya. Barakallahu fiik.
1: Amin. Syukran wa jazakallahu khair atas jawabannya. Mutiara Nasihat.
2: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki setunggal kanugrahan, kenikmatan ingkang agung asalipun saking Allah Subhanahu wa taala, kita dipun gampilaken makempal manunggal wonten dalemipun Allah mriki saperlu midhangetaken pengawasan sareng-sareng, lan boten sedanten tiyang niku dipun paringi nikmat iman Islam. Boten sedanten menungso diparingi nikmat gampang enteng tindak wonten masjid pengajian. Mila para ulama dawuh nikmatipun Allah, kanugrahan saking Allah niku menawi dipun perang wonten kalih. Wonten cacah kalih. Sepindah nikmatun mutlaqatun. Nikmat ingkang mutlak, nikmat ingkang umum. Maknanipun apa niki? Maknanipun sedanten makhlukipun Allah niku pinaringan nikmat kala wau. Mbuh, titahipun Allah sing soleh, sing toleh, sing boten soleh nggih. Sing kersa salat, sing boten salat. Sing Islam, sing kafir, sedanten diparingi nikmat kala wau, nikmat mutlaqah. Nikmat rupi napa niku? Nikmat rupi kesarasan, kesehatan. Nikmat rupi rejeki. Nikmat rupi sandang, papan, pangan niku sedanten menungso diparingi dening Allah Subhanahu wa taala. Mbuh niku wong sing soleh, mbuh wong sing jahat. Sedanten kewan nggih diparingi nikmat kala wau. Ning wonten nikmatipun Allah khusus diparingaken dumateng tiang-tiang ingkang khusus. Menika dipun wastani nikmat muqayyadah, nikmat khusus. Nikmat ingkang dipun paringaken dening Allah dumateng titah-titahipun sing ditresnani. Nikmat napa niku? Nikmat iman, nikmat Islam. Antawisipun nikmat kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten masjid mriki midhangetaken pengajian. Niku mboten sedanten menungsa diparingi. Nggih napa mboten kira-kira niku? Buktine napa? Buktine ten jaba niku kathah menungsa ning do mboten kersa tindak masjid, padahal niku titahipun Allah. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh man sapa wonge yuridillahu bihi khairan, sapa wonge dikersake dening Allah kesaenan, yufaqihu fiddin, tiyang kala wau badhe digampilake dening Allah Subhanahu wa taala sinau ngangsu kawruh babakan perkawis agami. Mula simbah-simbah riyen ugi nate maringi piwucal dumateng putra wayahipun agama ageming aji. Agama adalah pakaian yang paling berharga pada diri setiap orang Islam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kula badhe ngaturaken pengajian judulin napa wau? Sendika dawuh niku maknanipun menapa? Niku cara Jawi nggih. Nah, cara Arab niku menawi kula pareng matur niku maknanipun sami'na wa atokna. Kula mireng lan kula sendika dawuh. samekta ing gati, sawego ing diri, nindakake dawuh. Menawi wonten bendoro, wonten ratu, wonten pepunden maringi dawuh dumateng awake dhewe, nak simbah-simbah riyen matur kacadong asta kekalih. Maknane dicathok tangan loro ngoten iki. Kasunggi sanginggiling mustaka, disunggi wonten sak ndhuwure sirah kadadosake jimat paripih. Perintah dari atasan kita, perintah dari ndoro kita, kita jadikan sebagai jimat paripih. Napa jimat niku? Nomor siji sing dirumat. Hal paling berharga dalam hidup kita. Terus dawuhe sinten niku sing kudu awake dhewe taati niku? Awake dhewe niku kedah sendika dawuh dumateng sinten? Nggih menika dumateng Allah, dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa kok dadak dipun paringi dipun caosi pemut? Fadzakir fa innadzikra tanfaul mukminin. He Muhammad, wene ana pepeling. Tenane pepeling iku pitutur kebecikan iku tanfaul mukminin. Niku saged napa niki ndayani maringi manfaat dumateng tiang-tiang ingkang iman. Kapan pepiling niku tansah dipun aturaken nggih sak dangunipun gesang. Lan kosok wangsulipun tiang-tiang sing boten kersa ndahat atur, boten tunduk dumateng dawuhipun Allah, dipun paringi inciman dening Allah, dipun paringi pidana dening Allah. Waman a'radha an dzikri, waman lan sapa wonge a'radha melengos. Pirsa melengos mboten? Melengos niku pripun? Buang muka. Ngoten niku. Dadi didhawuhi ngoten malah membuang muka. Waman a'radha an dzikri, sapa wonge melengos marang pepelingku, marang ayatku, marang dawuhku, fa innalahu mongko tenane kanggo dheweke ma'isyatan donka, penguripan sing sempit, panggesangan sing sempit, kehidupan yang sempit. Awake dhewe iki nek gesang ten ngalam donya pengin penghidupan sing longgar napa sing sempit? Nak longgar, ngersake penggesangan sing longgar, syaratipun sami'na wa atokna dumateng dawuhipun Allah. Ning saderengipun kula ngaturaken maknanipun penghidupan yang sempit miturut para sahabat, kula badhe ngaturaken babagan sendika dawuh kula. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetembungan samina wa atokna utawi sendika dawuh niku dipun sebat wonten sak lebetipun kitab Al-Qur'an. Niku nak kula mboten kelentu niku wonten gangsal panggenan. Ada di 5 lokasi. Tetembungan sami'na wa atokna sepindah mapan wonten surat Al-Baqarah ayatipun 280 gangsal. Angka kalih mapan wonten surat An-Nisa ayatipun 206. Wonten surat Al-Maidah ayatipun 7. Lajeng wonten surat An-Nur ayatipun 51. Pungkasan wonten ayat surat Al-Ahzab. Ini surat Al-Ahzab ayatipun 76. Ning sing jebles samina wa atokna sekawan kula. Nah, niku maknanipun sendika dawuh. Allah Subhanahu kula badhe maosaken setunggal ayat. Menika surat An-Nur ayatipun 51. Surat An-Nur ayatipun 51 dumugi 52. Allah dawuh innama tenane kana qaulal mukminin, pengendikane wong-wong sing iman, idza menawa du'u ilallahi, pengendikane wong-wong sing iman nalika dhewe diajak mulih marang dalane Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi lan mulih marang dalane Kanjeng Nabi, liyah kuma bainahum, supados hukumipun Allah, dawuhipun Allah lan rasule niki dadi penentu, dadi pemutus bainahum antawisipun menungso an yakulu dheweke padha matur sami'na wa atha'na, kula mireng kula tunduk. Dadi cekak awase ngeten iki, wong iman niku nek didhawuhi dening Allah, didhawuhi dening Kanjeng Nabi, mboten wonten tetembungan kejawi namung sendika dawuh. Niku pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Wong-wong kang kaya mangkono iku golongane wong-wong sing menang. Al-muflihun bil jannah. Menika tiyang-tiyang ingkang menang mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila nak agami sanesipun Islam nggih, niku nak ajeng mlebu ten agama niku syarat saranane kathah, uba rampenipun kathah. Kudu ngeten, kudu ngeten, kudu ngono, kudu ngene. Ning nek enten tiyang ajeng mlebet ten agami Islam niku syaratnya gampil. Syaratipun apa para jamaah? Syarat masuk agama Islam syaratnya apa? Membaca kalimat syahadat. Maten tok. Asyhadu alla ilaha illallah. Kula nekseni mboten wonten zat ingkang berhak diibadahi kejawi namung Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lan kula nekseni, kula sumpah setia tuhu ten ngarsanipun Allah, kula ngakoni mboten wonten nabi lan utusan akhir zaman kejawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah gampil dipun ucapaken ning sekedhik kaum muslimin sing paham wonten konsekuensinipun syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kula badhe ngaturaken sekawan kados ingkang dipun serat dening Imam Muhammad At-Tamimi wonten salebetipun kitab Al-Usulu Tsalatsah. Dadi saben-saben tiyang Islam, wong Islam sing pun ngucap kalimat syahadat, kula nekseni Muhammad niku nabi lan utusane Allah, dia harus melakukan 4 perkara. Ingkang sepindah napa? Tasdiquhu fi ma akhbara. Mitadosi, mercayani, mengimani fima akhbaro dumateng sedanten kabar sing dingendikake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning nek enten umat Islam, kula syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ning Kanjeng Nabi dawuh al jinnu salah satu asnaf, jin iku mung ana telu perangane. Sinfun lahum ajnihatun yahtiruna fil hawa, jin sing duwe sewiwi mabur ten awang-awang kumitir. Angka kalih al hayyatu wal aqrab, jin sing rupa kala jengking lan ula. Angka telu sinfun yadza'anu wa yartahilun, jin sing senengane pindah-pindah. Niku dawuh Kanjeng Nabi ketah dipun pita dosi, harus percaya. Ngoten niku. Niku konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ning sakniki ra umat Islam kathah mempercayai perangane jin sing maneka warna to nggih. Terutama ten warung boto niki kula ajeng taken, jenenge lelembut ten warung boto niku napa mawon? Soale kadang beda daerah niku beda beda mereke ngoten lho nggih. Napa Pak, Ibu-ibu, Mas-mas? Nama-nama hantu di warung boton niku napa mawon? Enten glundung pringis enten boten mringi? Wewe, wewe enten boten wewe? Wewe pun masih ada beberapa varian wewe. Ada wewe gombel, ada wewe putih gitu. Macam-macam wewe. Lah niku wontene namung ten Indonesia. Jadi Indonesia niku nek lomba okeh-okehan demit ngeten juara satu Indonesia niku. Nggih mboten. Terus enten jenenge lelembut sing biyen mboten enten sakniki dadi enten. Kolor ijo, biyen mboten enten niku. Sakniki dadi enten. Ning kula dereng ngerti nek ten warung boto enten kolor ijo napa mboten? Enten ya, wong kula nate iruh lorek-lorek nggih enten kok. Kolor sing lorek-lorek. Nah, saat ini awake dhewe introspeksi diri. ngulat sari rohang rosowani, introspeksi di diri. Ini awak edwi pun siap sumpah setia tuhu mitadosi Kanjeng Nabi Muhammad titahlan utusani Allah, nggih ketah mitadosi dawe Kanjeng Nabi. Jin itu ada tiga jenis. Orang kok melakukan kreativitas religius, mengklasifikasikan macam-macam hantu. Nggih. Kula nate matur sanjange ten taun 1950 niku wonten sensus hantu ten Indonesia. Ditekoni wawancara niku warung boten niku jenenge hantu napa mawon ditulis. Niku hasil sensus itu menyatakan ada 120 spesies hantu di Indonesia. Niku tahun 50 lho nggih. Sakniki pun tambah melih. Ada jenis-jenis hantu pendatang baru yang sangat terkenal. Contohnya suster ngesot. Dek mbiyen nggih mboten enten. Sesuk taun 2030 enten dokter ngesot. Enten bidan ngesot. Nggih. Lah niku berarti syahadate awake dhewe niku dumanteng Kanjeng Nabi perlu dipertanyakan. Ngoten nggih. Dados kula panjenengan sedaya lenggah ten masjid midhangetaken ayat, midhangetaken hadis, niku tujuane setunggal, sendika dawuh mitadosi dumateng sedanten kabar sing dibeto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu percaya, mbiyen grupe tiang-tiang kafir Quraisy niku mboten pitados. Nalika Nabi ngasto kabar aku ki membengi bar mabur seko Masjidil Haram tumuju nang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa Palestina nggih mboten Al-Aqsa Klaten mboten. Masjid Agung Klaten niku jenenge Masjid Al-Aqsa. Saking Masjid Al-Aqsa mabur tekan langit sapitu terus mulih ten Mekah sewengi tok til. Niku kathah tiang-tiang kafir Quraisy sami mboten iman, mboten percaya, mboten pitados. Muhammad ki wis gendeng, ora waras. Nggih, apa eneng wong mabur nyang langit sapi tu mulih meng sewengi tok til. Ning Abu Bakar piyambake pun mitadosi dumateng sedanten kabar sing dingendikake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, awake dhewe ten jaman sakniki para jamaah kathah hadis-hadis Nabi sing ditolak dening umat Islam piyambak. Alasanipun padha karo alasane wong kafir Quraisy niku, tidak masuk akal. Nggih mboten? Orang masuk akal, nggih. Orang masuk akal. Lah ngopo? Lah wong ki jare didhawuhi kon salat, sadurunge salat kuwi kudu wudu. Nek wudune batal mergo ngentut ya kudu dibaleni neh. Sing dikumbah apane? Raine, orang masuk akal. Wong sing ngentut bokonge kok sing dikumbah raine. Masuk akal mboten niku, Pak? Nggih, monggo jenengane ajeng ngumbah bokong terserah. Nek kula wegah. Niku dawe Nabi pun awake dhewe percaya ngoten mawon. Sebab akale awake dhewe niki cekak ning wahyunipun Allah niku isine bebener 100%. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih. Al-Qur'an niku mboten wonten kekelentuanipun, mboten wonten kebatilanipun, saking arah ngarep, arah mburi, kiwa tengen mboten enten. Sedanten 100% benar. Lan Kanjeng Nabi Muhammad nalika ngendika ngasto kabar niku 100% benar. Sebab Allah dawuh, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Muhammad iku ora nate kandha mergo nuruti hawa nafsune. In huwa illa wahyu yuha. Ning pengendikane Muhammad niku ada dasar wahyu sing diparingke Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku tipe seorang muslim yang sejati. Ada hadis Nabi sendika dawuh, sami'na wa ato. Ning kok ora klebu nalar? Nalare niku nomor 18. Bukan berarti Islam tidak menghormati akal, tetapi Islam meletakkan akal sesuai dengan porsinya. Awake dhewe niku menungso, sing damel syariat niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinter pundi awake dhewe kalih Gusti Allah? Pinter Allah. Rak niki kula nate asring matur bilih maringi analogi. Analogi niku napa nggih? Paribasan, bebasan. Bebasan bapak sing sampun sepuh, sing sampun makan asam garam kehidupan. Srawung kalih anake sing jek kelas TK. Anake niki putrane sing tesih kelas TK, niki tesih mentah ngelmunipun, mentah umuripun dereng makan garam asam kehidupan. Lah cah cilik niki dolanan para jamaah. Niku mendet botol plastik ngeten niki lho sing pun kotong niki disumet nganggo rek. Terus diangkat ngeten niki ndeledek-ndeledek to. Napa niki? Genine ndeledek. Wah, apik kaya kembang api, apik. Wah, diobat-abitke ngeten niki. Bapake dengan kematangan ilmu yang dia miliki mengatakan dibuang. Jangan main api. Akale cah cilik niki mboten tekan. Bapakku kok jahat karo aku. Bapakku kok tidak sayang dengan diriku, kok merampas permainan dan kebahagiaanku. Lah niki cah cilik sing weng niki. Niki pikirane urung tekan. Nek cah cilik sing ngabekti dumateng tiang sepuh wis pokoke bapak ra etuk ya wis ra etuk. Ning pikiranku ki seneng pikirane diguang dhisik. Nggih napa mboten kene? Nah awake dhewe pinangka menungsa utaminipun umat Islam niku kedah tansah sinau membuat diri kita ini senantiasa sendika dawuh. Dumateng dawuhipun Allah, dumateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangke tembe mburine faulaika humul muflihun. Wong-wong sing tansah manut marang dawuhipun Allah lan Rasulullah iku wong-wong sing temen-temen bejo. Nemai kabegjan keselamatan, kebahagiaan wonten panggesangan ten alam dunya, wonten panggesangan wonten alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Soal jawab.
2: Saat ini saya sudah bercerai dengan suami, sudah ditalak 3 kali. Apa saja yang harus saya lakukan menjalani ini semua supaya kuat dan ikhlas menerima perceraian? Ya, pertama, kalau sudah terjadi, kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian kita mengevaluasi diri, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yakin, ya, berhusnudzon kepada Allah, dan yakin di balik musibah ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jangan menganggap bahwasanya dengan adanya perceraian ini hancur hidup saya dan lain sebagainya. Jangan. Kalau kita sabar, banyak kebaikan-kebaikannya. Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Allah jadikan musibah ini sebagai kafarah. Kemudian juga insya Allah derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ya. Dan bisa jadi musibah-musibah ini juga sebagai tadi penghapus-penghapus dari dosa-dosa, misalnya, ya. Maka, dan masih banyak orang yang jauh penderitaannya lebih berat dibandingkan kita, sehingga kita akan merasa bahwa ujian kita ini lebih ringan. Seperti Ustadz Abdullah bin Ni'mah pernah mengatakan, saya merasa bahwa penderitaan saya itu lebih berat dibandingkan orang lain. Tapi suatu hari saya mendapatkan orang yang lebih berat penderitaannya. Kalau saya, kepala saya masih bisa digerakkan. Saya dapati ada seseorang yang seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bahkan sampai jarinya dimakan, digigit oleh tikus berdarah jarinya. Karena kurang waktu itu perhatian dari orang tua keluarganya, sampai terjadi anak tersebut digigit tikus jarinya. Ustaz Abdullah merasa, ya Allah, alhamdulillah, ujian saya tidak lebih berat. Saya kira saya yang paling berat, gitu. Ini sekedar contoh. Ketika melihat, bukan kita senang dengan adanya penderitaan orang lain yang lebih berat, tapi kita terhibur bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah SWT. Masih banyak orang yang penderitaannya, musibahnya lebih berat dibandingkan kita.
3: Menaiki kendaraan terlaknat. Sahabat Imran bin Husain bercerita, dalam salah satu safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita Ansar yang ikut dalam rombongan menaiki unta tunggangannya. Tiba-tiba, wanita ini marah dan melaknat untanya. Ternyata ucapannya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda yang artinya, "Ambil semua barang yang ada di atasnya dan biarkan unta ini berkeliaran karena unta ini telah dilaknat." Kata sahabat Imran, "Aku lihat unta itu berkeliaran di tengah rombongan dan tidak ada satupun yang menangkapnya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar. Tiba-tiba Aisyah melaknat untanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar untanya dikembalikan. Beliau bersabda yang artinya, "Jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ulama berbeda pendapat dalam memahami larangan ini. Pertama, bahwa larangan ini hanya khusus berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, unta yang dilaknat oleh pemiliknya tidak boleh menyertai perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Namun boleh saja ditunggangi selama tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa doa laknat ini mustajab. An-Nawawi mengatakan, "Pahami bahwa bisa jadi makna hadis ini membingungkan, padahal aslinya tidak membingungkan. Maksudnya di sini adalah larangan untuk menyertakan unta itu dalam perjalanan mereka. Bukan maknanya larangan untuk menjualnya, menyembelihnya, atau menaikinya untuk safar yang tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kegiatan di atas dibolehkan, tidak ada larangannya." Selain unta itu tidak boleh menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riyadhus Shalihin. Kedua, bahwa larangan ini dalam rangka memberi hukuman untuk pemilik. Karena ruang kepemilikannya dibatasi disebabkan kata laknat yang dia sampaikan untuk kendaraannya. Sehingga, sekalipun dia pemilik unta itu, namun dia tidak boleh menaikinya karena telah melaknatnya. Ibnu Muflih mengatakan, larangan dalam hadis ini dipahami khusus jika dia menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Karena itu, berdasarkan riwayat Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar unta yang dilaknat itu dikembalikan. Beliau bersabda, "Jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku." Bisa juga dipahami bahwa ini sebagai hukuman pembatasan terhadap penggunaan harta, yaitu uqubah maliyah, agar masyarakat tidak meniru perbuatan itu. Ini seperti yang disampaikan Ibnu Hubairah dalam hadis Imran. Dan dipahami sebagaimana yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tentang doa yang mustajab. Ada banyak pendapat lainnya dari para ulama. Jika kita memahami sesuai pendapat pertama, berarti laknat pada kendaraan ini khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melebar sampai di zaman kita. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran agar kita tidak mudah melepas kata laknat dan celaan kepada benda apapun. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian pintu langit akan tertutup tidak menerimanya. Lalu laknat ini turun ke bumi dan semua pintu bumi tertutup tidak menerimanya. Lalu dia kebingungan ke kanan dan ke kiri. Setelah dia tidak punya ruang, maka dia menuju yang dilaknat. Jika laknatnya benar sasaran, maka dia mengarah ke sana. Jika laknatnya tidak benar, maka kembali ke orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tentang orang yang tidak tahu kewajiban zakat, ya, selama bertahun-tahun padahal yang bersangkutan telah wajib zakat. Apa yang harus dilakukan? Terkait kewajiban harta, karena kewajiban itu kan ada banyak ya. Ada kewajiban fisik, ada ibadah yang sifatnya fisik, contohnya sholat, puasa. Ada ibadah yang sifatnya murni harta, contohnya zakat, kemudian kurban. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang campuran antara harta dengan fisik, seperti haji dan umroh. Baik, kewajiban harta itu ada dua hak. Di sana ada dua hak. Yang pertama adalah hak agama. Yang kedua adalah hak penerima, adalah hak mustahik penerima harta tersebut. Saya sebut mustahik ya, karena jumlahnya banyak, tidak hanya fakir miskin. Baik, untuk hak yang pertama ini apa? Dia termaafkan ketika orang itu tidak tahu. Termaafkan ketika tidak tahu. Karena al-hukmu, karena yang namanya hukum muta'alliqun bil ilmi, itu berkaitan dengan keberadaan ilmu, bergantung dengan keberadaan ilmu. Ketika orang tidak tahu, maka tidak berlaku hukum baginya, karena dia gak tahu. Sehingga dalam hak agama, dia termaafkan ketika tidak tahu. Baik, maka selama rentang waktu 10 tahun, ketika beliau tidak tahu tentang kewajiban zakat itu, maka beliau tidak berdosa, karena tidak tahu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami inna sina au akhta'na, jika kami lupa atau kami keliru. Ya. Orang yang lupa, dia tahu kemudian jadi tidak tahu karena faktor lupa. Orang yang keliru, dia tahu tapi enggak sengaja, lalu melakukan pelanggaran. Dua-duanya itu tahu, cuman dia melakukan pelanggaran di luar kesengajaan. Yang satu karena lupa, yang satu karena keliru. Apalagi yang gak tahu. Sehingga yang gak tahu, maka termaafkan ketika tidak tahu. Ini terkait hak agama. Yang kedua, hak mustahik. Nah, untuk hak yang kedua, yaitu hak mustahik ini tetap wajib ditunaikan. Tidak wajib ditunaikan. Sehingga mereka punya hak dari harta itu yang belum mereka terima, maka harus tetap diserahkan ke mereka. Karena itu di posisi ini, orang yang tidak tahu zakat selama sekian tahun, begitu tahu, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk segera menghitung dan melunasi zakatnya, karena itu terutang. Terutang kepada siapa? Kepada para mustahik ini. Dan bagaimana dengan kesalahan dia yang gak bayar zakat selama tahunan, karena gak tahu? Karena gak tahu, maka yang bersangkutan insya Allah tidak berdosa. Baik. Lalu kalau sudah meninggal bagaimana? Kalau sudah meninggal, jika sudah meninggal, maka menjadi utang mayit. Jika sudah meninggal, ini menjadi utang mayit. Nah, utang mayit itu didahulukan sebelum pembagian warisan, sehingga ahli waris tidak boleh membagi warisan sebelum utang diselesaikan. Ya. Karena itu ahli waris ngitung dulu kira-kira saldo mayit 10 tahun yang lalu berapa, zakatnya berapa, tahun depan saldonya berapa, zakatnya berapa, dan begitu seterusnya. Nanti dari akumulasi itu ya, misalnya sekarang tahun 2000 atau 144, sebentar lagi 1443 ya. Ya, misalnya saldo di 1442 bulannya Ramadan, anggap saja Ramadan. Berapa saldonya di sini? Nah, nanti ini ada zakat 1. Nanti tahun depan lagi berarti bukan 1442, 1432. Ini 1433 di bulan Ramadan juga. Nanti ada zakat 2. Nanti saldo 1434 di Ramadan juga. Ini ada zakat 3 dan begitu seterusnya. Berarti total zakat adalah Z1 plus Z2 plus ZN. Sampai berapa zakat sekian tahun yang itu harus dibayarkan. Wallahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Semoga rahmat senantiasa menyertai Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, bagaimana memanajemen hati agar istiqomah untuk selalu bersyukur? Kita tahu hati selalu berbolak-balik. Kadang hati selalu bersyukur, qanaah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi begitu ada masalah bertubi-tubi, hati jadi cenderung menggerutu. Bagaimana cara menguatkan hati untuk tetap bersyukur ketika ada masalah bertubi yang rasanya sulit terpecahkan? Jazakumullah khairan.
4: Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Ya, mungkin pertanyaan itu mewakili banyak orang nih. Ada saat-saat kita sulit mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, padahal banyak sekali. Disebabkan ada masalah yang tadi dikatakan bertubi-tubi. Sebenarnya masalahnya itu bisa dihitung. Maka bagi siapa saja yang ingin memiliki hati yang bersyukur, engkau hitung masalah. Oh, masalahku satu, ini. Engkau hitung semuanya. Engkau taruh di list. Kemudian setelah itu, mungkin ada satu lembar. Atau dua lembar. Atau 10 lembar. Engkau punya masalah, musibah yang engkau hadapi. Lalu engkau hadirkan jutaan lembar untuk menulis nikmat yang Allah berikan. Engkau gak akan bisa menulis nikmat yang Allah berikan. Maka kita itu terkadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan, dan kita mengingat musibah yang menimpa kita. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, gak bakalan dapat kalian itu. Makanya cerita seorang yang dipenjara gara-gara dia punya utang 800 ribu real ya. Kira-kira 2,4 miliar. Kemudian dia dipenjara, dan dipenjara dia ingin bunuh diri ketika itu. Lalu datengin sama Ustaz. Kata Ustaz, engkau apa masalahmu? Aku punya utang, kata dia. Aku gak bisa bayar gitu. Ini jadi beban buat aku. Utangmu berapa, kata dia. Ya tadi, 800 ribu real. Udahlah, aman masalah utangmu. Betul Syekh, kata dia, kata dia. Tapi ada syaratnya nih. Apa syaratnya, kata dia? Engkau punya hati, aku mau ambil hatimu dengan harga sekian, 500 ribu real. Kemudian engkau punya ginjal, aku hargain sekian. Kemudian engkau punya mata, aku hargain sekian. Pokoknya dengan jumlah yang sudah jutaan real. Kata orang ini ngomong, Syekh, emangnya ana jualan spare part, Syekh? Enggak. Tapi engkau ingin menghilangkan semua spare part itu dengan bunuh diri. Engkau lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau punya kekayaan yang banyak sekali. Subhanallah jemaah. Tapi kalau orang itu orang yang dikasih penyakit, kadang-kadang dikasih penyakit ya, dia hendaklah melihat kepada yang di bawah dia. Dia akan tahu kalau ternyata dia masih lebih baik daripada orang lain. Makanya untuk menata hati, untuk memiliki hati yang paling bersyukur, yang pertama, bandingkan nikmat Allah yang banyak sekali, yang engkau tidak akan mungkin dapat menghitungnya, dengan apa? Dengan musibah yang menimpamu. Yang kedua, bandingkan kondisimu dengan orang-orang yang di bawah. Insya Allah akan tumbuh syukur itu. Yang ketiga, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi alaihissalam kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Baca doa di akhir setiap sholat. Baca doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku, berikan taufikmu kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua. Maka dengan seperti itu, semoga ya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Mengambil buah pohon di halaman masjid. Status pohon di masjid ada beberapa kemungkinan. 1. Pohon itu diwakafkan bersamaan dengan tanahnya untuk masjid. Misalnya si A memiliki tanah dan di dalamnya ada pohon mangga. Lalu dia wakafkan semuanya untuk masjid. Maka pohon ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid. Sehingga hasilnya dijual, lalu uangnya diserahkan untuk kepentingan masjid. Ibnu Qudamah mengutip keterangan Abul Khattab. Abul Khattab mengatakan, "Menurutku bahwa apabila masjid butuh dana dari buah pohon, maka hasilnya dijual dan uangnya digunakan untuk kemakmuran masjid." 2. Pohon itu diwakafkan untuk umum atau orangnya tidak menyebut sama sekali. Termasuk di antaranya adalah pohon di tanah wakaf yang tumbuh dengan sendirinya. Pohon ini statusnya sebagai wakaf mutlak, sehingga penggunaannya untuk kemaslahatan yang sifatnya mutlak tanpa dibatasi. Ibnu Qudamah menjelaskan, mengutip perkataan Imam Ahmad terkait buah pohon di masjid. Beliau mengatakan, menurut riwayat Abu Talib, tidak boleh dijual dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau musafir yang mampir boleh memakannya. Alasannya, Allahu a'lam, karena pemilik tanah ketika dia menjadikannya untuk masjid berikut pohon kurma yang ada di sana, berarti dia mewakafkan tanah dan berikut pohon kurma. Sementara ketika dia tidak menentukan penggunaannya, maka tanah dan pohon ini seperti wakaf mutlak yang tidak ditentukan penggunaannya. Al-Mughni. Keterangan wakaf mutlak bisa kita dapatkan di Hasyiah Al-Bujairomi. Di sana dinyatakan, jika pohon itu diwakafkan untuk dimakan atau tidak diketahui untuk orang yang menanamnya, maka boleh dimanfaatkan tanpa harus membayar, termasuk buah dari pohon yang ada di pekuburan yang diwakafkan. Sebagaimana wakaf yang tidak diketahui tujuannya, seperti pohon yang tumbuh di tanah wakaf dengan sendirinya. Hasyiah Al-Bujairomi. Demikian, Allahu A'lam.
5: Konsultasi Syariah.

0: Ramuan herbal.
1: Hari ini entah kenapa saya merasa seperti jantung saya berhenti berdetak tiba-tiba sekitar 2 detik dan terjadi sebelum dan bangun tidur. Di saat itu terjadi saya merasa sangat pusing sekali. Bagaimana menurut Tabib Hepri? Apakah tidak mengapa?
2: Baik, dari kesalahannya memang kita nggak bisa memastikan apakah degupan jantungnya ini benar-benar berhenti atau hanya degupannya yang nggak terasa, karena kadang juga dia degupan jantung nggak terasa bukan karena berhenti. Tapi kalau disertai dengan pusing tadi, ada kekhawatiran penurunan kualitas jantung. Coba disuruh saudara atau keluarga untuk melihat sklera matanya di sebelah
1: tadi ya,
2: di pupil tadi ada pembuluh darah yang menebal enggak. Kalau benar ada yang menebal, ada kemungkinan pada masalah di selaput luar jantung. Selaput luar jantung itu adalah pembuluh darah yang masuk membawa nutrisi untuk jantung, di mana untuk menopang daya gerak dan daya degupan jantung. Dan ini faktornya dari pola makan. Kalau misalnya bapaknya ini, Pak Yadinya ini terlalu gemuk tubuhnya, saya khawatir memang ada efek samping dari kegemukannya itu tadi. Terus yang kedua, saya khawatir ada masalah asam urat. Bisa cek ke apotek asam uratnya berapa. Kalau di atas 7,5 berarti asumsi saya betul seperti itu. Jadi harus di treatment fasdu, kemudian nanti kasih herbal untuk mengamankan jantungnya, untuk mengamankan sirkulasi darahnya.
1: Kalau berhenti berapa detik mungkin enggak jantung?
2: Sebenarnya dia bukan berhenti ya, tapi namanya variabel jantung. Degupannya itu naik turun, sistol dan distol itu enggak stabil. Jadi pas kerasa berhenti itu dia enggak benar-benar berhenti, dia hanya turun saja itu degupannya. Jadi misalnya sistolnya katakanlah 140, distolnya katakanlah 90. Nah, dia turun ke distolnya, mungkin distolnya turun di diastoliknya turun di antara 70 misal katakanlah. Atau dia variabel, jadi sistol dan distolnya itu dia nggak stabil. Kalau nanti di ekokardiografi atau di EKG nanti sendi rumputnya itu tinggi sebelah, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi apa, sendi rumputnya itu dia nggak stabil. Selisih 10-15 mmHg itu sudah jelas sebagai rujukan ini mengalami variabel jantung. Jadi curiga saya itu yang beliau alami.
1: Iya. Bukan demikian. Berarti total ya, Bibi.
2: Bukan berarti total, enggak. Demikian kalau total biasanya apa ya? Sepengalaman saya sih enggak total.
1: Orang
2: ya.
1: Orang kritis pun juga masih berdetak.
2: Masih berdetak tapi lemah. Iya, betul.
1: Ya.
2: Demikian Pak Yadi, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah mudahkan dalam ikhtiar kesembuhannya. Kesabaran dan keistiqomahan yang mencari kesembuhan semoga menjadi nilai-nilai pahala.
1: Ya, amin.

0: My favorite.
1: Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan, diberikan kita hidayah, diberikan kita istiqamah di atas jalan yang hak. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dan Allah selalu merahmati kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang memiliki mereka keyakinan dan beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Baik, maudhu kita kesempatan hari ini adalah sebuah hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin, semua perbuatan ma'ruf adalah sadaqah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, dan hadis ini tentu hadis yang sahih. Kullu ma'rufin sadaqah. Fal ma'ruf ayuhal ikhwah, ma'ruf adalah lawan dari munkar. Jadi seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang ma'ruf, di waktu yang sama dia harus meninggalkan yang munkar, karena ma'ruf lawan dari munkar. Semua perbuatan ma'ruf, tentunya kita tahu itu ma'ruf atau munkar, landasannya adalah syariat. Misalnya seseorang tahu menghormati tamu adalah perbuatan ma'ruf, menghormati tetangga juga perbuatan ma'ruf, birrul walidain perbuatan ma'ruf, mencari nafkah yang halal perbuatan yang ma'ruf, amanah perbuatan yang ma'ruf, kemudian khianat perbuatan yang munkar, termasuk juga berbuat zalim kepada yang lain perbuatan yang munkar. Bagaimana kita membedakan yang ma'ruf dan yang munkar? Idza lam na'rif kaifa nuwazinuhuma, bagaimana menimbang keduanya? Tentunya ikhwah sekalian, timbangannya adalah timbangan syariat. Kalau Allah Ta'ala menyebutkan itu ma'ruf, walaupun perasaan kita mengatakan tidak ma'ruf, maka kalahkan perasaan kita dan menangkan dalil yang sahih. Misalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, dia adalah ma'ruf bukan munkar. Walaupun mungkin semua kita merasakan seorang ayah yang membunuh anaknya dengan cara menyembelihnya adalah perbuatan munkar. Tetapi ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, dia adalah ma'ruf. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada apa-apanya. Karena ini perintah Allah, maka Ibrahim melakukan. Bukankah Hajar mengatakan, ila aina anta ya Ibrahim, mau kemana engkau wahai Nabi Ibrahim? Ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim diam. Setelah ditanya 3 kali dan diam, lalu istrinya mengatakan, ahada min amrillah, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, naam. Maka Hajar mengatakan, idhab anta ya Ibrahim, inna allaha la yudhi'ana, Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan kami di sini. Silahkan, pergilah engkau wahai Ibrahim. La yudhi'una, Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Menunjukkan sebuah keyakinan. Idza amara asy-syari' syai'a sara hadha syai' hasanan. Apabila sang pembuat syariat memerintahkan kepada kita sesuatu, pasti baiknya. Dan jika Allah melarang sesuatu kepada kita, pasti yang dilarang Allah itu jelek. Makanya ketika seseorang bertanya, kenapa kucing dilarang dijual belikan? Maka jawaban yang sangat sederhana, karena Rasulullah melarangnya. Naha sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi wasinnur. Nabi melarang menjual belikan anjing dan kucing. Ketika seorang bertanya lagi, kenapa kita dilarang?

ada satu kejelekan. Ada juga satu kejelekan yang begitu mudah ditinggalkan. Tetapi sekali lagi yang ma'ruf diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan Nabi mengatakan, kullu ma'ruf sadaqah, semua yang ma'ruf ikhwan, dia adalah sedekah. Kalimat kullu qabla ma'ruf menunjukkan bahwasanya maknanya adalah umum, semua yang ma'ruf apa saja maka dia termasuk sadaqah. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan Islam ini tidak hanya syariat ini terbatas pada harta saja. Karena ternyata sedekah tidak hanya dengan harta. Sebagian orang mengira sedekahnya hanya dengan harta. Apa kata Nabi apa? Kullu ma'rufin sedekah. Semua ma'ruf adalah sedekah. Adapun hadis yang mengatakan mana qasat sadaqatun minal mal, tidaklah sedekah akan berkurang dari harta seseorang. Memang harta bisa digunakan untuk sedekah, tapi bukanlah sedekah ini hanya sebatas pada harta saja. Bahkan semua kebaikan adalah sedekah, karena kebaikan adalah ma'ruf. Baik itu yang terkait dengan diri sendiri atau terkait dengan orang lain. Kullu ma'rufin sadaqah. Coba kita lihat, akan dibuktikan bahwasanya sedekah itu bukan hanya dengan uang. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim? Kata Nabi, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah. Nabi menjelaskan dengan gamblang, semua tasbih adalah sadaqah, ucapan subhanallah adalah sadaqah, wa kullu tahmid sadaqah, semua ucapan hamdalah adalah sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, semua tahlil, ucapan la ilaha illallah, dia adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, ucapan Allahu akbar adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada yang baik adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, mencegah dari yang munkar adalah sedekah. Berarti kita ikhwan, pagi ini kita sedang bersedekah, bukan dengan uang. Bisa jadi di waktu yang sama seorang bersedekah dengan rizkinya, di waktu yang sama bersedekah dengan amalannya. Hanya saja sebagian orang kadang-kadang dia merasa bahwa dia sedekah terbatas hanya sebatas uang, padahal tidak. Oleh karena itu melihat hadis ini, kullu tasbihatin sadaqah, semua tasbih dia adalah sadaqah. Wa kadzalika tahlil والتحميد والتكبير وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كلها صدقة, semuanya adalah sedekah. Oleh karena itu disebutkan di sini, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ucapan Nabi kullu ma'rufin sadaqah, wa hadhihi min al-kalimatil jami'ah, kullu sadaqatin fa huwa sadaqah. Kalimat yang sangat umum, yang jami, sampai kemudian termasuk juga seorang tersenyum kepada saudaranya adalah dia sedekah. Kullu ma'rufin fahuwa sadaqah, kata beliau, menunjukkan bahwa ini kalimat yang umum. Termasuk juga apakah itu berbentuk harta ataukah juga termasuk perbuatan. Wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada min ummatihi an yata'amalu bil ma'ruf, dan Nabi menghendaki kita mengajak kepada yang ma'ruf. Wa kullu ma'ruf

sadaqah, dan ternyata setiap kebaikan, fa innahu sadaqatun, maka dia adalah sadaqah. Oleh karena itu ikhwan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, wa fi bid'i ahadikum sadaqah, dan dalam sebagian anggota tubuh kita ada sedekah. Apa maksudnya? Idza jamaa ahlahu, kalau ada seorang laki-laki suami berhubungan dengan istrinya, maka itu sedekah. Tidak dengan harta, tidak juga dengan yang lain ikhwan, tapi dengan perbuatan. Karena Nabi SAW menyebutkan wa fi bid'i au bud'i wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan seorang menggauli istrinya dia adalah sadaqah. Oleh karena itu, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini, Nabi SAW kemudian mengatakan, bagaimana kalau diletakkan di tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan wizra dosa? Maka diletakkan di tempat yang halal, dia adalah pahala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Berusaha seseorang ketika ada dua orang yang sedang ribut atau yang sedang dalam satu masalah, lalu kita datang untuk mengambil keputusan yang adil di antara keduanya, maka itu pun sedekah. Tidak harus dengan uang ikhwan sekalian. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi, kata Nabi dalam riwayat yang lain, seorang yang membantu seorang yang lain, tu'inu ar-rajul fi dabatihi, dia membantu menaikkan seseorang, menaiki hewan tunggangannya, fatahmiluhu alaiha, mengangkatkan barang, au tarfa'u lahu alaiha, atau mengangkat bebannya sehingga dinaikkan ke atas onta atau kuda dan yang lain, maka itu pun termasuk sadaqatun. Jadi sebetulnya ikhwan, kalau saja ada satu orang melihat barang orang lain banyak, kemudian dia bantu membawakan, itu adalah bagian sedekah. Walaupun hari ini yang banyak, kalau kita di bandara dan yang lain, banyak orang yang meminta seperti itu, tapi di ujungnya, di akhirnya, dimintai uang. Kalau kita memberikan, itu pun halal, karena itu termasuk jasa. Sama dengan seseorang, ketika dia memberinya disesuai kesepakatan dengan tarif, itu pun sesuatu yang halal. Tapi alangkah baiknya kalau kita membantu orang lain, tak ada keinginan karena ada uang di sana, apalagi menjadikan orang yang punya barang keberatan. Artinya uang yang kita minta sesuatu yang sangat besar nilainya, tidak berbanding dengan pengorbanan. Semoga Allah merahmati ikhwah sekalian, satu orang jamaah umrah yang dia membantu orang lain yang sudah pakai kursi roda, sebatang kara, tidak ada yang mendorong, berharap kepada orang-orang lain, tidak ada juga yang bantu, maka dia membantunya. Semoga Allah merahmati satu orang yang membantu seorang ibu-ibu yang tua, tidak sanggup membawakan tas yang dia bawa, kemudian dihantarkannya. Semoga Allah merahmati orang yang menuntun orang yang buta menyeberangkan di jalan yang ramai. Semuanya sedekah. Tidak harus dengan uang. Bahkan kata Nabi SAW, wal kalimatu tayyibah sadaqatun, ucapan baik-baik dia adalah sedekah. Dalil ini menunjukkan bahwa tidak harus sedekah dengan uang. Kalau kita tidak punya, cuman sayang kadang-kadang sebetulnya kita punya, tapi kita berat mengeluarkan. Maka kikir itu sudah ketahuan semenjak seorang miskin. Kalau dia mengatakan, demi Allah saya akan bersedekah kalau saya sudah kaya, yakinlah kalau sudah kaya pun belum tentu dia bersedekah. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, banyak di antara mereka orang-orang kaya, tapi juga banyak yang miskin. Mereka berlomba untuk bersedekah, sampai ada seorang di antara mereka ikhwan memberi makan tamunya
lalu karena makanan terbatas digelapi lampunya dan dia pura-pura makan sementara makanannya yang ada cuma untuk tamunya. Hampir tidak ada di zaman kita yang begini. Dia berkorban untuk orang lain walaupun dirinya dalam keadaan lapar, hanya dalam rangka ingin bersedekah. Banyak orang di hari Senin dan Kamis berebut mencari jamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, menarik-narik orang yang datang supaya ikut berbuka puasa di lapak yang mereka punya. Mereka bukan semuanya orang-orang kaya. Di antara mereka ada yang biasa-biasa, tapi karena keinginan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, mereka lakukan berebut orang supaya ikut makan berbuka di tempatnya. Sebagaimana banyak para sopir taksi di beberapa negeri di Timur Tengah yang membangun masjid di negeri kita, padahal mereka adalah seorang sopir taksi, hanya karena ingin bersedekah.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan, kita tahu Allah mempunyai sifat maha berkehendak, berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tambahan dari saya, lalu bagaimana pandangan Ustadz apabila kita beramal, bekal amal kita lakukan, kita kerjakan, lalu Allah berkehendak tidak menerimanya. Ibadah sholat wajib dan sholat sunat kita kerjakan, ibadah puasa, zakat, haji kita kerjakan, infak, sodakoh, serta semua amal jariah kita kerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun semua tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah maha berkehendak dan boleh jadi Allah berkehendak untuk tidak menerimanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Anda yang bertanya, coba bayangkan kalau Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Anda tidak tahu apakah Anda pemimpin perusahaan atau tidak. Namun bayangkan saja Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Atau kalau Anda punya toko, Anda punya beberapa orang karyawan. Lima, enam, sepuluh, lima belas. Karyawan Anda tersebut terbagi dua. Ada yang melalaikan pekerjaan, lalu Anda hukum. Namun beberapa orang karyawan patuh dan taat dengan aturan. Semua yang diperintahkan kepadanya dia kerjakan. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melayani konsumen penuh dengan semangat, penuh dengan loyalitas. Bahkan orang datang ke toko Anda karena senang dengan perlakuan karyawan Anda tersebut. Namun tetap Anda perlakukan dia sama dengan orang-orang yang karyawan yang tadi, yang sebelumnya tidak taat aturan, berbuat semena-mena, mencuri dan semacamnya. Anda tetap perlakukan dia sama dengan karyawan yang tadi, karyawan grup yang pertama. Saya dipahami? Jadi yang patuh aturan, taat datang tepat waktu, bahkan sebelum jam datang dia sudah nunggu, walau hanya beberapa menit dia sudah nunggu di depan. Dan pulangnya terkadang beberapa menit setelah jam pulang. Jam pulang jam 5, dia jam 5 lewat 5 baru pulang. Bekerja penuh dengan loyalitas, penuh dengan semangat, tak pernah mencuri, amanah. Apa yang akan Anda lakukan kepada karyawan Anda ini? Anda pecat seperti grup yang pertama? Atau Anda justru berikan penghargaan? Karena Anda adalah owner, pemilik perusahaan itu. Anda adalah owner, pemilik toko itu. Wahai saudaraku, tolong jawab. Anda akan memberikan penghargaan atau memecat, menghukumnya seperti grup yang pertama? Anda akan melakukan yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan kesukaan Anda kepadanya, dan memberikan sesuatu yang mungkin lebih daripada apa yang dia kerjakan sebagai tanda terima kasih Anda, atau akan memecat seperti yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, ulang lagi, pertama atau kedua? Lalu kenapa Allah Anda katakan seperti itu? Kenapa Anda berburuk sangka kepada Allah? Anda mengatakan Allah akan tidak akan menerima amalmu. Kamu sudah sholat, puasa, zakat, sudah Anda lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, Allah tidak menerimanya. Lebih burukkah Allah dari dirimu? Wahai manusia, sadarlah. Siapa dirimu, siapa Rabbmu? Karyawan Anda yang patuh, Anda berikan penghargaan, Anda berikan gaji lebih,
0: Allah. Anda katakan akan menghadapmu karena dia tidak menerima, berbuat semena-mena. Siapa Anda? Siapa Rob Anda? Yakin dari mana pertanyaan ini? Siapa yang mendatangkan pertanyaan ini di otakmu? Siapa yang akan mengatakan ini tentang Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun? Pernahkah Allah mengatakan kepada Anda, walaupun Anda telah begini, begini, kalau aku tidak mau menerima, aku tidak terima, karena aku berbuat sesuka hatiku, karena aku berkehendak apapun yang kuinginkan? Dari mana pertanyaan ini, subhanallah? Apa yang membuat Anda bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini? Yang kalau dilakukan seorang manusia penuh dosa sepertimu, Anda, orang akan mengatakan Anda adalah manusia yang tidak pandai berterima kasih, manusia yang tidak adil, manusia yang kurang ajar. Lalu pertanyaan seperti ini Anda tanyakan untuk Allah? Mana adab kita kepada Allah? Faham saudaraku? Kalau Anda memang mengerjakannya sesuai dengan yang Anda kerjakan, sesuai dengan aturan yang Allah telah ajarkan, sesuai dengan sunnah Rasulmu, dan Anda mengharapkan hari akhirat, mana ayatnya Allah tidak terima? Mana hadisnya Rasul, dari Rasul Allah tidak terima? Dan Allah kalau ingin Anda ke neraka, Anda ke neraka. Mana ayatnya dan hadisnya? Kalau Anda bertemu ayat dan hadisnya, panggil saya untuk penggal kepala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang yang beriman, menunaikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, Allah masukkan surga? Kapan Allah mengatakan orang yang beriman, menunaikan salat, menunaikan zakat, mungkin Allah tidak terima? Dan mungkin Allah masukkan ke neraka? Karena Allah berbuat sesuka hatinya? Ya akhi, sesuka hati Allah penuh dengan keadilan. Sesuka hati Allah penuh dengan hikmah. Sesuka hati Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Orang penuh dosa melakukannya kepada karyawannya, tetap Anda katakan ini manusia tak pandai berbalas budi, ini manusia tak pandai berbuat adil, ini manusia semena-mena, ini manusia berbuat zolim. Bagaimana mungkin sifat ini Anda nisbatkan? Apakah Allah akan melakukan hal yang seperti ini? Kalau Allah mau, tidak terima, tidak Allah terima. Subhanallah. Maafkan saya agak sedikit keras, karena saya sulit menerima pertanyaan itu kalau dihubungkan dengan Allah. Telinga ini sulit untuk mendengarkan pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini lahir karena kita tidak duduk di majelis ilmu tentang siapa Allah. Pertanyaan ini lahir karena kita tidak membaca buku-buku tentang siapa Allah. Tahukah Anda, seorang wanita pelacur Bani Israel melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Dia sayangi anjing itu dengan ketulusan hatinya. Dia berikan minum. Allah berterima kasih kepadanya, sehingga Allah berikan kepadanya taubat sebelum dia wafat, dan Allah wafatkan dia di atas ketaatan, dan Allah masukkan dia ke surga. Bagaimana mungkin Anda berpikir, orang yang rajin sholat, puasa, beribadah, membaca Al-Quran, Allah tidak terima amalannya, padahal sudah sesuai dengan sunnah Rasul, sudah mengharapkan ridho Allah, Allah tidak terima karena Allah maha berkehendak apapun? Subhanallah. Hati-hati saudaraku. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu tentang Allah, namun Anda belum bertemu guru tempat antum bertanya, coba bandingkan dulu dengan manusia. Allah pasti lebih hebat daripada manusia itu pasti. Kalau untuk manusia itu adalah zalim, pastikan Allah tidak akan pernah seperti itu.
1: Kalau untuk manusia dia adalah sifat tercela. Maka Rabbmu maha suci dari seluruh yang namanya tercela. Kalau dikerjakan manusia itu aib bagi manusia, maka bagi Allah jauh lebih besar aib itu. Hati-hati dengan kalau kita sudah berbicara tentang Allah. Nasihat saya, beli buku Asma'ul Husna. Dan apa makna Asma'ul Husna itu? Bukunya tidaklah mahal. Mungkin di harga antara 100.000 sampai 200.000. Dan buku itu cukup sekedar untuk memberitahu kepada kita siapa Allah, apa sifat-sifatnya, dan bagaimana makna daripada sifat-sifat itu. Kalau Anda tidak tahu di mana harus membelinya, hubungi panitia masjid ini. Kita akan kirimkan ke panitia masjid ini untuk Anda bisa menitip kepada panitia masjid, bukan jual beli tapi menitip. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan saya mohon maaf kalau saudaraku yang bertanya, walau Pak Nah tidak pernah tahu siapa yang bertanya, merasa tidak nyaman dengan cara kita menjawab tadi. Tapi tidak ada maksud dan tujuan selain mensucikan Allah dari kekurangan, mensucikan Allah dari kezoliman, mensucikan Allah dari berbuat semena-mena, tanda kutip yang negatif, berbuat sesukanya namun tidak adil. Tidak ada maksud daripada aksi tersebut selain menyadarkan kita bahwa kadang cara berpikir kita sudah terlalu jauh terjerumus di dalam pola berpikir yang sangat teramat aneh dan menyeleneh, sehingga hal yang tidak akan mungkin kita lakukan kepada manusia justru kita lakukan kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Wama rabbuka bidhallamin lil abid, tidaklah Rabbmu akan menzolimi hamba-hambanya. Allah berfirman inni haramtu dhulma ala nafsi, aku telah mengharamkan perbuatan zolim atas diriku sendiri. Maka Allah tidak pernah menzolimi apapun dan menzolimi siapapun. Kalau Anda serius, pasti Allah terima, pasti Allah masukkan surga. Karena itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Namun kalau Anda sholat tidak serius, puasa tidak serius, berinfak dan bersedekah tidak serius, duduk di majlis taklim tidak serius, zakat dan puasa Ramadan dan berhaji tidak serius, lalu Allah tidak menerimanya, itu salah Anda. Karena Anda memang tidak menjalankannya sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi ketidakseriusan itu karena kehilangan keikhlasan. Terlihat oleh manusia sangat serius, Allah tahu dia tidak serius. Kenapa? Karena dia ingin pujian manusia, bukan ingin surga Allah dan balasan di akhirat. Manusia menganggapnya serius karena manusia tidak tahu hakikat sebenarnya. Namun Allah tahu dia tidak serius karena dia hanya menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat dan surga. Oleh karena itu, boleh jadi ada orang yang Anda anggap serius beribadah tetap ke neraka. Kenapa? Bukan karena Allah ingkar janji, namun karena Allah tahu dia tidak serius. Namun bagi yang serius beriman dan amal saleh, bacalah Al-Quran, semua mereka dijanjikan masuk surga. dan mereka pasti akan masuk surga.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 20, halaman 59. Bab nomor 20 ini berjudul berbuat baik kepada teman ayah. Ya, teman orang tua, berbuat baik kepada teman orang tua. Beliau membawakan dua hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama menurut para ulama dhaif, hadis yang kedua sahih. Namun muatan utama yang ada dalam hadis yang pertama ada di hadis yang kedua, sehingga landasannya kuat. Jadi bab ini tentang berbuat baik kepada teman ayah. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Ya. Salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis nomor 40. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Berarti anaknya siapa? Anaknya Umar. Siapa namanya? Namanya siapa? Ah, makanya jangan sampai tiduran. Ya, enggak lama kok, enggak sampai 1 jam. Namanya Abdullah, bagus. Abdullah ibnu Umar. Beliau bercerita. Marra a'rabiyun fi safarin. Fakana abul a'rabi sadiqan li Umar. Kata ibnu Umar, pada suatu hari seorang badui berada dalam perjalanan. Seorang badui berada dalam perjalanan atau safar. Dan ayah dari orang badui ini, temannya Umar. Temannya siapa? Umar. Ayah dari badui ini temannya Umar. Faqala lil a'rabi. Maka kemudian ya, ibnu Umar itu pun orang Arab badui itu pun berkata, alasta ibna fulan, kamu kan anaknya Umar. Ya, kamu kan anaknya Umar. Jadi orang ini ngerti, mungkin ada kemiripan wajah atau mungkin juga pernah ketemu sebelumnya. Kamu anaknya Umar kan? Maka beliau pun menjawab, bala, iya, saya anaknya Umar. Fa'amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yasta'qib. Saat itu juga ibnu Umar menghadiahkan keledai yang biasa beliau pakai dalam bepergian. Langsung ngasih apa? Keledai. Yasta'qib itu kata para pakar hadis, yastaqib itu adalah kendaraan, kalau ada kendaraan utama, ada kendaraan apa namanya? Apa? Cadangan. Ya. Jadi orang Arab, terutama yang mampu secara ekonomi, biasanya kalau bepergian itu kendaraan utamanya onta. Nanti kalau capek, ya, maka pindah ke keledai. Ya, pindah ke keledai, kendaraan apa tadi namanya? Cadangan. Ya. Nah, begitu tahu bahwa orang badui ini adalah teman ayahnya, Maka Ibnu Umar saat itu juga langsung menghadiahkan keledainya untuk si Badui tersebut. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa naza'a imamatahu 'ala ra'sihi fa'atah. Ibnu Umar melepas sorban yang ada di kepalanya. Melepas sorban yang ada di kepalanya, kemudian diberikan kepada si Badui tadi. Faqala ba'du man ma'ahu, maka murid-murid atau mungkin teman-temannya Ibnu Umar yang saat itu sama bepergian bareng sama Ibnu Umar berkata kepada Ibnu Umar, "Ama yakfihi dirhaman?" Ya, cuma orang Badui aja, kasih 2 dirham cukup. 2 dirham. Ya caranya dhewek ya, wae 20.000 ya cukup lah. Masa sampai ngasih apa? Kendaraan. Kalau sekarang ya mungkin ya motor lah ya. Coba bayangkan jenengan punya 2 motor, yang satu motor utama, yang satu motor apa? Serep. Motor utama ini jenengan apa? Fiction. Ya, serep apa? Saul. Bayangkan motor serep, walaupun serep tapi kan motor. Orang Badui dikasih 2 dirham mereka sudah senang. Kasih 20.000 udah senang. Kasih kendaraan. Habis itu sorban pula. Nah, sorbannya sahabat kan. Masya Allah gitu. Sorban pula dikasihkan. Kasih 2 dirham udah cukup orang ini. Apa jawaban Ibnu Umar? Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ihfaz wudda abik." Jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. Jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. La taqta'hu fayudfi'ullahu nur. Jangan sampai engkau putus hubungan dengan teman ayahmu. Karena kalau kamu putus hubungan dengan teman ayahmu, Allah akan padamkan cahayamu. Syarih penjelas hadis mengatakan cahaya imanmu. Masya Allah. Jadi Ibnu Umar itu saking mengingat-ingat betul pesan Nabi SAW tadi ya, dalam hadis yang dilihat dhaif oleh sebagian ulama ini, beliau sampai sedemikian rupa. Maka kita ya berusaha untuk mencontoh, walaupun mungkin enggak sampai ngasih apa motor kursi C kue bianu disili mertua ya, mungkin enggak sampai seperti itulah kita ngasih, tapi paling tidak jenengan panen gedang, masa setundun pangan dewek ya, paling tidak ya dikasih berapa gitu ke teman ayah ya, atau jenengan syukuran kirimlah ke teman ayah, atau misalnya teman ayah lagi sakit kita kasih bantuan. Kalau kita lagi ada di sini, kita kasih beri kepada mereka. Ya. Ini adalah sunnah Rasul SAW. Yang sangat disayangkan, belakangan ini mulai diabaikan. Nah, kalau teman ayah, teman loh, teman itu kan berarti gak ada hubungan apa? Gak ada hubungan nasab. Teman kantor, teman kerja, teman badminton, ya, teman sawah, teman gak ada hubungan apa-apa. Kalau sama teman ayah saja kita disuruh menjaga hubungan baik, apalagi dengan keluarga ayah. Pakde, bude, pakle, bule, itu lebih harus dijaga lagi. Maka marilah kita berbakti dengan orang tua kita dengan bentuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah kita. Apalagi teman ayah kita itu teman ngaji. Itu lebih harus kita jaga lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Saya musafar, jadi insyaallah nanti hari Senin insyaallah. Ya, Senin pertemuan berikutnya adalah hari Senin insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wa idza atasa fahamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu memuji Allah, fasyammithu, maka hendaknya kita mendoakan orang yang bersin. Nah, ini termasuk kewajiban sesama muslim. Maka kalau ada orang yang bersin, hendaknya kita doakan. Kalau ada orang bersin 4 kali, jadi satu pertama kita doakan, kedua kita doakan, ketiga kita doakan. Wa fir rabi'ah, dan yang keempat, tat'ulahu bisyifa, doakan kesembuhan. Jadi kalau keempat, doakan kesembuhan. Misalnya pas bersin, pertama alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kedua, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ketiga, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Keempat, alhamdulillah, doanya apa? Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah. Ya? Ya. Jadi gimana? Ya. Maka kalau bersihnya yang keempat, maka sembuhkan, doakan dengan kesembuhan. Dan mendoakan ini itu juga berlaku bagi orang non muslim kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi doanya bukannya rahmukallah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan doanya yahdikumullah. Jadi ada orang non muslim, orang kafir bersin tapi muni alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, jadi kadang banyak orang non muslim itu perangainya mirip umat Islam. Refleksnya alhamdulillah. Refleksnya astagfirullah. Iya. Itu sudah sering kita jumpai seperti itu. Bahkan ketika menyapa bertamu juga assalamu alaikum. Bersin alhamdulillah. Ya sudah, kita doakan yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah. Baik, bapak dan saudara-saudara, selepas kemudian yarhamukallah, maka doa ini masih bisa dibalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu hidayah dan menjernihkan fikiranmu.

0: mengapa Islam muncul di Mekah? Ada dua latar belakang pertanyaan semacam ini disampaikan. Pertama, dalam rangka menggugat ketetapan Allah Ta'ala. Bertanya tentang latar belakang semacam ini pernah dilakukan orang musyrikin Quraisy. Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang artinya, mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Lalu dibantah oleh Allah di lanjutan ayat, apakah mereka yang membagi rahmat dari Rabbmu? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Dia yang paling berhak untuk memilih. Dia yang paling berhak menentukan di mana Allah akan mengutus Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Meskipun jika Allah berkehendak, Dia mampu untuk mengutus Rasul di semua daerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, jika aku menghendaki, aku akan mengutus seorang Rasul di setiap daerah. Quran Surat Al-Furqan ayat 51. Namun Allah hanya memilih satu tempat untuk posisi munculnya sang utusannya. Kemudian, pertanyaan yang diajukan orang musyrik hakikatnya bukan pertanyaan karena menolak tempat, tapi pertanyaan karena latar belakang menolak kebenaran. Sehingga andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Yaman, mereka akan mempertanyakan, mengapa Nabi diutus di Yaman? Bukankah masih banyak tempat lainnya? Dan sinonim yang sama juga bisa terjadi ketika beliau diutus di Indonesia sekalipun. Allah memilih karena hikmah. Dan tentu saja, dalam memilih tempat kedatangan Rasul, Allah tentukan sesuai ilmunya dan hikmahnya. Karena Allah tersucikan dari tindakan sia-sia, apalagi hanya untuk main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Sang Raja Al-Haq. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. Kedua, dalam rangka menggali hikmah mengapa Allah memilih Mekah sebagai tempat munculnya Islam. Banyak ketetapan Allah yang sebenarnya makhluk tidak memiliki kepentingan dengannya. Dalam arti, makhluk tahu maupun tidak tahu sama sekali tidak menambah ketakwaannya kepada Allah. Bisa jadi, pertanyaan yang hanya sebatas kepo untuk sesuatu yang tidak ada kepentingan dengannya termasuk tindakan kurang beradab. Karena itulah, kami tidak pernah menjumpai ada sahabat yang mempertanyakan hal ini. Sementara mereka adalah manusia yang paling haus tentang ilmu agama. Dan mereka memiliki guru yang paling istimewa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kita, bagaimana bisa bertemu Allah dengan selamat? Sementara alasan mengapa Allah mengutus Rasul-Nya dari Mekah, kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Meskipun bisa saja orang mencari hikmah di balik diutusnya Rasul dengan tujuan untuk menguatkan iman. Sebagian referensi menyebutkan beberapa hikmah besar mengapa Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Pertama, orang Mekah dikenal sebagai orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sementara kehadiran beliau membawa mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an. Sehingga latar belakang beliau akan menepis anggapan bahwa Al-Quran ditulis oleh Muhammad dan para sahabatnya. Kedua, di masa jahiliyah sudah ada kekuatan besar yang menjadi negara adidaya, Romawi dan Persia. Sementara jazirah Arab jauh di selatan terpisah dengan gurun mematikan dengan Romawi dan Persia. Di samping jazirah Arab sendiri, tidak terlalu bisa diharapkan akan menghasilkan keuntungan dari sisi pertanian sehingga Romawi dan Persia tidak ada nafsu untuk menaklukkannya. Kondisi ini sangat menguntungkan dari sisi tantangan dakwah, karena Islam datang di luar wilayah negara adikuasa, sehingga tidak mengalami tantangan dari penguasanya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat sebagai kepala negara Madinah, beliau berdiri di wilayah yang tidak masuk kekuasaan negara lain. Ketiga, di kota Mekah ada Ka'bah yang merupakan salah satu syiar Islam, karena mengunjungi Ka'bah bagian dari ajaran Ibrahim. sehingga kehadiran beliau di Mekah sebagai tahap awal untuk pembersihan Masjidil Haram dari semua bentuk lambang kesyirikan. Di samping itu, Ka'bah menjadi pusat perhatian masyarakat di Jazirah Arab sehingga memudahkan Rasul untuk mendakwahkan mereka semua ketika mereka datang di kota Mekah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang as-sirat wal mizan. Sirat dan timbangan. Apa itu sirat ya ikhwatal Islam? Sirat adalah jisr, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka jahannam, di mana semua orang pasti akan melewatinya. Karena itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah mengatakan, wa in minkum. Tidak ada seorang pun dari kalian illa wariduha, kecuali pasti akan singgah ke dalam api neraka. Allah mengatakan bahwa semua, tidak ada terkecuali, semua manusia pasti akan singgah ke dalam ke api neraka. Ya. Apa yang dimaksud di dalam surat Maryam ayat 71 ini? Kata para ulama, yang dimaksud ayat ini adalah yaitu melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Jadi semua manusia akan melewatinya, semua kita. Dan yang pertama kali melewatinya adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul akhirun al awwalun yaumal qiyamah. Kalian generasi yang terakhir, tapi kalian yang pertama kali nanti pada hari kiamat. Apa itu sirat, saudaraku? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim ya dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Fayaqul, dulu Allah taala berfirman, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa yang dahulu di dunia menyembah sesuatu, silakan ia ikuti sesembahannya. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsasyams. Maka yang dahulu di dunia menyembah matahari akan ikut matahari. Wayattabi'u man kana ya'budul qamar al-qamar. Yang waktu di dunia menyembah bulan, dia akan ikut bulan. Wayattabi'u man kana ya'budut tawagit at-tawagit. Dan yang dahulu di dunia menyembah tagut. Apa sih tagut? Semua yang disembah selain Allah, ya. Maka ia akan mengikuti sesembahannya itu. Jadi di hari kiamat, ya, yang nyembah batu ikut batu, yang nyembah matahari ikut matahari, yang menyembah bulan ikut bulan, yang menyembah para nabi akan berlepas diri. Yang menyembah orang soleh pun akan berlepas diri nanti pada hari kiamat. Ya. Watabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Tersisalah umat Islam dengan orang-orang munafik yang ada di dalamnya. Fayatihim Allah Ta'ala fi suratin ghaira suratil lati ya'rifun. Maka kemudian Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Ya. Karena ketika Allah datang pada hari kiamat dengan malaikat bersaf-saf, maka saat itu kaum mukminin melihat Allah dengan bentuk yang mereka kenali. Ya. Nah, kemudian ketika disuruh seluruh umat ikut sembahnya masing-masing, semua ikut kecuali umat Islam yang dahulu di dunia hanya menyembah siapa? Allah saja. Maka mereka pun tidak ikut, mereka menunggu. Maka kemudian Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Ya. Fa yaqul, lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada kaum mukminin ini, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzu billahi mink, kami berlindung kepada Allah dari kamu. Karena kan enggak kenal ini siapa. Ya. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, kami akan tetap di sini sampai datang kepada kami Tuhan kami. Fa idza ja'a rabbuna arafna, apabila Tuhan kami telah datang, kami pasti akan mengenalnya. Fayatihimullah fi surati allati ya'rifun. Lalu kemudian Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang dikenal oleh kaum mukminin. Fayaqul ana rabbukum, lalu Allah berfirman, aku Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna, maka kaum mukminin pun berkata, engkau Tuhan kami. Fayattabi'una, lalu kemudian kaum mukminin pun mengikuti Allah. Ya. Wa yudrabu sirat baina dhahray jahannam, lalu dipancangkanlah sirat di atas neraka jahannam. Fa akunu anna ana wa ummati awwala man yujiz, dan aku dan umatku, kata Rasulullah, yang pertama kali melewati as-sirat. Masya Allah. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul, dan pada waktu itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul saja. Wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim, dan doa para rasul saat itu adalah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kemudian Rasulullah bersabda, menyipati hakikat as-sirat itu, Pak. Kata Rasulullah, wa fi jahannam kalalib mithlu syauqi sa'dan, hal ra'aitumus sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Dalam neraka jahannam itu, ya, ada kalalib, pengail-pengail yang akan mengail orang-orang yang melewati apa? Sirat itu, Pak. Ya. Tahukah kalian pengail itu bentuknya seperti apa? Yaitu seperti duri pohon sa'dan. Kalian pernah melihat? Kata para sahabat, pernah hai Rasulullah. Iya, mirip dengan itu, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Ya, bagaimana besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tahfafun nas bi a'malihim, di mana pengail-pengail itu akan mengail manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum al-mu'min, di antara mereka mukmin yang ia akan selamat dengan amalnya. Di antara mereka ada yang jatuh, berdiri lagi, berjalan lagi, jatuh lagi, berjalan lagi, akhirnya selamat. Dan di antara mereka, kata Rasulullah, ada yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Insyaallah. Nah ini ya akhul Islam. Jadi sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Tanya jawab.
2: Afan izin bertanya, jika anak dari hasil perzinaan tidak boleh diwalikan oleh ayah kandungnya dalam hal menikah, apakah itu juga berarti putus hak dan kewajiban antara si anak dan si ayah tersebut, Ustaz? Monggo, Ustaz.
3: Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan anak hasil perzinaan yang tidak boleh diwalikan oleh ayahnya, oleh ayah biologis, yang ayah kandung ya, ayah biologis. Apakah berarti putus hak dan kewajiban antara keduanya? Di antara yang putus adalah hak waris, tidak berhak mendapatkan, kecuali dari ibunya, dari ayahnya tidak, karena dia terlahir di luar pernikahan yang sah menurut Islam. Apakah kemudian putus semuanya bentuk hubungan antara si anak tersebut dengan ayahnya? Sepengetahuan saya tidak semuanya, tidak putus semuanya. Namun di antaranya yang terjadi adalah si ayah yang ayah biologis ini kan menikah dengan ibu kandungnya, maka menjadi ayah tirinya.

0: Wallahu a'lam bisawab.
1: Menikahi janda kaya mensyaratkan tidak dinafkahi. Ada dua kasus yang perlu kita bedakan dalam kasus ini. Satu, akad. Dua, syarat atau kesepakatan akad. Selama akad itu dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka akad itu dinilai sah, meskipun bisa jadi mengandung kesepakatan yang batil. Yang bermasalah dari kasus di atas adalah bagian kesepakatan dalam akad, bukan akadnya. Karena kesepakatan yang dilakukan bertentangan dengan konsekuensi akad atau mengandung unsur kedzaliman atau menggugurkan hak orang lain. Al-Buhuti mengatakan, pasal ketika calon suami mensyaratkan tidak ada mahar dan nafkah untuk calon istri, atau dia mensyaratkan nanti istri kedua mendapatkan jatah gilir lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri pertama, atau mensyaratkan setelah akad nikah ada hak khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan ataukah tidak, maka syarat semacam ini batil, karena bertentangan dengan konsekuensi akad dan mengandung unsur menggugurkan hak yang wajib ditunaikan. Meskipun pernikahan sah, karena kesepakatan ini bentuknya adalah tambahan akad. Ar-Rawdul Murbi'. Beberapa contoh kesepakatan dalam pernikahan seperti yang disebutkan Al-Buhuti adalah contoh kesepakatan yang batil. Meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Karena kesepakatan ini batil, maka hak mahar atau hak nafkah harus tetap ada. Demikian pula jatah gilir harus diberikan yang sama dengan madunya. Meskipun sang istri boleh menggugurkan sebagian haknya. Dulu, Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha merelakan haknya yang diberikan ke Aisyah radhiyallahu anha agar Saudah tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dalam syarah Al-Iqna' dinyatakan, bagi si wanita, dia berhak menghibahkan haknya seperti jatah gilir pada semua waktunya atau sebagian waktunya untuk madunya dengan izin suaminya. Al-Iqna'. Kemudian penulis menyebutkan hadis Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Sehingga, semua hak itu merupakan hak istri, meskipun dia boleh menggugurkannya. Dan jika dia sudah merelakannya, maka suami tidak berdosa. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Saya mengalami mudah lelah, mood yang nggak bisa ditebak sama sekali. Biasanya sering nangis, setiap hari merasa kedinginan, tidak konsentrasi hingga kualitas dan jam tidur tidak baik. Mohon bisa dibantu penjelasan dari tabib terlebih dahulu, kira-kira apa sebabnya. Terima kasih.
4: Ini masalah psikis mungkin.
3: Stres ya?
4: Ya stres, tapi masalah kejiwaan juga bisa. Maksudnya gini, atau dari organ maksudnya, maaf. Maksudnya masalah psikis atau masalah dari organ. Dan salah satu organ yang berpengaruh dengan kondisi ini, satu, tiroid, kedua, lambung.
3: Anxiety itu
4: ya? Anxiety, betul. Dan mood yang berubah-ubah. Saran saya diruqyah dulu. Saya khawatir ada jin asapnya atau jin dari leluhurnya yang mungkin masuk sampai mengacaukan sistem pola pikirnya. Jadi visualisasi atau bisikan-bisikan yang enggak baik, ingkari. Cuek aja, belajar cuek. Istiqomah, tumaknina, jalani ibadahnya dengan baik, perbaiki sholatnya. Kemudian treatment mandiri yang bisa dilakukan bisa dengan air putih hangat satu gelas, jeruk nipisnya seperempat bagian, kemudian garam kira-kira seujung sendok teh sedikit aja, kasih madu boleh, kasih gula jawa boleh, diaduk, diminum pagi dan sore. Itu bisa untuk mengendalikan kejiwaan. Bagus lagi kasih lada hitam sedikit. Bagus lagi ya tadi, awal diruqyah dulu.
3: Yang sering nangis mungkin
4: ya? Iya, surga saya kan mesti ada bisikan-bisikan, ada hasutan-hasutan dari bangsa jin yang kemudian nanti kejiwaannya juga jelasin. Tapi kalau moodnya sering berubah-ubah, atau ada orang yang ngatakan kadang kamu cantik, kadang kamu jelek, ini curigaan saya hampir 90% mesti nasab atau mastuisti, atau dijinai bangsa jin. Jadi saran saya diruqyah dulu di awal, kemudian lakukan tadi ramuan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa membantu dan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan menjadikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Barakallahu fiik.
3: Ya, barakallahu.

0: Ka Anda Anda
1: Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dajjal, dajjal itu siapa? Nah, ya kan, kok kita disuruh berlindung dari dajjal. Memang dajjal itu membebayani banget para pendengar kaum muslimin. Bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mewanti-wanti umatnya agar berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal, karena mereka juga tidak tahu umatnya mau ketemu dajjal apa tidak. Barangkali ketemu, maka hendaklah kalian berlindung. Nabi sebelum Nabi Muhammad pun juga mewanti-wanti, menunjukkan memang begitu dahsyat ya fitnahnya dajjal ini. Dajjal itu diistilahkan al-masihud dajjal al-kadzab. Ya, ini coba kita lihat ya para pendengar. Di sini lihat doa pada halaman 53. Halaman 53. Di halaman 53. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Halaman 52 ya, dari 52 sampai 53. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang mendatangkan dosa dan hutang. Ini doa setelah tasyahud akhir di dalam sholat ya, sebelum salam tentunya. Di sini berlindung dari al-masihid dajjal. Ulama menjelaskan ya, diantaranya kalau kita membaca kitab al-irsyad ila sahihil i'tiqad, itu di sana dibahas kenapa dajjal ini kok dikatakan al-masih. Seperti Isa juga dikatakan al-masih. Al-masihnya Isa dengan al-masihnya dajjal itu beda. Al-masihnya Isa, Nabi Isa alaihissalam disebut al-masih karena beliau suka ngusap orang sakit dan sembuh. Jadi mukjizatnya Nabi Isa itu diantaranya eneng wong loro diusap ngono kuwi langsung mari sak nalika. Oh, ngono kuwi. Ada orang buta sama Nabi Isa diusap matane ya melek weruh. Melihat mari sak nalika. Wong mati diusap karo Nabi Isa urip, tapi cuman sekali tok. Oh. Nah, orang anggere nek wong mati diusape urip jenggelek kabeh yo nyamar. Iya toh? Jadi atas izin Allah, dan itu pun hanya sekali karena sangat sangat mendesak dan dibutuhkan. Nah, maka ada pernah terjadi seperti itu. Nah, ini Nabi Isa dikatakan al-masih seperti itu. Mergo lesok ngusapi wong loro terus mari. Allah berikan kesembuhan. Beda al-masihnya dajjal. Al-masihi dajjal, dajjal di sebut al-masih itu karena dia orang yang ngambah bumi.
2: Ngambah bumi.
1: Ngambah bumi. Jadi seluruh bumi, seluruh daratan ini diambah. Pernah diambah oleh diambah ya apa toh? Ditempuh.
2: Dijamah.
1: Dijamah, iya. Jadi dajjal itu menjamah seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Nah, karena bisa menjamah seluruh daratan itu, terus Dajjal itu dikatakan Al-Masih. Berarti Al-Masihnya Dajjal dengan Al-Masihnya Isa beda. Kemudian Dajjal itu isim yang mustaq, berasal dari Dajjala, artine ngapusi. Nek Dajjal itu wong sing okeh ling ngapusi, bahasa Indonesianya pendusta. Nah, jadi Dajjal itu sama dengan kadzab. Makanya dikatakan Al-Masihud Dajjal Al-Kadzab. Dajjal, memang namanya Dajjal, dia pendusta. Dia akan muncul besok di akhir zaman. Kemunculan Dajjal ini menjadi fitnah yang sangat besar sekali untuk manusia. Dia ngaku Tuhan, minta untuk disembah. Di tangan Dajjal memiliki banyak kadigdayan. Di tangan Dajjal memiliki banyak kadigdayan. Apa itu kadigdayan? Dajjal itu iso nyetop udan. Terus Dajjal juga bisa dalam keadaan kering keruntang, larang pangan, larang udan ngono kuwi, Dajjal iso celuk-celuk mega kon ngumpul kon ngedun ke udan. Dajjal iso nyetop air di sungai. Dajjal bisa mematikan orang dan bisa menghidupkan orang. Jadi memang fitnahnya Dajjal itu luar biasa. Ini Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, kapankah keluarnya Dajjal? Beliau menjawab, keluarnya Dajjal itu termasuk tanda kiamat. Kalau saya katakan kiamat kubro, ya kiamat besar. Tanda-tanda kiamat itu ada yang besar, ada yang kecil. Tanda kiamat yang besar diantaranya keluarnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Akan tetapi tidak bisa ditentukan kapan waktunya. Sing jelas menjelang hari kiamat. Gitu. Nek waktune tahun piro ya ora ono sing ngerti. Mosok ning wong ngarang tahun sakmene, jarine tahun 2022. Jarine tahun 2022. Dajjal rahmatullah iki ngantek 2023. Aneh-aneh. Nah, jadi tidak bisa ditentukan kapan waktunya, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat tiba kecuali Allah. Demikian juga tanda-tandanya tidak dapat kita ketahui kecuali yang telah ada di hadapan kita. Jadi waktu keluarnya Dajjal tidak dapat kita ketahui, akan tetapi kita tahu bahwa keluarnya merupakan tanda kiamat. Nah, di manakah tempat keluarnya Dajjal? Ya, nek mau kan pertanyaannya kapan keluarnya Dajjal? Orang ngerti, sing jelas keluarnya Dajjal itu tanda-tanda hari kiamat. No, terus pertanyaan berikutnya, di manakah tempat keluarnya Dajjal? Ya. Nah, saya jawab, Dajjal akan keluar dari masyrik. Masyrik iki timur.
2: Timur.
1: Ya, akan keluar dari timur, dari arah timbulnya berbagai fitnah dan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fitnah itu di sini, dan beliau mengisyaratkan ke arah masyrik. Masyrik adalah sumber kejahatan dan fitnah. Masyrik iki timur ya. Sumber kejahatan dan fitnah. Ia akan keluar dari masyrik, dari Khurasan. Khurasan. Kamu tahu Khurasan, Yan?
2: Itu kalau enggak salah di daerah yang ana tahu nggih, Ustaz, di daerah dekat Iran apa-apa gitu.
1: Iya.
2: Benar, Ustaz.
1: Iya, Khurasan itu sekarang ya Iran kuwi.
2: Oh, nggih.
1: Khurasan melewati Asbahan.
2: Asbahan.
1: Iya, Asfahan. Dan memasuki jazirah antara Syam dan Irak. Ia tidak punya tujuan kecuali Madinah, karena disitulah terdapat Al-Bashir An-Nadhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingin membinasakan penduduk Madinah. Akan tetapi kota Madinah diharamkan oleh Allah atas Dajjal. Artinya Allah melindungi Madinah, kota Madinah, dari jarahan Dajjal. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap pintu kota Madinah terdapat malaikat yang menjaganya. Senjoko ki ora satpam, malaikat.
2: Malaikat.
1: Iya, malaikat. Ora bain-bain. Dajjal ini keluar melalui tembusan antara Syam dan Irak, dan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70.000. Riwayat lain saya pernah membaca 70.000 orang Yahudi Asbahan sing melu Dajjal ini, mereka masing-masing mahum royah memegang bendera. Memegang bendera. Karena merekalah yang menjadi tentaranya.
2: Oh,
1: tentaranya Dajjal itu jebule wong Yahudi. Oh, di Yahudi. Ya, merupakan sebusuk-busuk hamba Allah dan manusia yang paling sesat. Merekalah yang menjadi pengikut Dajjal dan menjadi pembantu-pembantunya serta menjadi bala tentaranya di samping para pengikutnya yang lain. Riwayat lain saya dapatkan setelah Yahudi Asbahan, rata-rata wong wedok sing do katut. Sing do melu.
2: Oh, wanita. Tiang akhwat guys tadi.
1: Wanita.
2: Oh, wanita.
1: Ojo akhwat.
2: Oh, nggih, wanita.
1: Akhwat itu kan saudara perempuan.
2: Oh, nggih, nggih, awan-awan.
1: Nek saudara perempuan berarti kan muslimah.
2: Muslimah. Oh, iya, Dik.
1: Nek perempuan kan
2: belum tentu, nggih.
1: Belum tentu.
2: Oh, nggih, wanita nggih.
1: Iya. Kan ana wong nyebut Ikhwan, Ahmad. No. Ikhwan kuwi jamak saka akhi, akhi ki mufrad, al-akhu, akhun. Akhun itu mufrad artinya sedulur, nek akhi sedulurku, nek ikhwan beberapa sedulur. Nah, ukhtun itu sedulur wadon. Jamake akhwatun.
2: Akhwat.
1: Nah, akhwat itu weh ya, ning akhwat kuwi maksudnya muslimah.
2: Muslimah.
1: Biasane sing nganggo jilbab sejenis oh ya ning akhwat. Iku meneng akhi-akhi. Nah, ngono kuwi maksudnya sedulur seagama. Nah, maka kalau dikatakan pengikut pengikut Dajjal setelah 70.000 Yahudi Asbahan rata-rata wanita. Itu jangan disebut akhwat. Nah, akhwat ini berarti kan wong Islam. Tidak tahu kita.
2: Oh, nggih.
1: Jadi wanita gitu.
2: Wanita.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah." Beliau meneguhkan kita karena masalah ini sangat berbahaya. Lebih lanjut, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya." Jadi Nabi itu 15 abad yang lalu sudah memberikan warning,
2: peringatan.
1: Iya, memberikan peringatan. Engko nek ning Dajjal ya aja nyedak. Dajjal tak weruh, engko aja. Fitnahe besar kok malah Dajjal tak ndelok nyamar, suruh menjauh.
2: Menjauh ya.
1: Iya, jadi barang siapa mendengar Dajjal hendaklah ia menjauh darinya, karena demi Allah seseorang akan mendatanginya dengan mengira bahwa Dajjal itu seorang mukmin.
2: Oh,
1: ngono. Jadi Dajjalnya ono sing ngira
2: dia tuh mukmin.
1: Orang mukmin. Lalu ia pun mengikutinya lantaran syubhat yang dibuat oleh Dajjal itu. Manusia akan mendatangi Dajjal dan mengatakan, tidak, dia tidak akan menyesatkanku dan aku tidak akan terpengaruh olehnya. Namun Dajjal terus menghembuskan syubhat sehingga orang itu pun akhirnya mengikutinya. Loh, jadi memang besar fitnahnya Dajjal itu seperti itu. Makanya kita disuruh berlindung lah. Di samping berlindung dari fitnah Dajjal ketika membaca tasahud, setelah tasahud akhir ya, kita disuruh menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir.
2: Oh.
1: Nah itu.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Yang pertama tadi pertanyaan terkait anak kecil yang suka atau sering melihat penampakan. Jadi begini, prinsip dalam agama kita, orang yang normal tidak mampu melihat bangsa jin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya jin atau iblis dan pasukannya mampu melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Kemudian dalam surah Al-Jin, Allah juga berfirman, "Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan yang gaib kepada seorang pun. Artinya kalau kita normal, pada umumnya, pada prinsipnya itu tidak mampu melihat gangguan, tidak mampu melihat bangsa jin. Kecuali jin itu memang menampakkan dengan penampakan hakiki yang berubah dari alam jin ke alam manusia yang berlaku hukum fisika. Maka itu bisa dilihat. Tetapi jika tidak, maka tidak bisa. Maka kalau ada orang yang melihat jin untuk saat ini, pada umumnya, saya sampaikan pada umumnya, meskipun nanti ada kajian sendiri tentang sesuatu yang sifatnya khusus, tetapi pada umumnya orang yang bisa melihat bangsa jin itu adalah terkena gangguan jin. Karena mata kita itu hanya bisa melihat sesuatu yang memantulkan cahaya. Jadi kalau tidak memantulkan cahaya, mata kita tidak mampu melihat. Bangsa jin termasuk mantulkan cahaya apa tidak? Tidak. Maka mata kita harus ada sesuatu yang lain yang hukumnya, frekuensinya sama dengan yang dilihat. Maka itu dari mana? Bangsa jin ada dalam tubuh kita, ada di mata atau di bagian yang lain yang membuat kita bisa melihat bangsa jin tersebut. Sehingga ketika anak sering melihat penampakan, maka itu indikator terkena gangguan jin. Allah alam bisawab. Kemudian yang kedua, penanya tadi menyampaikan bahwa sering terbangun di waktu malam. Alhamdulillah, disyukuri. Itu adalah suatu hal yang positif agar kita sholat tahajud, agar kita sholat lail. Karena memang metabolisme tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita biasa bangun di waktu malam, maka di malam itu juga akan bangun. Kalau kita biasa bangun siang, ya bangunnya kalau belum siang belum bangun. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Wallahu a'lam bishawab.
5: Manusia berkah. Berkah secara bahasa dari kata al-buruk yang artinya menetap. Sumur bahasa Arabnya birkah karena ada air menetap di dalamnya. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an sebagai kitab yang diberkahi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat Sad ayat 29. Karena dalam Al-Qur'an menetap banyak kebaikan dari Allah. Menjadi manusia berkah berarti manusia yang memiliki banyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah prestasi manusia yang sejatinya. Menjadi hamba Allah yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Isa sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa sewaktu masih bayi. Yang artinya, dan Allah menjadikanku banyak keberkahan dimanapun aku berada. Quran Surat Maryam ayat 31. Beliau disebut orang yang berkah karena beliau membawa wahyu yang merupakan kebaikan untuk semua hamba. menjadi manusia berkah juga merupakan cita-cita orang tua kita semua. Hampir setiap bayi yang diakikahi, orang tua selalu menggantungkan harapan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, nusa bangsa, dan agama. Mereka berharap agar kita menjadi manusia penebar manfaat. Manfaat tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk lingkungannya. Ada seorang penulis yang mendoakan para pembaca karyanya agar menjadi manusia yang berkah di mana-mana. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Dalam kitabnya Qawaidul Arba', beliau mengatakan, "Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Dia membimbing Anda di dunia dan akhirat, dan agar Dia menjadikan Anda orang yang penuh berkah dimanapun Anda berada." Potensi dan keberkahan. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain. Karena itu mustahil bisa kita lakukan. Mengingat kita tidak memiliki semua potensi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah, Islam mengarahkan kepada kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain sesuai potensi yang kita miliki. Dan bagian dari keadilan Allah, Dia membagi amal bagi para hambanya sesuai potensinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, beramallah, karena setiap jiwa itu dimudahkan sesuai tujuan penciptaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua manusia diarahkan untuk beramal sesuai dengan ujung hidupnya. Orang yang mendapat kebahagiaan di ujung hidupnya akan dimudahkan untuk melakukan amal yang mengantarkan kepada kebahagiaan, dan sebaliknya. Imam Malik pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya, Abdullah Al-Umari, orang yang sangat rajin beribadah. Dalam surat itu, kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah, tapi hendaknya menyendiri dalam rangka banyak beribadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi amal untuk para hambanya, sebagaimana Allah membagi rizki. Ada banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan amal salat, namun dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan dalam bersedekah, namun tidak dimudahkan untuk amal puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk salat. Dan menyebarkan ilmu serta mengajarkannya, termasuk amal kebaikan yang paling afdol. Lalu beliau melanjutkan, dan saya telah ridho dengan kemudahan amal yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dan aku tidak menganggap bahwa amal yang saat ini saya tekuni lebih rendah tingkatnya dibandingkan amal yang sedang kamu jalani, yaitu berjihad. Dan saya berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan. Dan wajib bagi kita untuk ridho dengan pembagian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Wassalam. Kita tidak diminta agar semuanya menjadi da'i, atau menjadi orang kaya yang dermawan, atau menjadi pejabat yang bisa memberi banyak kemudahan bagi lingkungan. Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah, dan berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dimiliki. Mereka yang memiliki jabatan, bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dengan jabatannya. Mereka yang diberi kelebihan harta, bisa memberikan manfaat dengan kelebihan hartanya. Sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu, bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Sayangnya, banyak orang yang berkorban hanya untuk mengembangkan potensi yang manfaatnya tidak berlaku bagi orang lain. Berkorban untuk merawat kecantikan, berkorban untuk semakin tampan dan menawan. Berjuang untuk menjadi hamba Allah yang six-pack, padahal itu semua manfaatnya hanya untuk pribadinya, tidak berlaku untuk orang lain. Paling-paling yang mendapat manfaatnya hanya pasangan hidupnya, suaminya, atau istrinya. Itu pun bisa jadi tidak berarti jika tidak diiringi akhlak yang baik. Lelaki siapapun tidak akan bahagia jika harus berdampingan dengan istri yang suka melawan dan tidak bisa menjaga lisannya, meskipun dia cantik mandraguna. Sebagaimana wanita manapun tidak akan bisa tenang hidupnya jika suaminya sombong, kasar, atau suka main tangan meskipun dia tampan KW6. Ada juga yang memperjuangkan hobi. Dia bisa menghabiskan ratusan juta hanya untuk hobi, padahal manfaatnya hanya untuk kepuasan dia semata. Hiasi dengan ilmu agama. Ternyata semangat memberi manfaat itu keluar ketika manusia paham agama. Islam menghargai semua kelebihan manusia, namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal pemahaman aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang, manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Mengapa tidak belajar agama? Saya tidak tahu mana ungkapan yang lebih tepat. Ngaji sambil bekerja atau bekerja sambil ngaji. Bagi kita yang tidak berkepentingan dengan masalah bahasa, bolak-balik semacam ini bukan masalah penting. Apapun itu, kita berharap bisa seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Anda yang saat ini sedang bekerja, memiliki setahap keunggulan lebih maju dibandingkan mereka yang pengangguran. Anda yang memiliki penghasilan, berpeluang untuk bisa sukses meskipun tingkatannya berbeda. Anda tentu berharap semua keunggulan yang Anda miliki lebih berarti. Sejak bangun pagi hingga tidur lagi, dari Senin hingga Ahad, Anda akan memiliki sejuta kegiatan. Namun Anda tidak boleh membiarkan diri Anda larut dengan kesibukan mencari dunia. Dengan adanya banyak kesibukan, menuntut Anda untuk cerdas dalam menentukan prioritas. Nasihat pertama, hati-hati dalam memilih komunitas. Sebagian besar manusia rusak karena salah memilih komunitas. Sebaliknya, banyak orang yang menjadi soleh juga karena komunitas. Selanjutnya, manfaatkan bagian usia Anda untuk belajar ilmu agama, untuk memahami Islam, belajar Al-Quran, hadis, sekaligus memahami maknanya dengan benar. Jika Anda bisa mengatur waktu dengan tepat, kajian Islam sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas dan kesibukan Anda. Di saat itulah, Anda bisa berharap untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ingatlah pesan dalam sebuah hadis, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selamat menjadi manusia berkah. Allahu a'lam.

0: ماں سے ہے.
1: Sihir adalah kata yang sudah tidak asing lagi di kita. Kita sering mendengar ada orang mempelajari ilmu sihir. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa makna sihir? Makna sihir disebutkan oleh para ulama secara bahasa adalah ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Sesuatu yang samar dan halus sebabnya, itu adalah makna sihir secara bahasa. Makanya makan sebelum waktu subuh untuk persiapan puasa itu disebutkan dengan makan sahur. Pokok katanya itu sama dari sahara, yaitu apa? Samar-samar, karena di waktu itu cahaya matahari belum ada, masih gelap, ataupun kalau seandainya sudah ada cahaya masih sangat sedikit. Adapun secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan bahwasannya sihir itu ada dua artian. Yang pertama, sihir itu adalah mantra atau jimat. Mantra itu bacaan-bacaan atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir, untuk mengabdikan diri kepada setan. Mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir mengabdikan dirinya kepada setan, tujuannya adalah untuk mencelakai orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwasanya sihir adalah obat yang berpengaruh pada badan. Obat yang berpengaruh pada badan, pada pikiran orang yang disihir. Ini juga dikategorikan sebagai sihir. Jadi diberikan obat, kemudian orang itu akalnya terpengaruh, pikirannya terpengaruh karena obat tersebut. Obatnya itu bisa berupa yang dibakar, berupa apa istilahnya, dupa, ataupun obat yang diminumkan, seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini semuanya dikategorikan sebagai sihir, baik yang dengan mantra-mantra, dengan jimat-jimat, ataupun dengan tadi, dengan obat ataupun yang sejenisnya. Pembahasan kita yang setelahnya, sihir itu benar-benar real, nyata, ataukah hanya sekedar khayalan? Sihir itu benar-benar nyata atau cuma sekedar khayalan? Digambarkan saja seperti terjadi sesuatu padahal tidak. Ada dua model dalil yang menunjukkan kepada kita. Sebagian dalil menunjukkan kepada sihir itu benar-benar nyata adanya. Ada dalil yang lain modelnya yang menyebutkan bahwasanya sihir itu cuma sekedar khayalan yang dibuatkan kepada mata seseorang. Mari kita simak bersama. Yang pertama, dalil yang menunjukkan sihir itu benar-benar ada atau nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan nafathat, kalau diterjemahkan di mushaf kebanyakan itu wanita-wanita tukang sihir. apakah tukang sihir itu semuanya wanita kok? Apakah di masa itu tukang sihirnya perempuan? Atau kenapa sebabnya? Nanti kita sebutkan. Jadi yang dimaksudkan nafathat di sini adalah apa? Ruh atau sukma, orang yang menyihir, yang ngirim kayak gitu. Maka dihukumnya dengan nafathat, bukan disebutkan dengan mudzakkar, dengan jamak untuk laki-laki, tetapi disebutkan dengan apa? Nafathat, yaitu ruhnya atau sukmanya orang yang mensihir tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita agar berlindung kepada para tukang sihir yang menghembuskan, yang meniup pada buhul-buhul. Kalau dikatakan sihir itu cuma sekedar khayalan saja, lalu bagaimana Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang khayalan? Kayak gitu. Berarti apa? Sihir itu benar nyata. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu benar-benar nyata. Buktinya apa? Allah memerintahkan kita berlindung dari apa? Dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Dalil ini menunjukkan tentang sihir itu adalah real, nyata, ada.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang orang yang berjalan di depan orang sholat, maka ia berdosa. Pernah kejadian, saya sedang sholat sunnah, lalu ada anak kecil lari lewat di depan saya. Saya berusaha mencegahnya, mudah-mudahan anak itu sudah lewat. Pertanyaannya, apakah anak itu berdosa dan bagaimana dengan sholat saya? Apakah masih sah?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, jika kejadian itu sudah terlewat dan kita tidak bisa mencegah, maka jangan diperparah. Ya, maksudnya gimana? Ada anak kecil lewat di depan kita sholat. Dia lewat. Begitu sudah melintas, kecekel dia, ketangkap. Diseret mundur. Jadinya apa? Dua kali lewat. Dia ketangkapnya itu setelah nyebrang. Ketangkap. Ada, kamu gak boleh lewat. Seret mundur dia. Suruh balik. Ya ini jadinya lewat dua kali. Sehingga kalau sudah, wah, kelewatan, tadi hilang anaknya, ya sudah. Jangan diperparah. Satu. Yang kedua, bahwa setiap perbuatan anak, dia tidak berdosa. Ya. Meskipun itu kemungkaran. Makanya bedakan antara mungkar dengan dosa. Tidak semua kemungkaran bernilai dosa, tapi semua yang perbuatan dosa pasti mungkar. Makanya Nabi SAW menggunakan istilah mungkar agar lebih umum. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Contoh kemungkaran padahal dia bukan perbuatan dosa. Ada kucing kerah. Kucing gelut ya. Berantem. Wah, kucing berantem. Kita kalau melihat seperti itu ditonton atau dipisah? Kita akan pisah. Kenapa? Wah, ini nanti salah satunya sakit nanti. Kita pisah. Ayam berantem, gelut. Kita kalau melihat ayam berantem, kita akan kasihan. Wah, ini kalau dibiarkan saja nanti banyak mengeluarkan darah. Akhirnya kita pisah. Nah, kita memisahkan itu karena kejadian ini adalah kemungkaran. Meskipun ayam gak berdosa, disebabkan karena dia berantem dengan temannya. Anak kecil juga seperti itu. Anak kecil berantem dengan temannya. Mana yang lebih bagus? Ditonton atau disorai? Dipisah. Kenapa kok dipisah? Ini kemungkaran. Meskipun mereka tidak berdosa. Sehingga kita ingkari kemungkaran meskipun pelakunya tidak berdosa, termasuk anak kecil. Maka bedakan antara menghukumi dosa dengan mengingkari kemungkaran. Kalau menghukumi dosa, kembali kepada pelakunya, apakah dia orang yang layak dihukumi berdosa atau tidak. Tapi kalau mengingkari kemungkaran, melihat pada perbuatannya. Perbuatannya adalah kemungkaran, kita larang. Meskipun bisa jadi dia tidak berdosa. Yang ketiga, bahwa disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang yang sholat lalu dilewati oleh anak-anak yang kusunis fasolatihi, itu bisa mengurangi setengah dari pahala sholatnya. Masya Allah. Jadi sholat kita jadi tidak berkualitas disebabkan karena ada orang yang lewat di depan kita. Karena itu kita disyariatkan untuk menghalangi setiap ada orang yang mencoba untuk lewat, meskipun dia anak-anak, sehingga tidak dibiarkan. Wallahu a'lam.
3: Mutiara doa. Sehari-hari
4: doa masuk pasar, terminal, bandara, dan pusat keramaian lainnya.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 5/291. Riwayat Al-Hakim nomor 1/538 dan Sahih Tirmidzi nomor 3/152.
5: Mutiara Tilawah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita akan membahas hadis nomor 41 yang ada di halaman 60 di bab berbuat baik kepada teman ayah. Berbuat baik kepada teman ayah. Kali ini kita akan membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri," sesungguhnya bakti yang paling bakti. Bakti yang paling bakti. Berarti ini menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudah ini itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Apa kata Nabi SAW? An yasila rajulu ahla wuddi abih, yaitu ketika anak menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah disayangi oleh ayahnya, alias teman-temannya, alias teman-temannya. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah itu bukan bentuk bakti yang biasa, tapi inilah bentuk bakti yang istimewa. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengatakan abarrul bir, bakti yang paling baik. Jadi jangan pernah kita menganggap dan memandang bahwa anak yang menjaga hubungan dengan teman-teman ayahnya itu adalah hal yang biasa. Enggak. Itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini, walaupun redaksinya adalah wudi abihi, ayahnya, ini mencakup bukan hanya teman-teman ayah, termasuk juga teman-teman ibu. Bukan hanya teman-teman ayah, tapi juga teman-teman ibu. Misal, ibu kita pernah bekerja di sebuah instansi, atau ibu kita punya tetangga. Entah itu tetangga saat di perantauan, atau tetangga saat ada di kampung. Dia punya tetangga-tetangga yang ibu kita ini punya hubungan baik sama mereka. Maka salah satu bentuk bakti kita kepada ibu kita adalah kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman ibu. Bahkan kata para ulama, bukan hanya teman orang tua, termasuk kita. Andai kan sudah berkeluarga, kita punya istri atau istri ya, punya suami, teman-teman dari pasangan hidup kita pun juga termasuk orang-orang yang perlu kita jaga baik hubungannya. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW nyembelih kambing, ketika beliau SAW ada masakan, apa yang dilakukan oleh beliau? Mengirim masakan itu kepada siapa? Teman-temannya Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Nabi SAW. Jadi setelah Khadijah wafat, Nabi SAW tidak melupakan jasa dari Khadijah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, dan itu terkenal, saking Nabi SAW memperhatikan teman-temannya Khadijah, saking Nabi SAW sering menyebutkan tentang Khadijah, sampai istri beliau cemburu. Sampai istri beliau cemburu. Sudah meninggal masih diingat-ingat terus. Sampai mengucapkan kalimat yang membuat Nabi SAW tersinggung. Istri Nabi SAW yang cemburu itu mengatakan, apa sih keistimewaannya Khadijah? Sudah lanjut usia, sudah meninggal dunia. Kan Allah sudah gantikan dengan diriku yang lebih dibandingkan Khadijah. Maka Nabi SAW disebutkan marah. Sampai raut mukanya berubah. Dan istri Nabi SAW yang cemburu ini tahu bahwa Nabi SAW marah. Sampai ketakutan. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau membuat suamiku ini menjadi tidak marah lagi, maka aku berjanji mulai detik ini aku tidak akan menyebutkan tentang Khadijah dengan sesuatu yang enggak baik. Lalu Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, la wallahi ma abdalanillahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bisa menggantikan, tidak pernah ada manusia yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Khadijah adalah istri beliau yang terbaik. Karena Khadijah bukan sekedar istri. Apa kata Nabi SAW? Amanat bi idh kadzabanin nas. Ketika orang-orang enggak percaya sama aku, Khadijah percaya dengan dakwah yang aku sampaikan. Wawasatni bimaliha idh haramanin nas. Ketika orang-orang enggak mau bantu dengan harta saat aku berdakwah, Khadijah membantu sepenuh hati dengan hartanya. Warazaqanillahu minhal walad wa lam yarzuqni min ghairiha minan nisa. Dan Allah karuniakan lewat Khadijah anak-anak dan putri-putriku. Putra dan putriku. Sedangkan dari istriku yang lain Allah tidak karuniakan anak. Nabi SAW putranya berapa? 7. 7 putranya. Putri 4. Putra 3. Dari 7 itu 6 semuanya dari Khadijah. Semuanya dari Khadijah. Cuma satu yang dari siapa? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Sisanya semuanya dari Khadijah, lahir dari rahimnya Khadijah. Dari istri-istri Nabi tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Saking besarnya Khadijah, sampai setelah Nabi SAW, setelah Khadijah wafat, Nabi SAW masih tetap ingat dengan Khadijah. Khadijah sudah tidak ada, maka Nabi SAW menyambung hubungan dengan teman-temannya Khadijah. Ada makanan dibagikan kepada mereka. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita kalau ingin berbakti dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap jaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita, ayah kita, ibu kita, termasuk juga saudara-saudara, apalagi saudara, teman aja dijaga hubungannya, apalagi saudara, Pak De, Pak Le, Bule, ya, kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak, ya, pamannya bapak, pamannya ibu, jaga hubungan baik. Itu termasuk birrul walidain, bahkan birrul walidain yang paling tinggi sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ini termasuk ikhtilaf kontemporer. Bagaimana kalau kita sholat gerhana tapi tidak melihat bulannya? Ini termasuk ikhtilaf kontemporer mengenai sabda Nabi, idza ra'aitum dzalika, jika kamu melihat gerhana itu, fasallu, maka sholatlah. Kalau berpegang pada zahir hadis ini, maka sholat gerhana itu hanya jika melihat gerhana. Ini ketika kita berpegang pada zahir hadis ini. Nah, kalau di Muhammadiyah itu makna ra'aitum itu ada makna dengan ilmu, sehingga melihat di sini ada melihat bil ain dengan mata, ada melihat bil ilmi, melihat dengan ilmu. Tapi prinsipnya ini adalah ikhtilaf kontemporer. Artinya bagi yang berpendapat bahwasanya harus melihat dengan mata, pertahankan pendapatnya. Bagi yang harus melihat dengan ilmu, maka silahkan laksanakan pendapatnya. Jadi tidak perlu menjadi satu bahan perdebatan, karena ini termasuk perkara ikhtilaf kontemporer. Zaman dulu tidak ada hisab seperti saat ini. Nah, ini adanya di zaman saat ini, zaman kontemporer. Sehingga kalau kemudian kita berdebat dari apa awal sampai akhir, nanti tidak nemu. Tapi prinsipnya tadi dalam hadis Nabi, idza ra'aitum dzalika, kalau kamu melihat gerhana, maka sholatlah. Nah, maka melihat gerhana di sini ada yang memahami bil ain, harus melihat dengan mata. Sementara kalau di Muhammadiyah melihat di sini bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Wallahu alam, pada prinsipnya fala tahtalifu, tidak perlu kita berselisih dalam hal yang semacam ini. Silahkan laksanakan pendapatnya masing-masing. Wallahu alam bisawab.

menolak pinangan lelaki soleh, apakah berdosa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak menyukai orang soleh, latar belakangnya ada dua. Pertama, tidak suka yang sifatnya manusiawi. Misalnya tidak suka dengan wajahnya yang kurang indah dipandang atau karakternya yang pelit atau kasar. Kedua, tidak suka karena agamanya. Dia tidak ada yang bermasalah secara fisik, tapi dia benci setiap lelaki berjenggot atau lelaki yang rajin salat jamaah di masjid atau lelaki yang suka puasa sunnah dan seterusnya. Sehingga rasa tidak sukanya muncul karena orang ini mengamalkan sunnah atau karena dia dai yang mengajarkan tauhid. Ada beberapa orang yang mereka tidak menyukai Umar bin Khattab karena karakter beliau yang sangat tegas, meskipun mereka mencintai Umar karena kesolehannya. Dulu ada sahabat sangat soleh, dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Beliau menikah dengan Jamilah bintu Abdillah. Suatu ketika, Jamilah pernah melihat suaminya berjalan bersama deretan para sahabat. Dia terheran, tidak ada lelaki yang lebih jelek daripada suaminya. Hingga dia merasa tidak tahan untuk bersama Thabit karena takut tidak bisa menunaikan hak suaminya. Beliau lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, saya sama sekali tidak mencela keindahan akhlak dan agamanya yang bagus. Namun saya khawatir kufur dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istrinya untuk mengembalikan maharnya. Lalu Thabit diminta menjatuhkan talak untuknya. Rasa tidak suka semacam itu sifatnya manusiawi. Semua orang tentu mengharapkan pasangan yang menyejukkan pandangannya, baik lelaki maupun wanita. Sehingga jika ini ada dalam diri seseorang, dia tidak berdosa. Berbeda dengan tidak suka kepada seseorang karena agama, dia

0: Mereka memelihara jenggot, pakaiannya di atas mata kaki, sementara semua wanitanya berhijab. Jika manusia semacam ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka akan bergabung dengan komunitas Yahudi di luar kota Madinah, agar mereka tidak melihat wanita berjilbab atau lelaki berjenggot. Kebencian semacam ini berbahaya, bisa menghapus amal dan menggiring pelakunya kepada kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 8 dan 9. Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau pernah ditanya, bolehkah menolak pinangan lelaki soleh karena tidak cinta? Jawaban beliau, menolak menikah dengan seseorang tidak berdosa, meskipun dia orang soleh, karena menikah prinsipnya adalah memilih pasangan yang soleh dan adanya rasa cinta dari hati, kecuali jika Anda tidak suka dengannya karena agamanya. Maka Anda berdosa dalam hal ini karena Anda membenci orang mukmin. Sementara orang mukmin wajib dicintai karena Allah. Akan tetapi, Anda tidak harus menikah dengannya selama Anda tidak ada rasa cinta. Allahu a'lam. Al-Muntaqa min Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Nafas sulit karena hidung tersumbat, ingus yang mengeras dan mengeluarkannya sangat sulit, harus dengan sentakan yang ekstra. Berulang rutin hitungan jam padahal tidak sedang flu. Bagaimana hal tersebut terjadi, Bib? Disusul, apakah itu sinusitis? Bagaimana solusinya?
3: Baik. Kasus seperti ini, coba ditanyakan kepada pasiennya, apakah ada riwayat persinggungan dengan, misalnya contoh punya kucing, atau punya hewan peliharaan yang khawatirnya ini ada pertumbuhan bakteri di hidungnya
2: melalui kucingnya tadi, Bib, ya?
3: Biasanya dari aroma
2: kotorannya,
3: iya. Atau mungkin tempat lain yang memang ada bakteri yang tumbuh di
2: bersarang di hidungnya.
3: Jadi itu ini bisa agak fatal karena bisa nanti arahnya ke kanker nasofaring. Iya. Karena kodawal saya juga lagi nangani kanker nasofaring stadium akhir ini, subhanallah. Jadi yang memang dia punya riwayat persinggungan dengan dulu pernah jadi TKI, kemudian memelihara anjing. Jadi memang dia tugasnya tuh memang ngopeni anjing gitu dan pulang membawa kanker nasofaring. Nah, jadi itu yang dilakukan itu paling membantu bisa dengan di kalau ditotok ya, boleh ditotok di area sekeliling mata,
2: iya.
3: Kemudian di area bawah mata,
2: terus
3: di sekitar tulang pipi ditotok. Kemudian nggak lama bisa diuap, uapnya pakai daun sirih misal 13 lembar atau 15 lembar, airnya 1,5 gayung, tambah serihnya 3 batang atau 5 batang, geprek, rebus bareng-bareng. Kemudian nanti isap nafas dari sana. Kalau kuat, nanti ini bisa digurah, tapi saya agak khawatir kalau nggak menghadap langsung. Kalau misalnya di treatment, bisa dengan treatment untuk kasus-kasus pasien kanker tuh herbalnya hampir sama. Karena untuk khawatirnya itu ada pertumbuhan bakteri. Kalau saran saya herbal probiotik bisa dimasukkan tuh.
2: Nah, kecurigaan penanya itu sinusitis tuh bedanya apa?
3: Kalau sinusitis nggak kayak gini.
2: Kalau sinusitis itu
3: dia memang bahasanya pelemahan organ paru,
2: iya.
3: Sehingga ngefek ke kelenjar sinus di sini dan ada lendir, dan lendirnya itu bukan di saluran hidungnya, tapi lendirnya di bawah kulit sini, bukan di rongga hidung. Dan itu terasa musuh di area depan. Kalau ini kan dia ada lendir yang bisa keluar, tapi harus dengan hentakan yang ekstra. Berarti kan ada lendir di saluran hidung.
2: Terlalu kental mungkin.
3: Nah, ini kalau sudah terjadi lama loh ya. Tapi kalau hanya pasca pilek, mungkin 3 bulan yang lalu pilek, ya ini sisa-sisa berarti. Dan itu biasanya kental banget, keras. Dan biasanya lendirnya sangat pekat hijau gitu, terus pekat, lengket sekali.
2: Bau
3: biasanya. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau ke arah sinus, dimana tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hubungan dengan kucing, dengan bakteri,

0: kemudian ini hanya hanya waktu-waktu tertentu saja. Contoh misal seminggu ini kerasa, seminggu depan enggak, berarti itu bisa ke arah ke sinusitis.
1: Iya.
0: Dengan jenis lanjutan nanti dia ngerasain nafasnya itu bau nggak enak.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Dan dia ngerasa sendiri lah orangnya. Maksudnya kayak dia tuh kayak ngerasa di dalam tuh kayak nggak enak gitu. Nah itu treatmentnya treatment sinus.
1: Harus di diagnosa mendalam ya, Bib.
0: Betul.
1: Apa ya?
0: Tapi kalau misalnya mau dibekam bisa dibekam di sini. Mm-hmm. Dibekam di pelipis, terus di jidat, sama di bawah mata, di belah hidung. Dibekam boleh rutin. Jeda 5 hari atau jeda 1 minggu bisa. Insya Allah nanti kalau berkurang ya berarti sinus. Kalau saya sih memang arahnya ke sinus, cuman ketika dia mengatakan ingusnya mengeras, ini saya khawatirkan. Tapi kalau dia nggak begitu nyuwun sewu, nggak begitu parah, dalam artian tadi seminggu kerasa, tapi nanti 3 hari 4 hari kok enggak, terus nanti
1: kambuh lagi,
0: nah itu sinus kemungkinan sinus besar. Tapi kalau dia sepanjangan waktu dan udah lama, biasanya ini arahnya ke arah sana. Yang dikhawatirkan adalah nasofaring atau kanker nasofaring.
1: Berarti untuk mengetahuinya harus di ronsen ya?
0: Di ronsen biasanya, di USG ya, dimasukin kamera ke hidungnya nanti, yeah. Biasanya. Tapi kalau misalnya enggak, ya alhamdulillah berarti enggak. Yeah. Dengan ciri, nyuwun sewu, dengan ciri kalau untuk kanker nasofaring atau ke arah situ, ada benjolan di belakang atau di bawah telinga. Kiri kanan biasanya muncul. Tapi kalau enggak, alhamdulillah. Semoga itu tidak terjadi yang seperti itu.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Baik. Wafiq barakallah. Jazakallah khair atas jawabannya.
2: Mutiara Nasihat. Kemudian, siksa kubur dan nikmat kubur itu bukan termasuk jenis sebagaimana di dunia. Api dalam alam kubur bukan api dunia, sehingga ketika kita bongkar kubur yang tidak nampak bukan api dunia. Beda api ya beda. Demikian pula nikmat di kubur itu tidak sebagaimana nikmat di dunia. Maka ketika kita buka yang tidak ada hidangannya, karena berbeda alamnya, berbeda dimensinya, berbeda. Maka di dalam hal ini penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya taman di antara taman-taman surga tersebut itu aromanya tidak bisa dinikmati oleh tetangganya. Meskipun dikubur bareng. Enak yo kalau dikubur di lingkungan orang-orang soleh merasakan nikmatnya. Nah, tidak. Karena hukumnya bukan hukum dunia, tapi hukumnya sudah hukum alam kubur. Itu sudah berbeda. Maka jangan disamakan. Maka ini satu hal, satu nasihat yang baik dari penulis kitab ini. Karena memang kalau kemudian kita berpikirnya semata-mata dunia yang terikat dengan hukum dunia, maka sempit sekali pada kehidupan ini, tidak hanya kehidupan dunia. Di dunia pun ada macam-macam sesuatu yang ilmu yang kita tidak nyampai, sementara kita hanya berpikir dengan ilmu yang sedikit yang sampai kepada kita. Jadi yang sempit bukan dunianya, yang sempit adalah pola pikir kita.

0: لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, saya sering bermain dengan anak. Saking dekatnya kalau main, anak saya malah sering mukul dan mencubit saya, dikira saya temannya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal yang seperti itu, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
4: Kemungkinan anak mukul orang tuanya, kemungkinan dia enggak serius mukul. Dia enggak serius mukul. Ya. Kemungkinan dia itu menganggap bahwa pukulan itu adalah ungkapan keakraban. Mungkin seperti itu. Maka apa yang perlu dilakukan? Memberikan pengertian kepada anak. Memberikan pengertian kepada anak bahwa hal itu enggak baik. Bahwa hal itu enggak baik. Mukul itu enggak, mukul orang tua itu enggak baik, walaupun tujuannya apa tadi? Bercanda. Kapan ngasih pengertiannya? Ketika bukan sedang mainan. Ketika bukan sedang mainan. Contoh Ustaz, ya ketika jenengan lagi jalan sama anak bareng, jenengan sampaikan nasihat. Nah, salah satu hal yang gak baik untuk dikerjakan itu adalah mukul-mukul. Ya. Saya berapa kali ditanya sama anak yang terkecil, Abi, dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Saya katakan dosa itu adalah meninggalkan yang diwajibkan Allah atau menjalankan yang diharamkan sama Allah. Gak berhenti ternyata. Contohnya apa? Contohnya apa? Saya contohkan, contohnya gak sholat. Gak sholat. Terus apa lagi, Bi? Tidak mau belajar. Ya. Terus apa lagi, Bi? Mukul-mukul. Nah, pas masuk itu. Ya. Mukul siapa, Bi? Mukul Abi. Terus mukul Umi. Terus mukul Mamas. Terus mukul Ade. Jadi ketika ada obrolan kayak gitu, kita manfaatkan untuk memasukkan nasihat-nasihat kepada anak kita. Ustaz, saya sudah melakukan itu, tapi nanti mukul lagi, Ustaz. Itu berarti anak kita perlu untuk diulang-ulang nasihatnya. Dan mungkin dia nggak ngerti nasihat yang kita sampaikan, belum paham. Karena keterbatasan pemahaman dia. Memang usianya belum terlalu nyantol untuk memahami nasihat itu. Maka kita ulang, kita ulang, kita ulang. Itu dalam sehari. Tadi yang pertanyaan tadi itu, dosa itu apa, Bi? Contohnya apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Dalam sehari itu bisa 5-10 kali anak itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan kita harus sabar menghadapi pertanyaan itu. Ya. Dan uniknya kadang-kadang, ya, ini pengalaman pribadi saya, anak itu mukul dengan tujuan supaya bapak ibunya itu nangis. Itu kan lucu ya. Tapi apa maksudnya? Kalau bapak ibunya nangis, dia ingin memeluk dan menghibur. Jadi tujuannya dia itu ingin memeluk dan menghibur orang tuanya. Berarti sebenarnya dia itu punya misi yang mulia. Tapi caranya apa? Salah. Dia senang banget ketika ayah dan ibunya sedih, kemudian dia datang, dia peluk sambil dia apa kan, lus-lus, ya, cup-cup-cup-cup gitu kan, kata si anak kepada ayahnya atau kepada ibunya. Maka ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau kamu pengen menghibur bapak dan ibu, nggak perlu mukul dulu gitu loh, ya nggak perlu mukul dulu. Waktunya habis ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5 keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertama, menyegerakan berbuka puasa merupakan salah satu sebab kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, menyegerakan berbuka adalah pembeda antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu dhahiran ma 'ajjala an-nasu al-fitra, li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhiruna." Senantiasa Islam akan terus jaya selama manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, makan sahur adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Keempat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang melakukan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru kulluhu barakah, fala tad'uuhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur semuanya berkah, maka jangan tinggalkan dia walaupun kalian hanya meneguk seteguk air, karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, makan sahur adalah pembeda antara puasanya umat Islam dengan ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahri." Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 5 keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Tema yang kita angkat, solusi halal untuk akad pinjaman dan kredit. Kalau enggak salah itu kan ya. Ikhwani wa akhwati fillah, pinjaman dan kredit sama aja, sama-sama hutang. Kalau pinjaman dinamakan dengan qard dalam bahasa Arabnya, kalau kredit dinamakan dengan dain. Artinya apa? Hutang dua-duanya dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab kaya. Kalau qard adalah akhdhu syai'in wa raddu badalihi, mengambil sesuatu kemudian diserahkan gantinya. Ya, Anda berikan uang lembaran pecahan umpamanya 100.000, 10 lembar dari teman. Anda catat nomor serinya, nomor serinya kan ada itu kan, serial numbernya, ya catat. Ketika uang ini Anda pakai, nanti Anda kembalikan, apakah dengan nomor seri yang sama atau berbeda? Berbeda. Ini nama akadnya qard. Akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Kalau uang itu yang Anda kembalikan langsung dengan nomor seri yang sama, ini betul wadi'ah namanya, nitip. Kalau Anda di lembaga keuangan syariah atau non syariah, Anda serahkan uang Anda, mereka kan punya namanya program tabungan wadi'ah, titipan. Sesuaikah dengan definisi syar'i ini? Tidak. Bukan wadi'ah namanya ini. Karena bila Anda katakan, "Pak, saya serahkan sekarang pecahan 100.000 10 lembar, saya catat serial numbernya ya, nomor serinya ya, nanti itu saya ambil." Diterima dia atau tidak? Mau dia yang terima atau tidak? Pasti tidak mau dia. Apa-apaan ini? Karena uang akan diputar dia. Ketika akan diputar dia, dikembalikan adalah gantinya, mungkin nanti Anda ambil pecahan 50 atau pecahan 100 dengan serial number yang berbeda, ini berarti nama akadnya qard bukan wadi'ah. Lalu apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya jelas. Kalau qard tidak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan namanya riba. Oleh karena itulah ketika Anda menabung di bank konvensional, ada tambahan bunga riba namanya, karena akadnya qard. Jelas? Ketika di bank syariah, wadi'ah yang hakikatnya adalah qard, ada pertambahan atau tidak? Ada pertambahan. Mereka namakan bagi hasil. Sesungguhnya bagi hasilnya tidak sama, tidak berbeda dengan apa yang di bank konvensional tadi, karena akadnya qard. Kalaulah wadi'ah, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau qard boleh dengan syarat tanpa ada pertambahan. Masa Ustaz kita nabung tanpa ada pertambahan? Ada enggak seperti ini? Ada. Bismillah. Saya pernah buka rekening tabungan di salah satu negara Islam karena satu kebutuhan, sehingga menitipkan dana lebih dari 10.000 real, sekitar berarti 35 juta rupiah. Sebulan tanpa ada pertambahan walaupun satu real pun. Saya tawarkan konsep ini kepada salah satu bank syariah di Indonesia. Wah, itu bagus. Bagus itu, sehingga kita tidak dibebanin untuk membayar bonus atau apa namanya dalam rekening tabungan tadi. Bukan bagus sisi itu saja, bukan keuntungan bagi bank saja, yang penting bagi kita syariah murni sudah. Karena akadnya pinjaman tanpa ada pertambahan walau atas nama apapun juga. Jelas? Ini syariah murni namanya. Ya. Tetapi mereka mengatakan juga, apa ada orang yang mau nabung ke kita kalau tidak ada pertambahan? Kalau Anda hitung-hitungan, kan Anda mengatakan bahwa bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 92, tapi perkembangannya sangat tidak signifikan, berbeda dengan sebagian negara. Di negara seperti Saudi Arabia itu, bank Citibank itu yang punya Pangeran Saudi, 52 triliun lebih dolar US, dolar rupiah Indonesia, 52 triliun rupiah saham dia di Citibank itu, diatur dengan cara riba, dan di Saudi ada cabang-cabangnya. tapi mati kalah dengan bank Islam milik keluarga dinamakan dengan bank Rajihi. Kalah. Ya, padahal di bank Rajihi tidak ada pertambahan, di sini ada pertambahan. Sekarang saya katakan kepada bank Masyariah, kepada salah seorang teman yang dewan syariah di bank syariah itu ketika diskusi ilmiah, saya katakan kepada dia, kalau Anda murni tanpa ada pertambahan, ini betul jadi solusi. Kalau Anda pertambahan juga, ya, orang akan mengatakan bahwasanya Anda tidak murni syariah. Sama aja. Di bank konven Anda pertambahan, di sini juga ada pertambahan. Apa bedanya sekarang? Ya, kalau sama-sama riba, mending sekalian yang riba ini, lebih gede ribanya. Maka di sisi bisnis Anda rugi juga. Kalau Anda murni syariah, Anda menjadi solusi orang muslim. Orang yang non muslim tidak akan ke bank syariah karena sisi materi pasti rugi dia. Jelas. Yang muslim ngapain dia juga ke bank syariah? Karena masih ada riba juga. Mana solusinya lagi? Tapi kalau Anda buat tanpa pertambahan, ini menjadi solusi benar dan jangan takut masalah demikian. Ya, ini masalah akad qad tadi ya. Akad qad akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Untuk semua barang. Bukan uang saja. A pinjam beras kepada B sekilo, lalu kemudian dikembalikannya kepada B beras sekilo juga. Beras yang sama atau yang berbeda? Berbeda. Jenisnya sama tapi berasnya berbeda. Ini akadnya apa? Qad. Boleh dengan syarat tanpa pertambahan. Kalau si A mengatakan, saya butuh beras 10 kilo untuk ada kebutuhan selama seminggu ini, ya ada acara walimah atau macam-macam, butuh 40 kilo, nanti saya kembaliin. Boleh kamu kembaliin, tapi 45 kilo. Riba atau tidak namanya ini? Riba. Karena tambahan dari qad. Paham sampai di sini? Ini namanya akadnya qad. Yang kedua akadnya dain. Hutang juga dalam bahasa Indonesianya. Cuman ini lebih luas. Kalau tadi ya hanya penukaran dari barang ya, kemudian dikembalikan gantinya. Kalau ini tidak, apapun hutang akibat apapun juga. Anda beli dengan tidak tunai. Hutang namanya, hutang. Ini namanya dain tapi bukan qard. Kan yang Anda terima umpamanya barang, yang Anda serahkan kepada dia uang. Jelas? Kalau tadi qard Anda serahkan uang, Anda terima uang dengan sejenis. Jelas? Kalau ini Anda serahkan uang nanti dalam tanggungan, kemudian Anda terima sekarang barang. Ini namanya hutang. Beli barang dengan cara tidak tunai. Boleh? Boleh. Dengan dua syarat. Jelas? Persyaratan pertama, Anda boleh berhutang tadi. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah berhutang. Rasulullah SAW qard juga pernah qard. Beliau berhutang, ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Sehingga Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab Az-Zawaj yang telah fil kabair, dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang piutang, maka hutang piutang tadi menjadi dosa besar. Persyaratan pertama, bahwa dia berhutang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan lux. Tahu kan yang pokok kan ya? Kalau tidak terpenuhi, akan susah hidup Anda. Tidak punya tempat tinggal. Bukan tidak punya rumah ya. Bedakan tidak punya rumah dengan tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal. Ya, susah hidup Anda. Tidak punya rumah susah atau tidak? Tidak terlalu susah. Bisa ngontrak, bisa numpang mertua, bisa numpang marang tua, tidak ada yang susah. Tapi tidak punya tempat tinggal, berarti gak tinggal di mertua, gak tinggal di, mau tinggal di mana Anda? Ini yang saya maksud dengan tidak punya tempat tinggal tadi. Ini kebutuhan pokok. Ya, tidak punya, tidak harus beli. Bila tidak terpenuhi ini boleh Anda berhutang. Tapi dengan terpenuhi syarat kedua. Syarat yang kedua adalah mampu membayar. Ustaz, kalau mampu bayar ngapain ngutang? Betul. Mampu membayar pada waktu itu, pada waktu saatnya itu Anda perkirakan mempunyai harta, atau ada harta sekarang tetapi harta ini tidak liquid. Tidak liquid itu tidak bisa dicairkan. Artinya Anda membeli satu 100 kg beras untuk keperluan sesuatu, bisa ditukar dengan mobil, enggak liquid mobilnya kan? Kan butuh minjam juga kalau enggak punya uang untuk itu kan ya? Maka syarat kedua ini harus terpenuhi. Pertama tadi kebutuhan pokok, yang kedua memungkinkan pada waktunya Anda bayar. Rasulullah ketika membeli dengan tidak tunai yang tadi dari Yahudi, beras yang dibeli, maaf bukan beras, Rasulullah enggak makan beras, ta'aman, makanan pokok yang dibelinya Rasulullah SAW untuk keluarganya. Kemudian warahanahu dir'ahu, kemudian beliau gadaikan baju besinya, yang harga baju besinya lebih mahal daripada makanan yang dibelinya dengan tidak tunai tadi. Artinya pada saat dia tidak mampu bayar, silakan itu dikuasai, dijual dan ditutupi hutangnya. Jelas? Tidak terpenuhi dua ini, maka berdosa Anda berhutang. Ya. Kebutuhan Anda mungkin cuma motor, tidak mampu ini boleh berhutang. Berhutang tersebut bukan saja pinjam uang beli, bukan, beli dengan tidak tunai ke orangnya. Ya, lebih mahal tidak ada masalah, tapi jangan ada persyaratan denda keterlambatan yang merupakan riba. Ya, tidak mesti harus ke leasing Anda dengan leasing, apalagi leasing itu adalah leasing riba. Datangi orangnya langsung dan sampaikan niat Anda ingin membeli dengan cara tidak tunai. Mau enggak dia? Oh, semua orang mau uang cash, Ustaz. Sabar. Memang semua orang mau uang cash. Kalau dengan nominal yang sama tentu enggak mau dia. Dengan nominal yang berbeda mau enggak dia? Silakan berpikir. Artinya kalau saya beli barang ini cash, biasa harganya umpamanya 10 juta. Ya, kalau saya beli dengan tidak tunai nyicil 10 juta mau enggak dia? Enggak mau. Beli gimana caranya, Ustaz? Tanyakan ke dia, kalau saya beli 12 juta tidak tunai selama 2 tahun gimana? Mau enggak dia? Berpikir yang baik. Mau enggak dia? Bank aja mau, apalagi Anda. Lembaga keuangan makanya keuntungannya 2 juta ini, dan ini suatu hal yang kauniyah, fitrah naluri manusia, ada sebenarnya masa jahiliyah. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ya, qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang jahiliyah mengatakan, agama kalian mengharamkan riba. Bukankah jual beli kalian juga sama dengan riba? Jual beli yang mana ini maksud ini? Jual beli yang tidak tunai ini. Jual beli tidak tunai biasa lebih mahal memang. Boleh, boleh. Sehingga Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang jual beli boleh, walaupun umpamanya hasil akhirnya sama. Coba saya anggap ini rumah. Kalau ingin saya beli harga 100 juta, saya enggak punya uang. Saya pinjam ke Bapak A, Pak pinjam Pak 100 juta, Pak. Iya, Ustaz, tapi kan pertambahan nilai segala macam

gaji per bulannya sekian. Mau enggak dia? Mungkin mau, mungkin tidak. Enggak mau. Ketika mau, halal atau tidak? Halal dengan syarat dia tidak mengatakan, "Pak, kalau terlambat dikenakan denda ya." Kenakan denda dari riba lagi. Tidak ada itu. Lalu bagaimana dia mengamankan haknya? Ini balik nama nanti, gampang. Ya. Pertambahan di sini berapa? Jual beli 20. Di sini tadi berapa? Sama atau tidak? 20 sama. Tapi yang ini haram, yang ini halal. Maka Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi permasalahannya di belakang ini itu permasalahan pinjaman dan kredit, bagaimana Anda mengerti syariat Allah atau tidak? Ketika Anda mengerti, halal. Yang satu pergi ke lembaga haram, yang satu langsung ke orangnya halal, dan biasanya lebih murah. Ini bisa tawar-tawar ini biasanya. Iya kan? Biasanya masih bisa nego ke orang langsung. Ya. Banyak kasus pribadi sekarang, banyak umumnya orang mulai menjual para developer sebagian di Jabodetabek, menjual rumah mereka kreditnya langsung ke nasabah. Dibuatnya rumah, dijual dengan tidak tunai kepada nasabah. Untung lebih besar. Kalau saja lembaga keuangan bisa membiayai biaya operasionalnya yang begitu besar dan mengatakan dapat keuntungan, baik yang syariah maupun non syariah ya, bisa untuk itu, kenapa Anda pribadi tidak mau jual dengan tidak tunai tadi? Ini utang namanya, hutang. Boleh, boleh dengan syarat tidak ada denda keterlambatan, tidak ada riba tadi. Kemudian kapan lagi boleh berhutang tadi? Untuk kebutuhan pokok dan memungkinkan untuk membayarnya pada waktunya. Bila tidak, ya, ketika enggak yakin dia bisa membayar, saya butuh si rumah tapi khawatir saya enggak bisa bayar, kemampuan saya mungkin uang pensiunan enggak cukup segala macam, ya, atau biaya hidup saya kurang segala macam. Orang yang seperti ini tidak ada solusi kredit dan pinjaman bagi dia. Apa solusinya untuk dia? Suruh mati dia? Jangan ya, banyak solusi dalam Islam. Zakat. Solusi zakat. Ya. Dan kalaulah zakat kaum muslimin, saya membina beberapa lembaga zakat di Jakarta. Salah satu masjid itu ketika saya baru awal membina lembaga zakat basisnya, ya, terkumpul berapa dana zakat kalian? Sekitar 1,5 miliar Ustaz. Ada uangnya? Ada. Terus enggak ada fakir miskin di sini? Ada. Kenapa kalian tahan hak orang? Ya, kita salurkan Ustaz, kita bagi sembako. Ya, akhi, bukan begitu cara menyerahkan zakat. Bukan bagi-bagi sembako, bukan. Sembako itu lain halnya itu. Itu nama kampanye sembako. Kalau zakat bukan begitu. Zakat datangi data kaum fakir miskin di sekitar sini. Data, ambil database mereka, berapa kekurangan mereka? Pemasukannya ada. Kekurangannya, umumnya kekurangan dengan suami istri dengan 5 anak, kekurangan kebutuhan pokok mereka, biaya sekolah, biaya makan, biaya kontrakan segala macam. Gajinya ada, mamanya 4 juta. Kekurangan 4 juta sebulan. Orang ini berhak menerima 4 juta dikali 12, berapa itu? 48 ya. Berhak dia terima 48 juta. Berikan langsung. Setelah itu sesen pun sekarang dia terima zakat, haram bagi dia. Ini yang dikatakan oleh Marfaza ataitum fa'gnuhum, bila kalian memberikan zakat, kaya akan mereka. Artinya tutup status kemiskinan mereka, menjadi kaya mereka sudah. Wah, nanti uang 48 juta habis di ini. Kenapa ente suzon dengan fakir miskin? Ya, kalau umpamanya dia belum bisa mengendalikan dananya, ajarkan cara mengendalikan, mengelola dana angka sekian. Dan ada salah satu lembaga masjid yang saya bina ikut dengan cara seperti ini, kami coba seperti itu Ustaz. Alhamdulillah, dari 5 dapat zakat sound untuk hanya 5 keluarga saja. Ya, dari 5 keluarga ini, ya, semuanya sekarang cukup mandiri, punya usaha sendiri. Siapa? Kalau 48 juta bisa modal kan ya? Modal bikin usaha besar ini ya, akhi. Tahun depannya dia enggak bakal terima zakat lagi dia udah. Ya. Itu bagi yang tidak mampu tadi. Jangan usahakan paksakan pinjam juga. Kalau Anda memang tidak mampu, kan Anda karena bila tidak mampu bayar, kemudian

0: paksakan pinjam juga, beli dengan cara ngutang juga, Anda akan menghilangkan harta kaum muslimin. Ya. Oh, saya ada niat, Ustaz. Ada niat bagaimana? Sekarang Anda tidak punya pemasukan. Maka sampaikan dan minta zakat. Dan keluar zakat dengan baik. Ya. Cukup insyaallah bagi fuqara al-masakin tersebut. Saya kira cukup sebagai pengantar. Baik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang
4: edisi Selasa 8 Muharram 1448 Hijriah.
3: Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Ahmad MZ LC Hafizahullah
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Mengatasi Kelalaian dan Meraih Khusyuk Dalam Sholat.
3: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
5: Baik, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Itu paragraf kedua yang di sini kita baca. Wa qad hadzarallahu almu'minina min qaswatil qulub. Pembahasan kita masih tentang hati yang ini yang kedua. Sebab kedua adalah menghilangkan karakter atau sifat hati yang keras, atos gitu ya. Ini dia. Wa qad hadzarallahu almu'minina min qaswatil qulub. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada umat beriman agar menjauhi hati yang keras tadi. Angel ditoto, kan begitu. Faqala Allah Subhanahu wa taala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ya'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Dibaca Mas terjemahnya. Enggak pakai mic, Mas. Pakai mic. Oh iya, biar denger sak donya. Duh, enggak bisa itu.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik.
5: Ya Bapak, sampai di situ aja. Intinya hati itu kalau sudah keras, membatu, itu sulit begitu dia, dan prosesnya itu tidak langsung biasanya. Kalau ada sesuatu dibiarkan lama-lama menjadi keras. Apa solusinya? Nanti di sini zikrillah. Tadi kan ada di atas. Kalau tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, apa yang terjadi? Menjadi keras dan membatu. Begitu pula wa dhamma Allah Subhanahu wa taala dhamman 'amman likulli man qasa qalbu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan yang keras kepada setiap orang yang hatinya keras. Wa asbata lahu al-wail wal halak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam memberikan al-wail, wail bisa artinya

0: kebinasaan, kerugian, atau lembah di dalam neraka, wal halak dan kehancuran. Faqala Allah Subhanahu wa taala, "Faman syarha Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin." Nih dia. Perhatikan, Mas. Belum ketemu. Itu di surat Az-Zumar ayat 22. Belum ketemu? Iya, baca. Ya 22, afaman syarha Allah sadrahu lil Islam?
1: Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membantu, yang telah membantu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
0: Wailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Artinya di situ nanti ada. Karena orang sudah keras membatu, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna ilaja qaswatil qulubi yakunu bin nadhari ila asbabil qasiyati thumma izalatuha. Wa yakunu dhalika ala nahwil ati. Jadi kalau sudah terlanjur ada pribadi, person, orang yang hatinya menjadi keras membatu seperti itu, apa solusinya? Apakah dibiarkan? Ya tidak. Tidak ada istilah selesai, tidak ada istilah menyerah. Terus diupayakan, karena Islam memang agama solutif bagi siapapun, termasuk orang yang hatinya sudah keras membatu ini. Bagaimana caranya? Yakunu bin nadhari ila asbabil qasiyah. Jadi kalau menyelesaikan masalah apa pertama? Cara menyelesaikan masalah apa, Mas? Bagaimana? Cara menyelesaikan masalah? Jenengan punya masalah enggak? Ya rantai masalah mesti urip mesti ini masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ribut? Oh iya berdua itu nanti, Mas. Apa? Iya, cari akar persoalan masalahnya. Lo urusannya urusan ekonomi kok dikasih yang lain enggak, Jan? Persoalan ini apa muncul? Terjadi apa sebabnya? Sebab akar persoalannya dulu. Setelah itu summa izalatu, baru selesai. Makanya kalau Pak dokter itu pinter apa enggak pinter? Nek pinter ya ora takon, Mas, keluhannya di mana? Dokter sebelum memberi resep tanya dulu, Mas, yang dikeluhkan apa? Ya enggak? Tokoh-tokoh ini resepnya. Dokter pintar bisa nih. Orang pintar maksud saya. Di luar kan ada namanya orang pintar toh. Ora takon enggak? Nek dokter takon sih, Mas. Berarti dokter pintar orang. Ya jadi ini guyon saja. Dokter sebelum memberi solusi, memberi resep mesti tanya. Tang Bapak, gimana kabarnya? Sehat? Sehat berarti nih Pak, mesti gitu. Ya apa keluhannya? Begini begitu. Di mana? Oh, ini pusing. Pusingnya di mana? Ya, pusing kepala Pak, pusing di mana? Begini begitu. Setelah oh Bapak ini begini. Setelah oh kemungkinan Bapak begini begitu. Kalau ditebak, kalau begini begini. Oh iya, lalu ini dia. Berarti obatnya ini. Insya Allah nanti begini begitu resepnya sembuh. Ini juga sama. Ketika orang sudah membatu ini banyak sebabnya. Apa membuat dia membatu? Baru dihilangkan, tidak asal-asalan. Nah, cara menghilangkan hati yang sudah keras itu, mengobati, menyelesaikan problem hati yang sudah mengeras itu, yang pertama, al-awwal al-wafa'u bil-ahdi ma'allahi subhanahu wa ta'ala bil-qiyami bil-wajibat allati awjaballahu subhanahu wa ta'ala wabil ibtida'i 'anil muharramat allati harramaha Allahu 'ala 'abdihi atau 'ala 'ibadihi. Wa kadzalika al-wafa'u bil 'ahdi ma'al makhluqin. Intinya menunaikan janjinya kepada Allah dalam bentuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Begitu pula menunaikan janjinya kepada sesama makhluk. Itu yang pertama. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Subhanahu wa taala fi sababi qasawati qulubil yahud. Orang-orang Yahudi terkenal dengan orang yang banggil tenan, atos, angel. Apa meneh istilahnya, Mas? Keras kepala. Itu sampai hari ini, lihat tuh, wangel tenan ditoto, diajak rembukan yo, angel sagelme dhewe. Itu model-model orang keras. Dikandani ragelem, dilokke nantang, itu, jak gelut, main belakang biasa, enggak mau gentle dia. Nah, gentle ya rawan ini. Itu model-model kayak gitu. Dia keras kepala, angel. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً. Ini dia. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Apa artinya, Mas? Disebabkan?
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya.
0: Artinya mereka suka melanggar janji, baik janjinya kepada Allah maupun janjinya kepada sesama. Kau yang berjanji lanjut, dia melanggar janji, kau yang mengingkar. Itu dia kebiasaan seperti itu, hati-hati jemaah. Karena apa? Dia sudah cuek. Ketika dia berjanji kan dia punya amanah. Tapi lah cuek. Nah, orang seperti ini suwe-suwe atos jemaah. Iya. Kalau dulu kan namanya rai gedek. Rai gedek kan gedek, tahu gedek? Ya, gedek itu pohon rayap sudah diklik itu sudah ambrol. Tapi kalau rai beton tembok wis abot tenan. Begitu jemaah. Jadi suka apa? Belenjani janji. Baik janjinya kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Janjinya bertauhid kepada Allah, nyatanya masih berbuat syirik. Janjinya ikut Nabi, masih berbuat bid'ah. Ini contoh saja gampangnya begitu. Sehingga angel, wong-wong sing iki angel ratikan dani. Jujur saja di masyarakat. Yang suka berbuat syirik dan berbuat bid'ah. Paling angel masih kandani tenin kuwi. Nek ra percaya mang coba nek wani ngandani kono. Iya enggak? Bubarke kok piye? Iya enggak? Terjadi enggak? Iya. Begitu jemaah. Karena tadi melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kasratu zikrillahi subhanahu wa taala bil qalbi ma'al lisan. Jadi zikir yang sempurna itu zikir dengan hati dan lisan. Memperbanyak zikir dengan hati dan lisan. Termasuk kita kan banyak dianjurkan memperbanyak zikir pada 10 hari pertama, bahkan sampai 13 hari itu dengan memperbanyak takbir. Nah ini penting juga, ini pas momennya. Bertakbir bukan sekedar dengan lisan, apalagi dengan loudspeaker. Ya oleh-oleh wae boleh, selama itu dalam batas kewajaran. Tapi kemudian digunakan untuk jur-juran, banter-banteran, apalagi dan seterusnya. Keliling kampung boleh. Ya, zaman dahulu sahabat ke pasar, ke ini, mengingatkan orang boleh sebenarnya. Takbir keliling ya boleh pada asal, tapi dengan cara yang betul. Tapi kemudian dengan apa itu? Ton horek. Yuk, nek wajar oleh gitu loh. Itu kan hanya sonnya apik ya rapopo. Tapi kalau sampai melampaui batas, kemudian pakai beduk, pakai drum dan seterusnya, nah, ini yang salah. Jadi bukan itu. Zikir itu asalnya dari hati. Lisan itu perwujudan. Min a'zami asbabi salamatil qulubi minal qaswati wal amradil ma'nawiyati. Dan ini merupakan sebab paling besar untuk menghindarkan diri kita dari hati yang keras dan dari segala penyakit hati yang ada. Kalau pengen hatinya lembut, hatinya tidak sakit, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena orang zikir dengan hati itu mesti sadar diri gitu. Dia introspeksi, lalu dia evaluasi, lalu dia perbaiki. Mesti begitu. Kalau orang enggak mau zikir apa artinya? Orang yang tidak mau lihat dirinya sendiri. Orang yang ingat Allah itu mesti dia ingat dirinya. Dia istighfar, iya, karena dia ingat banyak dosa. Kan gitu. Dia berdoa karena dia tahu dirinya lemah. Kan begitu. Tapi kalau dia sombong, dia coba, ya sudah, enggak sadar diri. Sehingga apa? Atos tadi. Begitu jemaah. Fa inna min asbabi qaswatil qulubi kasratul kalami bi ghairi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab hati yang keras tadi juga sama, banyak bicara, banyak ngomong, banyak bercanda yang tidak bermanfaat, tidak termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti enggak boleh bercanda, boleh. Nabi juga kadang bercanda, tertawa bersama para sahabat, tapi seperlunya. Tidak setiap hari guru cekakan we. Panggil tenang di kandang dia. Bahkan kalau diajak serius enggak bisa karena terbiasa untuk bercanda. Di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak-banyak bicara kecuali yang masuk kategori zikrullah. Mengapa? Fa inna katsratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalb. Karena terlalu banyak bercanda, terlalu banyak bicara, apalagi nanti namanya banyak orang ya banyak bicara, ya otomatis kadang tidak terkendali. Itu menjadi sebab kerasnya hati. Kalau sudah begitu, wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Ini dia. Kalau sudah terlanjur keras, orang yang hatinya keras, keras kepalanya, keras hatinya, sulit diingatkan, itu ternyata orang yang paling jauh dari Allah. Mengapa? Ya dia sudah tidak ingat dirinya, lupa diri, dan lupa Allah otomatis. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, wala raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas wal fiddatu wa ghayruhuma. Jadi hati itu bisa berkarat, bisa kotor, bisa menghitam sebagaimana tembaga atau perak atau sejenis yang lainnya, apa namanya, barang-barang, apa istilahnya itu, besi, tembaga, apa itu, apa namanya istilahnya, iya, ya sekolah ilmu gila pokoknya. Wajalahu bidzikri, supaya dia kempling, supaya dia bersih, tidak berkarat, tidak kotor, tidak ada. Ini apa? Selalu dibersihkan dengan zikir. Fa innahu yajluhu hatta yad'ahu kal mir'ati al bayda. Jadi kalau hati ini digunakan selalu untuk berzikir kepada Allah, jadi bersih. Jadi putih seperti cermin yang bersih itu. Nah cermin itu kalau gak biasa dibersihkan ya jadi ada titik-titik barang berkarat terus-terusnya. Begitu nanti terus berzikir, setiap kotor dibersihkan, tetap dia bersih. Fa'idha tarakat zikra sadi'ah. Begitu tidak digunakan untuk berzikir ya hati ini jadi kotor, karatan. Fa'idha dhakara jala. Kalau digunakan untuk berzikir kepada Allah dia bersih lagi, mengkilat lagi, bersinar lagi. Wasada'ul qalbi bi amrain. Nah secara umum hati itu menjadi hitam, menjadi kotor, menjadi berkarat, dan nanti otomatis jadi membatu. Itu sebab utamanya ada dua. Bil ghaflati, karena lalai, tidak berzikir tadi. Yang kedua, wadzanbi, karena melakukan perbuatan dosa. Ya namanya orang pernah lalai, ya manusia. Tapi segera ingat dong. Orang pernah berbuat dosa, iya, tapi segera beristighfar dan tobat dong, kan gitu. Karena tidak mungkin ini dua hal ini manusiawi banget, alami. Tapi jangan dibiarkan, maksudnya begitu. Jangan biarkan diri kita lalai, jangan biarkan diri kita terjerumus ke dalam dosa terus menerus. Ada solusinya, ada zikir tadi supaya enggak lalai, istighfar dan tobat supaya dosanya hilang, kan begitu. Wa jala'uhu bi syai'ain, ini dia. Untuk membersihkan kelalaian dan dosa itu apa? Dua juga, bil istighfari wa dzikr. Zikir dan istighfar. Kalau lalai dengan banyak zikir, kalau dosa dengan banyak istighfar. Saja ini sudah ada resepnya, itu sudah ada. Ada penyakit mesti ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu syifa'a. Setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah siapkan obatnya. Penyakitnya apa? Lalai. Obatnya zikir. Penyakitnya apa? Dosa. Obatnya istighfar. Tinggal kita mau enggak menggunakannya, kan begitu. Tapi orang yang lalai tadi, ya lalai kalau dirinya lah, lalai. Sehingga tidak berzikir. Orang yang dosa lupa diri kalau dia berdosa. Sehingga tidak mau istighfar. Tambah atos, tambah berkah. Begitu persoalannya. Makanya introspeksi itu penting. Zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar dan taubat. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن بذكره تطمئن القلوب. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dan mengingatkan kita, hamba-hambanya, bahwa dengan berzikir, dengan mengingat selalu Allah subhanahu wa ta'ala itu, hatimu menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan karena jabatannya yang tinggi, kekuasaannya yang besar, hartanya yang banyak, namanya yang tenar. Bukan. Bukan karena dia bisa bermegah-megah, bermewah-mewah. Bukan. Bukan itu. Tapi kebahagiaan itu ketika seseorang berzikir kepada Allah. Ada orang miskin tapi dia berzikir bahagia. Mungkin yang melihat, loh mas, kamu itu gak makan dua hari. Kok ia masih senang, kok bahagia? Iya. Nah dia berzikir kepada Allah. Dia sabar di atas penderitaan. Orang yang kaya bisa jadi bahagia kalau dia bersyukur. Karena dia ingat, ini kekayaan bukan milikku hakikatnya. Itu pemberian Allah, tidak sombong. Dia sabar untuk tidak untuk menggunakan dari hal-hal yang tidak betul. Dia bersabar. Mesti kalau duitnya banyak, pengennya macam-macam. Tapi dia bersabar. Tidak boleh menggunakan semaunya. Bahagia dia. Jadi begitu jemaah. Dengan apa? Tatma'innul qulub, itu dengan berzikir. Qala faqala subhanahu wa ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berarti kan Mas surat Ar-Ra'd ayat 28.
1: Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.
0: Perhatikan di situ. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu salah satu sifatnya apa? Suka berzikir. Dan orang beriman itu mestinya hatinya tenang. Ini statement. Lalu ketahuilah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, penegasan. Kalau berzikir pasti tenang. Mana buktinya? Ini orang-orang beriman itu tenang hatinya. Karena apa? Berzikir kepada Allah. Jadi orang beriman itu mesti ahli zikir. Dan kalau beriman dan berzikir mesti bahagia. Oleh karenanya kalau ada orang muslim kok dalam kehidupannya selalu ora jelas, mengeluh terus. Nah, ini dipertanyakan, kamu beriman? Mungkin beriman. Berzikir enggak? Mungkin di sini konsepnya. Karena orang enggak bisa semuanya jadi pejabat, enggak semuanya jadi punya pangkat, enggak semuanya jadi kaya, enggak semuanya jadi tenar. Tapi bisa semuanya bahagia? Bisa. Rumusnya itu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi siapapun kita ya, semua punya problem. Yang miskin punya problem, yang kaya punya problem. Kadang kita melihat wong sugih masyaallah mulya ya, ranting masalah. Sapa kondo? Awake dhewe ora ngerti. Mungkin masalah dia lebih berat. Pernah dengar berita orang kaya gantung diri, bunuh diri? Ada itu. Doa terjadi, betul itu termasuk, saya pernah baca itu termasuk orang kaya, bukan hanya kaya tingkat kampung, dan tingkat betul. Stres mereka. Mungkin bingung gunakan hartanya untuk apa, karena enggak beriman. Enggak tahu visi misi hidup ini untuk apa. Tapi kalau orang beriman kan tahu. Apapun yang diterima dia bahagia. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Itu loh sebenarnya. Karena dia selalu berzikir, syukur dan sabar. Itu kan zikir. Dalam semua kondisi dan keadaan dia selalu berzikir kepada Allah, dan Allah beri dia kebahagiaan dan ketenangan hati. Hatinya jadi lembut, tidak kasar, tidak atos gitu. Kemudian kata Syekh, wa a'zamu dzikri al-Qur'anul Karim. Jelas ya, zikir yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'anul Karim, tadabbur Al-Qur'anul Karim, maca Qur'an nganti ngerti sak maknane. Makanya dawaul qalbi khamsatu asya. Obat penyakit hati itu lima, ini nyambung. Itu yang disebutkan tombo ati lima warnane itu. Itu dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ucapan salah seorang soleh zaman dahulu, Ibrahim Al-Khawas. Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Pertama apa? Qira'atul Qur'ani bit tadabbur. Hati tenang, baca Qur'an. Kan gitu. Apalagi dengan merenungkan artinya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillahi. Itu yang luar biasa ya. Wa dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa man yudlilillahu famalahu min hada. Surah Az-Zumar 23, dibaca mas.
1: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka pada waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seseorang pemberi petunjuk baginya.
0: Jadi orang yang baca Al-Quran, hatta di beberapa cek orang baca dan non muslim dengerin, social experiments itu bisa jamak betul. Orang itu kalau betul-betul jujur, dia akan merinding mendengar Al-Quran itu, dia akan merasa tenang itu. Coba banyak orang yang mendengar, mohon maaf ya, non muslim mungkin turis itu dengar di Indonesia ini, azannya luar biasa, bersaut-sautan. Itu mereka adem katanya, senang dengar gitu, betul. Mendengar azan, mendengar lantunan Al-Quranul Karim, memang begitu. Karena Al-Quran bikin apa? Itu bahkan mereka gak paham, gak pernah baca. Dan kita umat Islam, meskipun kadang juga, dan banyak yang kita tidak bisa pahami, tapi mesti. Itu membuat kita tenang. Bisa dibuktikan itu. Bisa dibuktikan. Luar biasa itu, dan itulah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Ini salah satu tanda, bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala addu'a. Nah, kalau tadi zikir itu sebagai salah satu solusi, resep ya, dari problem kerasnya hati, kemudian zikir yang paling utama dan baca Al-Quran, berikutnya juga termasuk zikir itu tadi disebutkan oleh Pak Dimono, doa ya, doa. Jadi jangan pernah tinggalkan doa jemaah. Selemah apapun kita, seterpuruk apapun kondisi kita, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan dengan non muslim yang tidak beriman. Orang beriman itu mungkin kita wis serba di bawah wis, lagi betul-betul dalam keadaan berada di bawah wis. ekonomi, kesehatan, rumah tangga, pendidikan, semua rasanya kok saya wes pokoknya terburuk. Tapi ketika dia beriman, dia yakin ada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuat, maha tinggi, maha besar, maha berkuasa, maha berkehendak, maha bisa melakukan apapun. Maka jangan lupa berdoa. Dan ketika Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, Allah berjanji dan tidak mungkin dia ingkari. Mesti yakin kita. Kalau enggak beriman, mau gimana dalam kondisi seperti itu? Enggak ada tempat bergantung, enggak ada tempat kembali. Sementara nama Allah As-Samad, tempat dituju oleh seluruh hambanya dalam seluruh urusan dan problemnya. Termasuk orang kita sedang punya masalah, kembali kepada Allah. Doa jemaah. Yaitu fa inna du'a'a lughatan at-talabu wal ibtihal. Doa itu secara bahasa artinya permohonan dan perendahan diri. Ibtihal itu merendahkan diri. Memohon merendahkan diri. Yuqalu da'awtu Allah ad'uhu du'aan, ketika aku memohon kepada Allah, ay ibtahaltu ilaihi bisual. Aku merendahkan diri di hadapan Allah dengan memohon kepadanya. Wa raghibtu fi ma indahu minal khair. Dan betul-betul sangat menginginkan kebaikan yang ada di dalam, yang ada di sisinya. Memohon dengan merendahkan diri dan mengharap kebaikan dari Allah. Wa da'allaha italaba minhul khair wa rajahu min. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, berarti dia mengharap kebaikan dari Allah. Wa da'a li fulan talabal khaira lahu. Ketika seseorang mendoakan li fulan, berarti dia mendoakan kebaikan untuk fulan. Sebaliknya, wa da'a ala fulan talabal lahu syarr. Dia mendoakan keburukan buatnya. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, da'a li itu artinya mendoakan kebaikan. Tapi kalau da'a ala artinya mendoakan keburukan. Jadi jangan kebalik ya. Misalnya penjenengan mau mendoakan orang lain, maka da'allaha li. Ya lahu laha li, siap. Jangan doa ala ya. Kalau ala itu doa keburukan. Wa du'a'u su'alul 'abdi rabbahu 'ala wajhil ibtihal. Doa itu permohonan seorang hamba kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah. Jenenge wong nyuwun, namanya orang minta itu harus merendah. Nek njaluk karo petita-petiti ya cedhak, alah kuwi njaluk kemaki. Ya sorry ta. Tapi kalau jaluknya sambil munduk-munduk, santun, merendahkan hati, kalau sesama, kalau sama Allah merendahkan diri, menghinakan diri, ya dikasih. Kan begitu. Wa qad yutlaqu 'ala at-taqdisi wa at-tahmidi wa nahwihima. Doa juga bisa digunakan untuk menunjukkan makna menyucikan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, kan begitu. Fad-du'a'u naw'un min anwa'i dzikr. Karena doa itu bagian dari zikir atau salah satu bentuk macam dan jenis zikir. Salah satu macam zikir apa? Doa. Atau doa itu salah satu bentuk zikir. Fa inna dzikra salah satu anwa. Sementara zikir itu ada tiga bentuk. Zikir sendiri ada tiga, sementara doa itu bagian dari zikir. An-naw'ul awwal, zikir kepada Allah itu model pertamanya zikru asma'ihi, asma'illahi wa sifatihi wa ma'anihi wa tsana'u ala Allahi biha wa tauhidullahi biha wa tanzihuhu amma la yaliqu bih. Ketika berzikir kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha mulia, begitu pula menjelaskan makna-makna nama dan sifat Allah itu, memuji, menyanjung Allah, mentauhidkan Allah, dan menyucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas baginya. Itu termasuk berzikir. Kita baca alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, itu kan zikir. Bentuknya seperti itu, macam-macam. Nah, zikir itu ada dua. Zikir yang pertama tadi, jenis pertama tadi, yaitu menyebut nama sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan dua macam. Satu, insya'u thana'i alaihi biha minat zakir. Wahada an-naw'u huwal madhkur fil ahadith. Nahwu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menyatakan pujian, mengucapkan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi, menyebut nama Allah, sifat Allah, kemuliaan Allah dengan apa? Subhanallah. Menyucikan Allah. Walhamdulillah, menyanjung, memuji Allah. La ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khabaru anir Rabbi ta'ala bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Nahu qawlika Allahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, membuat statement, mengatakan sesuatu yang menunjukkan penjelasan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Contohnya, Allah itu maha besar. Dalam arti, misalnya tadi ya, Allah itu maha berkuasa, Allah itu bisa melakukan segala sesuatu dalam bentuk berita, dalam bentuk statement. Contoh, wa huwa afrahu bi taubati 'abdihi minal faqidi li rahilati. Allah lebih berbahagia, lebih bergembira disebabkan taubat hambanya. Ketika ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah, Allah bahagia, Allah bergembira, melebihi kegembiraan orang yang kehilangan motor lalu ketemu motornya. Kalau zaman dahulu kehilangan unta, sudah pusing tujuh keliling, itu sudah pasrah bungkuan di tengah gurun pasir. Untanya lari entah kemana. Mau tanya siapa? Enggak ada siapa. Eh, tahu-tahu, mak, mak apa mas? Mak bedeng, mak bedengus loh. Nangkini tahu-tahu, unta begitu. Wah, itu sukanya, gembiranya, senangnya, bahagianya sampai keliru ngomongnya. Ya, anta abdi wa ana rabbuk. Kuali ini kan ucapan kufur. Tapi karena apa mas istilahnya? Kesasul ya. Dia tidak sengaja, maka tidak berdosa, diampun. Saking senengnya, Allah lebih seneng jika seorang hamba bertaubat. Apa artinya? Manusia pasti berdosa, kan gitu. Dan Allah maha pengampun supaya orang itu minta ampun sama Allah. Bahkan seandainya semua hamba ini semua bertakwa, enggak ada yang berdosa, Allah ganti kok. Sepatennya ya kabeh. Diwafatkan ganti yang punya dosa. Supaya apa? Supaya mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah. Supaya Allah bisa memberi ampunan dan taubat. Jadi begitu jamaah. Contohnya misalnya, kalau kita menjelaskan, wa huwa yasma'u aswata ibadih. Allah itu maha mendengar semua ucapan hambanya, ucapan hati, ucapan lisan dan semuanya. Wa yara harakatihim. Allah pun maha melihat seluruh perbuatan, bahkan satu daun kecil yang jatuh pun dia. Allah maha mengetahui, wala yakhfa alaihi khafiyatun min a'malihim. Allah maha mengetahui, tidak ada satu pun yang terlewatkan, sekecil apapun, serahasia apapun, Allah maha tahu. Wa huwa arhamu bihim min ummahatihim wa abaihim. Kalau ada orang tua yang cinta, kasih, sayang, perhatian, wis gemati karo anake, wis semuanya demi anak bahasa mereka, apa-apa dituruti, maka Allah jauh lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang orang tua kepada anak. Ini menjelaskan tadi. Kalau tadi kan bentuknya bentuk zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau ini penjelasan-penjelasan tentang makna, seperti apa nama Allah, seperti apa sifat Allah, itu termasuk zikir. Jadi kalau kita ngaji menjelaskan ini Al-Quran, menjelaskan ini akidah, menjelaskan ini hukum Islam, menjelaskan ini Allah punya nama ini, sifat ini, itu zikir jemaah. Kita sedang berzikir, maka disebut majelis zikir. Kemudian an-naw'u tsani dzikrul amr wan nahyi wal halali wal haram wa ahkamihi fay'malu bil amri wa yatruku an-nahya wa yuharrimu al harama wa yuhillu al halala. Termasuk bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah, zikir itu kan ingat. Mengingat perintah Allah, mengingat larangan Allah, mengingat mana yang halal, mana yang haram. dia lakukan yang diperintahkan, yang halal, dia tinggalkan yang haram, ya, tinggalkan yang dilarang, kan begitu. Jadi ketika orang mungkin diem mulutnya, tapi dia ketika disuguhi minuman keras, menolak. Mengapa dia menolak? Karena ini haram dan dia takut. Dia bertakwa kepada Allah, berarti dia sedang berzikir. Tapi kalau ombe, sombe wae, ora peduli, berarti dia tidak berzikir kepada Allah. Contohnya seperti curhatan di luar. Oke, karena sudah sampai di sini dahulu. Ya, bisa kita baca halaman 164. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini supaya tetap dalam, dan semoga Allah melembutkan hati kita, begitu pula hati saudara-saudara kita yang barangkali masih ada sifat-sifat batu dan kerasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan kemudahan dalam menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan benar, istiqomah di atas agamanya, sampai tentu akhir kehidupan kita di dunia meraih husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
3: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, sudah dua kali anak-anak yang berusia 2 tahun ketika malam nangis. Wajar tuh. Dan marah-marah ketika tidur di kamar atas. Tapi ketika pindah ke kamar bawah langsung reda nangisnya. Ana belum pernah melihat anak-anak nangis yang aneh. Susah dikondisikan seperti itu. Apakah berdosa atau syirik meyakini anak diganggu jin? Apakah harus anak periksa rumah? Dikhawatirkan ada benda bertanduk berbentuk makhluk hidup padahal rumah dipakai ibadah. Taib. Anak nangis di tempat tertentu tidak berarti ada jin. Kata jin itu bukan ulah saya, kamu suudzon ke saya. Ada banyak faktor. Mungkin panas.

0: Wah, coba tanya ke psikolog, ke psikiater. Atau kenapa kalau kita tidur di suatu tempat yang baru, yang asing, seempuk, semewah, senyaman apapun enggak bisa tidur. Pernah ada di sini yang begitu? Ya. Saya sering. Jadi bukan karena jin, mungkin faktor psikis, ya. Ada faktor lain yang saya tidak sanggup untuk menjelaskan, tapi itu membuktikan bukan karena gangguan jin. Kalau karena gangguan jin, begitu masuk kamar baca doa, apa doanya? A'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi di sana. Sebelum tidur baca doa, baca beberapa ayat, insya Allah gak akan diganggu oleh setan dari kalangan bangsa jin, tibra, dimanapun. Tapi ada faktor lain di luar itu yang menyebabkan seseorang tidak betah, walaupun empuk, enak, mewah seperti di hotel. Nah mungkin faktor itu ya. Jadi kalau umpamanya curiga ke jin, sok aja di ruqyah ke ruangan itu. Tadi disebutkan sering dipakai ibadah. Ketika dipakai ibadah, jinnya kabur. Ketika ibadahnya selesai, jinnya datang lagi mungkin. Tapi ketika kita masuk baca ayat kursi di awal malam, maka jin semalam itu gak bisa masuk ke sana. Baca doa a'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Dia tidak akan dimadharatkan oleh apapun. Kalau penyebabnya adalah setan dari kalangan bangsa jin. Tapi kalau penyebabnya hal lain, ya enggak bisa. Tetap aja ya. Jadi tidak selalu kasus susahnya orang tidur karena kesalahan gangguan jin, enggak. Tapi ada faktor lain. Wallahu a'lam.
1: Pemimpin koruptor. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa terhadap pemimpin yang korupsi dan bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Permasalahan yang menyangkut stabilitas masyarakat dan negara merupakan permasalahan besar. Tidak sembarang orang boleh memberikan fatwa dan penilaian. Yang layak memberikan fatwa beserta penjelasan hukumnya adalah mereka yang sudah pada taraf ulama. Memberikan komentar serampangan yang menyangkut masalah stabilitas nasional, termasuk sikap orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita menyangkut keamanan atau ancaman ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Isu pemerintahan termasuk masalah besar. Sikap yang tepat adalah menyerahkan kepada yang berhak dan tidak mudah berkomentar. Karena itu, keterangan yang kami sebutkan di sini hanya sebatas nasihat ringan dari seorang muslim kepada saudara muslim lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Pertama, sesungguhnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Seolah telah menjadi sunnatullah bahwa pemimpin yang ditunjuk untuk mengatur suatu rakyat sifatnya tidak jauh dari rakyatnya. Karena pada awalnya, setiap pemimpin adalah rakyat, yang kemudian dia ditunjuk untuk mengurusi masyarakatnya. Oleh karena itu, jika kita berharap ingin memiliki pemimpin yang baik, jadi wajar saja banyak petinggi Indonesia yang korup, karena memang rakyatnya juga suka korup dan makan harta haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demikianlah, kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain, disebabkan perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Quran Surat Al-An'am ayat 129. Mari kita perhatikan, sebab utama Allah menunjuk orang zalim sebagai pemimpin adalah perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh rakyatnya. Karena sejatinya, perbuatan maksiat termasuk bentuk kezaliman. Mengapa harus pemimpin yang zalim? Ya, keberadaan pemimpin zalim yang menguasai urusan mereka akan menjadi hukuman dunia bagi rakyatnya yang juga telah melakukan kezaliman dengan berbagai maksiat. Dari sinilah para ulama mengatakan, sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itulah pemimpin yang akan mengatur kalian. Pemimpin kalian itu sesuai dengan amal kalian. Keterangan ini diriwayatkan Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab dari Hasan Al-Basri dari Abu Bakrah Al-Ansari secara marfu dengan

mencantumkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang benar, ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keterangan As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Kalimat ini benar secara makna, meskipun bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, dikuatkan oleh beberapa dalil lainnya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ka'ab Al-Akhbar, beliau mengatakan, sesungguhnya di setiap zaman ada pemimpin yang Allah tunjuk sesuai dengan keadaan hati masyarakatnya. Jika Allah hendak memperbaiki masyarakat ini, maka Allah tunjuk pemimpin yang baik. Dan jika Allah hendak membinasakan mereka, Allah tunjuk pemimpin yang zalim. Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Ibnul Qayyim mengatakan, renungkanlah hikmah Allah Ta'ala di mana Dia menjadikan penguasa para hambanya, pemimpin mereka yang sejenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka nampak dalam sikap pemimpin dan penguasa mereka. Jika para hamba bisa istiqomah, maka pemimpin mereka akan istiqomah. Sebaliknya, jika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka juga akan menyimpang. Jika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka juga berbuat zalim. Jika rakyat suka menipu, maka pemimpin mereka juga sama. Jika rakyat tidak mau menyerahkan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, maka pemimpin akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak rakyat dan bersikap bakhil terhadap rakyat. Miftah Dar As-Sa'adah. Saatnya memulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Jika kita berharap memiliki pemimpin yang bebas korupsi, bebas kedzaliman, perhatian terhadap rakyat kecil, aspiratif, berupaya mewujudkan syariat Islam, dan seabrek harapan lainnya, maka hadapkan satu pertanyaan untuk diri Anda. Sudahkah Anda melakukan hal itu secara personal? Kedua, perbanyak memohon kepada Allah agar Dia memberi hidayah dan taufik bagi pemimpin kita. Kebiasaan semacam ini telah menjadi ciri Ahlus Sunnah sejak masa silam. Meskipun bisa jadi ada pemimpin mereka yang zalim, mereka berusaha untuk tetap mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Imam Al-Barbahari mengatakan, jika Anda melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu, yaitu akidahnya menyimpang. Dan jika Anda melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia Ahlus Sunnah insyaAllah. Syar'as Sunnah. Selanjutnya, Al-Barbahari membawakan riwayat perkataan seorang ulama besar, Fudail bin Ayyad rahimahullah, yang memberikan nasihat, andaikan saya memiliki satu doa yang pasti terkabulkan, tidak akan aku ucapkan kecuali untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Kemudian ada orang yang bertanya, mengapa harus demikian? Beliau menjawab, jika doa itu hanya untuk diriku, tidak akan kembali kepadaku. Namun jika aku panjatkan untuk kebaikan pemimpin, kemudian dia jadi baik, maka masyarakat dan negara akan menjadi baik. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka meskipun mereka zalim. Karena kezaliman mereka akan ditanggung mereka sendiri, sementara kebaikan mereka akan kembali untuk mereka dan kaum muslimin. Syarah As-Sunnah. Demikian, Allahu A'lam.

My favorite. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum. Apabila seorang yang tidak sadar, tentu dia tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dia pun tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya. Itu efek karenakan kejahilan. Misalnya seperti seorang yang sebenarnya dia sudah terserang kanker akut misalnya, tapi dia belum sadar. Dia kira benjolan-benjolan yang ada di tangannya atau di tubuhnya, dia anggap ya mungkin benjolan biasalah, mungkin digigit tawon misalnya, atau mungkin dianggap dia digigit binatang berbisa lainnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak tahu tentang penyakit tersebut. Akhirnya dia kanker tanpa sadar. Atau seorang yang sudah terkena penyakit misalnya diabetes, atau dia sebenarnya sudah terkena jantung koroner, tapi karena dia tidak mengerti dengan penyakit-penyakit ini yang sebenarnya sudah akut,

Dia mengira mungkin ini penyakit-penyakit biasa. Dia anggap penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada manusia-manusia yang lainnya. Dia tidak sadar kalau dia sedang mengidap penyakit yang akut, yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena kejahilan dia tentang penyakit tersebut. Seorang apabila mengkhawatirkan dirinya atas satu penyakit, maka dia akan mawas diri akan penyebab-penyebab penyakit tersebut. Seorang apabila sudah memahami satu penyakit dan dia mengetahui ciri-cirinya, maka dia akan berhati-hati. Jangan sampai penyakit ini berkembang pada dirinya. Seperti kemarin ketika COVID-19 merebak ke seluruh dunia, maka seluruh dunia menyebarkan berita-berita tentang COVID-19, ciri-cirinya, penyebab-penyebabnya, dan cara penularannya. Mengapa ini dilakukan? Ini agar seorang jika dia terkena ciri-ciri tersebut, dia berhati-hati agar dia tidak membahayakan orang lain. Tetapi apabila seorang tak sadar dengan penyakit tersebut, dia tidak sadar telah merusak dirinya sendiri, bahkan dia tidak sadar dia telah merusak orang lain. Itulah bahayanya kalau penyakit tak sadar. Bahaya penyakit tak sadar. Ikhwah, a'azanallahu iyyakum. Oleh karena itu, untuk pagi hari ini kita akan bahas tentang penyakit, penyakit hati yang luar biasa, yang diantara penyebabnya satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, bahkan Allah kategorikan dia malaikat. Gara-gara penyakit akut ini, entah dia sadar atau tidak sadar, akhirnya dia kekal dalam neraka. Kalau kita lihat ikhwah, seorang yang sudah sadar, tentu dia akan berhati-hati. Tapi makhluk yang satu ini, bahkan dia tidak sadar atau pura-pura tidak sadar, dia tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia melakukan manuver-manuver sebagai tindak kedengkiannya kepada makhluk yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dia langsung dengan penyakit ini, tapi bukannya taubat, tapi dia minta permintaan yang lain untuk melampiaskan kedengkiannya kepada makhluk yang lain. Manusia ketika dia tahu dia sedang terkena penyakit ini, dia akan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira antum tahu siapa makhluk itu. Ya, siapa makhluk itu? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dia untuk sujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, kami perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, hei malaikat sekalian, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali si iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan dia takabur, fakana minal kafirin, dan akibatnya dia termasuk makhluk yang Allah yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan makhluk ini, mengingatkan si iblis. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Kan aku yang perintah. Bayangkan Allah langsung ngomong ke iblis, iblis, kenapa enggak mau sujud? Kan aku yang perintah.
Jawaban iblis di luar nalar kalau manusia. Dengan kesombongan dia katakan, khala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, engkau ciptakan si Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Coba perhatikan, iblis tidak mengatakan, ya Allah, kan aku bukan malaikat. Yang engkau perintahkan siapa? Malaikat. Seharusnya kan begitu ya. Seharusnya begitu. Kan diperintahkan malaikat. Kalau aku enggak sujud ya wajar, aku bukan malaikat. Seharusnya kan begitu. Tapi iblis malah menjawab lain. Itu menunjukkan bahwasanya si iblis ini tahu kalau dia termasuk dalam perintah. Para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya iblis pada waktu itu ada pemimpin malaikat. Saking taatnya dia melebihi ketaatan malaikat. Sehingga ketika kan, hei malaikat sujudlah, iblis langsung faham dia termasuk dalam perintah. Seorang yang taat, ikhwah. Seorang yang taat, makhluk Allah yang taat, dikenal sangat taat, ternyata takabur. Bayangkan ikhwah, ternyata dia sombong, ternyata dia angkuh. Yang taat artinya jangan dikira kita yang jenggotnya sudah tumbuh banyak, yang sudah lama ngaji lantas merasa aman. Sepertinya judul kajian ini tidak untuk saya. Anda nanti mirip dengan iblis kalau seperti itu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Allah mengatakan, hei iblis, kenapa kamu enggak sujud kepada Adam? Kan aku yang perintah. Seharusnya kan si iblis ini langsung mohon maaf pada Allah. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya ya Allah, mungkin berbagai macam alasan lah seperti yang dilakukan oleh manusia. Tetapi sampai detik ini tidak ada sejarahnya iblis taubat dari keyakinan dia itu. Dia lebih baik daripada Adam dan dia enggak layak sujud kepada Adam sampai detik ini. Dan sampai nanti hari kiamat. Makanya jangan ada yang menanya, Ustaz, kalau iblis taubat masuk surga enggak? Pertanyaan antum itu nyeleneh. Ya. Itu pertanyaan nyeleneh. Kenapa? Iblis sudah masuk neraka. Tidak ada lagi ceritanya dia kemungkinan masuk ke dalam surga. Coba kita katakan, kita lihat. Ketika si iblis dinyatakan Allah masuk neraka, ada dia taubat? Tidak. Yang dia katakan, Rabbi anzirni ila yaumi wa'atsun. Ya Allah, berikan aku penangguhan usia hingga hari kiamat. Kata Allah, qala innaka minal mundzarin, iblis, kamu termasuk yang diberi panjang umurnya. Ila yaumil maqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan, sampai hari kiamat. Untuk apa kira-kira iblis minta usia panjang? Supaya taat, beribadah, menghabiskan usianya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa bang kira-kira? Tuh, semua kita sadar. Satu aja tujuannya. Kalau kita kira-kira antum dikasih usia 150 tahun, ngapain aja rencana antum? Beristri satu, tambah lagi ada rencana? Apa lagi kira-kira cita-citanya? Bertaat pada Allah, apa lagi? Itu oke lah itu, apa yang lain? Gak kepingin punya rumah banyak? Atau punya rumah satu aja tuh kontrak terus sampai 150 tahun? Kita punya rencana-rencana baik kita dunia dan akhirat. Iblis tak punya rencana itu. Rencana dia cuma satu, gimana caranya menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Cobalah ikhwah, yang seharusnya dia tobat, rencananya pun luar biasa buruknya. Kalau kita katakan oke lah iblis, ente kan masalahnya dengan Nabi Adam, kita kenapa terimbas? Apa pernah antum satu hari jinta anak iblis? Ada anak iblis lewat, tok begitu. Ada gangguin anak iblis, ada? Kan enggak ada. Kita enggak punya salah dengan si iblis. Dan Nabi Adam juga enggak pernah punya salah. Nabi Adam ketika diciptakan enggak pernah dia request, ya Allah, kalau nanti malaikat-malaikat itu suruh sujud kepadaku semua. Enggak ada. Itu Allah yang perintahkan. Begitulah ikhwah. Ya, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya maksiat pertama
yang terjadi, kedurhakaan pertama yang terjadi adalah sebab takabur, sombong. Allahu alam, ini iblis sampai sekarang sadar apa enggak dia? Enggak tahu lah. Alhamdulillah belum pernah jumpa dengan iblis. Antum jangan cita-cita bertemu dengan iblis. Khawatir jumpa dengan iblis, jadi iblis pun anti dia kan. Sedang kita, kata Rasulullah, kalau kamu mendengar Dajjal, maka tanaha anhu, kamu menghindar. Jangan sok-sok mau berdebat dengan Dajjal. Dajjal, oh, saya mau berdebat dengan dia. Saya akan tetapkan dia makhluk, bukan Tuhan. Rasulullah katakan, jangan, jangan ketemu dengan Dajjal. Tanaha, menjauh dari dia. Itu ikhwah. Kenapa? Tidak ada makhluk yang bertemu dengan Dajjal kecuali langsung dia beriman dengan Dajjal. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang pemuda yang dibelah oleh Dajjal, itu Allah lindungi. Demikian. Kemudian, gimana kalau sudah kadung ketemu? Ya, gimana kalau sudah kadung ketemu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Bayangkan ikhwah, Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum ketemu dengan Dajjal, tapi berlindung kepada Allah sejak sekarang. Kira-kira kita bertemu enggak dengan Dajjal nanti ini? Kita yang sekarang hidup bertemu dengan Dajjal. Kalau hitung-hitungan apa namanya, hadis-hadis, kira-kira ketemu dengan Dajjal. Karena kan ada yang mengatakan 50 tahun lagi hari kiamat nih. Bayangkan ikhwah, dalam masalah ini munculnya Dajjal itu ada ciri-cirinya. Dan jelas sampai sekarang, sejak zaman Rasulullah 14 abad yang lalu sudah diajarkan agar para sahabat berlindung dari fitnah Dajjal. Saking luar biasanya bahayanya syubhat si Dajjal.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah, maaf, Ana mau tanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surat Adz-Dzariyat ayat 35 dan 36, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim dalam kurung berserah diri. Apa perbedaannya antara orang-orang beriman dan kaum muslimin berserah diri, Ustaz? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Silakan.
4: Baik, ketika Allah mengutus tiga orang malaikat, maksud tiga orang adalah tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim sebelumnya dan kemudian datang ke Nabi Lut setelahnya. Walaqad, ya, katanya, ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Begitulah Allah ceritakan dalam surat Hud, datang tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim dan mereka datang berbentuk manusia yang tampan. Dipersilahkan masuk setelah mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, sehingga dia sembelihkan seekor anak sapi yang dipanggang. Ternyata tiga malaikat ini mengatakan, inna ursilna ila qaumi Lut, kami diutus Allah kepada kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim, satu zaman, hanya saja beda tempat. Nabi Lut berada di Sodom, satu daerah yang entah berapa jaraknya. Sebagian menafsirkan kira-kira perjalanan 3 hari. Wallahu ta'ala alam. Maka datanglah tiga malaikat ke rumah Nabi Lut alaihi salam, sampai kepada ucapan, katanya, asri bi ahlik, sekarang segera engkau wahai Lut dan keluargamu pergi dari sini. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh sebentar lagi mau datang? Adab itu datang subuh. Ya, tadi di waktu pagi. Ya. Apa kata Allah Ta'ala diceritakan dalam surat Hud? Katanya, wala taltafid minkum ahadun illa muratak, janganlah di antara kalian ada yang tertinggal seorang pun kecuali istrimu. Innaha musibuha ma asabahum, istrinya itu akan terkena musibah adab sebagaimana kaumnya. Adapun ucapan fama wajadna, tidak kami dapatkan di sana, ya, bait muslimin, kan gitu kan, ya. Dan tidaklah di sana itu artinya disisakan yang terkena adab kecuali bait atau satu rumah yang di situ rumah orang-orang yang muslim
3: berserah diri.
4: Sahih, berserah diri. Apakah di situ temannya adalah mukmin? Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah yang diadab ketika Allah berfirman, fa'amturna 'alaiha hijaratan min sijilin makhdud, kami hujani mereka dengan hujan batu dari langit. Ada dahaula, katanya, ada dahaula takriban 4000 adab, sekitar 4 juta orang. Berarti 4 juta orang kaum Sodom yang mereka berbuat maksiat dengan liwat dan mudabbarah diadab seluruhnya kecuali rumahnya muslimin yang isinya orang-orang yang mukmin. Dan yang mukmin seperti kita tahu, kemudian mereka lari keluar daerah tersebut dan jangan ada yang tertinggal. Maka dalam tafsir Nabi Lut, dua orang putrinya dan beberapa orang mukmin, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim ketika dialog dengan malaikat, Nabi Ibrahim itu mengadakan dialog. Innahu awwab munib, kata Allah. Ibrahim itu orang yang sangat penyayang. Sampai disebutkan dalam tafsir, wahai tiga malaikat, kalau sekiranya ada 100 orang yang beriman, apakah akan diazab? Kata malaikat, tidak. Kami akan keluarkan dulu, sisanya diazab. Sekiranya ada 10 orang, ya, kemudian malaikat pun menjawabnya, kalau ada 10 orang, maka kami akan keluarkan, dan sisanya yang kafir akan diazab. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang sangat penyayang, dan dia menanyakan kepada malaikat dalam bahasa jidal seperti itu, jangan sampai ada mukmin ataupun muslim yang di sana yang ikut terkena azab. Maka begitulah ketika Allah berfirman, fa'asri bi ahlik, segeralah kau dengan keluargamu meninggalkan tempat ini, dan akhirnya datanglah azab di mana batu yang turun itu ada namanya dan dalam tafsir buminya diangkat ke langit sampai malaikat mendengar lengkingan anjing di langit, kemudian dijatuhkan, dibalikan. Faja'alna 'aliyaha safilaha fa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjalin makhdud. Dibalikan buminya, kemudian dilemparilah dengan batu-batuan. Dan begitulah dalam sebagian tafsir. Adapun tafsir yang lain, wala yaltafit minkum ahadun, pendapat ini katanya janganlah ada yang nengok ke belakang ketika berlari, jangan nengok ke belakang. Maka yang nengok ke belakang adalah istrinya, maka dia terkena oleh azab. Dan ini pun sebagian tafsir yang lain. Jadi intinya tadi, ghayru baiti minal muslimin itu artinya orang-orang yang kafir. Jadi rumah orang yang muslim di kalangan Nabi Lut itu jumlahnya tidak banyak, dan Nabi Lut salah satunya. Dan ternyata satu rumah pun belum tentu selamat. Bahkan Nabi Lut dengan istrinya, istrinya celaka. Dari sini menunjukkan bukan ketaatan kepada Nabi Lut, bukan dalam hal din, tapi dalam keadaan, dalam zahir. Seperti Nabi Nuh punya istri, dalam urusan dunia zahirnya taat, tapi dalam akidah, masalah hidayah itu tidak taat. Ya. Jadi intinya kurang lebih mungkin seperti itu penyebutan di sana kan, ghayru baiti minal muslimin itu ya. Maknanya juga mukminin, karena penyebutannya muslim berserah diri, maknanya dia juga mukmin.
3: Iya. Allahu a'lam. Tayyib ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya.
0: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 21. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 61. Di halaman 61 ini Imam Bukhari membawakan bab baru, masih tentang menjaga hubungan baik dengan teman ayah, teman orang tua. Hanya saja di bab yang ke-21 ini penulis menegaskan betapa bahayanya memutus hubungan dengan teman orang tua. Kalau di hadis-hadis sebelumnya itu menceritakan tentang fadilah, keistimewaan dari menjaga hubungan baik dengan teman orang tua atau motivasi, maka di dalam hadis ini ada ancaman. Jadi bukan sekedar baik, tapi kalau ditinggalkan akan berakibat buruk. Dan ini membuat kita memberikan perhatian serius dalam masalah ini, yaitu menjaga hubungan baik dengan teman orang tua. Bukan sekedar anjuran, ya. Tapi ini ada ancamannya kalau enggak dikerjakan. Bab ini berjudul "Jangan memutus orang yang punya hubungan baik dengan orang tuamu. Apabila engkau lakukan itu, maka cahayamu akan padam." Cahayamu akan padam. Hadis yang dibawakan hadis nomor 42. Walaupun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, akan tetapi kandungannya, intinya telah disebutkan dalam hadis lain yang sahih. Hadis ini bercerita tentang sebuah kejadian nyata ketika ada seseorang yang memutus hubungan dengan teman orang tuanya. Para sahabat yang saat itu menyaksikan, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau tidak tinggal diam. Karena ini adalah sebuah kemungkaran, maka beliau pun bergegas untuk menasihati orang tersebut. Bahkan beliau mengawali nasihatnya dengan sumpah untuk memberikan pesan serius kepada orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Apa kata beliau? "Fawalladzi ba'atha Muhammadan bil haqq, demi Allah, innahu lafi kitabillah, innahu lafi kitabillah. Demi Allah, sungguh apa yang akan aku sampaikan ini ada di dalam kitabullah. Sungguh apa yang aku akan sampaikan ini ada dalam kitabullah." Jadi Abdullah bin Salam ingin menarik perhatian orang tadi bahwa apa yang kamu lakukan ini enggak baik, enggak benar, karena menyelisih apa yang sudah tertulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah Taurat, karena Abdullah bin Salam dahulunya orang Yahudi kemudian masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan, "La taqta' man kana yasilu abak." Jangan memutus orang yang pernah punya hubungan baik dengan orang tuamu. Jangan memutus, larangan. Ya, kalau kemarin motivasi kerjakan ini. Kalau ini larangan, jangan sampai engkau putus hubunganmu dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tuamu. Kalau dilakukan bagaimana? Fayudfa'u bidzalika nuruk. Kalau sampai engkau lakukan itu, maka cahaya yang ada di dalam dirimu akan padam. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah cahaya keimanan. Jadi cahaya keimanan seseorang akan padam ketika dia memutus hubungan dengan teman-teman karib orang tuanya. Dan tentunya ini bila dilakukan secara sengaja. Ya, bila dilakukan secara sengaja. Kalau seandainya karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan, sebab dahulu ketika orang tuanya masih hidup, mungkin orang tuanya gak sempat untuk mengenalkan teman-teman mereka kepada anak-anaknya. Mungkin gak sempat mengenalkan, atau sempat mengenalkan tapi anaknya masih kecil-kecil, gak terlalu paham. Itu lain masalah, ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu bahwa ini teman baik ayahnya, kemudian diputus, maka resikonya akan mengakibatkan padamnya cahaya keimanan yang ada di dalam diri kita. Kalau ini resiko dari memutus hubungan dengan teman orang tua, apalagi memutus hubungan dengan saudara orang tua, ini lebih mengerikan lagi efeknya. Memutus hubungan dengan pakde, bude, pakle, bule, kakek, nenek, ponakan, ya, ini harus kita jaga sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai kita yang memutus. Tapi Ustaz, justru malah orang tua saya yang mutus Ustaz. Jangan ikut. Pernah suatu saat saya ngisi pengajian di sebuah daerah. Setelah menyampaikan tentang keutamaan silaturahim, di akhir kajian ada yang tanya, Ustaz, orang tua saya memutus hubungan dengan saudaranya, dengan kakaknya atau dengan adiknya, gimana Ustaz? Jangan ikuti. Jangan mau mewarisi memutus silaturahim. Ibarat itu adalah lingkaran setan, jangan kita masuk dalam lingkaran itu. Tapi kita jadilah orang yang memutus lingkaran tersebut supaya tidak berlanjut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkata, orang-orang salaf di masa silam telah berwasiat, laulal masaib labu'ithna yaumal qiyamah khusrana. Seandainya bukan karena musibah di dunia, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kita sangat merugi, karena masih banyak dosa yang belum dihapus karena kita tidak merasakan musibah di muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibqi ala khataya, menangislah anda, seringlah anda menangis karena dosa-dosa anda. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kita banyak tertawa, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa selamat, merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, musibah ini untuk menghapus dosa kita. Rahman wa rahimakumullah jami'an.

Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani, "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat
istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari? Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ramuan herbal.
2: Apakah nyeri tulang itu wajar jika sudah 1,5 bulan setelah direposisi, tapi sebelum-sebelumnya jarang merasakan nyeri? Silakan.
3: Baik. Maaf untuk Ibu Salman, saran saya itu tetap perlu diterapi lagi. Kalau nyeri ataupun linu setelah pasca terapi sampai 1,5 bulan itu bukan efek samping, tapi itu masih ada yang belum benar. Atau ada yang sisi lain yang mungkin terjadi, seperti ada peradangan di sistem sendi yang itu perlu diulas dan perlu diperdalam kasusnya. Misalnya nih, ada asam uratnya, itu dicek. Karena kadang ada yang seperti itu. Harusnya paling lama itu 2 minggu. Paling lama itu 2 minggu. 2 minggu itu udah maksimal sekali. Paling seminggu udah hilang.
2: Kalau di reposisi diapain ya, Bibi?
3: Ya ditarik, ditraksi.
2: Ditraksi.
3: Iya, ditarik, ditraksi. Jadi bukan kemudian apa namanya? Bukan kemudian terus 1,5 bulan terus sakit ini kayaknya efek samping, enggak lah. Pasti ada yang belum beres itu. Mungkin di sarafnya atau mungkin di ototnya atau mungkin di kalau cekot-cekot biasanya di nadinya. Nadinya ada yang belum beres, pembuluh darah belum beres. Tapi kalau kemramyas itu sarafnya. Tapi kalau linu itu di sendinya. Di sendinya ada yang belum beres.
2: Ya.
3: Kalau otot biasanya sakit kaku. Kaku sakit buat gerak. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin jadi wawasan untuk Ibu Salman tadi. Jadi kalau saran saya, coba tarik terapis lagi di treatment lagi dan diperdalam kasusnya. Titiknya sebelah mana, nyerinya sebelah mana, nah kemudian dikonsultasikan.
2: Demikian. Ya, jazakallah khair.

0: ماں صحت
1: Baik ikhwah sekalian, nastamir, kita lanjut bacaan dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq. Sekarang kita masuk di halaman 177 di kitab aslinya ya, berjudul Da'ul Kibr atau penyakit sombong. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada putra-putranya, salah satu yang Allah SWT abadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Katanya, wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kalian memalingkan muka kepada manusia, maksudnya karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan juga berjalan di muka bumi dengan maraha. Maraha sebetulnya mirip dengan sombong juga, angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang mukhtal, orang-orang yang kibir, orang yang sombong. Fakhur, fakhur ini orang-orang yang membanggakan dirinya. Lidzalika qala Ibnu Qayyim fi ta'rif al-ujub, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang penjelasan ujub. Ujub itu ikhwan, pintu pertama sebelum datang kesombongan. Jadi babul awal minal kibir bahwa ujub, pintu pertama sebelum sombong itu ujub dulu. Ujub adalah seorang merasa bangga dengan dirinya dan melihat remeh orang lain. Sementara sombong aslinya adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan ujub bisa dengan banyak sebab. Ada ujub dengan misalnya dengan harta, maka seseorang dengan kekayaan yang dia punya menjadi ujub, meremehkan orang lain. Kadang-kadang ujub dengan ilmu, misalnya seorang mengatakan hadartu fi majlisi kada wa alamtu fi madrasah kada wa takharajtu min misalnya jami'ah kada dan yang lain. Kadang-kadang itu jadi ujub. Kadang-kadang ujub dengan wajah. Ada seseorang sholat di Masjidil Haram, kemudian waktu ruku sebelahnya ternyata orang dari Afrika. Dia lihat kakinya, kaki kita lebih putih dari kaki dia, lalu dianggap saya lebih baik dari dia. Ada ujub. Atau satu orang yang naik kendaraan nihon, melihat sebelahnya naik sepeda ontel, lalu kita mengatakan saya lebih mulia dari dia. Makanya Ibrahim bin Adam pernah mengingatkan, kalau kita bercermin, sesungguhnya wajah kita yang dicermin adalah kumpulan dari tulang yang dibungkus dengan daging dan ditutup dengan kulit. Kemudian apa yang kita makan di perut kita, sesungguhnya dia adalah calon najis, sebentar lagi akan jadi najis ketika dikeluarkan. Lalu bagaimana seorang bisa sombong? Kemudian la tusair khaddaka linnas, janganlah seseorang memalingkan wajah dari manusia.

radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa menyombongkan kepada orang itu, kata beliau, menganggap rendah orang lain atau termasuk berpaling ketika berbicara dengannya. Fahadha maqalahu al-Aufi wa Ikrimah an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala an. Faqala Zaid ibnu Aslam, kata Zaid ibnu Aslam, idza takallamta, kalau engkau sedang berbicara, maksudnya berbicara dengan seseorang begitu ya ikhwan, kemudian wajahnya dipalingkan dari lawan bicaranya, ini termasuk bagian yang masuk kategori sombong. Kata Ibrahim An-Nakhai mengatakan kalimat yang dimaksud di atas dalam hadis tadi, wala tusair khaddaka linnas, maknanya adalah al-kalam asyiddah, atau ucapan yang kasar atau ucapan yang keras. Oleh karena itu, yang asal seseorang berusaha berlemah lembut berbicara dengan orang lain dengan ihtiram wal ihtiqar dan yang lain. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya ikhwah sekalian, perbuatan tadi dilarang Allah Ta'ala, menunjukkan karihah, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya di ujung ayatnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhud, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, sombong ini kata beliau adalah penyakit, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Beliau mengatakan demikianlah Allah Subhanahu wa taala, yatba'ullahu, Allah mengunci, ya sama dengan tadi, dihalangi pokoknya. Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong. Kemudian mutakabbirin jabbar, mananya sombong dan berbuat sewenang-wenang. Hanya Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang dua tiupan yang Nabi SAW biasa membacakan dua ayat tersebut di malam hari, mengingatkan, membangunkan keluarganya. Kata Nabi apa? Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ar-rajifah tiupan pertama, war-radifah tiupan kedua. Tiupan pertama menghancurkan bumi dan langit dan semuanya. Tiupan kedua menghidupkan manusia dari kubur mereka. Di antara dua tiupan Allah berfirman, Aynal mutakabbirun, Aynal jabbarun, manakah orang-orang yang sombong, orang yang angkuh dan sewenang-wenang? Semua diam, karena tidak ada yang hidup. Lalu Allah mengatakan, Lillahi al-wahidul qahhar, bagi Allah yang dia yang satu, yang maha qahhar. Nah, oleh karenanya, kalau dibawakan di sini beberapa ayat dan hadis, misalnya contoh dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak cinta orang-orang yang berbuat menyombongkan diri, di surat An-Nahl. Dalam ayat yang lain,

mustaqbirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, sayadkhuluna, mereka akan masuk ke dalam jahannam, ke dalam jahannam, dakhirin. Dakhirin ay dzalulah, dalam keadaan hina. Orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah, artinya mereka lupa dengan perjanjian di awal di alam ruh bahwa mereka menjadi hamba Allah. Kemudian

0: Kamu beribadah kepada Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
1: Mimpi benar bagian dari kenabian. Hadis yang berbicara masalah ini ada beberapa bentuk redaksi. Di antaranya, 1. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. 2. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Namun sebelum menyebutkan perbedaan pendapat itu, ada beberapa prinsip yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahwa kenabian itu murni hibah atau pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga tidak bisa diupayakan oleh manusia. Sehebat apapun kesolehan seseorang, tidak bisa menjadi sebab dia terangkat menjadi nabi. Dan Allah memilih siapa di antara hambanya untuk menjadi nabi dan rasul sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah yang memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Kedua, kenabian itu satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Karena itu, tidak ada istilah mendapat setengah kenabian atau sepertiga kenabian, termasuk tidak ada 1/46 kenabian. Karena itu, ketika ada orang yang mengalami mimpi benar, bukan berarti itu tanda bahwa dia memiliki 1/46 kenabian atau 1/46 bagian dia menjadi nabi. Ibnul Athir menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, hadis ini tidak bermakna bahwa kenabian itu bisa terbagi. Tidak juga berarti bahwa orang yang mengalami mimpi semacam ini berarti memiliki satu bagian kenabian, karena kenabian itu tidak bisa diupayakan dan tidak bisa dicari dengan melakukan berbagai sebab. Kenabian adalah anugerah dari Allah Ta'ala. An-Nihayah fi Ghorib al-Athar. Ketiga, bahwa mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi yang berstatus wahyu hanya mimpi para nabi. Selain nabi, tidak mendapat wahyu dari mimpi. Karena itu, apa yang dilihat para nabi dalam mimpi adalah perintah atau realita yang akan terjadi atau berita dari Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Allah perlihatkan dalam mimpi, beliau menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal ini kepada Ismail. Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih, bagaimana menurutmu?" Jawab Ismail, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika Ismail diminta pendapat, beliau mengatakan, "Lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Ismail memahami mimpi ayahnya adalah perintah dari Allah. Ibnu Abdul Bar membawakan riwayat dari Al-Muzani. Aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, mimpi para nabi adalah wahyu. Kami mendapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi selain nabi, mimpi manusia biasa bukan wahyu. Karena ada keterlibatan setan dan bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara selain nabi, kalaupun mimpi itu benar, sifatnya adalah hanya kabar gembira dari Allah, dan bukan wahyu. Fungsinya sebagai istinas, informasi agar tidak membuat kaget, itulah yang dimaksud kabar gembira dari Allah. Perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis mimpi. Kita kembali ke hadis di atas. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. Jika dibagi per 6 bulan atau semester, berarti itu ada 46 semester. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak mimpi yang benar sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Sementara mimpi benar itu berlangsung selama 6 bulan. Sehingga rentang masa mimpi benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Namun pendapat ini ditolak oleh ulama lainnya dan mereka mengatakan bahwa mimpi benar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi tidak dijelaskan berapa lama rentang waktunya. An-Nawawi ketika menyebutkan pendapat ini mengatakan, sebagian ulama membantah pendapat pertama, tidak dijumpai riwayat sahih bahwa rentang masa mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuwah adalah selama 6 bulan. Syarah Sahih Muslim. Kedua, mimpi benar merupakan sepersekian dari kenabian karena dalam mimpi yang benar akan ditampakkan sesuatu yang gaib, ada kemiripan dengan kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mimpi benar itu adalah 1/46 kenabian. Namun bagaimana rinciannya dan seperti apa bentuk-bentuk mimpinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga ketika ada orang yang bermimpi benar, apakah ini termasuk bagian dari kenabian? Jawabannya, tidak bisa kita pastikan. Demikian keterangan Ibnul Arabi, Fathul Bari. Ketiga, bahwa mimpi yang benar itu seperti karakter kenabian. Sebagaimana akhlak terpuji, juga peninggalan dari sifat kenabian. Sehingga hadis ini semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya akhlak terpuji, perangai yang baik dan bersikap sederhana adalah satu dari 25 bagian kenabian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Artinya sifat ini menjadi kelebihan dan keunggulan dari para nabi yang bisa saja dimiliki oleh selain nabi. Meskipun hanya dengan sifat ini, orang tidak bisa menjadi nabi. Sehingga tidak mungkin hanya dengan sebatas suka berbuat baik, berakhlak baik, orang bisa jadi nabi. Sebagaimana pula orang yang mengalami mimpi benar tidak serta-merta memiliki sepersekian kenabian. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Sekarang kita akan sampai kepada satu tema. Kenapa rajin sholat tetap melarat, rajin ngaji tetap miskin? Bahkan orang-orang pinter, ulama-ulama itu enggak ada yang banyak menjadi orang kaya raya. Ini pertanyaan bagi orang yang lemah iman itu bingung. Bagi orang yang lemah iman itu kadang menyalahkan Allah, menyalahkan agamanya. Saya kan sudah rajin ngaji, tapi tetap miskin. Saya kan sudah rajin sholat, tapi tetap melarat. Dan kenapa ya orang-orang pinter, sekolahnya tinggi, tapi tetap aja juga susah hidupnya secara duniawi? Ini adalah syubhat yang harus kita pecahkan. Ini adalah bisikan yang menggelitik di hati orang yang beriman dari syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Pertanyaan mendasar, kalau memang miskin itu kenapa? Emangnya terhina? Kalau sekarang ini melarat kenapa? Emang terhina? Miskin dipandang terhina itu hanya orang yang pecinta dunia, bagi pecinta dunia. Rasulullah mengatakan, "Lal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Tahu kan? "Lal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Allahu Akbar. Karena kemarin sudah kita bahas, menghadapi ujian itu bisa dengan dua cara, sabar dan ridha. Nah, ini ketika seorang mukmin itu ridha atas cobaan Allah, maka miskin bukan suatu yang masalah. Makanya Rasulullah SAW sampai berdoa, "Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin." Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Masya Allah. Matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi ini doa khusus untuk Rasulullah. Ibu-ibu jangan berdoa, ya. Enggak berdoa aja udah miskin kan repot, ya. Kan malah ngenes nanti. Yang jadi masalah enggak berdoa aja udah apa? Terlonta-lonta, melarat, miskin, ngenes, nyungsep. Nah, itu kan. Baik. Kenyataan berbicara bahwa miskin itu kalau dibarengi dengan ma'rifatullah bukan merupakan satu perkara yang harus kita terima penuh dengan penyesalan. Status miskin itu bukan suatu status yang terhina. Bahkan kebalikan, sekarang orang lebih menghormati status koruptor daripada miskin. Kan keliru ini. Status koruptor itu terhina. Status penipu itu terhina. Status pengembang riba itu terhina. Dan jauh orang-orang miskin ketika ridho menerima kenyataan dan mencukupkan dengan pemberian Allah yang penting halal, itu lebih mulia. Itu. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, mungkin enggak kita itu bisa ridha menerima kenyataan cobaan, ujian termasuk kemiskinan? Bisa. Ketika ma'rifatullah kita itu sudah mulai sempurna. Karena gini kan, Bu. Orang itu kalau mengenali Allah dengan pengenalan yang melahirkan mahabbah, apapun ujian yang diberikan oleh orang yang dicintai, kan kita terima kan? Seorang yang sedang memandu kasih, satu dengan yang lainnya saling meluapkan rasa cinta dan mengungkapkan rasa cinta. Apapun sekarang ini permintaan-permintaan yang berat dari kekasihnya, kan enteng. Apapun sekarang ini tuntutan-tuntutan dari kekasihnya akan dituruti, meskipun berat. Kenapa kita tidak seperti itu bersama Allah? Bukankah kemiskinan itu ketetapan dari Allah? Bukankah sakit itu ketetapan Allah? Makanya ma'rifatullah yang melahirkan mahabbah inilah yang membuat Nabi Ayyub alaihissalam bersabar selama 18 tahun terhadap berbagai macam penyakit yang melelahkan. Kita kadang-kadang diuji sedikit aja ngeluh. Kena perubahan kehidupan sedikit aja takut. Kenapa? Gak mengerti hakikat daripada dunia, kurang dekat dengan Allah. Kita, ma'rifat kita itu masih dangkal. Ma'rifat kita itu masih semu, karena ma'rifat itu belum melahirkan mahabbah yang hakiki. Kalau pengenalan kita kepada Allah melahirkan cinta kepada Allah yang sesungguhnya, apapun bentuk ujian, tuntutan, permintaan, dan beban-beban dari sang kekasih itu akan menjadi ringan. Makanya ada satu syair, adzabuhu fika adzbun. Masya Allah, adzabuhu fika adzbun. Berbagai macam penderitaan untuk mewujudkan cintamu adalah kenikmatan. Masya Allah, sampai enggak kita dalam kondisi seperti ini? Kesulitan bangun tahajud dan berbagai macam keperihan kita untuk memerangi tidur menjadi adbun, menjadi lezat. Wa bu'duhu fika qurbun, dan jauhnya dari berbagai macam kenikmatan karena membelamu ya Allah merupakan satu qurbun, kedekatan. Kan kalau selagi ujian dan cobaan itu datang dari kekasih Allah di dalam rangka untuk menguji kemurnian cinta kita, apa masalahnya sekarang? Termasuk kemiskinan. Wa anta indika ruhi, engkau bagiku ibarat ruh. Bal anta minha ahab, bahkan engkau lebih aku cintai daripada roh saya, nyawa saya. Makanya para sahabat dengan mudah kehilangan nyawa di dalam rangka untuk membela agama Allah. Mereka bersemangat jihad di medan perang, baik perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bersama Rasulullah, karena ruhnya itu enteng untuk dilepas, dikorbankan, karena Allah lebih dicintai daripada nyawanya, apalagi hartanya. Kalau orang belum sampai pada hakikat ini, sulit. Kurang duit dikit aja stres. Gak ganti pakaian 6 bulan aja sudah gimana-gimana. HP jadul aja sudah mulai gengsi. Hasbi minal hubbi anni lima tuhib uhib. Cukuplah kecintaanku, aku harus mencintai seluruh yang engkau cintai. Allahu Akbar. Jadi cukup bentuk cintaku adalah mencintai seluruh apa yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Orang yang mengenali Allah, ma'rifatnya seperti ini, pasti akan melahirkan halawatul iman, manisnya keimanan, manisnya satu keadaan. Bahkan maaf, takdir-takdir yang perih akan menjadi manis di dalam kehidupannya, karena semua pada akhirnya adalah datang dari kekasihnya. Di dalam rangka untuk menguji kedekatannya, di dalam rangka untuk menambah kekuatan imannya, di dalam rangka untuk meningkatkan surganya, apa sekarang ini yang harus saya benci? Kalau pada akhirnya itu datang dari Allah. Tapi bukan berarti di sini kita rela dengan keburukan. Tolong dicamkan. Ridha terhadap putusan Allah itu di dalam masaib, musibah, bukan ma'ayib, kekurangan, aib, cacat pribadi. Ya udahlah, saya ridho putusan Allah, saya dibuat Allah malas, dibuat Allah pelit, dibuat oleh Allah jarang ngaji, enggak boleh. Karena as-sabru ar-ridha 'alal aqdar itu fil masaib la fil ma'ayib, di dalam masalah musibah, bukan di dalam masalah aib dan kekurangan agama. Makanya sikap yang terbaik kalau mendapatkan nikmat syukur, kalau mendapatkan musibah sabar, kalau menghadapi dosa istighfar. Itu, itulah yang membuat Allah itu kagum terhadap orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Saya itu heran terhadap urusan orang mukmin. Seluruh putusan Allah itu baik. Seluruh urusan mukmin

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

0: إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tanya jawab.
7: Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya, seorang guru. Kira-kira apa ya, apa namanya, cara buat ningkatin penghasilan guru gitu? Pertama yang keluar adalah buat les atau privat. Nah, sedangkan sampai saat ini saya masih masih mengingkari bahwa les dan privat adalah hal yang terbaik, karena menurut saya ilmu tidak patut untuk diperjualbelikan.
8: Masya Allah.
7: Apalagi hal itu tuh bisa membuat perbedaan antara yang punya uang dan tidak gitu, dan itu juga membuktikan bahwa pendidikan itu masih perlu diperbaiki. Menurut Ustaz bagaimana tanggapannya? Terima kasih.
8: Masya Allah. Terima kasih Pak Guru Abi. Jazakallah.
9: Sebenarnya kita bernasib yang sama, sama-sama guru.
8: Sama-sama.
9: Saya guru SD. Bapak guru apa Pak? SMK. Jenengan lebih tinggi dibandingkan saya.
8: Masya
9: Allah. Baik. Menjadi seorang guru tugas yang sangat mulia. Apalagi ketika yang Anda ajarkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Dan kalaupun itu ilmu dunia, jika ternyata itu menjadi bekal bagi anak didik Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini termasuk ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat, yang pahalanya terus mengalir. Ada 3 amal ketika Bani Adam itu meninggal, 3 amal ini tetap mengalir pahalanya. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Jadi ketika Anda punya jasa mengajarkan kepada orang lain, guru SMK, kemudian karena jasa Anda dia bisa mendapatkan penghasilan, bekerja, lalu dia berkeluarga, dan dari penghasilan itu dia bisa mencukupi yang lain. Kata Imam Ibn Utsaimin, ini pahala yang terus mengalir yang bisa didapatkan oleh seorang guru. Meskipun dia bukan seorang ahli agama, dia tidak mengajarkan tentang syariat, dia mengajarkan ilmu umum, tapi ilmu itu dibutuhkan oleh orang untuk mencari penghasilan. Kemudian kira-kira peluang apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar dia bisa meningkatkan pendapatannya? Pada prinsipnya kita tidak menjual ilmu, tapi menjual layanan. Layanan mengajar, menjual jasa layanan mengajar. Karena kalau ilmu tidak bisa dijual. Tapi kenapa ada misalnya les privat dan seterusnya? Itu bukan menjual ilmu. Ilmu bisa dicari sendiri di internet dan seterusnya. Andaikan seorang guru itu menjual ilmu, berarti ilmunya ditaruh di ember, silakan ambil 100 ribu. Yang dia jual kan bukan itu, tapi layanan dia. Mengajar orang, kesabarannya ketika datang ke sana, hujan-hujan tetap datang. Kemudian ketika dia enggak sanggup, enggak mampu, dibimbing dengan baik. Ilmunya sama, tetap segitu, tapi layanannya yang beda. Lalu Anda bisa mendapatkan upah dari situ, insya Allah tidak masalah. Sehingga bagi mereka yang membuka les privat atau apapun yang kemudian berbayar, masalah nilai kembali kepada pasar yang ada di sana, ya. Pasar di Jakarta untuk les privat berapa per jam? Tentu saja beda dengan Jogja, ya. Kemudian Anda mendapatkan penghasilan tambahan dari situ, insya Allah halal. Peluang yang lain yang bisa kita sarankan adalah Anda bisa menerbitkan buku yang barangkali penyebarannya lebih luas. Karena biar tidak terlalu bergantung pada fisik Anda. Kalau buku karya Anda di copy di banyak tempat kemudian terjual, semoga dengan ini bisa mendapatkan atau bisa meningkatkan pendapatan seorang guru. Dan kalau sekolahnya itu bisa memahami tentang kondisi guru, kita sangat sarankan agar para guru itu diberi saham dari kegiatan unit usaha di sekolah. Misalnya sekolah punya koperasi atau sekolah punya unit usaha yang lain, berikan kepada masing-masing guru punya saham 5% atau sekian persen, sehingga dengan cara seperti ini mereka akan memberikan semangatnya, dedikasi yang tinggi dalam mengajar, karena dia merasa bahasanya di situ bagian dari perusahaan yang asetnya sebagian adalah miliknya. Wallahu ta'ala alam.

0: ada hukuman riba di lima fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah hukuman ketika di dunia. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana 'aqibatu amrihi ila qillatin." Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Hukuman yang kedua, yaitu hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, kami mendatangi sebuah sungai, yang sungai itu airnya darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu lagi berenang di tengah sungai. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini mau menepi, maka dia dilempari batu oleh orang yang berada di tepi sungai. Dilempari bukan ke arah badannya, tapi ke arah mulutnya. Lalu batu itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya, sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah ini? Maka malaikat menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Selanjutnya adalah hukuman di fase kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ibn Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Allah berfirman, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli seperti riba. Kemudian selanjutnya, hukuman ketika di mahsyar. Inilah hukuman yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan, kelak di hari kiamat, orang yang makan riba akan diperintahkan untuknya, ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Di saat semua hamba sangat membutuhkan ampunan dari Allah, namun ada hamba yang mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tapi siapa yang kembali melakukan transaksi riba, itulah penduduk neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman kekal di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua bahaya riba.
1: Saya mau tanya, olahraga apa yang cocok untuk penderita nyeri sendi lutut? Bip,
2: baik, silakan. Olahraga yang paling cocok untuk orang sendi lutut, renang. Renang, nggak harus renang yang kayak atlet renang sih, enggak. Nyelup aja, asal nyelup di air itu sudah nanti akan membantu. Nanti jalan-jalan, ngambang kesana kemari. Jadi tujuannya apa sih? Daging itu kalau di air itu ngambang. Ketika nanti di air itu, maksudnya beban tulang itu berkurang, maka dia akan mengurangi efek nyerinya. Satu, ionisasi di air itu bagus untuk proses regenerasi sel, maka itu akan membantu mengurangi nyeri. Ditambah ya, lagi sering konsumsi kolang kaling, bukan sekali semangkok soalnya enggak. Bikin aja kolang kaling, kemudian taruh di kulkas, pagi 5 butir, sore 5 butir, atau 3 kali sehari boleh sekali makan 5 butir atau 4 butir, silakan. Rutin tuh seperti itu. Itulah salah satu, ya tadi Allah juga menyukai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sama, pengobatan pun juga harus gitu, sedikit tapi istiqomah. Karena regenerasi selnya ini butuh apa? Butuh waktu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Demikian. ada lagi?
1: Iya, Bib, kalau pakai ya kayak penghangat balsem gitu enggak apa-apa ya?
2: Boleh. Kalau balsem itu termasuk treatment luar, enggak ada masalah. Enggak mau ada pakai masalah. Balsem, mau pakai apa namanya? Koyo, enggak ada masalah.
1: Itu sifatnya bisa apa, Bib?
2: Hanya memanipulasi saraf. Jadi hanya mengurangi rasa nyeri.
1: Tidak mengembalikan.
2: Tidak untuk meregenerasi, tidak untuk memperbaiki, enggak.
1: Oh, gitu.
2: Beda. Kalau untuk meregenerasi nanti saya bongkar di sini, di sini nanti tekniknya untuk meningkatkan atau memperbaiki.
3: Mutiara Nasihat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas 5 sumber keputusasaan. Sering kita jumpai seseorang yang ketika dapat musibah dia putus asa. Hilang semangat dalam dirinya. Hilang optimisme dalam dirinya sehingga dirinya dirundung duka, merasa tidak bisa, selalu putus asa, hidupnya terasa sempit. Maka kita harus mengenali ada 5 sumber keputusasaan dalam hidup seorang manusia. Ada 5. Yang pertama adalah adamur ridho bil qadar. Sebelum dilanjut, kita harus mengetahui bahwa seorang muslim tidak boleh berputus asa. Ya, seorang muslim tidak boleh berputus asa. Karena dengan berputus asa berarti dia menuduh atau menganggap bahwa Allah tidak bisa menolongnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dan ayat ini sudah sering kita baca, wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada orang kena musibah terus dia putus asa, hidupnya penuh dengan pesimisme, tidak bisa bangkit lagi, merasa dunia telah gelap gulita, maka keputusasaan seperti ini, yang pertama, dia seakan-akan menganggap Allah tidak bisa menolong dirinya. Padahal Allah mempunyai nama Al-Qawi, Zat yang Maha Kuat. Allah bisa menolongnya. Tapi kalau dia berputus asa, berarti dia menganggap Allah tidak mampu menolongnya. Yang kedua, orang yang berputus asa ini berarti dia tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tai'asu min rohillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang-orang yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Allah nyatakan dalam surat Yusuf ayat 87. Lah, fenomena putus asa, pesimisme dalam kehidupan seorang hamba itu ada sebabnya. Apa sebab keputusasaan itu? Yang pertama adalah adamur ridho bil qadar, tidak ridho, tidak legowo dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu putus asa? Karena dia tidak ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya, orang-orang non muslim meskipun mereka hidup di negara maju yang katanya mereka adalah hidup di masyarakat berkemajuan, modern, tapi angka bunuh diri sangat tinggi di negara mereka. Mengapa? Karena mereka tidak iman dengan takdirnya Allah. Ketika bisnis hancur, merasa malu, dunia terasa gelap, merasa terbuang dari lingkarannya, putus asa bunuh diri. Menjumpai keretakan dalam rumah tangganya, putus asa, seakan-akan dunia gelap, kemudian dia bunuh diri. Ini karena tidak iman dengan takdirnya Allah. Seorang mengejar impian, mempunyai target dalam hidupnya, Kemudian ketika target itu tidak dicapai, down, putus asa, bunuh diri dan seterusnya, atau tidak mau bangkit lagi. Ini karena tidak iman dengan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada di muka bumi ini yang terjadi kecuali atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kalau iman dengan takdir, iman dengan ketentuan Allah, tidak ada kata putus asa dan tidak ada kata bersedih. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka." Ketahuilah, apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka," dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak akan menimpa kepadamu. Hatinya akan tenang bahwa ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman sama takdir, tidak ada putus asa. Yang ada adalah ridha, legowo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Rasulullah bersabda, "Kataballah maqadiral khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk di jagat raya ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi seluruh kejadian di jagat raya ini atau seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini sudah Allah catat, sudah Allah tentukan takdirnya, ketentuan-ketentuannya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum diciptakan Allah, 50,000 tahun sebelumnya itu seluruh takdirnya makhluk sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau iman sama takdir, hatinya akan tenang. Tidak gampang down, tidak gampang putus asa. Allah target, Allah takdirkan dia tidak berhasil melakukan apa yang dia cita-citakan. Hatinya tenteram. Selama dia sudah berusaha keras, ditambah berdoa kepada Allah, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, tenang. Ini sudah jadi takdirnya Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Misalnya seorang ya punya jadwal harus berangkat haji. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala uji dengan dia belum bisa berangkat haji. Kalau dia tidak iman sama takdirnya Allah, dia akan jatuh, dia akan down, takut dicela manusia, takut dihina, takut dicemooh, malu. Tapi kalau iman sama takdirnya Allah, maka hatinya akan legowo bahwa apa yang menimpanya sudah dicatat oleh Allah 50,000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Jadi mengapa orang itu tidak legowo, putus asa, down atau pesimistis? Di antara sebabnya adalah tidak iman dengan takdirnya Allah. Jangan putus asa, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Maksimalkan usahamu dan maksimalkan pula bergantungmu kepada Allah. Adapun hasil, Allah yang tentukan. Usaha yang serius, doa yang serius, hasil di tangan Allah. Tenangkan hatimu, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umat ini bersatu padu ingin memberi manfaat kepada kita, tidak bisa kecuali sebatas yang Allah tetapkan pada diri kita. Seandainya seluruh umat manusia bersatu padu ingin mencelakakan kita, enggak bisa kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan untuk manusia. Maka mari kita belajar ridho dengan takdirnya Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpamu, musibah, ujian yang menimpa dirimu, baik di bumi maupun pada diri-dirimu, tidaklah itu terjadi kecuali sudah ada catatannya. Tidaklah terjadi kecuali sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah menciptakannya. Jadi sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang terjadi sudah dicatat oleh Allah dan pasti terjadi, tidak bisa meleset. Ya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Kalau iman sama takdir, untuk apa kita wajib iman sama takdir? Supaya kalian tidak berputus asa, supaya kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari dirimu. Wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak bersuka cita terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka kenapa terjadi keputusasaan? Yang pertama, karena orang itu tidak iman atau tidak ridho dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, para jamaah, sumber kegelisahan dan sumber keputusasaan yang kedua adalah al-bu'du anis sholah. Jauh dari sholat. Orang kalau jauh dari sholat, hari-harinya penuh dengan kegelapan. Orang yang jauh dari sholat, hidupnya gampang patah. Karena dia gak ngerti kepada siapa dia bergantung. Berbeda dengan orang yang ahli sholat. Dia selalu berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Yang dicari ridha Allah. Hatinya akan tenang ketika membaca ayat-ayat Allah. Maka orang yang suka sholat, dia akan dihindarkan dari keputusasaan. Tapi kalau orang gak pernah sholat, gak pernah bergantung berdoa kepada selain Allah, kalau kena musibah, bingung, down. Dia jatuh, gak ada yang bisa menolong dirinya, bahkan dia gak ngerti cara menyelesaikannya. Karena dia bukan ahli sholat. Ketika kena musibah, gelap dunianya. Gak ngerti bagaimana cara berdoa, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Adapun ahli sholat, dia dekat kepada Allah. Hatinya akan tenang kepada Allah. Makanya kalau kena musibah, di antara nasihat ilahiyah adalah wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah, bisabri dengan sabar dan sholat.
4: Tanya jawab.
5: Saya izin bertanya, waktu apa saja yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah?
6: Baik, barakallahu fik. Amar nanya waktu yang tidak boleh melakukan sholat sunnah. Iya, waktu-waktu terlarang untuk sholat. Pertama, ketika matahari pas terbit, gak boleh sholat sunat. Kedua, waktu matahari pas di tengah-tengah, tengah hari. Ketiga, pas matahari terbenam, pas maghrib, itu pas saat matahari terbenam tidak boleh sholat sunat. Kan kita sholat maghrib itu setelah terbenam. Setelah, bukan pas. Kalau pas matahari terbenam tidak boleh. Setelah matahari terbenam ya kita sholat maghrib. Keempat, ba'da sholat subuh. Selesai sholat subuh, salam kiri, wirid, doa, udah. Sampai matahari terbit tidak boleh sholat sunat. Kelima, ba'dal asar. Setelah beres sholat asar, sampai maghrib tidak boleh sholat sunnah. Nah, kecuali kalau sholat sunat yang ada sebab. Contohnya yang ada sebab apa? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Kalau gak masuk masjid, mah cuma di teras, gak ada sholat tahiyatul teras. Pas masuk masjid ya. Kalau ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid, maka boleh walaupun di waktu yang terlarang. Maka kalau umpamanya kita ada kajian nih di sini ba'da subuh, 6 mulainya. Ada ikhwan umpah sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Setelah beres sholat subuh datang ke sini pakai motor ikut kajian. Masuk ke masjid. Tahiyatul masjid dulu? Iya, tahiyatul masjid dulu. Atau kita sudah sholat asar di masjid dekat rumah. Setelah beres asar kita pergi ke masjid lain yang ada kajian di sana, ikut kajian. Masuk, boleh sholat tahiyatul masjid karena ada sebab. Nah, adapun sholat yang tidak ada, sholat sunat yang tidak ada sebab, maka jangan. Nah, termasuk boleh enggak sholat jenazah ba'da asar, ba'da subuh? Boleh. Karena ada sebab, yaitu adanya jenazah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: بسم الله الرحمن الرحيم

لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan judul bab ini cukup menarik ya, karena barangkali jarang kita dengar. Bab yang ke-22 ini ada di halaman 63, yang punya kitabnya silakan dibuka. Judulnya adalah Al-Wudu Yutawarath, bahwa kecintaan itu diwariskan. Apa? Kecintaan itu diwariskan. Bahwa ternyata yang diwariskan itu enggak cuma apa? Harta. Ternyata yang diwariskan enggak cuma harta. Salah satu yang akan diwariskan adalah apa tadi? Kecintaan, kasih sayang. Apa maksudnya mewariskan kecintaan dan kasih sayang? Mari kita baca hadis nomor 43. Yaitu dari salah seorang sahabat Nabi SAW, an rajulin min ashabin Nabi SAW, dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwa beliau berkata, kafaituka anna Rasulullah SAW qala, aku cukupkan sebuah nasihat untukmu dari Rasul SAW. Apa nasihat beliau? Innal wudda yutawarath, sesungguhnya kecintaan atau kasih sayang itu bakal diwariskan. Apa maksudnya kasih sayang diwariskan? Maksudnya orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter itu akan dicontoh oleh anaknya. Saya ulangi, orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter ini akan dicontoh oleh anaknya, akan diwarisi oleh anaknya. Saya kasih contoh. Orang tua yang ngefan kepada Rasul SAW, maka insya Allah anaknya akan ngefan kepada Rasul SAW. Orang tua yang cinta kepada para sahabat Nabi SAW, kepada para ulama, kepada para ustaz, yang hariannya yang dia dengarkan adalah ceramah-ceramah para ulama, maka insya Allah anaknya pun akan meniru hal tersebut. Berarti sebaliknya, kalau ada orang tua yang mengidolakan orang-orang kafir, posternya dipasang gede-gede di mana? Di rumahnya, maka anaknya pun akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berarti perilaku orang tua itu harus hati-hati betul. Setiap yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua, akan dicontoh oleh anak-anaknya, entah itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya kalau jenengan pengin anake jenengan baik, pripun? Jadi orang baik. Kalau jenengan pengin anak jenengan jadi soleh, jadilah anda para orang tua sebagai orang yang soleh. Jenengan pengin anake jenengan rajin ke masjid, maka jenengan rajin ke masjid. Masa nyuruh anaknya ke masjid, dia sendiri dolanan darak. Dia pengen orang tuanya, dia pengen supaya anaknya rajin ngaji, dianya sendiri setiap hari mainan HP. Tidak bisa kayak gitu. Diawali dari orang tua. Diawali dari orang tua. Makanya pernah saya sampaikan kajian judulnya mendidik anak sama dengan mendidik orang tua. Jadi kalau kita pengen anak kita terdidik dengan baik, maka kita harus mendidik diri sendiri untuk menjadi orang yang baik. Kalau misalnya dari awal kita sudah membiasakan kitanya sendiri mencontohkan kepada anak kita yang kita cintai adalah orang-orang yang layak untuk dicintai, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali. Mereka adalah manusia-manusia yang pantas untuk dicintai. Kenapa pantas dicintai? Karena orang-orang itu kalau kita cintai bermanfaat buat kita. Apa manfaatnya? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang dia sukai dan dia cintai. Di akhirat nanti kita akan dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita akan dibersamakan dengan Nabi SAW. Kalau kita cinta Abu Bakar, Abu Bakar pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita pun juga masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kita cintanya sama orang-orang kafir, artis, terus apa lagi? Pemain bola, pemain basket, orang-orang non-muslim, itu yang kita idolakan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang akan disertakan, dijejerkan, dijadikan satu tempat dengan orang yang dia sayang ketika di dunianya, nanti di akhirat. Makanya latihlah diri kita, wahai para orang tua, untuk mencintai orang-orang yang layak dicintai. Insya Allah kecintaan itu akan diwariskan oleh siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita akan mencontoh orang tuanya. Cintailah orang-orang yang pantas untuk dicintai, agar anak-anak kita mencintai orang-orang yang pantas dicintai, karena kecintaan itu diwariskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahanam. Tentunya wanita yang salehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang salehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah.
1: Muslimah. Muslimah.
0: Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di
0: Radio Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 8 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Haikal Ali Basharahil MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Masuk Surga Sekeluarga. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba. Ibu-ibu, ummahat, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa di sini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan kita bahas, temanya adalah masuk surga sekeluarga. Ibu-ibu, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan terbesar bagi seorang muslim ketika dia dikumpulkan bersama keluarganya tercinta di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi dia dikumpulkan bersama anak-anak yang dia cintai, buah hati yang dia sayangi, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya. Pastilah setiap wanita muslimah ingin menjadikan anaknya seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mati seorang hamba, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga hal. Kemudian Nabi menyebutkan min sadaqatin jariyatin, yaitu sadaqah jariyah, ini terus mengalir pahalanya kepada seorang hamba walaupun dia sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. ilmu yang diajarkan kepada manusia. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Nabi SAW, awaladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka setiap wanita muslimah ingin dia mendambakan, mencita-citakan anak yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu anak yang senantiasa mendoakan dia walaupun dia sudah meninggal. Atau sebagian kita mendambakan seorang anak yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu ada orang di hari kiamat kelak Allah masukkan dia di surga yang tinggi. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rab, mali hada, wahai Tuhanku, ada apa ini? Kenapa saya ditempatkan di surga yang paling tinggi? Padahal amalan saya, ibadah saya tidak sampai menjadikan saya masuk surga yang paling tinggi. Orang ini terheran-heran. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang paling tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza bistighfari waladikalak." Ini akibat anakmu yang senantiasa memintakan ampun untukmu. Tentulah setiap orang tua

anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita ini rugi dalam berbisnis. Tidak mengapa orang rugi puluhan juta, bahkan ratusan juta di dalam berusaha, maka ini tidak masalah. Tetapi jangan sampai seseorang itu rugi di dalam perkara mendidik anaknya. Karena anak yang soleh itu tidak ternilai dengan harta, tidak bisa diukur ya dengan harta. Dia adalah sebuah permata yang luar biasa. Karena sang anaklah yang senantiasa ingat kepada orang tuanya. Karena ibu, ya, akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah meninggal yang ingat kepadanya cuma dua orang, yaitu seorang ibu atau seorang ayah, yang kedua seorang anak. Tetapi biasanya orang tua itu selalu biasanya, kebanyakannya selalu biasanya umurnya lebih dahulu meninggal. Walaupun ada sebagian orang tua kadang-kadang wafatnya dulu anaknya daripada orang tuanya. Tapi secara umum, karena faktor usia, maka orang tua itu biasanya lebih meninggalnya lebih dahulu. Karena orang yang paling ikhlas mendoakan kita itu adalah orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Itu orang yang paling ikhlas mendoakan seorang anak. Adapun suami, ya, suami jika istri itu meninggal, maka suami itu jika dia kaya, ya, maka dia sangat mudah sekali menikah dengan wanita lain. Jika dia menikah dengan wanita lain, maka dia terlupakan istrinya yang lama. Dia lupa istrinya yang sudah meninggal. Mungkin di awal-awal sang istri meninggal, dia mendoakan, ya. Tetapi ketika dia memiliki pasangan yang lain, disibukkan dengan keluarga barunya, maka setidak banyaknya dia akan lupa dengan istrinya. Seperti itu pula juga wanita. Jika seorang suami meninggal, maka jika dia seorang wanita yang cantik atau wanita yang kaya, maka dia akan dinikahi oleh orang lain. Maka dia akan terlupakan dengan suaminya yang dulu. Maka sisa yang tersisa dari keluarga kita yang ingat sama kita cuma siapa? Anak kita. Maka ini investasi yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua anak itu seperti yang kita harapkan. Seperti anak yang mendoakan kepada dua orang tuanya, seperti anak yang senantiasa memintakan ampun kepada kedua orang tuanya, tidak semua anak seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan fakta lain tentang seorang anak itu di dunia ini. Allah menggambarkan anak itu dalam berbagai macam bentuk ketika dia bersama orang tuanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seorang anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, sebagai ujian bagi ibunya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu adalah fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang yang mengharap di sisi Allah, sesungguhnya Allah memiliki pahala yang sangat sangat besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala muanti-wanti kita agar kita tidak terlena oleh harta dan anak kita, sehingga akhirnya
kita menjadi lalai dari mengingat Allah.

0: Allah akibat kita terlena dengan anak-anak kita. Makanya Allah singgung di dalam ayat Al-Quran agar orang tersebut jangan terlena dengan anaknya. Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ummahat, anak itu Allah gambarkan bagi orang tuanya, bagi ibunya sebagai musuh. Kadang-kadang Allah gambarkan, dan itu ada, anak itu ketika dia lahir di muka bumi besar bukan menjadi perhiasan bagi orang tuanya, bahkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Fahdharuhum, kata Allah, maka berhati-hatilah dengan mereka. Kadang-kadang anak tersebut menjadikan musuh bagi orang tuanya. Dia durhaka, dia bermaksiat, dia tidak taat kepada ibunya, dia membangkang. Bahkan orang tuanya, tidak sedikit sebagian orang tua terjerumus ke dalam perkara-perkara maksiat akibat tingkah laku perbuatan anaknya. Dan terkadang juga Allah gambarkan anak itu di dalam Al-Quran sebagai perhiasan. Kata Allah, Zuyina linnas hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah. Sesungguhnya Allah jadikan perhiasan kecintaan manusia, kesenangan manusia pada wanita, pada anak-anak, pada harta yang banyak. Dan terakhir Allah gambarkan anak itu bagi orang tuanya sebagai qurratul ain. Dan ini harapan kita, anak itu sebagai penyejuk hati orang tuanya. Yaitu anak semacam apa ini? Anak yang taat, berbakti, soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah katakan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Wahai Tuhanku, dan adapun orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Wahai Tuhanku, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari keturunan kami qurrata a'yun." Yaitu penyejuk mata kami. Maka anak yang kita miliki itu tidak terlepas kemungkinannya dari potret yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bisa jadi anak kita itu sebagai musuh kita, bisa jadi anak kita itu sebagai fitnah bagi kita, bisa jadi anak tersebut perhiasan bagi kita, dan bisa jadi anak tersebut sebagai penyejuk hati kita. Tentu kalau setiap anti atau antunna ditanya pengen seperti apa anaknya, pasti semua kita ingin mengatakan kita ingin anak kita menjadi qurratu ayun, anak yang penyejuk hati, anak yang disebutkan di hadis di awal tadi, yang orang tuanya Allah tinggikan derajatnya di surga akibat anaknya senantiasa selalu memintakan ampun untuknya. Tetapi Bapak Ibu, untuk mewujudkan seseorang, orang tua ingin mewujudkan anak tersebut menjadi anak qurratu ayun, anak yang sebagai pelibur, penyejuk mata kita, anak yang takwa, anak yang taat, anak yang soleh, maka untuk mewujudkan hal demikian tidak mudah. Maka itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Dan hal yang terpenting, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang bertakwa, kalau kita ingin menjadi anak kita anak yang baik, anak yang soleh, maka hal yang paling penting adalah kitanya sebagai seorang ibu menjadi wanita yang bertakwa. Anda ingin anak Anda bertakwa, Anda ingin anak Anda menjadi orang yang taat, maka syarat yang pertama, hal yang terpenting, kitanya baik sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan orang tua itu berdampak pada kesolehan seorang anak. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Di saat itu, di akhir cerita disebutkan Nabi Khidir meluruskan dinding yang mau roboh, diluruskan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, hendaklah engkau ambil upah dari jasamu tersebut, meluruskan dinding yang mau jatuh. Kata Nabi Khidir, inilah perpisahanku antara engkau wahai Musa. Kemudian dijelaskan oleh beliau, sesungguhnya kenapa dinding ini aku ratakan, kata beliau, aku ratakan agar tidak roboh, karena dinding ini adalah tanda harta bagi anak si yatim. Kenapa Allah jaga harta anak yatim ini? Allah sebutkan di akhir ayat, wa kana abuhuma shaliha. Sesungguhnya kedua orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Dan yang lebih menarik lagi, Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, yang dimaksudkan kedua orang tua anak yatim ini, orang tua yang saleh, kata beliau, ini bukan orang tuanya langsung, bukan bapak ibunya langsung, terus siapa? Al-Abu Sabiq. Ternyata ini kakeknya yang ketujuh. Akibat kesolehan kakeknya yang ketujuh, akibat dampak kesolehan dia, Allah jaga hartanya sampai kepada cucu-cucunya. Makanya Sa'id ibn Musayyib, seorang kabir tabi'in, seorang tabi'in yang luar biasa, beliau sering beliau memanggil anak beliau. Beliau katakan, ya bunayya, innama zittu shalah min ajlik. Kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya bapakmu ini memperbanyak sholatnya, maksudnya beliau sering melakukan sholat sunnah, min ajlik, untukmu, agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Karena bapak ibu, ketakwaan kita itu berdampak kepada kesolehan anak kita. Kesolehan kita itu membawa kepada kesolehan sang anak. Makanya Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis beliau, hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka. Kata Nabi SAW, wahai Ibn Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kata Rasulullah SAW, wahai Ibn Abbas, laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jaga agama Anda. Agama Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda bertakwa. Allah jaga harta Anda. Harta Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah jaga keluarga Anda. Suami Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan takut. Orang kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah jaga keluarganya. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang bertakwa, maka hal yang pertama, kita mewujudkan ketakwaan pada diri kita. Dengan ketakwaan kita itu berdampak kepada keluarga dan anak kita. Dan khususnya bagi wanita. Wanita ini sangat luar biasa. Ketakwaan dia itu sangat luar biasa mempengaruhi anaknya. Dan sebaliknya, maksiat yang dilakukan oleh wanita itu sangat mempengaruhi anaknya. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ibu-ibu atau akhwat semua mungkin pernah dengar cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ya. Kalau anti perhatikan dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tetapi anak beliau menjadi anak yang kafir. Anak beliau menjadi anak yang tidak taat. Padahal anak beliau ini 950 tahun bersama ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebaliknya, kita lihat potret kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memiliki istri namanya Hajar dan memiliki anak namanya Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat kehidupan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka sepanjang hidupnya Nabi Ismail ini ditinggalkan oleh bapaknya. Ketika lahir dibawa ke Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan. Ketika sudah balita usia 8 tahun, 9 tahun, datang lagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kemudian setelah dewasa, datang Nabi Ibrahim menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena istrinya menjadi istri yang tidak saleh. Dikatakan oleh ahli sejarah sangat sedikit sekali pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi Nabi Ismail menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Dan sebaliknya, anak Nabi Nuh alaihissalam menjadi anak yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ummahat, kalau kita gunakan otak kita, logika kita, seharusnya yang menjadi nabi itu anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Karena 950 tahun bersama ayahnya. Dan seharusnya yang menjadi orang yang tidak taat kepada Allah adalah Nabi Ismail alaihissalam, kalau kita menggunakan akal kita. Tetapi apa sebabnya? Apa rahasianya? Kenapa anak Nabi Nuh menjadi orang yang kafir? Anaknya Nabi Ibrahim menjadi seorang rasul. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ibunya. Istri Nabi Nuh wanita kafir. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam wanita salihah, Hajar alaihissalam. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kana tahta 'abdaini min 'ibadina salihah fa khanatahuma falam yughni 'anhumā min Allahi shay'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasih permisalan wanita-wanita kafir seperti istri Nuh dan istri Lut alaihissalam, karena keduanya kufur kepada Allah dan berkhianat kepada suami-suami mereka. Maka wanita ini sangat luar biasa, ya, mempengaruhi kesolehan, ketakwaan anaknya. Makanya kalau anda lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, para imam-imam tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal, maka anda lihat biografinya, yang menjadikan mereka seperti itu adalah ibunya. Ibunya yang luar biasa, perhatian kepada anaknya, pendidikannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, sehingga anak-anak mereka menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan kalau kita memahami hal ini, kalau kita tahu pentingnya kesolehan kita sebagai seorang ibu, kesolehan seorang wanita sebagai seorang ibu mempengaruhi kesolehan seorang anaknya, maka sudah sepantasnya lah, ya, kita bertanya bagaimana, ya, kita ini bisa menjadi wanita solehah. Bagaimana caranya agar kita ini menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam, ya, kajian kita pada sore hari ini, saya akan menyebutkan, ya, bagaimana caranya seorang wanita itu menjadi wanita yang bertakwa. Bagaimana caranya seorang ibu itu menjadi wanita yang salehah. Ya. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin mengasih sedikit atau mengasihi sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ingat, ya, kesolehan yang walaupun saya akan sebutkan langkah-langkahnya nanti, kesolehan itu tidak mungkin kita dapatkan, ya, tidak mungkin ya kita dapatkan kecuali dengan dua hal. Pertama adalah kesolehan itu harus kita ketahui betul-betul itu semata-mata taufik dari Allah. Kesolehan, wanita ini dijadikan wanita yang solehah, dijadikan wanita yang taat, maka itu semata-mata betul-betul murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, berapa banyak pun manusia yang ingin menggoda dia, yang ingin menjerumuskan dia ke dalam kesalahan, kalau seandainya Allah memberikan taufik kepada wanita tersebut menjadi wanita yang taat, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menggoyahkannya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ibu, kalau seandainya wanita tersebut tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seberapa banyak ustadz yang didatangkan, seberapa banyak ustadz yang menasihati dia, kalau orang itu tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berubah. Tetap dia berada dalam kemaksiatan. Tetap dia berada dalam keadaan ketidaktaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita pahami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "May yahdillah fahuwal muhtad." Sesungguhnya barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita paham hal ini, Bapak Ibu, bahwasanya hidayah dan taufik itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah ini? Bagaimana caranya kita mendapatkan taufik ini? Maka caranya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau anda perhatikan doa-doa Nabi SAW, sering sekali doa Rasulullah beliau meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal'afaf wal'gina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Anda perhatikan, ini Rasulullah SAW, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersesat, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Beliau sering meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat keadaan sebagian besar kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, banyak di antara mereka tidak mau, bahkan tidak pernah meminta hidayah kepada Allah di dalam doanya. Padahal mereka tidak dijamin masuk surga. Mereka bukan orang yang paling bertakwa di dunia ini. Tetapi tidak pernah mereka meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW, makhluk yang paling mulia, beliau meminta hidayah kepada Allah. Karena setiap kali seseorang itu meminta hidayah kepada Allah, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan kebaginya pintu kebaikan. Jangan kita merasa kita ini sudah mengaji, sudah kita ini belajar agama, terus kita, oh saya ini sudah dapat hidayah, saya tidak perlu lagi meminta hidayah. Itu salah. Oh, semakin kita belajar agama, semakin kita banyak meminta hidayah kepada Allah. Kenapa? Orang yang meminta hidayah, dia diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian dia minta lagi, Allah kasih kebaikan yang lain, Allah kasih kebaikan yang lain. Karena Bapak Ibu, banyak sekali perkara agama ini yang tidak kita kerjakan. Berapa banyak orang tidak mengerjakan perkara-perkara sunnah, sholat tahajud, tidak puasa misalnya Senin Kamis dan semisalnya. Yeah. Banyak perkara-perkara agama yang tidak kita ketahui. Ketika kita mendapatkan hidayah, meminta hidayah kepada Allah, Allah bukakan kebaikan yang lain. Yang dulunya dia susah bersedekah misalnya, ketika dia meminta hidayah kepada Allah, Allah bukakan pintu sedekah itu untuk dia. Yang dulunya dia susah beribadah, susah mengaji, ketika dia meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu hidayah tersebut, dijadikan dia mudah mengaji, dijadikan dia betah ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya, Ummi Salamah radhiyallahu anha sering melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ummi Salamah bertanya, ya Rasulullah, ma aksara du'aik, kenapa banyak sekali doamu wahai Rasulullah, sering meminta hidayah kepada Allah. Aku sering engkau wahai Rasulullah, kata Ummi Salamah, selalu menyebut doa ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, kenapa engkau selalu menyebut doa ini di dalam salatmu? Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Ummi Salamah, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha ma yasha in syaa'a aqam wa in syaa'a adzag. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati manusia itu berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki orang ini mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk. Dan jika Allah menghendaki orang ini tergelincir, maka dia akan tergelincir, dia akan tersesat. Makanya kita butuh meminta hidayah kepada Allah. Hidayah yang sudah kita dapatkan, kita jaga. Dengan menjaganya, dengan kita meminta terus ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan sebelum saya sebutkan cara agar wanita itu bertakwa. Yang kedua yang harus kita pahami betul, selain takwa itu murni taufiknya dari Allah dan mendapatkan taufik tersebut dengan kita berhidayah, yang kedua adalah adanya kesungguhan di dalam diri kita dalam berusaha untuk mendapatkan ketakwaan. Adanya usaha dari diri kita, kesungguhan dalam diri kita untuk mendapatkan ketakwaan, agar kita menjadi wanita yang beriman, menjadi wanita salehah. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Kata Nabi SAW, bersemangatlah kalian segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kalian, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah kalian merasa lemah. Maka ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha bersungguh-sungguh ketika kita mengetahui perkara itu suatu yang baik. Berusaha kita untuk mendapatkannya. Berusaha kita untuk meraihnya. Maka ini dua hal yang harus kita perhatikan. Ya. Baik. Terus ya Ustaz, bagaimana caranya agar wanita ini menjadi wanita yang bertakwa? Bagaimana caranya agar seorang ibu menjadi seorang ibu yang bertakwa? Seorang wanita mukminah yang beriman kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, yang dikatakan dia adalah hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana caranya? Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara-cara agar wanita ini bisa menjadi wanita yang bertakwa. Agar seorang ibu menjadi ibu yang bertakwa bagi anaknya. Yang pertama, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, hendaknya seorang wanita memperhatikan adab dalam berbicara. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah para wanita-wanita melembutkan perkataannya, maka orang yang ada di dalam hatinya memiliki penyakit, memiliki syahwat, maka akan bertambah syahwatnya. Dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang wanita muslimah hendaknya dia memperhatikan adab berbicara, yaitu seorang wanita tidak boleh melembut-lembutkan suaranya, mendayun-dayunkan suaranya, yang mana itu bisa menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Tidak dilarang seorang wanita berbicara kepada bukan mahramnya. Tidak dilarang seorang wanita berkata lembut. Tetapi yang dilarang adalah seseorang berlebih-lebihan melembut-lembutkan suaranya. Sehingga menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Dan berapa banyak kita perhatikan keadaan wanita di luar sana, ya. Mereka ketika berbicara bersama lawan jenisnya, bukan mahramnya, mereka lembut suaranya, melembutkan suaranya. Tetapi ketika berbicara kepada suaminya, subhanallah, ya. Ya. Dia, "Bu, adakah makanan? Ada, ini meja situ, makan ya." Ya. Seharusnya dia ketika dia bisa lembut kepada orang, maka kepada suaminya yang paling berhak dia lembuti. Karena ketaatan terbesar seorang wanita itu berada pada ketaatan suaminya. Berapa banyak di antara kaum wanita dia merasa berdosa ketika dia mengangkat suaranya di hadapan orang tuanya, di hadapan ayahnya dia agak berkata meninggi nadanya, setelah itu dia menyesal. Tapi berapa banyak kaum wanita tidak pernah merasa menyesal ketika dia meninggikan suaranya di hadapan suaminya. Padahal ketaatan terbesar bagi kaum wanita setelah dia menikah, berpindah ketaatan dia dari orang tuanya, berpindah ketaatan dia kepada suaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur, memperingatkan kepada kaum wanita, janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, melembut-lembutkan suara kalian dalam berbicara, berkata-kata semacam perkataan genit dan semisalnya. Ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat yang melembut-lembutkan tersebut haknya seorang suami. Maka silakan Anda melembut-lembutkan suara Anda kepada suami Anda. Silakan Anda, ya, melemah-lemahkan suara Anda di hadapan suami Anda. Tetapi ketika seseorang itu berbicara bukan pada mahramnya, maka berbicara seperti biasanya. Tidak mengapa orang berbicara lembut, tapi yang dilarang adalah berlebih-lebihan di dalam masalah berbicara kepada orang yang bukan mahramnya. Makanya para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan pada asalnya suara wanita itu adalah aurat. Ya. Dan dia dibolehkan berbicara, ya. Dan dia dibolehkan berbicara kepada mahramnya, kepada bukan mahramnya, selama dia tidak melembut-lembutkan suaranya, tidak melemah-lemahkan suaranya, berbicara seperti biasanya. Taib. Kemudian yang kedua, agar wanita tersebut menjadi wanita yang bertakwa, langkahnya selain memperhatikan adab berbicara adalah hendaknya wanita ini sadar, hendaknya dia sering tinggal di rumahnya, tidak sering keluar rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikun, sesungguhnya telah ditetapkan bagi wanita hendaklah dia berada di rumahnya. Mungkin ibu-ibu ummahat bertanya, kenapa orang ustaz wanita ini disuruh tinggal di rumah? Kan di rumah kita encak bosan ya, melihat anak, melihat laki ini tuh juga ya. Kita sekali-kali ingin refreshing ya, melihat ya. Ya, sekali-kali ya sehari-hari ulun hendak keluar ya, sumpek di rumah dan semisalnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita mereka berada di rumahnya? Karena Allah Subhanahu, karena wanita itu Bapak Ibu banyak sekali tugasnya.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Jimat niku mboten nambahi kejaba cilaka, jimat niku mboten nambahi kejaba saya ringkih, jimat niku mboten jalari napa-napa kejawi kula panjenengan sedaya dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kedah dipun icali. Nggih, lan mboten pareng ajrih dumateng jimat. Kula niku pun mboten ketok niku ngobongi jimat niku alhamdulillah nggih tetep lembu ngeten niki. Ya ora terus dadi kurus, loro-loronen mboten. Wong wonten niku sederek dugi ajeng ngobongke jimat jenengan obong mboten obong dhewe to. Mboten jenengan obong piyambak. Dewe ngene niku kula ngobong sisi malah adik kula kesurupan niku. Kula matur adik jenengan mesti ra salat. Nggih, ya wis. Nek mboten salat ngene. Ning nek insyaallah kula menawa sedaya nglampahi salat, zikir, ta'awudz nyuwun pangayoman dumateng Allah mboten enten napa-napa. Alhamdulillah, jimat-jimat dipun tilar. Mboten maedahi napa-napa kejaba kacilakan.
2: Mungkinkah manusia melihat jin? Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin mengingat banyaknya ayat yang menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Hanya saja, jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Namun, mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalil jin mampu menjelma menjadi manusia. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang mencuri makanan-makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh aku akan laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Dan benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku, mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. "Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setan atau jin kafir pernah menampakkan dirinya dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum. Dia memprovokatori kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di perang Badar. Ucapan provokatornya terekam dalam Al-Quran, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tetapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Seorang pasukan musyrikin sempat memegang tangannya, seraya menagih janji, "Wahai Surakoh, bukankah engkau berkata akan menolong kami?" Dengan sigap, iblis melepaskan pegangan tangan itu, seraya berkata sebagaimana dinukil dalam sebuah ayat, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tafsir Ibnu Katsir. Dalil jin mampu menjelma menjadi hewan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh karena dia adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, maknanya, jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular yang biasa masuk rumah atau bukan juga jin muslim, akan tetapi dia adalah setan. Dia tidak memiliki kehormatan di hadapanmu, silakan dibunuh. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: Apakah Anda?
1: Nah, kalau sumpahnya menyebut nama Allah, jika kita bersumpah menyebut nama Allah, maka Al-Qur'an menyebutkan seperti ini. Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kamu menjadikan Allah, jadi kita tidak boleh menjadikan Allah perisai, tameng, penghalang, mani'an. Jadi kita tidak boleh menjadikan Allah sebagai penghalang di dalam sumpah-sumpahmu, penghalang untuk berbuat baik, penghalang untuk bertakwa, penghalang untuk mendamaikan urusan sesama manusia. Contoh, ada orang bersumpah seperti ini, demi Allah saya tidak akan sholat ke masjid itu selama Pak Tupon masih di sana, misalnya. Ini hanya misalnya ya. Maka ini namanya sumpah menghalangi berbuat baik. Kok tidak ke masjid? Saya sudah sumpah, selama Pak Tupon masih ada, tidak akan ke masjid. Nah, ini namanya menjadikan sumpah sebagai penghalang berbuat baik. Ini tidak boleh. Ya? Ya. Ya itu sumpahnya batal kalau misalnya ternyata Pak Tupon. Nah, tapi kok dungane elek ya. Kalau misalnya Pak Tupon meninggal begitu. Sumpahnya tidak berlaku. Tetapi walaupun demikian, sumpah tadi hendaknya dibatalkan. Karena sumpah tadi menghalangi berbuat baik. Ya, tidak boleh kita menjadikan sumpah menghalangi berbuat baik. Nah, dibatalkan. Meskipun Pak Tupon ada di masjid, kita tetap ke masjid. Karena tadi sumpah ini menghalangi berbuat baik. Contoh lagi, nazar. Nazar yang menghalangi berbuat baik itu juga tidak boleh. Masih ingat di Kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis tentang seorang laki-laki yang tidak mau bicara, yang tidak mau duduk, yang tidak mau berteduh dan berpuasa. Ternyata laki-laki ini nazar. Nazar tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan

0: bicara dan tidak akan apa, kemudian akan puasa, tidak akan makan, akan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegurnya, kenapa fulan? Ditanyakan kepada yang lain, lalu jawabannya, fulan sudah bernadar, tidak akan berteduh. Padahal panas di Timur Tengah itu panasnya kemetip, kemetip tahu ya, saking panasnya, panas sekali. Nah, kemudian tidak akan duduk, berdiri terus, tidak akan bicara. Maka Rasul perintahkan kepada laki-laki ini untuk berteduh. Jadi Rasul perintahkan melanggar sumpahnya. Kemudian Rasul perintahkan kepada laki-laki ini untuk duduk. Berarti duduk juga, berdiri juga dilanggar sumpahnya. Kemudian yang ketiga, Rasul perintahkan kepada orang ini untuk berbicara. Sehingga tiga sumpah Rasul perintahkan untuk dilanggar. Untuk apa tadi? Tidak berteduh, langgar. Untuk tidak bicara, langgar. Untuk tidak duduk, dilanggar. Tetapi kemudian dia bersumpah, bernadar untuk puasa, Rasul perintahkan puasalah. Karena puasa ini untuk taat kepada Allah. Maka ini juga dalil bagi kita, nazar yang semacam itu zalim atau sia-sia. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjalankan nazar yang seperti itu. Nazar yang wajib dikerjakan itu kalau untuk taat kepada Allah. Contoh nazar mau puasa, itu kerjakan puasanya. Tapi kalau nazar seperti tadi tidak akan berteduh, itu mendolimi diri sendiri, dilanggar tanpa kafarat, tidak ada tebusan. Nazar tidak akan ngomong, ini tidak bernilai ibadah. Ini tidak bernilai ibadah, silahkan dilanggar. Janda usah nazar begitu. Nazar mau potong telinga, ya jangan dipotong, itu mendolimi diri sendiri. Nazar mau terjun dari Monas, ya, jangan terjun, ini mendolimi diri sendiri. Karena tadi Nabi perintahkan kepada laki-laki tadi untuk tidak duduk. Nabi perintahkan duduk, karena kalau tidak duduk mendolimi diri sendiri. Jadi itu mendolimi diri sendiri. Tapi kalau nazar mau sedekah, kerjakan, jangan dilanggar. Nazar mau apa lagi selain sedekah? Nazar mau rutin membaca Al-Kahfi malam Jumat, kerjakan, sunnah itu.
1: Itu dulu orang kampung ada yang sakit, jangan sakit, sembuh saya mau ngemis.
0: Ya. Ada orang sakit, besok kalau sembuh saya mau ngemis. Kalau maksudnya puasa kemis itu boleh. Tapi kalau maksudnya minta-minta itu tidak perlu ditaati. Kenapa? Dalam agama kita meminta itu boleh, meminta-minta itu tidak boleh. Hukum meminta itu halal, tapi meminta-minta itu haram. Jadi meminta tidak sama meminta-minta. Itu ngemesi pisan apa betina pak? Ya. Jadi kalau meminta dalam agama kita boleh. Yang tidak boleh itu minta-minta. Tahu bedanya ya? Kalau meminta itu kepepet, butuh, tidak ada solusi lain, minta boleh. Tapi kalau meminta jadi profesi, bukan karena kepepet, menjadi mata pencaharian, itu dilarang dan dosa besar. Kenapa dosa besar? Nabi bersabda, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Nanti di hari kiamat tidak menyisakan daging di kepalanya, di mukanya. Jadi berhadapan kepada Allah tanpa daging di wajahnya. Kenapa? Karena yakhmisuna wujuhahum, mereka akan mencakar-cakar wajahnya dan di wajahnya tidak tersisa dagingnya. Itu kalau meminta minta. Nah, beda ya, minta boleh, minta-minta enggak boleh.
1: Minta ditraktir.
0: Ya, sekali tuh, Pak. Kalau itu boleh minta ditraktir ya, enggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari profesinya minta ditraktir itu ya. Pagi ke tempatnya Pak Rahmat, siang tempatnya Pak Arifin, sore ke tempatnya Pak Mur, besok lagi gitu. Nah, jadwalnya seperti itu. Padahal masih muda, masih kuat, masih sehat. Itu enggak boleh. Baik, lanjut nggih. Ini tadi terkait pertanyaan nazar ngemis. Jadi kalau nazarnya mau puasa kemis boleh. Kalau nazarnya minta-minta, itu yang tidak boleh. Tidak boleh dalam sumpah itu mendzalimi diri sendiri. Tidak boleh dalam sumpah itu menghalangi berbuat baik, menghalangi mendamaikan manusia, menghalangi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urdoh maknanya adalah manik, maknanya penghalang. Maka kita tidak boleh bersumpah yang yamna an syai an syai, yang melarang dari sesuatu. Nah, maka ini tidak dibolehkan. Maka maknanya adalah la taj'alul halfa billah sababan mani'an lakum minal birri wat taqwa. Janganlah menjadikan sumpahmu kepada Allah sebagai sebab penghalang untuk berbuat baik dan bertakwa.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna.
0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
1: Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
0: Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.
1: Falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
2: Ramuan herbal.
3: Ustaz, apa yang sebaiknya kita konsumsi pertama kali setelah bangun tidur? Air putih atau yang manis-manis? Kalau tidak ada kurma, sebaiknya buah apa penggantinya?
4: Nah, barakallahu fik. Ustaz Fauzi dulu ya.
5: Ini kemana sih jawaban anak-anak ini?
4: Iya, Ustaz.
5: Misalnya anak-anak biasa, apa namanya, PCO apa?
4: Oh, VCO.
5: Sama madu.
4: Masya Allah.
5: Itu bagaimana,
4: Ustaz? Masya Allah, barakallahu fik.
5: Nah,
4: asal hukumnya halal ya. Al-asal fisyik mubah ya. Al-ibaha. Sekali lagi kita gak bisa menisbatkan sunnah ya. Tapi kalau kita lihat dari sekian banyak hadis, seperti Nabi SAW pernah, waktu itu Nabi mampir ke rumahnya Abul Haitham. Ketika mampir ke rumahnya Abul Haitham, Nabi bertanya, hal indakum min ma'in ba'itin fisyannah. Apakah kamu punya air yang sudah diinapkan semalaman di dalam syannah? Syannah itu bejana terbuat dari kulit hewan. Dan itu ajib, bejana dari kulit hewan biasanya orang-orang masa silam diletakkan di depan rumah biar kena embun. Dulu sebelum diharamkannya khamr, mereka juga gitu, khamr diletakkan depan rumah. Lebih lezat. Ada pertukaran ya, difusi osmosis apa istilahnya ya, pengembunan ya. Itu makanya dari bejana, dari hewan nih, kulit hewan ada pori-porinya, dan itu terbaik. Nah, dan di sini syahidnya Nabi suka air yang diinapkan semalaman.
5: Ya,
4: berarti
5: juga,
4: ya. Betul. Kadang Nabi juga suka air nabit ya, rendaman kurma. Kemudian kata Aisyah, ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hali al-barid. Termasuk minuman yang disukai Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi adalah minuman yang manis dan dingin. Manis dan dingin, rendaman kurma. Dan apalagi ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, makanan yang paling cocok adalah yang manis-manis.
3: Kalau ngelihat istri Ustaz wajahnya manis itu gimana Ustaz? Bukan makanan itu meja Ustaz.
4: Iya iya iya. Kalau istrinya enggak manis gimana? Ya
3: mari.
4: Coba kalau kita tadaburi ya. Nah, kita tadaburi. Nabi seringnya sahurnya apa?
3: Kurma.
4: Kurma. Sampai Nabi bersabda riwayat Abu Daud, nikmat suhurul mukmin at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin tamr. Buka puasanya Nabi apa?
3: Rutab.
4: Ajib. Hadits Anas bin Malik, Aisyah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru bi rutabat. Nabi buka dengan rutab. Kenapa sahurnya kurma bukannya rutab? Ini sudah hikmah. Kurma kalorinya lebih tinggi sehingga bisa bertahan dari kering. Kalorinya lebih tinggi. Sehingga dari sahur sampai buka bertahan. Makanya kalau buka kalau sahur jangan pakai rutab, pakai kurma. Ketika buka puasa rutab. Ya. Kenapa rutab? Rutab ajib. Rutab kalorinya lebih cepat disebar daripada kurma tamar, kurma kering. Makanya habis adzan kurma rutab dahabat doma wabtalatil uruk wathabatil ajur, insyaallah dibahasa ini. Kerongkongan kita dengan apa? Kurma rutab. Karena namanya kurma basah dibasahin. Habis itu sholat. Kata Syekh Muthaimin ada lafaz apa di situ? Thumma yusallia. Habis makan kurma rutab bukan sambusa. Bukan gorengan ya kan, bukan es buah.
3: Orang kita masih mau diemat tuh.
4: Itu dia, salah kaprah gitu. Itu dia. Jadi bisa sholat, habis sholat baru makan besar. Disebutkan kedokteran klasik, memang di sini ada hikmah antara buah dengan makan besar jangan dicampur. Kata mereka apa? Sama dengan Anda konsumsi racun. Sebelum atau sudah makan, dessertnya adalah buah itu keliru. Mindset yang keliru. Ini bukan ya? Bukan sunnah ya, tapi kedokteran Arab klasik. Itu ketika tahnik kita pakai apa coba?
3: Rutab.
4: Pakai kurma kan?
3: Oh, kurma ya.
4: Iya. Subhanallah, kata Imam Ahmad kalau enggak dapat kurma bisa ditahnik pakai madu. Kalau enggak dapat madu bisa sari tebu, Ustaz. Qasbatus sukar. Ada tebu berarti di zaman silam. Iya, sudah tebu. Disebutkan dalam Imam Bukhari, Aisyah kalau bikin halawa manisan dari tebu. Ya, dalam Fathul Bari. Iya, saripatinya. Itu yang diambil sarinya kemudian dibikin halawa manisan. Alhasil di sini ketika perut kosong, Nabi seringnya apa? Yang manis-manis. Sahur perut kosong kan? Ketika buka puasa perut kosong, betul-betul kosong 12 jam 14 jam. Ketika bayi baru lahir, belum minum air susu ibu.
3: Jangan ditetein dulu baru kasih
4: jangan tetein ya? Dulu kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ustaz, ajibnya faham Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau sudah bayi ditetekin enggak ada lagi sunahnya tahnik. Itu. Karena air susu itu ada asinnya.
3: Kau tahu, Ustaz? Kau tahu?
4: Iya, iya. Khatir nih, khatir. Alhasil, di sini yang manis-manis. Ya, ajib manis-manis. Maka ketika kita bangun tidur, itu dia. Kalau sahur atau makan pagi, perut kosong, jangan bagi-bagi rujak. Sahurnya asinan. Baru bangun tidur minum rendaman protowali. Pahit. Ada minum rendaman cabe, pedes, jangan. Yang manis-manis.
3: Katanya bagus ketika perut kosong itu makan seperti itu, Ustaz. Itu salah ya, kebalik ya.
4: Betul. Jadi yang benar ini apa yang biasa dilakukan Nabi diteliti sama mereka.
3: Insyaallah.
4: Ah, ternyata demikian yang paling cocok tuh liver sama limpa yang manis-manis. Jadi ketika perut kosong,
3: jangan yang infus itu bagaimana, Ustaz?
4: Infus water. Iya, saat infus water yang paling bagus dari kurma ini, Ustaz. Ya. Kalau infus water kita sembarangan, pernah ada ibu-ibu waktu itu chatting, kok saya setelah konsumsi infus water badan saya tambah lemes. Ah, itu dia. Ada orang tubuhnya sudah dingin. Minum infus water yang sudah dia sifatnya dingin. Udah tambah dingin, dingin ketemu dingin, Ustaz. Akhirnya tambah lemes, tenaga tambah habis. Itu paling enak kurma nih ajib.
3: Jadi tadi berkaitan dengan puasa, kita ketika sahur makan tamar, ketika berbuka makan rutab. Tapi di pikiran kita nih, kayaknya kalau enggak makan nasi kayaknya nanti lemah gitu. Kayaknya nanti lemah itu ternyata di kepala saja ya.
4: Iya, mindset kita. Subhanallah. Disebutkan dalam satu hadis, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW kebiasaannya makan sehari cuma dua kali.
3: Dua kali,
4: Ustaz. Sekalinya dengan tamar. Dari dua itu, yang satu kalinya dua tamar. Yang satu kalinya dengan tamar. Yang lainnya dengan menu lain, bisa jadi sarit, bisa khazira, bisa hais, bisa roti gandum dengan cuka, ya kan? Banyaklah riwayat disebutin. Nah, yang satu makanan ini dengan apa? Dengan kurma. Jadi dalam satu hari yang dua kali makan itu salah satunya dengan kurma.
3: Bukan tiga kali kayak orang.
4: Bukan tiga ya. Kali. Untuk mengatakan sunnahnya makan tiga kali, jangan bilang sunnah. Jangan bermudah-mudahan mengatakan sunnah. Dan itu pun makan dua kali disebutkan para ulama, bisa jadi memang Nabi waktu itu nggak banyak makanan. Sehingga kalau mau makan tiga kali, kita makan tiga kali nggak mengapa. Ya, jadi nggak nisbat sunnah, sunnah, dikit-dikit sunnah gitu kan ya.

dua keutamaan kalimat istirja. Pertama, mendapatkan salawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kami akan kembali. Kedua, diberikan balasan pahala dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha." Tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha," kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Arti doa di atas adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Demikianlah dua keutamaan kalimat istirja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Assalamualaikum Tabib Happy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu saya sedang sakit paru-paru. Setiap kali tarik nafas atau duduk seperti mendidih. Saya bingung menjelaskannya. Kalau dipegang dadanya seperti bunyi mendidih, bergetar seperti itu. Saya bingung harus bagaimana, mohon penjelasannya. Silakan.
2: Maksudnya bunyi mendidih blutuk-blutuk mungkin ya.
1: Mendidih dan bergetar gitu.
2: Kemungkinan itu ada lendir di paru-parunya. Kemudian ada lendir di paru-parunya, coba itu
1: blutuk-blutuk benar.
2: Iya, blutuk-blutuk itu kan tadi dia ada lendir di parunya. Terus coba ditelungkupkan. Kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Kalau bunyinya buk-buk-buk gitu, ada kemungkinan ada udara yang masuk ke dinding, apa ya bahasnya, ke dinding rusuk ya, tapi di luar paru. Atau kalau emang dia mengaku sesak, tapi itu loh ya, kalau nggak sesak hanya bunyi blutuk-blutuk aja, itu lendir. Itu bisa dibawa ke rumah sakit, nanti infokan ininya, bisa di nebulizer, bisa keluar biasanya. Atau mungkin mau mandiri di nebulizer juga boleh. Jadi pakai air air mendidih, boleh pakai serai sama sirih direbus, udah mendidih, taruh di lantai, kasih minyak kayu putih sedikit, ibunya suruh nunduk, kemudian dihisap atau bernafas di area itu. Untuk apa? Untuk hisap uapnya tadi, diuap itu bahasanya, dikerubut pakai sarung atau selimut boleh semampunya. Kira 5 menit kok gak kuat, buka sedikit, hidup lagi semampunya, sekuatnya. Itu semoga bisa mengurangi lendir dalam dadanya. Kemudian ditambah bikinkan teh serai. Teh serai itu membantu untuk penyusutan itu, penyusutan lendir, balgom namanya. Nah, terus diajak ibunya untuk menobati setiap kesedihannya. Orang punya balgom di paru-paru, biasanya ini tipikal orang yang suka menyimpan kesedihan, taubati. Semua itu sudah Allah takdir, dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus, hikmah Allah itu harus dicari, harus dipetik. Dengan minimal sabar, itu hal termudah yang bisa kita lakukan. Sabar, kedua paling berpahala. Karena Allah itu menjamin setiap hamba-hamba yang sabar itu pasti dengan surga kan gitu. Karena memang ada surga tersendiri untuk orang yang ahli sabar atau ahli musibah. Jadi sabar. Kemudian diajak untuk berpikir positif untuk bisa terlepas dari kesedihannya tadi. Itu bisa dilakukan.
1: Kalau digurah, Bib?
2: Enggak bisa. Bahaya malah. Bisa napas itu nanti kalau digurah.
1: Yang sampai kalau nanti
2: itu. Iya, tapi digurah di situ kan dia diberikan cairan untuk meradangkan salut selaputnya itu. Selaput lendir jadi diradangkan dengan mungkin cairan sambel. Cuman bukan cairan sambel sih. Kita biasanya pakai menggunakan namanya akar sri gunggui guno.
1: Itu Tabib juga.
2: Iya, saya juga menguasai, cuman saya enggak lakukan karena banyak yang pingsan. Karena memang enggak kuat. Ini ya, dimasuk dari hidung, teguk dari hidung, cekluk cekluk gitu.
1: Suaranya.
2: Nah, analogi seperti itu nyatanya jadi pilek, jadi radang. Saya sendiri sekarang ini sudah meninggalkan karena teknik ini banyak yang enggak kuat. Apalagi masih baru pertama tuh, Masya Allah nyiksa banget itu. Batuk terus itu sampai keluar lendir sampai radang tenggorokannya itu. Jadi karena banyak yang mudarat saya tinggalin. Terus tapi masih menguasai, walaupun ada beberapa yang masih tetap pengen digurah, tapi saya kelain aja, khawatir takutnya pingsan. Kejadian terakhir itu pingsan posisi lendirnya masih banyak, Masya Allah itu panik itu. Kenapa enggak? Karena semua lendirnya masuk ke paru itu sampai ke UGD. Ya untungnya beliau enggak nuntut saya, karena saya udah ngomong di awal ini enggak boleh Bu, ini enggak bisa kalau kayak gini. Enggak apa-apa, kan saya udah biasa gurah. Nah, kalau udah lepas kejadian itu pingsan, dan posisi pingsan ini mulut dan hidung penuh dengan lendir, kan bisa gagal nafas tuh. Itu bahaya di sana gitu. Makanya ya saya udah tinggalin teknik itu. Tapi ya kalau untuk kayak tadi, kalau uap kan enggak, masih simpel lah, enggak perlu bahaya.
1: Kalau sakit ada yang disedot
2: paru ya. Ya betul. Betul, dimasukin jarum dan sampai sedot serut itu. Ya gitu. Tanpa bius soalnya. Ya semoga aja nanti bisa diikhtiarkan, tapi lebih tepatnya konsulkan dengan dokter ahli paru yang kemungkinan ada takutnya kalau parasit atau jamur biasanya yang mengakibatkan lendir-lendir seperti tadi, dengan ciri lidahnya nanti putih berselaput
1: kalau ada parasitnya
2: atau bahasanya ke jamur ya, atau semacam ya jamur biasanya itu nanti menebal di mulutnya, lidahnya ini.
1: lembab ya.
2: Lembab. Dan tadi tipikal ibunya mungkin agak suka menyimpan kesedihan. Jadi itu harus dihijrahkan, harus dinasihati. Begitu. Iya, lebih bagus di rukyah boleh. Untuk Ibu Nurul tadi ya, semoga Allah angkat penyakit ibunya dan Allah mudahkan ikhtiar-ikhtiar kesembuhannya. Ya, baik. Barakallahu fiik.

0: Dan hari ini kita akan melanjutkan di antara sunnah yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin, yaitu sunnah mendahulukan kaki kanan dalam memakai sandal. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ma faradna fil kitabi min syai'. Ma faradna fil kitabi min syai', artinya bahwa di dalam Al-Quran tidak kami tinggalkan sesuatu yang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia pasti ada di dalam Al-Quran. Semua yang kita butuhkan pasti ada di dalam Al-Quran. Ma faradna fil kitabi min syai'. Maka dari itulah, orang yang beruntung adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran. Lalu kemudian mungkin ada jamaah yang bertanya, ya Pak Ustadz, masa sih dalam Al-Quran semuanya ada? Memang di dalam Al-Quran ada cara bikin gudeg. Ada gak kira-kira? Memang di Al-Quran ada cara bikin dawet. Memang di Al-Quran ada cara bikin sate klatak yang enak. Gak ada. Tetapi dalam Al-Quran sudah disebutkan garis besarnya. Loh, garis besarnya bagaimana maksudnya? Apakah ada garis besar bikin gudeg, bikin dawet, atau bikin sate klatak? Garis besar bahwa saat kita ingin belajar bikin gudeg, saat kita ingin belajar bikin dawet, saat kita ingin belajar bikin sate klatak, sampai bikin mendoan yang enak, maka kaidahnya adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikr, orang yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun. Jadi subhanallah, segala apa yang kita butuhkan di dunia ini semua sudah dijelaskan. Termasuk mau bikin gudeg yang enak gimana caranya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara bikin sate klatak yang enak bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli kalau kalian enggak tahu. Kalau pengin tahu gimana cara bikin sate klatak yang enak, tanya ke Pak Pong. Kalau pengin bikin mendoan yang enak, tanya sama orang yang biasa bikin mendoan, orang Apak, orang Banyumas, itu pintar bikin mendoan. Kalau ingin bikin gudeg yang enak, tanyalah sama orang Jogja. Jangan dibalik. Belajar bikin gudeg ke Purwokerto, belajar bikin mendoan ke Jogja. Kebalik. Maka kaidahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Subhanallah. Maka sampai perkara-perkara detail itu sudah diatur dalam Islam. Segala sesuatu yang memperhatikan kedetailan sesuatu, itu pasti sesuatu itu punya nilai yang lebih mahal, punya nilai yang lebih tinggi, punya nilai yang lebih baik dibandingkan yang lain. Coba mobil-mobil yang dibuat dengan handmade, dengan mobil yang diproduksi secara massal, itu harganya beda. Kalau orang yang mau beli mobil-mobil mahal itu, jangankan kemudian seseorang itu bisa milih warna, milih bahan joknya saja dibuat beda, kemudian peleknya dibuat beda. Subhanallah. Setiap kedetailan menunjukkan atas kualitas sesuatu. Sama juga mungkin bapak atau ibu-ibu sekalian ada yang punya sepeda tua, sepeda zaman dulu, zaman jadul. Kalau kita tanya sepeda tua, sepeda jadul yang mahal merek nopo Bapak Ibu? Gazelle, Simplex gitu ya. Ya, kenapa? Karena punya kedetailan yang berbeda. Orang bisa menilai ini sepeda Simplex atau Gazelle itu dari jauh aja kelihatan. Nun sewu, kita bisa menilai ini sepeda Simplex asli atau enggak dari warnanya aja kelihatan. Warnanya kemerah-merahan. Dari peleknya aja kelihatan. Peleknya aja kelihatan, dan kalau sudah diganti sudah jatuh harganya. Jadi setiap sesuatu yang punya kedetailan yang tinggi, itu sesuatu itu pasti akan punya nilai yang lebih tinggi. Sama juga dalam agama kita. Kita mau pakai sandal saja, diatur tuh. Kaki kanan dulu. Kalau mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Kalau mau lepas sandal, kaki kiri dulu. Kalau pakai kaki kanan, lepas kaki kiri. Subhanallah. Kita mau masuk kamar mandi, ada ketentuannya. Bahkan malam-malam kita mau senang-senang sama istri kita, ada doanya. Semua sudah diatur. Kita mau ibadah juga ada ketentuannya. Maka subhanallah, lihatlah. Ini kaum muslimin kalau mau ke masjid, kan mesti pakaiannya relatif sama. Yang perempuan menutup aurat. Yang laki-laki menutup aurat. Pakai sarung, pakai peci dan sebagainya. Coba di tempat lain. Macam-macam. Ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai hot pants, ada yang pakai rok mini, ada yang pakai daster, macam-macam. Enggak ada keseragaman. Karena memang tidak diatur dalam agama mereka. Berbeda dengan agama kita, subhanallah. Termasuk dalam perkara mendahulukan kaki kanan kalau mau pakai sandal. Maka dari itu ada banyak sunnah yang sudah mulai dilalaikan oleh kaum muslimin. Di antaranya sunnah pakai sandal dengan kaki kanan dulu. Karena kita selama ini menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa. Pakai sandal sudah biasa, tiap hari kita pakai sandal. Maka banyak di antara kita juga yang menyepelekannya. Pokoknya keluar masjid sak nyaute, yang paling gampang kaki kiri ya kaki kiri dulu. Kalau yang pas kaki kanan ya kaki kanan. Maka dari itulah mungkin ini saat dari kita, saatnya bagi diri kita untuk berbenah. Saatnya bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita. Saatnya bagi diri kita untuk mengembalikan komitmen kita untuk berpegang dengan agama kita yang mulia ini. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal adalah agama Islam. Maka subhanallah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah menyebutkan, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Kalau kalian mau pakai sandal, mulailah dengan kaki kanan. Dan ini bisa dikiaskan dengan segala sesuatu yang dipakai secara berpasangan. Pakai sandal, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Atau yang ada di tangan kita, pakai kaos tangan, juga dimulai dari kaki, dimulai dari tangan kanan. Pakai headset juga sama. Pasang yang kanan dulu, baru pasang yang kiri. Itu sunnah. Sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu kalau mau masang. Kalau nyopot bagaimana? Nyopot sandal, nyopot sepatu, nyopot kaos kaki, nyopot kaos tangan, nyopot headset. Maka kata Rasul alaihissalatu wassalam, wa idha khala'a falyabda bisyimal. Kalau kalian mau mencopotnya, maka copotlah dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi jangan dibalik. Mau pakai, pakai kiri. Mau lepas, lepas kanan dulu. Jangan dibalik. Kalau kita senantiasa membolak-balikkan anjuran Nabi. Nabi ngomong gini, kita ngomongnya gitu. Nabi ke utara, kita ke selatan. Gak pernah ketemu, maka jangan-jangan hidup kita akan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Waliyun'ilhuma jami'an." Hendaknya kalian itu memakai sandal itu semuanya. Maksudnya bagaimana? Auliyah lahuma jami'an. Atau kalian melepas sandal itu semuanya. Jadi kalau bapak ibu pulang masjid sandalnya hilang satu, maka gimana solusinya? Gak boleh pakai sandal cuma satu, karena pilihannya hanya dua, pakai keduanya atau lepas keduanya. Kalau eman-eman gimana? Ini sandal eman-eman kesayangan, ini sandal pernah saya bawa ke Mekah, subhanallah, sandalnya pernah umrah, pernah sampai ke Mekah. Eman-eman kalau saya tinggal di masjid nanti hilang semuanya. Yaudah, kalau mau pulang bawa aja, dijinjing aja. Jangan dipakai salah satunya tanpa memakai yang lain. Ini sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi pilihannya dua, dilepas semuanya atau dipakai semuanya, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam. Pernah disebutkan bahwa hukum memakai sandal cuma satu, dan ini berlaku untuk semuanya. Pakai sandal cuma satu, pakai sepatu cuma satu, pakai kaos kaki cuma satu, termasuk pakai kaos tangan cuma satu. Ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Pernah suatu hari ditanya, ada seorang bertanya kepada Syekh Ibn Baz, bertanya tentang bagaimana ya Syekh, kita memakai sandal cuma satu, walaupun selangkah saja. Walaupun kita pakai sandal itu untuk melangkah satu langkah aja ya Syekh, boleh atau enggak? Kata beliau, sekiranya engkau mampu untuk tidak menyelisih sunnah Nabi walaupun satu langkah sekalipun juga, maka lakukanlah. Jadi subhanallah, semangat para ulama untuk berpegang dengan tuntunan dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, yuk kita pulang dari masjid hari ini, kita mulai amalkan sunnah itu, pakai sandal kaki kanan dulu. Nanti ketika ngelepas di rumah, kaki kiri terlebih dahulu. Semoga saat kita berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita, yang dengan itu Allah akan memudahkan urusan kita, memberikan kepada kita jalan-jalan keistiqomahan, dan memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mendapatkan dan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang pertama. Di antara sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin adalah memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Apabila dalam suatu usaha saya masih menyatukan antara modal saya untuk membuat usaha itu dari tabungan saya terdahulu yang saya dapatkan daripada hal-hal yang tidak baik, Ustaz, ada campuran yang uang seperti yang tidak baik tadi dengan sekarang, kedepannya ini usaha yang saya buat ini yang dihasilkan dari usaha ini, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya bergerak di bidang jasa seperti laundry dan ada jasa kuliner sekarang ini Ustaz.
4: Sekarang pekerjaannya sudah halal?
3: Ana buat bidang ada usaha seperti itu, tapi tetap dulu Ana ada tabungan yang dari yang tidak baik Ustaz, yang tidak halal.
4: Baik. Yang tidak halal tersebut saya tanya, apakah berhubungan dengan hak Allah ataukah berhubungan dengan hak manusia? Ya, seperti misalnya riba itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya menjual minuman keras ya. Ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dari pencurian ya, itu berhubungan dengan hak manusia. Kalau berhubungan dengan hak Allah dan kita bertaubat ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia harus membersihkan diri dari harta-harta tersebut. Ada yang mengatakan tidak harus ya, karena dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat dan sebagai kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keumuman firman Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang telah datang nasihat kepadanya, akhirnya dia berhenti dari dosa tersebut, maka bagi dia harta yang telah lalu. Dan ayat ini menjelaskan tentang riba ya. Ayat ini menjelaskan tentang hasil riba. Kalau hasil riba saja bisa menjadi halal karena taubatnya seseorang, apalagi yang di bawah itu ya. Sebagian ulama mengatakan demikian, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun mayoritas ulama mengatakan ya dia membersihkan dirinya dari harta tersebut ya. Tapi kalau misalnya keadaannya susah untuk membersihkan diri dari harta-harta yang seperti itu dan sekarang sudah taubat, ya ana melihat tidak ada masalah karena memang Allah mengatakan demikian secara umum. Barang siapa yang datang kepadanya nasihat dan akhirnya dia berhenti bertaubat dari keburukan-keburukannya yang telah lalu, maka bagi dia apa yang dia dapatkan di masa lalunya ya, sehingga menjadi halal. Ana hanya menyarankan saja ya. Ana hanya menyarankan, tidak mewajibkan. Sebaiknya harta-harta yang seperti itu memang disedekahkan ya, diberikan kepada orang lain. Kalau itu memang jatah rizki kita, akan Allah kembalikan kepada kita dengan cara yang baik, menjadi harta yang halal ya. Karena tadi sudah saya katakan, apapun yang kita lakukan tidak akan mempengaruhi takdir Allah tentang rezeki kita.

0: najis ya. Kalau ada benda-benda yang najis dikumpulkan, maka yang lain menjadi najis. Tidak seperti itu. Karena yang rusak di sini atau yang haram di sini itu adalah, itu bukan zat hartanya. Yang haram bukan zat hartanya, tapi zat hartanya ini halal. Hanya saja seseorang mendapatkannya dari cara yang haram, makanya dia menjadi haram di tangan dia. Para ulama itu mengatakan bahwa perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zatnya. Kalau misalnya ada orang, ya, dia bekerja misalnya sebagai rentenir. Sekarang banyak rentenir yang masuk desa, Baik, dia bekerja sebagai rentenir, mendapatkan hasil yang banyak dari pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu, dia ingin memperbaiki rumahnya. Misalnya jendelanya ingin dia perbaiki. Datanglah tukang kayu. Tukang kayu memperbaiki jendelanya. Dia bayar dengan riba, hasil riba dia. Uang yang tadinya hasil riba pindah ke tangan tukang kayu ini jadi halal, jemaah. Halal di tangan dia, haram di tangan orang tadi. Kalau misalnya tukang kayu ini beli rokok, beli rokok di warung, maka uang yang dia jadikan sebagai alat untuk membayar rokok itu menjadi haram, jemaah. Padahal di tangan tukang kayu ini halal. Karena memang zat uang itu bukan haram. Ya, yang haram bukan zatnya. Yang haram adalah cara mendapatkannya. Haram yang dengan sebab cara mendapatkan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan sesuai dengan sebab kepemilikan yang berbeda-beda. Ketika sebab kepemilikannya itu halal, maka itu menjadikan hartanya halal, seakan-akan zatnya berubah. Ya, makanya tadi berkumpulnya uang dari hasil yang haram dengan dari hasil yang halal di bank, di rekening kita, tidak menjadikan semua uang kita jadi haram. Bisa difahami ya? Tapi kita tahu berapa persen yang dari hasil yang tidak baik tadi. Kita tahu, kita bisa memperkirakan. Tidak bisa. Bercampur, maksudnya bercampur gimana?
1: Persentasenya mungkin bang, berapa besar yang...
0: Persentase?
2: Ya, karena dari rekening yang lama masuk rekening baru terus berputar terus. Jadi yang...
0: Tapi kan persentase yang lama kan tahu kan?
2: Saldo akhir dulu maksudnya?
0: Iya, kan dulu punya dari hasil yang tidak baik.
2: Iya.
0: Itu berapanya kan tahu?
1: Berapa persen tercampur dengan yang baik atau bang? Berapa triliun gitu nggak tahu ya? Banyak. Berat kayaknya ya. Berat nggak tahu Ustaz.
0: Iya khair. Ya perkiraan saja. Kalau bisa diperkirakan, diperkirakan saja, dan lebih baik yang bisa diperkirakan tersebut kita keluarkan kalau tidak memberatkan.
2: Persentase ya. Mungkin lebih banyak gampang nyari yang jahat dulu Ustaz daripada yang sekarang. Jadi mungkin persentasenya bisa, kalau Ustaz dengar persentase mungkin di 60-40 gitu Ustaz. Dulu zamannya itu.
0: Ya sudah, sekarang persentase itu dijaga. Maksudnya berapanya nominalnya diambil dari persentase itu. Kemudian sambil berjalan kita mengeluarkan sedikit demi sedikit ya, sebagai cara kita untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan, berdasarkan pendapat yang tadi, pendapat mayoritas ulama yang tadi. Ini untuk kehati-hatian, dan mudah-mudahan kalau memang itu hal yang harta yang dihalalkan, mudah-mudahan menjadi amalan yang baik, menjadi simpanan pahala untuk akhirat kita.
2: Barakallahu
0: ya, Allah taala alam.
1: Berarti Ustaz, kalau misalnya nilai total uangnya 10 miliar gitu kan, kalau kita mau ngambil sekaligus kan berasa juga kan Ustaz, maksudnya dicicil mungkin sebulan 1 miliar diambil.

0: Ya, sampai hanya dapat gitu Ustaz ya.
1: Iya, enggak ada masalah seperti itu. Iya.
2: Nabi ini memiliki 100 istri dan hikmahnya. Mengenai jumlah istri Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya, akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Andai Sulaiman mengatakan insya Allah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud setengah manusia adalah manusia yang tidak normal, lahir cacat. Juga disebutkan dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istri. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Sulaiman mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri. Masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidak saling bertentangan. Karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan. Seperti penyebutan angka 100, Fathul Bari. Hikmah dibalik jumlah istri Sulaiman. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang dia kehendaki. Ada yang diberikan kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi kenikmatan yang melimpah, sesuai yang dia kehendaki. Allah berfirman, yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Dan semua ini, Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. 1. Kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. 2. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang dia kehendaki. 3. Kekuasaan yang sangat luas. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir, tunjukkan di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, paling kaya. Karena kekuasaan terhebat Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Saat menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ziarah malam hari itu. Ini sebelum beliau sakit. Pulang dari situ beliau langsung jatuh sakit, kemudian sakit sampai 10 hari lebih ya, lalu beliau wafat. Nah, beliau malam itu ziarah ke kuburan Baqi, karena di Baqi itu banyak dikuburkan sahabat-sahabatnya yang gugur atau yang meninggal. Ditemani oleh salah seorang pembantunya. Setelah selesai ziarah, dia berkata, "Laqad ishtaqtu ila ikhwani." Waktu itu ada sahabat-sahabatnya juga yang lain. "Sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dia rindu kepada saudara-saudaranya. Sahabat menimpali, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" "La, bal antum ashabi." "Bukan, kalian ini sahabatku." "Adapun saudara-saudaraku, ikhwanku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "qaumun," orang-orang yang kelak datang sesudahku. Mereka itu sangat ingin bersua denganku. Mereka itu sangat ingin melihatku. Mereka itu sangat ingin bertemu dan berjumpa denganku, sekalipun harus menebusnya dengan anak dan keluarganya. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu. Rindu kepada umatnya yang datang sesudahnya. Subhanallah. Tidakkah berharap kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi apakah pantas? Pantaskah kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat diri kita. Berkacalah. Berkaca dengan apa? Berkaca dengan Islam. Berkaca dengan sunnah. Apakah pantas saya ini dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara saya tidak pernah merindukannya? Bahkan mungkin saya tidak pernah berharap, bermimpi, berangan-angan yang sangat kuat untuk bisa bertemu dengannya. Kita tidak ragukan lagi kita cinta kepadanya. Tetapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, "In kuntum tuhibbuna Allah," jika kalian betul-betul mencintai Allah, katakan, "Hai Muhammad sallallahu alaihi nabi," katakan kepada manusia yang mengaku mencintai Allah, "Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku." Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian cinta kepada Allah, harus mengikuti aku. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah akan mencintai kalian, "wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apa kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini? Ayat ini menjadi barometer, tolak ukur orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Allah tantang mereka, "Kalau benar kalian cinta, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau benar-benar cinta, pegang teguh ajarannya, amalkan, hidupkan syiarnya. Ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buktikan. Bukan hanya sekedar pengakuan cinta saja. Saudara-saudari kaum muslimin dan musliman, Musliman. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia yang dinamakan oleh ulama kita ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu maknanya secara bahasa adalah thariqah atau jalan. Sunnah itu jalan. Jalan hidup, perilaku. Itu dia sunnah. Maka sunnah itu ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Ada perilaku yang baik, ada perilaku yang buruk. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyunnahkan sunnah yang baik, apa maksudnya menyunnahkan ini? Mencontohkan perilaku yang baik. Ajaran-ajaran yang baik. Maka dia dapat pahala, dan dapat pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi amalan orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang buruk, sunnah sayyi'ah, maka dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Jadi sunnah secara bahasa maknanya adalah jalan, jalan hidup, thariqah atau perilaku. Adapun dalam istilah terminologinya, sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi sallallahu alaihi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya maupun perbuatannya, kemudian takrirnya, persetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat, maupun akhlak kepribadian dia serta bentuk fisik dia, semuanya itu termasuk dalam sunnah. Jadi sunnah itu secara keseluruhan adalah jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku-perilaku dia, akhlak-akhlak dia, dan fisik dia. Itu semuanya termasuk sunnah. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Nah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perilaku atau jalan hidup beliau ini, ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahabah dianjurkan, sangat ditekankan. Ada pula itu hanya sekedar perkara-perkara mubah seperti bentuk fisik beliau, yang dimana di situ tidak ada anjuran untuk mengikuti dari beliau langsung. Ya, contoh berambut panjang. Rasulullah rambutnya panjang, bahkan kadang sampai segini, sebahu, kadang sampai di ujung telinganya. Apakah itu sunnah? Secara bahasa dia sunnah. Ya, dia sunnah, tapi sunnah Rasulullah tidak pernah memerintahkannya. Artinya siapa yang ingin memanjangkan rambut dengan niat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan saja. Siapa yang memendekkan rambut juga tidak ada masalah, karena itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam bentuk fisik dia. Itu contoh sunnah yang mubah. Silahkan siapa yang ingin melakukannya boleh. Tapi ada sunnah-sunnah itu yang memang harus kita pegang teguh. Misalnya sunnah-sunnah yang harus kita pegang teguh dalam berprinsip, memegang teguh akidah kita, memegang teguh agama kita, dalam kepatuhan kita kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perkataan beliau atas perkataan manusia. Itu bagian dari sunnah yang harus kita terapkan dan harus kita pegang teguh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya ingin berikan contoh kedudukan sunnah itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka bersungguh-sungguh dan betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan?

0: kulli amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
2: Tanya jawab.
3: Afwan, izin bertanya, apakah ada yang disebut dosa yang diturunkan atau mudaratnya sampai kepada anak keturunan selain dari dosa zina? Syukran, jazakumullah khairan. Iyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar, azani Allah wa iyakum. Ya, terkait dengan dosa yang bisa mengena kepada orang lain ketika itu dikerjakan, pada asalnya tidak ada ya. Allah Subhanahu wa taala nas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, dan sebuah dosa tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Ya, sebuah dosa itu tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Sebuah dosa tidak akan mengena kecuali kepada diri sendiri. Ini pada asalnya demikian. Ya, jamaah rahimakumullah, maka dosa zina salah satunya yang disebutkan oleh sebagian ulama ya. Di antara peringatan para ulama bahwa dosa zina ini dosa yang dikhawatirkan itu akan mengena orang lain. Ketika seorang berzina bisa jadi akan menular kepada saudarinya, akan menular kepada putrinya, akan menular kepada bibinya. Ya, walaupun arti menular tadi tidak kemudian itu kesalahan pribadi kemudian mengena pada orang lain, tidak. Karena dosa tidak akan dilimpahkan kepada orang lain. Tapi karena sebab dosa tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuat sebab kepada orang lain, apakah itu putrinya, istrinya, mungkin saudarinya, yang dengan sebab tersebut kemudian juga terjatuh di dalam dosa. Ya, sehingga tidak berpengaruh secara langsung, tidak. Tapi yang seperti itu khawatir kalau kemudian ya itu akan menular atau menyebar kepada orang lain yang tentu masing-masing juga punya sebab kenapa terjatuh di dalam dosa tersebut. Artinya kalau keluarga orang lain ternyata juga tetap istiqomah, tetap berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan terpengaruh dengan keburukan tersebut, insya Allah. Ya, sehingga dalam semua amal, dalam semua maksiat ataupun dosa, itu keburukannya hanya kembali kepada diri sendiri. Ya, namun sisi kita khawatir kalau kemudian ya dengan sebab dosa tersebut kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga jadikan sebab untuk yang lain juga terjatuh di dalam dosa. Dan itu sebagai motivasi buat kita untuk takut berbuat dosa. Ya, untuk takut berbuat dosa, kenapa khawatir yang seperti itu juga merembet atau menular kepada yang lain. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.
2: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kira Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa kembali menghadiri kuliah zuhur untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab 23, halaman 64. Sudah ketemu anak-anak? Sudah? Di halaman yang ke-64 ini, penulis membawakan tiga adab. Berapa adab? Tiga adab yang perlu untuk dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya. Yang pertama, kata penulis, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Apa yang pertama? Tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya langsung. Contoh misalnya, nama saya Abdullah Zain. Gak boleh anak saya memanggil langsung dengan nama saya. Dipanggil dari jauh, Zain, Zain, gak boleh. Ya. Tapi harus pakai panggilan apa? Pak atau abi atau ayah. Intinya gak boleh panggil nama langsung. Apa yang pertama nak? Tidak boleh memanggil nama ayah secara langsung, dan ibu juga sama. Yang kedua, tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Apa yang kedua? Tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sampai di sebuah tempat, yang duduk duluan siapa? Orang tua. Ini adab yang kedua. Jangan sampai kita duduk sedangkan orang tua kita apa? Berdiri, enggak boleh. Entah itu di kendaraan, di bis misalnya, di kereta misalnya. Anaknya duduk santai-santai, orang tuanya berdiri, enggak boleh. Termasuk juga ketika bertamu. Enak, jangan di depan kamera. Nah, duduk. Nah, di situ. Termasuk juga ketika bertamu. Ya, ketika bertamu. Kalau misalnya kita bertamu datang, jangan duduk dulu kalau orang tua belum duduk. Ini yang keberapa? Kedua. Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga, tidak boleh berjalan di depan orang tua. Tidak boleh berjalan di depan orang tua. Berarti kalau mau berjalan di mana? Di sampingnya atau di belakang? Siapa yang bisa ngulangi? Anak-anak, tiga adab. Tidak boleh langsung. Bagus. Yang kedua? Masya Allah. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Berjalan? Masya Allah. Barakallahu fiik. Besok Ustaz kasih hadiah. Ya, pintar. Jadi ternyata adab-adab seperti ini, tiga adab ini, itu ada di dalam tuntunan Islam. Jangan dipikir itu hanya sekedar

orang laki-laki tersebut, si A dan si B katakanlah. Abu Hurairah tanya kepada si A, ini siapa? Ini siapa? Maksudnya ini siapa itu apa? Apa hubungannya antara engkau dengan dia? Kerabatkah, pamankah, atau temankah? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Maka si A mengatakan, Abi. Apa? Abi. Kata si A, ini adalah ayahku. Begitu mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dua orang ini adalah anak dan ayah, maka Abu Hurairah berkata, menyampaikan tiga nasihat tadi di depan. Yang pertama kata beliau, la tusammihi bismihi. Apa tadi yang pertama? Jangan memanggil orang tua langsung dengan namanya, karena itu tidak sopan. Apalagi sejak awal berniat untuk menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Anak-anak, kalau ada teman kalian menjadikan nama orang tua kalian sebagai bahan olok-olokan, tegur. Kalau enggak berani negur, lapor kepada ustaz. Dan ustaz enggak boleh membiarkan anak seperti ini. Ya, jadi ingat, kalau ada anak-anak manggil nama teman ayahnya langsung dengan namanya dan tujuannya adalah untuk mengolok-olok, dan ini sering terjadi antara anak-anak saling mengolok-olok dengan menyebut nama ayahnya, tegur temannya itu. Kalau enggak berani negur, laporkan kepada ustaz, dan ustaznya tidak boleh membiarkan ini supaya tidak menjadi kebiasaan. Apa adab yang pertama? Pesan dari Abu Hurairah, tidak boleh menyebut nama orang tua secara langsung. Panggillah dengan panggilan Pak, Ayah, Abi, ya, Bapak, ya, Babah, ya, terserah. Yang penting panggilan-panggilan yang bagus. Al-Walid, ya, Walidi, Abati, ya. Ini yang pertama. Kemudian kata Abu Hurairah, wala tamshi amamahu. Jangan berjalan di depan orang tuamu. Ini juga menunjukkan etika. Kalau kamu mau berjalan bersama orang tuamu, maka berjalanlah di sampingnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Ada sebagian anak gengsi, malu, bukan pada tempatnya untuk menggandeng siapa? Orang tuanya. Astagfirullah. Menggandeng orang tua kok malu? Wah, orang tua saya Ustaz deso ya. Pakaian saya enggak cocok kalau jalan sama orang tua saya. Wah, aku kan pakaiannya keren. Ya. Kalau aku jalan sama orang tua aku malu. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh berjalan di depan orang tua. Kalau mau berjalan, berjalan di sampingnya atau di belakangnya. Ya. Kecuali ya, kalau ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Misal lewat di tempat yang gelap. Lewat di tempat yang gelap. Sedangkan kita tidak tahu ini jalan aman atau tidak. Maka anak yang di depan. Untuk apa? Untuk melindungi orang tuanya. Itu boleh. Atau jalannya kelihatannya enggak rata. Ya, sedangkan ibu kita kesulitan untuk berjalan, maka kita jalan di depan, ya, supaya kita bisa memilihkan jalan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu tidak apa-apa. Jadi hanya dalam kondisi tertentu anak boleh berjalan di depan orang tuanya, yaitu kalau ada maslahat. Contohnya tadi, kalau nggak ada maslahatnya, jalannya lapang, jalannya enak, gak ada gangguan apa-apa, gak ada yang dikhawatirkan, maka anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Apa kata Abu Hurairah? Wala tajlis qablah. Jangan sekali-kali duduk sebelum orang tua duduk. Walaupun capek bagaimanapun juga. Biarkan orang tua duduk dulu, baru kita duduk.

Dan ini etika yang luar biasa, yang sering diabaikan oleh sebagian anak-anak. Dengan santainya duduk, bahkan kadang-kadang sambil cegang, sedangkan orang tuanya berdiri, apa ini? Ya. Dilakukan oleh anak biasa aja yang gak belajar agama, itu gak baik, apalagi dilakukan oleh anak yang belajar agama, lebih tidak pantas lagi. Anak pondok kah? Anak gereja Quran kah? Ya. Gak pantas sama sekali. Ya. Maka harusnya biarkan orang tua duduk duluan, baru kita duduk. Dan ini juga diberlakukan antara murid dengan guru, antara santri dengan ustaz. Tidak sopan. Tidak sopan. Santri duduk, ustaznya berdiri bicara. Santrinya dengan santai duduk sambil senderan, tidak sopan. Kalau misalnya ustaznya datang ingin berbicara sama santrinya, maka santrinya berdiri. Tidak sopan, dia tetap duduk, ustaznya berdiri. Ya. Seperti sikap orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak lagi duduk, kemudian orang tuanya datang pengen bicara sama anaknya dan orang tuanya tetap berdiri, maka anak ikut berdiri. Begitu pula santri ketika diajak bicara oleh gurunya, jangan sambil duduk. Kalau gurunya berdiri, ustaznya berdiri, maka santrinya ikut berdiri. Menyesuaikan. Jangan malah dengan santainya duduk seakan-akan kayak tidak ada apa-apa. Sampai ustaznya nunduk-nunduk gitu kalau mau ngomong. Latihan, ini etika. Etika yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Dan seorang muslim, orang yang perhatian dengan masalah etika dan adab. Ada berapa tadi? 3. Apa yang pertama? Jangan memanggil nama orang tua secara langsung. Yang kedua? Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga? Jangan berjalan di depan orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal dipraktikkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, kemampuan yang Allah berikan kepada jin adalah cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Dan ini tidak dimiliki oleh manusia. Manusia butuh yang waktu yang lama untuk bergerak dan berpindah-pindah. Sebagaimana kisah yang populer, Ifrit dari kalangan jin telah berjanji kepada Nabi Allah, Nabi Sulaiman, untuk menghadirkan singgasana Ratu Yaman ke Syam atau Baitul Maqdis dalam waktu yang lebih cepat dari berdirinya seseorang dari tempat duduknya. Dari duduk ke berdiri butuh berapa menit? Berapa detik? Cepat. Sampai hari ini pun belum ada pesawat yang mampu menempuh jarak dari Yaman ke Syam dalam waktu secepat itu. Sudah ada? Kereta cepat? Belum. Padahal sudah berlalu beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, tetapi teknologi manusia belum mampu menandingi gerak cepat bangsa jin yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis pada saat itu dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian pada saat itu berkata-katalah yang diberi ilmu dari Alkitab untuk mendatangkannya sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kisah ini bisa kita lihat di surah An-Naml ayat 39. Qala ifritu minal jin. Ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkanmu, akan mendatangkan singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku dalam hal ini memiliki kekuatan dan bisa dipercaya. Jadi Ifrit pada saat itu berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkan istana itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Dan Ifrit berkata, sesungguhnya ia sangat kuat dan juga dapat dipercaya. Ini adalah dalil bahwa bangsa jin cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Kemudian qala allazi indahu ilmun, kemudian berkata ia yang punya ilmu minal kitab, dari kitab dari Allah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata berkedip. Lebih cepat sebelum mata berkedip istananya sudah pindah. Maka falamma ra'ahu, maka ketika Nabi Sulaiman sudah melihat istana itu ada di sisinya, mustaqiran indahu, qala hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil. Lalu siapakah orang yang mampu memindahkan, orang yang mampu memindahkan istana tadi sebelum berkedip? Yakni alladzi indahu ilmun minal kitab, yang memiliki ilmu dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Di sini para ulama menyebutkan ini dari golongan malaikat. Jadi yang memindahkan istana itu akhirnya bukan ifrit tapi malaikat. Jadi bukan manusia di sini. Jadi manusia sampai hari ini tidak ada yang mampu untuk bergerak secepat itu. Maka sebagaimana
nabi-nabi Allah yang lain itu diberikan oleh Allah mukjizat. Maka Nabi Sulaiman pun diberikan mukjizat. Dan di sana ada para malaikat yang menyertai, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditawarkan oleh para malaikat yang menjaga gunung untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif. Tetapi ditolak oleh Rasul. Maka di sini malaikat menawarkan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman belum sempat menjawab, istana sudah pindah. Jadi sebelum mata berkedip. Sehingga kalau masalah kekuatan, kecepatan, manusia kalah kuat dan kalah cepat. Manusia kalah kuat dan kalah cepat.

0: Perbedaan masjid dan musola. Secara bahasa, masjid diambil dari kata sajadah yang artinya bersujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak menyebutnya marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Makna masjid secara istilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seluruh permukaan bumi yang digunakan untuk sholat sebagai masjid. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu sholat, segeralah dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, dimanapun seorang menjumpai waktu sholat, segera dia sholat, karena tempatnya adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, asal makna masjid dalam syariat adalah semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Kita memahami bahwa makna kata masjid dalam hadis di atas adalah masjid dalam makna umum, bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali beberapa wilayah yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat, seperti kuburan, kamar mandi, atau tempat najis dan kotoran. Yang menjadi kajian kita adalah masjid dalam makna khusus, yaitu tempat yang berlaku di sana hukum-hukum masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, doa masuk keluar masjid, larangan jual beli, dan seterusnya. Az-Zarkashi, beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin atau urf. Kemudian, masyarakat kaum muslimin memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat Id atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Kemudian, dalam fatwa Lajnah Da'imah, ketika menjelaskan pengertian masjid, dinyatakan, masjid secara bahasa artinya tempat sujud, dan secara pengertian syariat, masjid berarti setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Batasan masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu oleh kaum muslimin secara berjamaah adalah bangunan yang dikelilingi tembok atau kayu, atau pelepah, atau bambu, atau semacamnya. Inilah wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid seperti larangan-larangan bagi wanita haid, nifas, atau orang junub untuk tinggal di dalamnya. Majmu' Fatawa Lajnah Da'imah. Masjid Jami'. Istilah lain yang perlu kita catat terkait kata masjid adalah kata jami'. Ada istilah masjid jami'. Dalam kitab Al-Masajid, Dr. Said Al-Qahtani menjelaskan, adapun kata al-jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid. Disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaahnya dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut jami', istilah ini dipakai untuk menyebutkan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, meskipun masjid ini kecil. Karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu. Al-Masajid. Musola rumah atau ruang sholat di kantor. Di beberapa rumah kaum muslimin, terkadang terdapat satu ruang khusus untuk sholat. Apakah tempat semacam ini bisa kita sebut masjid, sehingga memiliki hukum khusus seperti umumnya masjid? Di antara batasan masjid yang telah disebutkan, tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Kriteria semacam ini tidak ada untuk musola rumah, karena musola rumah milik pribadi, sehingga tidak semua kaum muslimin bisa sholat jamaah di sana. Pemilik rumah memungkinkan untuk menjualnya atau menggantinya menjadi ruang lain. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat lima waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa dengan alasan dimiliki orang lain dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid. sehingga tidak memiliki hukum masjid. Berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Tanya tambahan. Jawab beliau, tidak dianjurkan, namun jamaah boleh sholat sunnah seperti biasa. Fatwa Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi masjid, sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna kata masjid secara bahasa. 2. Bangunan yang memiliki hukum masjid ada 2. Masjid biasa, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami, itulah masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan untuk Jumatan. 3. Musola untuk tempat sholat 5 waktu. Dalam pengertian syariat termasuk masjid biasa, karena tempat ini bersifat permanen, menjadi milik masyarakat umum dan digunakan kaum muslimin untuk sholat 5 waktu. 4. Semua bangunan yang dihukumi masjid, maka berlaku ketentuan sebagai masjid. Seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap, dan seterusnya. 5. Musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu, tidak dihukumi sebagai masjid. 6. Semua bangunan yang tidak dihukumi masjid, maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Sehingga tidak ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub boleh menetap, dan seterusnya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
1: edisi Selasa 9 Muharram 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa Anda dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Alam Kubur.
0: Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله سدرك وسدرك سيمان سبحان الله سبحانه وتعالى senantiasa merahmati kita, mengasihi kita, memberikan anugerah kepada kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di kehidupan dunia adalah kehidupan yang baik dan tambahan kebaikan, dan matinya kita kelak adalah istirahatnya kita dari segala dosa dan kembalinya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-maut, kematian, sebagai penghancur dari segala kenikmatan dan keindahan dunia. Tidaklah bagi raja, bagi para pembesar, ketika mereka mengingat kematian, maka sudah menjadi hambarlah kekayaan yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki. Karena al-maut memindahkan manusia dari istana yang mereka tempati ke kuburnya, dari terang benderangnya dunia kepada kegelapan lahan, dari bersenda gurau dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, berganti dengan bertemankan belatung dan binatang yang ada di dalam tanah, dari menikmati segala kenikmatan-kenikmatan makanan, minuman dan apa yang ada di muka bumi, berganti dengan sesalan tanah yang ada di dalam, yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya, dari nikmatnya bersama-sama di kehidupan dunia, hidup dengan keluarga kita, pindah kepada tempat yang kita harus sendirian di sana, menyendiri kita, terbujur di kubur kita, dan tidak ada benteng sedikit pun yang bisa melindungi manusia dari kematian. sehingga tidak akan tersisa manusia pun kecuali dia akan merasakan kematian. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan kematian ini Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan, telah menetapkan sebagai suatu kewajiban bagi setiap makhluknya dan mewajibkan keabadian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-maut sebagai jalan keluar keselamatan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka berpindah dari segala penderitaan dan kelelahan kehidupan dunia kembali kepada kenikmatan keabadian yang tiada akhir-akhirnya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur ini sebagai penjara bagi orang-orang yang celaka, di tempat yang sempit sebelum mereka akan dipanggil di sidang pengadilan yang paling adil pada saat yaumul mahsyar. Dan di dalam hal itu semua Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada kita di dalam kitab sucinya, di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua adalah nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar, sehingga membuat seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa optimis di dalam menjalani kehidupan dunia ini, karena mereka menanti penantian yang ada ujungnya. Yang mereka nanti adalah sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita, terutama di ayat di surat yang sering dibaca oleh para khatib Jumat, yaitu surat Al-A'la. Ya, diingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Namun kalian lebih mementingkan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Manusia sudah, kita sudah banyak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal ini dalam hampir seluruh ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu. Setiap Jumat kita mendengarkan khatib membacakan surat Subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiah. Namun tetap tidak bisa merubah orientasi materialistis yang kita miliki setiap hari, yang tiap saat sejak kita membuka mata sampai kita memejamkan mata kembali, membuka mata sampai memejamkan mata kembali, dunia adalah prioritas kita. Walaupun kita menyadari bahwa dunia ini tidak punya masa depan, masa depannya kuburan. Masa depan di dunia ini, ya di kuburan itulah masa depan. Seseorang mengejar, mengejar, mengejar impian-impiannya, padahal dia tahu bahwa tidak ada garansi setelah dia meraih kesuksesannya baru dia akan merasakan kematian. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang menyadari bahwa kematian adalah penghujung perjalanannya di kehidupan dunia ini dan tanah adalah tempat berbaringnya, belatung yang ada di tanah sebagai sahabatnya, munkar dan nakir yang akan menjadi temannya di kuburnya untuk menanyainya, kiamat adalah masa penantiannya, surga atau neraka tempat dia akan digiring, maka seorang yang menyadari bahwa itulah perjalanan yang akan ditempuh olehnya dan itu wajib dan pasti setiap kita menempuhnya, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali harus selalu mengingat, selalu sering-sering mengingat kematian, mengingatnya, mempersiapkan diri untuk datangnya hari tersebut, mentadaburinya, memperhatikan akan hal ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hidayah yang telah subhanallah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena kita menyadari ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah bahwa tidak ada bekal yang terbaik yang dibawa oleh seorang hamba untuk perjalanan yang super jauh, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu jauhnya. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini, mau 100 tahun sekalipun misalnya usia seseorang, tidak akan sebanding tempat dengan tempat dia berdiam sejenak di kuburnya. Di kubur kita tidak lama-lama, namun lamanya tinggal seseorang di alam barzakhnya masih lebih lama daripada dia tinggal di kehidupan dunia. Maka Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan dengan memperbanyak-banyak. Kalian dilalaikan dengan memperbanyak segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kalian kelak. Memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak jabatan, memperbanyak teman, yang semuanya tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian dilalaikan itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtum al-maqabir. Sampai kalian berziarah, kata Allah, berzurtum, berziarah, sampai kalian kembali ke kuburan. Disebutkan oleh Allah dengan kata ziarah, artinya menunjukkan bahwa kita tinggal di alam barzakh itu tidak lama-lama, walaupun masih lebih lama dari kehidupan dunia. Betapa banyak manusia yang sudah hidup ratus, yang sudah hidup 1000, 2000 tahun yang lalu, mungkin saat ini dia masih di alam barzakhnya, lebih lama dari kehidupan yang telah dia alami di masa dia hidup. Ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam hampir 1000 tahun usia beliau. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 1000 tahun usia beliau. Namun berdiamnya mereka di kuburnya saat ini lebih lama dari hidupnya mereka dahulu. Akhirat lebih lama lagi. Ya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya, dalam surat Al-Ma'arij Allah menyebutkan dalam salah satu ukuran hari di akhirat itu, yang diukur satu harinya dengan kehidupan dunia 50,000 tahun. Satu hari. Satu harinya. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah sebutkan dari salah satu ukuran hari di akhirat, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dari satu hari yang ukuran satu hari itu jika diukur dengan kehidupan dunia 50,000 tahun. Jadi kalau bisa dibayangkan, wal'iyadhu billah, jika ada seseorang yang dihukum sehari di neraka, tapi ukuran harinya akhir, sehari. Bagaimana jika setahun, wal'iyadhu billah, ukuran akhir? Ya, kalau orang sekarang berbuat kriminal sejahat-jahatnya di kehidupan dunia ini, memperkosa, membunuh ini, 10 tahun ketawa-ketawa dia. Ya, 10 tahun kalau saya di penjara, baik-baik di penjara dapat remisi tiap tahunnya, paling tersisa setengah. Keluar perkosa orang lagi. Ya, rusak orang lagi, buat kerusakan di muka bumi. Adapun dalam hukum syariat Islam, yang seperti itu kalau sampai membuat menghilangkan nyawa seseorang, mati hukumnya. Selesai. Bahkan jika ada harta yang diambil selain dia dihukum mati, dia harus disalib. Ya, setelah mati disalib sebagai pelajaran bagi para perompak, para penjahat-penjahat yang lainnya. Pelajaran bagi yang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang penyair mengingatkan di dalam salah satu syairnya, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-laylu idza janna laylan hal ta'ishu ila al-fajr. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرجى طول عمره وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. Penyair ini mengingatkan, berbekallah kalian dengan di kehidupan dunia ini dengan ketakwaan, karena engkau tidak pernah mengetahui jika malam telah datang, apakah kita akan berjumpa dengan waktu fajar besok. Siapa yang menjamin bahwa usia kita sampai besok fajar? Betapa banyak pengantin yang dihias, didandan untuk pasangannya, namun tidak lama lagi di malam yang dinanti, sebelum datangnya malam yang dinanti-nanti, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang usianya, namun jasad-jasad mereka dimasukkan di dalam kegelapan kubur. Betapa banyak orang-orang sehat yang mati tanpa sebab, dan betapa banyak orang yang sakit, yang sakit namun masih hidup menahun. Betapa banyak pemuda yang tertawa terbahak di siang dan malam harinya, namun tanpa disadari kain kafannya telah ditenun untuknya. Betapa banyak orang yang di pagi hari dia meninggali menempati istananya, namun di sore hari dia harus menempati kuburnya. Maka jadilah anda sebagai orang yang ikhlas, beramal baiklah selalu. Semoga itu akan memberikan pahala yang besar bagi dirimu. Senantiasalah bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan itu adalah perlindungan di hari yang sangat dahsyat pada saat kita dikumpulkan di hadapannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan tentang al-maut adalah pintu dari pembicaraan dari salah satu iman yang wajib diimani oleh setiap muslim, dan bahkan termasuk bagian dari rukun iman, yaitu iman terhadap al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir salah satu rukun iman yang enam yang wajib diimani oleh setiap muslim, dan tidaklah dia seorang muslim kecuali dia harus beriman kepada rukun iman yang ini, dan ketika dia tidak beriman kepada ini maka kufurlah dia. Seorang yang beriman kepada hari akhir artinya dia meyakini, yang pertama, bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sirna, fana, pasti sirna, berakhirnya seluruh kehidupan secara keseluruhan ini pasti, dan kemudian akan berganti dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Permulaan dari kehidupan baru yaitu kehidupan akhirat, itu yang dimaksud dengan al-yaum al-akhir, hari terakhir. Maka konsekuensi orang yang beriman kepada hari akhir, bahwa dia meyakini dengan penuh keyakinan bahwa dunia ini adalah fana, dan juga mengimani semua tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya akan fananya dunia ini. Ya, nanti insyaAllah jika kita memberi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita akan membahas ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Beliau menyebutkan dalam ratusan hadis yang menjelaskan tentang tidak akan terjadi kiamat kecuali akan begini, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan terjadi begini, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan begini. Dan ikhwatal iman, semua ulama yang saya baca bukunya menyampaikan bahwa semua tanda yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi semuanya. Semua tanda yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi semuanya. Kecuali tanda-tanda besar. Kecuali beberapa tanda-tanda besar yang kalau sebagian besar dari ratusan hadis itu sudah terjadi, maka beberapa yang belum terjadi ini akan sangat sebentar ditunggunya. Sangatlah sebentar. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mengimani dengan iman kepada hari akhir ini tentang keadaan kehidupan akhir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmatnya surga atau azabnya api neraka, dan apa hal-hal dahsyat yang terjadi di akhirat semuanya itu, pada sejak manusia dibangkitkan di mahsyarnya, ketika manusia dihisab, ketika manusia melewati sirat, ya, di kantara, dan yang lain sebagainya, wajib mereka mengimani itu semua. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada hari akhir bukan hanya wajib, bahkan ini bagian dari rukun, tiang, dasar, pilar yang dengannya dibangun akidah seorang mukmin. Tidak akan benar akidahnya, imannya kecuali beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan adalah ketika kamu memalingkan wajahmu menghadap timur dan barat, namun kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir ini adalah satu paket yang tidak akan bisa dipisahkan. Saking pentingnya hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman kepada Allah dan hari akhir ini selalu dikaitkan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puluhan ayat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengaitkan sikap perilaku seorang muslim, akhlaknya, imannya, ya, iman kepada Allah dan hari akhir ini akan berdampak kepada perilaku dan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini hadis mudah dihafal. Mudah sekali dihafal. Kita bisa mudah sebentar mengingatnya. Namun coba kita amalkan 24 jam saja dalam kehidupan kita. 24 jam. Lolos, tambah lagi 24 jam lagi. Lolos dalam seminggu, dalam sebulan coba kita lakukan. Tidak berbicara kecuali yang baik. Subhanallah. Betapa beratnya hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ketika mensyarah hadis ini, Allah Nabi SAW mengisyaratkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir akan berdampak kepada apa yang dia ucapkan. Dia akan mempertimbangkan segala ucapannya. Jika ucapannya itu mengandung suatu mafsadat, pasti tidak akan dia ucapkan. Jika ucapannya itu mengandung maslahat dan ada mafsadatnya, maka dia akan tidak bicara, diam saja. Kalau ada maslahatnya, tapi ada mafsadatnya juga, lebih baik diam. Yang disebut oleh Nabi, perkataan yang baik ucapkan. Subhanallah. Apalagi yang sia-sia. Apalagi mengadu domba. Apalagi riba. Apalagi wallahu akbar. Kalimat-kalimat yang lebih akan menjerumuskan orang yang mengucapkannya kelak pada hari kiamat. Wal'iyadzu billah. Dikaitkan oleh Nabi menjaga lisan ini dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dalam hadis tersebut juga dari Abu Hurairah dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu sangat terkait dengan keimanan seorang hamba. Jika imannya kepada Allah benar, imannya kepada hari akhir itu benar, maka dia akan memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Dia akan malu, bukan malu kepada tamu itu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai ada tamu yang datang ke rumahnya namun dia tidak menghormatinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangga termasuk bentuk yang mengurangi keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Pertanyaannya, kenapa dikaitkan selalu iman kepada Allah dan hari akhir? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa selalu dikaitkan seperti ini? Karena ini berbicara tentang permulaan dan akhir. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memulai segala kehidupan yang ada. Allah yang memulainya, Allah yang menciptakannya. Maka seorang yang beriman kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka dia akan pasti beriman kepada hari akhir. Allah yang memulai segala sesuatu bisa mengakhirinya sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya. Maka aneh, sangat aneh orang yang percaya Tuhan namun tidak percaya adanya Nabi. Itu aneh. Anehnya artinya dia meyakini bahwa Tuhan itu setelah menciptakan segala sesuatunya kemudian manusia dilepas begitu saja, tidak dikasih petunjuk, tidak dikasih bimbingan, tidak diarahkan, tidak dijelaskan apa tujuannya hidup di dunia. Ini aneh. Kalau dia beriman bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, beriman Allah itu ada, menciptakan segala sesuatu, mencukupi segala kebutuhan manusia di dunia ini, melebihkan manusia dari banyak makhluknya dengan penglihatan, pendengaran, dengan akal fikiran, dengan hati, dengan fitrahnya, dikasih kelebihan-kelebihan ini, namun manusia tidak diberi petunjuk untuk apa hidup di dunia, ini mustahil. Namun manusia tidak diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, ini mustahil. Kalau kita bertanya kepada orang yang percaya kepada akhirat, kepada Allah, ya, percaya akan adanya Tuhan namun tidak percaya akan adanya kenabian, kita tanya kepada mereka, apa tujuan kita hidup di dunia? Untuk apa? Untuk makan dan minum? Untuk melampiaskan syahwat kita? Tidak. Pasti dia mengatakan tidak. Untuk apa? Apa tujuannya? Kalau bukan itu, apa tujuannya yang lain? Kalau yang bukan tujuan saja, makan, minum, syahwat dan yang lain, urusan dunia dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masa urusan yang tujuan utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan beriman kepada Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada syariatnya, ini tidak dicukupi oleh Allah? Ini mustahil. Ini mustahil. Maka dikaitkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, ini sangat nyambung, sangat terkait. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib dia beriman kepada hari akhir, karena dia meyakini bahwa ketika dia mengimani Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memulai segala sesuatu, nanti kelak dia akan mengakhirinya. Di saat itu dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita terkait apa yang telah kita perbuat di kehidupan dunia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang penggambaran hari akhir dengan ratusan ayat. Misalnya di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Fahiyya yawma idhi wahiyya wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada seorang pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan menetapkannya di dalam Al-Quran, dengan menegaskan akan pasti terjadinya, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 6 dan 7. Dalam surat Al-Hajj ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur." Allah menegaskan, dan itulah bahwa sesungguhnya Allah, Dia adalah yang benar, Dia adalah Tuhan yang benar, dan Dia akan menghidupkan yang mati, dan Dia menghidupkan yang mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan kiamat itu pasti terjadi, dan sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi, tiada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Allah SWT pasti membangkitkan orang-orang dari kuburnya. Surat Al-Hajj ayat 6 dan 7. Dalam surat At-Taghabun ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Orang-orang kafir beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Qul bala wa rabbi, katakan pasti kamu akan dibangkitkan, demi Tuhanku kalian pasti dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan kalian pasti akan diberitahu oleh Allah terkait apa yang telah kalian perbuat. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan yang mati. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam puluhan dan ratusan ayat menyebutkan tentang hal ini, dan tidak akan benar ruh seorang hamba, tidak akan benar kehidupan manusia di kehidupan dunia ini tanpa iman kepada Allah dan hari akhir. Manusia akan menjadi baik, bagaimana dia menjaga sikapnya, menjaga tutur katanya, menjaga penglihatannya, menjaga komitmennya, dan semuanya adalah dengan semakin bertambah imannya kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Semakin bukan hanya sekedar tahu, tapi semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah ilmunya, semakin akan memperbaiki ibadahnya, akan semakin memperbaiki dirinya, akan semakin memperbaiki akhlaknya, akan semakin memperbaiki ruhnya. Maka dengan kedua iman ini, iman seseorang akan menjadi, kehidupan manusia akan semakin baik. Tanpa iman kepada Allah dan hari akhir, kehidupan manusia akan semakin buruk. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini juga mengisyaratkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri kita menyambut hari akhir ini. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, beliau mengatakan, yajibu ala man la yadri mata yabghadhul mautu an yakuna musta'iddan. Wajib bagi setiap orang yang tidak pernah tahu kapan dia dijemput oleh kematian, ya bagi siapa saja yang tidak tahu kapan dia dijemput kematian, wajib bagi mereka untuk selalu mempersiapkan diri. Wajib mempersiapkan diri, dan jangan pernah tertipu dengan masa muda dan kesehatan. Karena yang paling sedikit mati itu orang tua. Wa aktsaru man yamutu syubban, yang paling banyak itu anak-anak muda. Maka jarang, orang-orang tua itu sedikit, ya, yang sampai usia 80, sedikit sekali, karena belum sampai usia itu sudah berangkat duluan. Yang tersisa yang lolos seleksi, namun sebentar lagi juga akan dipetik juga waktunya. Wal hadhar al hadhar minal ma'asi, berhati-hatilah kalian dengan dosa, karena akibatnya sangatlah buruk. Betapa banyak dari dosa yang dilakukan oleh seseorang yang itu mengakibatkan tergelincirnya kakinya, dan akan menjadi penyesalannya yang tiada henti setelah dia keluar dari kehidupan dunia. Maka Nabi SAW mengingatkan, ightanim khamsan qabla khamsin, jagalah lima perkara sebelum yang datang lima perkara. Hayataka qabla mautik, jagalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Wasihataka qabla saqami, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faragaka qabla syughlik, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik, jagalah masa mudamu sebelum datang masa pikunmu. Wa ghinaka qabla faqrik, jagalah masa kecukupanmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Timbanglah, timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan diri kalian untuk hari yang sangat besar kalian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang sadar, dia tidak akan pernah lalai untuk selalu menghisab dirinya di kehidupan dunia ini sebelum nanti penghisaban yang besar di hadapan Allah. Yang ada adalah penyesalan. Terutama kita ikhwatal iman, setiap hari kita tidak akan pernah tahu apakah besok hari baru atau tidak bagi kita. Setiap orang sadar ya bakal mati. Namun banyak orang tidak sadar bahwa dia akan dihisab oleh Allah SWT. Orang kafir pun tahu dia bakal mati. Ya, tidak ada manusia merasa dia akan hidup abadi. Maka dia mengira kalau artinya bakal mati, mumpung saya belum mati, nikmati kehidupan sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada lagi kehidupan sesudah itu orientasinya orang kafir. Ya. Mumpung belum meninggal dunia, senang-senangkan dulu sekarang. Sebelum datangnya kematian. Mereka bukan tidak tahu bakal mati, tahu, mereka yakin mereka bakal mati. Namun mereka tidak tahu kalau setelah mati itu ada, itu awal kehidupan. Setelah kematian itulah awal kehidupan. Maka kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap sekali mendengar seseorang ditimpa musibah meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enak diucapkan. Tapi apakah kita pahami? Apakah kita yakini? Ada Fudail bin Iyad pernah bertanya kepada seseorang, "Pak, umurnya berapa?" "Usia saya 60 tahun." "Inna lillah." Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, kata beliau, "Artinya, Pak, sejak 60 tahun yang lalu, kamu ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang hampir sampai waktunya. Sudah 60 tahun jalan menuju Allah. Sisa sedikit perjalanannya." Setika diucapkan seperti itu, orang ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kata Imam Fudail, betapa banyak orang mengucapkan kalimat itu namun tidak tahu maknanya. Kalau kamu yakin bahwa kamu milik Allah, kamu yakin akan dimasukkan ke dalam kuburmu, akan dikembalikan kepada Allah, kamu yakin suatu saat kamu akan dibangkitkan dari kuburmu. Kamu yakin akan diseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya terhadap semua amal yang telah kamu perbuat di kehidupan dunia. Kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu yakin seperti itu, maka siapkanlah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaanmu sebelum kamu ditanya. Maka orang itu mengatakan, "Ya Imam, saya sudah 60 tahun, apa yang harus saya lakukan?" Nasihat beliau mudah. Sisa usiamu isi dengan iman, dengan amal soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hidupmu, maka Allah akan mengantarkanmu kepada penutup yang baik, husnul khatimah. Namun kalau tidak, kamu masih menyanyi

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Selanjutnya ma'asyiral muslimin, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Ya. Syafaat Nabi Muhammad terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang khusus, ini syafaat yang besar. Syafaat Nabi tadi di Padang Mahsyar yang sudah saya ceritakan. Di mana orang-orang sudah datang kepada para nabi, tapi semua nabi apa? Angkat tangan. Ya, uzur. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu syafaat yang khusus bagi nabi. Ada syafaat yang umum. Artinya umum itu nabi juga bisa memberi syafaat, selain Nabi Muhammad juga bisa memberi syafaat. Jadi ada syafaat itu yang khusus bagi Nabi Muhammad saja. Contohnya tadi, itu namanya syafaatul udhma. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad saja. Para nabi yang lain enggak bisa, para malaikat pun enggak bisa. Itu spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua ini syafaat umum, artinya bukan hanya Nabi Muhammad saja. Malaikat juga nanti bisa memberi syafaat. Para nabi-nabi yang lain juga bisa memberi syafaat. Orang-orang yang beriman juga bisa memberi syafaat. Ya. Nah ini. Baik. Jadi syafaat itu ada yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada juga syafaat yang umum. Ya. Di antara syafaat yang umum, ini yang paling penting, sebenarnya banyak rinciannya, macam-macamnya. Tapi yang paling penting dalam masalah syafaat ini adalah syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Syafaat Nabi Muhammad untuk pelaku dosa besar. Kenapa ini ditekankan oleh para ulama? Karena syafaat jenis ini yang banyak diingkari oleh para ahlul bid'ah, orang-orang ahli filsafat, orang-orang mu'tazilah. Mereka enggak percaya dengan syafaat ini. Kenapa? Karena menurut mereka, orang kalau sudah masuk neraka enggak mungkin bisa keluar. Karena bagi mereka pelaku dosa besar itu kafir. Yang namanya kafir berarti masuk neraka selama-lamanya. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu, ya, selama dia masih beriman, maka dia tetap beriman. Cuma berkurang imannya. Dia fasik, tapi tidak kafir. Tapi tidak kafir. Buktinya, dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'mininak tatalu. Kalau ada dua kubu dari orang-orang yang beriman yang saling berperang, mereka saling berperang, mereka saling membunuh, tapi Allah tetap menyebut mereka orang-orang beriman. Ya, tidak kafir. Jadi orang yang beriman tapi dia melakukan dosa besar tidak kekal selama-lamanya di neraka. Dia bisa saja diampuni oleh Allah, bisa saja mendapatkan syafaat sehingga keluar dari neraka, dikeluarkan oleh wadari neraka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, ini sekali lagi saya tekankan, karena ini yang banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, mereka tidak percaya dengan jenis syafaat ini. Makanya para ulama menekankan, kita wajib beriman dengan syafaat jenis ini. Ya, bahwa pelaku dosa besar, mereka selama masih memiliki iman, tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya, mereka bisa saja keluar. Karena yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun memiliki iman ya sekecil biji sawi, kelak mereka akan dikeluarkan dari api neraka sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Taib. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa yang bisa memberi syafaat itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, ada juga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh para malaikat. Yang kedua, para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum mukminin. Orang-orang beriman itu juga bisa memberi syafaat. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil mu'minun falam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang beriman sudah memberi syafaat, yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang pengasih, yang penyayang. Jadi yang lain sudah, para malaikat sudah, para nabi sudah, orang-orang yang beriman sudah, sekarang giliran saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, itu menunjukkan bahwa malaikat juga bisa memberi syafaat, para nabi juga bisa memberi syafaat, orang-orang beriman juga bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat juga yang ada dalilnya para syuhada, orang-orang yang mati gugur di medan perang. Ya. Yang kelima juga adalah anak-anak kaum mukminin. Ya, anak-anak kaum mukminin. Ya. Nanti mereka bisa memberi apa? Syafaat untuk orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada orang tua yang ditinggal mati oleh tiga anaknya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada anak-anaknya tersebut, "Masuklah kalian ke surga." Anak-anak tersebut menjawab, "Kami tidak akan masuk surga sehingga orang tua kami datang." Mereka enggak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya. Akhirnya dikatakan kepada mereka, "Masuklah ke surga bersama orang tua kalian." Ya, bersama orang tua kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita bisa berkumpul dengan keluarga kita kelak asalkan kita sama-sama apa? Beriman. Kita bisa reuni dengan keluarga kita di surga selama kita sama-sama beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Ya, jadi salah satu yang bisa memberi syafaat siapa? Anak-anak kita. Selama anak-anak tersebut apa? Beriman, anak-anak yang saleh. Makanya disebutkan juga di dalam sebuah hadis, "Inna Allaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah fayaqul rabbi anna li hadha fayuqal hadha waladuka yastaghfiru laka." Ada orang tua yang mendapatkan fasilitas di surga, kedudukan yang sangat tinggi di surga. Sampai orang tua tersebut apa? Heran. "Ya Allah, dari mana ini? Kok saya mendapatkan kedudukan yang begitu spesial?" Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Dia mendapatkan, ya mungkin kalau kelas gitu ya, kelas VIP lah. Heran dia. Perasaan amalnya biasa-biasa aja, tapi kok mendapatkan balasan yang begitu spesial. "Dari mana ini ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Hada waladuka yastaghfirulaka." Ini adalah karena anak-anakmu yang selalu mendoakan kamu, yang selalu memohonkan ampun untukmu. Maka ini faedah penting bagi kita, pelajaran penting bagi kita, para orang tua hendaknya untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Anak-anak ini aset yang sangat berharga. Aset yang sangat berharga. Kalau kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang saleh, mereka yang akan mendoakan kita. Mereka yang akan mentransfer pahala untuk kita setelah kita mati. Dan mereka yang akan menggandeng tangan kita ke surga. Maka jangan sampai kita melalaikan ya tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita lebih peduli kepada usaha kita, harta kita, jabatan kita, tapi justru melalaikan aset yang sangat berharga, yaitu anak-anak kita. Ya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
3: Baik Ustaz, yang pertama Ustaz, kita mau bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Pertanyaannya, apakah dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang kembar dengan Sahih Bukhari? Dalam arti Imam Muslim mendapatkan itu dari Imam Bukhari lalu ditaruh di Sahih Muslim. Yang kedua, ada enggak misalnya dalam Sahih Muslim di mana beliau mencantumkan riwayat dari Bukhari? Kalau tidak ada, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, Ustaz.
4: Baik. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan dua-duanya hampir sama ya. Artinya kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari? Nah, jawabannya ini disebutkan oleh Syekh Masyhur dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimi, disebutkan oleh banyak ulama bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim banyak memiliki guru yang sama. Sehingga kalau seandainya Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari, berarti sanadnya tidak tinggi. Padahal ahlul hadis menyatakan bahwa isnad al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Ini kata Imam Ahmad. Al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Seorang mencari sanad yang tinggi itu merupakan kebiasaan baik dari para ulama salaf. Bahkan bukan hanya itu, Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan al-isnadun nazil qarhatun fil wajh. Ya, jadi sanad yang rendah itu seperti ada cacat di muka gitu. Kalau seandainya punya sanad yang tinggi, kenapa pakai yang rendah? Maka Imam Muslim seandainya beliau meriwayatkan hadis lewat Imam Bukhari, jadi tambah banyak itu sanadnya, sehingga menjadi sanad yang rendah. Kalau seandainya beliau langsung meriwayatkan dari gurunya, karena memang sama-sama punya guru yang sama, maka beliau menjadi riwayat yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Muslim telah selesai menyusun Sahih Muslim, karena beliau berhasil menyelesaikan itu dalam tahun 250 Hijriah. Padahal Imam Bukhari meninggal tahun 256. Setelah selesai beliau mengumpulkan hadis itu, baru beliau berguru kepada Imam Al-Bukhari. Itu pun melalui perjuangan. Karena apa? Mungkin antum pernah mendengar, Imam Muslim ini punya guru namanya Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Imam Ahlus Sunnah, hafalannya kuat, riwayatnya banyak sekali. Tapi dalam Sahih Muslim juga enggak ada nama Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Kenapa sebabnya? Karena satu saat Imam Muslim ini mulazamah sama Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli mendengar ada Imam Bukhari, seorang imam yang hebat, mau datang ke daerah Naisabur. Akhirnya beliau ngajak murid-muridnya untuk menyambut. Seiring berjalannya hari, Imam Bukhari terlihat mendapatkan apa namanya kabul, atau murid-muridnya lebih suka belajar kepada Imam Bukhari, mulai lebih tertarik kepada Imam Bukhari, sampai terjadilah hasad. Yang disebutkan oleh para ulama, ada hasad di antara para ulama, di antaranya yang seperti ini. Nah, akhirnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bilang kepada sebagian muridnya, coba dites Imam Bukhari itu dalam masalah lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya. Lafaz saya kalau ngomong membaca Al-Qur'an, nah suara saya ini makhluk atau bukan? Ini kan tipis, memang bahaya. Ya. Yang saya ucapkan itu Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk.
1: Tapi kalau lafaz saya, suara saya ini, suara saya ini adalah makhluk, karena saya sendiri makhluk, saya manusia makhluk, mata saya makhluk, mulut saya makhluk, suara saya juga makhluk. Nah, maka Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli ngomong pada muridnya, coba dites Imam Bukhari. Ini perkataan yang memiliki makna seperti ini dan seperti ini. Diteslah Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu, oh ini jebakan. Dan gaya seperti ini sampai sekarang ada. Ya, pengajian penuh jebakan. Ya. Kalau biar agak keren itu pengajian rekan-rekan intel kayak gitu kan gaya. Nah, tapi ini bukan karena itu, bukan karena itu. Tapi yang jelas itu dijebak. Tapi Imam Bukhari enggak mau jawab. Imam Bukhari enggak mau jawab, tapi terus ditanya-tanya, akhirnya beliau katakan af'alul ibadi makhluqah. Beliau katakan itu. Tidak mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluq yang maknanya bisa dipahami seperti ini, seperti itu, enggak. Beliau katakan af'alul ibadi makhluqah. Perbuatan dari setiap hamba adalah makhluk, kan perbuatan ini. Nah, akhirnya mulai banyak didesah-desuskan, beliau memiliki pemahaman bahwa Quran makhluk. Disampaikan ke Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, kata Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, berarti Imam Bukhari mubtadi', ahli bid'ah. Maka saya tidak halalkan murid-murid saya belajar kepada Imam Bukhari. Yang belajar di sana enggak usah belajar di sini. Yang belajar di sini enggak usah belajar di sana. Imam Muslim ngeyel. Beliau belajar sama Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, belajar sama Imam Bukhari. Ketahuan, ngamuk gurunya, Adz-Dzuhli ini ngamuk. Akhirnya Imam Muslim ngamuk juga. Semua riwayat yang dipelajari dari gurunya ini dikumpulkan, ditaruh di atas keledai, kemudian keledainya dipecut, tek, biar datang membawa kitab itu ke rumahnya. Kemudian dikatakan, ini semua hadis yang aku ambil dari engkau, tak kembalikan semua. Ya, dan beliau mulazamah ke Imam Bukhari. Padahal kasus seperti ini ternyata terjadi di akhir-akhir hayat Imam Bukhari, enggak lebih dari 5 tahun. Tapi masya Allah, Allah jadikan 5 tahun itu barokah sekali. Ya, sampai menjadi seorang imam ahlus sunnah. Kita bayangkan kalau kita ngaji di masjid ini sampai 20 tahun, mestinya sudah ngalahkan Imam Muslim ya. Tapi kita dapat gayanya. Ya, hasilnya mudah-mudahan. Nah, jadi itu diantara sebabnya kenapa Imam Muslim tidak menyebutkan itu. Adapun apakah ada hadis yang kembar atau berdekatan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Ya ada banyak, yaitu yang dikatakan muttafaq alaih, ya. Muttafaq alaih. Dan ada lagi istilah namanya al-mustakhrajat. Al-mustakhrajat itu artinya misalkan Imam Muslim dia punya guru Imam Bukhari, ada Sahih Bukharinya. Maka Imam Muslim ini akan meriwayatkan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak lewat jalur Imam Bukhari. Tapi dia akan melewati jalurnya sendiri, nanti jalurnya sendiri tempuk dengan jalurnya Imam Bukhari. Itu namanya mustakhrajat. Kayak gitu. Itu banyak. Bahkan yang mustakhrajat ala Sahih Muslim juga banyak. Seperti Abu Awanah Al-Isfirayini, Abu Nu'aim Al-Asbahani, kemudian muridnya juga Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi, semua memiliki kitab al-mustakhrajat. Itu menunjukkan murid yang berhasil dari gurunya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.
5: Masya Allah.
6: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali. Dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab. Artinya di sebelah kanan imam. Ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat. Karena mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu seperti ini. Kasyaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan sholat jamaah atau sholat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu Mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran, dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting, disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu A'lam.
7: Mutiara Nasihat.
2: Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, syarat-syarat syafaat. Tadi sudah kita sindir ya, bahwa syafaat itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang, tidak semua makhluk langsung bisa memberi syafaat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja enggak bisa langsung ngasih syafaat. Nabi Muhammad itu padahal para nabi enggak bisa langsung memberi syafaat. Seperti dalam hadis tentang syafaatul udhma yang disebutkan bahwasanya di padang mahsyar kelak orang-orang sedang antri ya hisab dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak bersandal, matahari didekatkan, ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, lehernya, bahkan ada yang tenggelam sesuai dengan kadar amal masing-masing. Kemudian mereka datang kepada Adam. Adam pun angkat tangan. Mereka datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Semuanya angkat tangan. Baru kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad apa? Sujud. Ya, Nabi Muhammad sujud. Mohon kepada Allah, merengek sama Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesempatan memberi syafaat. Jadi Rasulullah enggak bisa langsung ngasih syafaat, para nabi enggak bisa langsung ngasih syafaat. Mohon dulu sama Allah, merengek dulu sama Allah. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tuqta wasfa tusaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, kamu akan diberi permintaanmu. Berilah syafaat. Nah ini, baru diizinkan oleh Allah SWT untuk memberi apa? Syafaat. Setelah diizinkan, maka Nabi mengangkat kepalanya. Dan luar biasanya, ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya, ya, yang beliau ingat adalah umatnya. Ummati ya Rab. Ummati ya Rab, ummati ya Rab, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan begitu apa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, sehingga dalam kondisi yang genting kritis tersebut, yang beliau ingat adalah umatnya. Nah, syafaat ma'asyiral muslimin memiliki dua syarat. Tidak mungkin orang itu bisa memberi syafaat kecuali apabila terpenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Kalau Allah belum mengasih izin, enggak bisa orang ngasih izin. Enggak bisa orang ngasih syafaat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ridha kecuali bagi hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka tidak akan mendapatkan syafaat karena Allah tidak akan ridha kepada mereka. Jadi ada dua syarat agar ya seorang bisa memberi syafaat. Ya. Dan itu terkumpul dalam surat Thaha ayat 109. Dua syarat tersebut ada dalam surat Thaha ayat 109. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Macam-macam syafaat. Syafaat kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan adanya syafaat. Yang kedua, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kadang menetapkan dalam tempat yang lain, kadang Allah apa? Meniadakan. Nah, ini penting untuk kita fahami, mana syafaat yang ditetapkan oleh Allah, mana syafaat yang ditiadakan, supaya nanti nggak bingung kok di satu tempat menetapkan, di satu tempat yang lain meniadakan. Ya, kita perlu memahami, kita perlu menggabungkan, karena dalil-dalil Al-Quran itu tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Taib, adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah itu syafaat yang memenuhi dua syarat tadi, yaitu syarat izin dari Allah dan syarat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang ditiadakan, maka itu adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat tadi. Seperti syafaat ya orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini enggak bermanfaat bagi mereka syafaat. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Kenapa enggak bermanfaat? Karena mereka orang musyrik, orang kafir. Mereka enggak dapat ridha, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mungkin ridha ya kecuali bagi hamba-hambanya yang bertauhid. Adapun orang-orang yang berbuat syirik ya, mereka tidak akan diridhai oleh Allah. Kalau enggak diridhai berarti tidak memenuhi syarat ya untuk mendapatkan syafaat. Makanya ma'asyiral muslimin, kunci utama agar kita mendapatkan syafaat ya besok pada hari kiamat adalah tauhid. Ini kunci utamanya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, caranya yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Justru kalau kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, justru malah enggak mendapatkan syafaat. Orang kadang, sebagian orang datang ke orang-orang yang sudah mati atau ke kuburan untuk mendapatkan syafaat. Ya, justru ini keliru. Justru malah nanti besok pada hari kiamat enggak akan mendapatkan syafaat. Karena syafaat tidak diraih dengan kesyirikan. Syafaat itu diraih dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali, dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan, dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab, artinya di sebelah kanan imam, ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat, karena mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu seperti ini. Kashaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib, meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan sholat jamaah atau sholat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu Mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran, dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting, disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Nasihat.
2: Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, syarat-syarat syafaat. Tadi sudah kita sindir ya, bahwa syafaat itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang, tidak semua makhluk langsung bisa memberi syafaat. Bahkan Nabi Muhammad

0: sallallahu alaihi wasallam saja enggak bisa langsung ngasih syafaat. Nabi Muhammad itu padahal para nabi enggak bisa langsung memberi syafaat. Seperti dalam hadis tentang syafaatul udhma yang disebutkan bahwasanya di padang mahsyar kelak orang-orang sedang antri ya hisab dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak bersandal, matahari didekatkan, ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, lehernya, bahkan ada yang tenggelam sesuai dengan kadar amal masing-masing. Kemudian mereka datang kepada Adam. Adam pun angkat tangan. Mereka datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Semuanya angkat tangan. Baru kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad apa? Sujud. Ya, Nabi Muhammad sujud. Mohon kepada Allah, merengek sama Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kesempatan memberi syafaat. Jadi Rasulullah enggak bisa langsung ngasih syafaat, para nabi enggak bisa langsung ngasih syafaat. Mohon dulu sama Allah, merengek dulu sama Allah. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tuqta wasfa tusaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, kamu akan diberi permintaanmu. Berilah syafaat. Nah ini, baru diizinkan oleh Allah SWT untuk memberi apa? Syafaat. Setelah diizinkan, maka Nabi mengangkat kepalanya. Dan luar biasanya, ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya, ya, yang beliau ingat adalah umatnya. Ummati ya Rabb. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan begitu apa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, sehingga dalam kondisi yang genting kritis tersebut yang beliau ingat adalah umatnya. Nah, syafaat ma'asyiral muslimin memiliki dua syarat. Tidak mungkin orang itu bisa memberi syafaat kecuali apabila terpenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Kalau Allah belum mengasih izin, enggak bisa orang ngasih izin, enggak bisa orang ngasih syafaat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ridha kecuali bagi hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka tidak akan mendapatkan syafaat karena Allah tidak akan ridha kepada mereka. Jadi ada dua syarat agar ya seorang bisa memberi syafaat, ya, dan itu terkumpul dalam surat Thaha ayat 109. Dua syarat tersebut ada dalam surat Thaha ayat 109. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, macam-macam syafaat. Syafaat kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan adanya syafaat. Yang kedua, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kadang menetapkan dalam tempat yang lain, kadang Allah apa? Meniadakan. Nah, ini penting untuk kita fahami, mana syafaat yang ditetapkan oleh Allah, mana syafaat yang ditiadakan. Supaya nanti enggak bingung. Kok di satu tempat menetapkan, di satu tempat yang lain meniadakan. Ya, kita perlu memahami, kita perlu menggabungkan, karena dalil-dalil Al-Quran itu tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Taib, adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah itu syafaat yang memenuhi dua syarat tadi, yaitu syarat izin dari Allah dan syarat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaat yang ditiadakan, maka itu adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat tadi. Seperti syafaat ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 48, "Fama tangfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Kenapa enggak bermanfaat? Karena mereka orang musyrik, orang kafir. Mereka enggak dapat ridho, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mungkin ridho ya, kecuali bagi hamba-hambanya yang bertauhid. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, ya, mereka tidak akan diridhoi oleh Allah. Kalau enggak diridhoi, berarti tidak memenuhi syarat ya, untuk mendapatkan syafaat. Makanya ma'asyiral muslimin, kunci utama agar kita mendapatkan syafaat ya, besok pada hari kiamat adalah tauhid. Ini kunci utamanya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, caranya yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Justru kalau kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, justru malah enggak mendapatkan syafaat. Orang kadang, sebagian orang datang ke orang-orang yang sudah mati atau ke kuburan untuk mendapatkan syafaat. Ya, justru ini keliru. Justru malah nanti besok pada hari kiamat enggak akan mendapatkan syafaat. Karena syafaat tidak diraih dengan kesyirikan. Syafaat itu diraih dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qayyimah.
1: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
0: Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
1: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Tanya jawab.
3: Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada sholat syuruk bagi wanita yang berdiam di rumah? Untuk pertanyaan ini, kita tahu sholat syuruk atau sholat sunat syuruk itu adalah sholat sunat yang dilakukan sesuai dengan syaratnya. Karena ada, kadang-kadang ada sholat sunat yang sifatnya mutlak, tidak ada keterkaitan dengan yang lainnya. Namun ada sholat sunat yang ada keterkaitan dengan yang lainnya dengan syaratnya, seperti sholat sunat syuruk. Apa keterkaitannya? Sholat sunat syuruk itu yang pertama harus dilakukan di masjid atau musallah, tempat sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, dia tidak lari atau dia tidak meninggalkan tempatnya. Yang ketiga, dia dalam keadaan bersuci. Yang keempat, dia menunggu sampai matahari terbit, kemudian dia menunggu beberapa saat, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, apakah wanita mendapatkan yang demikian? Kalau seandainya seorang wanita melakukan yang demikian di rumahnya, terkhusus di tempat musallanya, maka harapan kita mereka akan mendapatkan. Karena memang seorang wanita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kebaikan yang baik dengan kebaikan yang lebih baik. Wanita itu tidak ada ruginya antara kebaikan yang baik dengan kebaikan yang lebih baik. Dikala mereka sholat di rumah, dikala mereka sholat di masjid, mereka akan mendapatkan kebaikan. Kalau mereka sholat di masjid bersama kaum muslimin, kemudian mereka melakukan kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin, kebaikan untuk mereka. Namun dikala mereka sholat di rumah, dikala mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya di rumah, maka mereka lebih lagi mendapatkan kebaikan, sehingga mereka berada di antara kebaikan dan kebaikan yang lebih baik lagi. Beruntung seorang wanita dikala mereka melakukan ibadah antara kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik dengan kebaikan yang terbaik. Nah, begitu juga dengan sholat sunat dilakukan oleh laki-laki di dalam masjid tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahala yang lebih lagi didapatkan oleh seorang laki-laki. Sehingga kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah waktu syuruk itu sama dengan waktu duha? Waktunya sama. Waktunya sama. Yaitu dikala matahari itu sudah terbit, kemudian kita tunggu beberapa saat, 10 sampai 15 menit, kemudian kita melakukan sholat sunat syuruk atau duha. Yang membedakan antara syuruk dengan duha adalah keterkaitannya. Kalau sholat sunat duha tidak ada pengikatnya. Kita datang beruduk setelah matahari terbit, walaupun kita sebelumnya melakukan kegiatan, kemudian kita langsung sholat sunat duha, maka itu disebut dengan duha. Namun ketika kita sholat subuh, kemudian kita duduk, kemudian kita berzikir, kemudian kita tidak berhadas, kemudian kita sholat dua rakaat, maka itu disebut dengan sholat sunat syuruk. Waktunya sama, namun caranya berbeda. Sholat sunat duha bebas, tidak ada yang mengikat. Sedangkan sholat sunat syuruk itu ada yang mengikat dan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Barakallahu fikum.
4: Hukum memberi potongan harga atau cashback. Pada prinsipnya, penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga sesuai yang dia inginkan. Karena barang yang dia jual adalah milik dia, dan seseorang berhak untuk memberlakukan barangnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga penjual berhak menurunkan harga, memberi diskon atau potongan kepada konsumennya. Dia juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga 2 juta secara kredit selama 1 tahun. Dalam perjalanannya, konsumen bisa melunasi 6 bulan lebih cepat. Bolehkah konsumen meminta diskon? Atau bolehkah penjual memberi diskon? Apakah ini tidak termasuk jual beli dua harga? Sebelumnya, kita kembalikan kepada hadis mengenai jual beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Tirmidzi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini, jika tunai 10 ribu, jika kredit 2 bulan jadinya 15 ribu. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil. Harga tunai ataukah harga kredit, ini hukumnya dilarang. Namun jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas, selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan, disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit 1 tahun senilai 2 juta, ada perjanjian, jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan, akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam muktamarnya ke-7. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majalah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.
0: Ramuan Herbal.
5: Maaf, izin bertanya. Jika penis ketika ereksi sakit, kira-kira itu kenapa ya? Kadang hilang, kadang muncul.
6: Baik, masalah ini adalah titik tadi, dubur dan kubul. Itu masalah, itu kemungkinan besar pernah jatuh berdiri. Jadi ada titik dekat kelenjar prostatnya itu bermasalah. Entah itu cedera, entah itu keluar atau reposisi, geser, atau memang ada bahasanya penebalan di sana. Ya. Efeknya tadi ejakulasi kadang sakit kadang hilang. Ini masalah yang sering kita hadapi, tapi insyaallah ini gak gampang. Nanti di treatment sekali udah beres. Jadi memang perlu penerimaan. Kalau mau di treatment sendiri boleh. Jadi tapi tetap minta orang lain kayaknya. Jadi terlentang, kaki diangkat, saat ditekuk. Nah titik antara anus dan penis itu di tengah-tengahnya testisnya. Itu di tengah ditekan pakai jempol sampai masuk, sampai terasa sakit luar biasa, tetek terus kira-kira mungkin ya 30 detik lah. Ulangi sampai 3 kali, insya Allah hilang nanti itu. Jadi hanya masalah struktural itu insya Allah, bukan sebuah masalah organ atau yang bermasalah berat, enggak
5: ya.
6: Itu hanya masalah struktural. Demikian.
5: Ya. Baik, amin. Jazakallah khair. Mungkin bisa langsung disambung dengan penutup kesimpulannya, Bib.
6: Kesimpulannya, kita bukan ahli zina, tapi bukan berarti kita minim tentang pengetahuan itu. Dan banyak kok dari kita yang sebenarnya masalah di diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan kita, bagaimana cara kita menyikapi orang di sekitar kita, itu berpengaruh pada hubungan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jaga hati kita, kasih senantiasa ingat kepada Allah, dan kemudian amanah dalam menjaga yang Allah titipkan kepada kita.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin-nar wa 'adhabin fil-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
1: edisi Rabu 9 Muharram 1448 Hijriah.
0: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
1: Rumah yang tidak dimasuki malaikat.
0: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala al-mabhuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Ikhwah sekalian, kita akan membahas hari ini dua hadis. Insyaallah dua hadis. Yang kemarin kita pengen empat tapi terlaksana tiga. Khawatirnya kalau dua jadi satu kan repot ya. Tapi insyaallah selesai ini dua hadis bismillah. Dan ini berkaitan seperti yang kita sebutkan tentang beberapa pembahasan berbeda, tetapi disebutkan dalam kumpulan hadis-hadis ini karena ada sedikit kaitannya dengan perang Badar. Yang pertama, karena yang cerita ikut perang Badar. Yang kedua, karena ada bagian rampasan perang Badar. Sekalipun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memang ikut perang Badar. Baik. Tetapi kita mengatakan bahwa sebagian pembahasan itu memang kita sudah ngerti, hanya untuk mengikuti butuh tekad dan keseriusan. Ya, karena sebagian larangan kaum muslimin ngerti, bukan berarti ketika mereka melakukan mereka tidak tahu sama sekali. Hanya butuh tekad keseriusan untuk mempraktekkan itu. Larangan ditinggalkan 100%. Baik, hadis yang pertama berkaitan dengan rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dan kita sering itu mendengar, kira-kira apa rumah yang tidak dimasuki malaikat? Yang dijaga. Ya Anda, siapa yang bisa menghalangi malaikat masuk? Ya. Dan ketika rumah tidak dimasuki malaikat, berarti rugi. Kita akan bahas siapa yang tidak masuk malaikat itu. Karena kalau seandainya malaikat yang dimaksudkan di sini tidak bisa masuk semua malaikat, maka orang mau mati tinggal masuk rumah yang kayak begini, aman dari malakul maut. Tapi ternyata tidak seperti itu. Yang justru tidak masuk adalah malaikat yang menebarkan rahmat. Ya. Kalau tidak dimasuki, rugi dia. Apa sebabnya? Nah, itu yang disebutnya. Dan kita sering itu dengar itu. Baik. Kalau seandainya orangnya tidak sengaja atau tidak ngerti, apakah berarti rumah itu dimasuki malaikat karena orangnya melakukan pelanggaran cuman dalam keadaan tidak sengaja karena gak ngerti? Ternyata hadis ini menjadi penjelas. Orang tidak sengaja pun kalau melakukan ini rumahnya tidak dimasuki malaikat. Hadis yang pertama, dan ini merupakan hadis yang ketujuh di dalam pembahasan bab yang sama. Qala haddatsana Ibrahim, afwan, qala haddatsana Ibrahim, benar, Ibrahim ibn Musa, qala akhbarana Hisham an Ma'mar an Az-Zuhri, ha, qala wa haddatsana Ismail, qala haddatsani akhi an Sulaiman an Muhammad ibn Atiq عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Abu Talha. Kita sering mendengar Abu Talha. Siapa itu? Siapa Abu Talha? Namanya Zaid bin Sahal Al-Khazraji. Tapi siapa beliau? Siapa? Sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, benar. Ya, ana tidak ingat kalau beliau dijamin masuk surga. Tapi bukan Talha ibn Ubaidillah. Kalau Talha termasuk yang dijamin masuk surga. Tapi ini Abu Talha. Anak enggak bawa minyak wangi. Siapa yang ingat Abu Talha? Enggak ada yang kenal sama sekali. Belum kenalan ya. Sering ini riwayatnya muncul. Siapa? Abu Talha. Ya. Kalau satu dua para sahabat yang memang asing banget kita enggak kenal itu, kita wajar dari maklumi. Ya. Tapi kalau banyak nama-nama sahabat bahkan masyhur kita enggak kenal, yang disalahkan kita ya. Ana cerita dulu Sunan At-Tirmidzi yang menulis adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Ada sebagian ulama tidak kenal namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm tidak kenal siapa Tirmidzi ini. Apa yang kita ambil garis bawah dari sini, bukan At-Tirmidzi tidak terkenal, buktinya Ibnu Hazm tidak kenal, tetapi justru para ulama mengkritik Ibnu Hazm. Ente itu kenapa sampai tidak kenal? Jadi yang dikritik yang tidak kenal, bukan karena orang ini tidak dikenal begitu. Ini para sahabat kita tidak kenal, ngapain aja gitu? Yang kita baca siapa? Wong nama orang-orang yang tidak penting saja, bahkan orang kafir kita kenal gitu. Nama sahabat tidak kenal. Bahkan dulu pernah ada ceritanya ini. Abu Talha itu bapak tirinya Anas. Ya. Bapak tirinya Anas. Kalau Anas bapak aslinya Malik. Nah, ini orang ngamuk ketika istrinya masuk Islam, akhirnya pergi ke Syam sampai mati di sana. Dinikahlah sama Abu Talha. Abu Talha juga kafir tadinya ketika melamar ibunya Anas, ya, Ummu Sulaim. Ketika melamar dia masih kafir. Maka kata ibunya Anas, "Ma mithluka yurad?" Orang seperti antum ini enggak pantas lamarannya ditolak. Walakinni muslimatu wa antum ru'un kafir. Kamu kafir. Aku tidak mengharapkan apa-apa selain kalau kamu masuk Islam. Kata Abu Talha, engkau ini pantasnya diberikan sesuatu yang warnanya kuning dan putih, maksudnya emas dan perak. Kata Ummu Sulaim, enggak butuh ana itu emas dan perak. Ana cuma butuh Islam kamu. Maka kata salah satu dari periwayat hadis muridnya Anas, aku tidak pernah melihat ada mahar bukan termurah sebenarnya karena ini mahal sekali, akan tetapi ketika seorang tidak cari dunia, emas dan perak, hanya mengharap keislaman saja, udah ente Islam saya mau, dan akhirnya mau, akhirnya masuk Islam. Kemudian ketika datang dan dia sudah tertarik dengan Islam, Nabi SAW dengan para sahabat ada di majelis melihat Abu Talha datang, lalu kata Nabi SAW, hada Abu Talha fa inna nurul imana fi wajhihi, muka keimanan kelihatan, berseri-seri kayaknya masuk Islam, dan akhirnya masuk Islam. Baik, ini yang cerita Abu Talha, dan Abu Talha termasuk yang hadir perang Badar. Berarti Abu Talha ini termasuk yang masuk Islam awal-awal di masa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perang Badar terjadi di tahun keberapa? Kedua. Iya, kedua hijrah. Ya. Jadi kalau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun, yang 13 tidak masuk ke dalam tanggal hijriah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghitung tanggalan hijriah sejak hijrah. Maka dihitungnya dari tahun pertama. Perang Badar tahun kedua. Perang Uhud tahun ketiga. Setelahnya Perang Ahzab. Ada yang mengatakan Perang Ahzab di tahun ke-5. Ada yang mengatakan di tahun ke-4. Tahun ke-5 ini Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi ternyata yang rencananya gencatan senjata 10 tahun ternyata dilanggar oleh orang kafir. Akhirnya Nabi SAW memerangi Ahlu Makkah tahun ke-8. Tahun ke-9 ada haji yang dipimpin oleh Abu Bakar, bukan haji wada. Ya. Abu Bakar dikirim oleh Nabi SAW untuk membersihkan Mekah. Tahun ke-10 haji wada itu. Baik. Abu Talha cerita bahwa Nabi SAW bersabda, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. Nabi SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan gambar. Disebutkan dalam riwayat ini, يريد التماثيل التي فيها الأرواح, yang dimaksudkan adalah gambar yang ada ruhnya, berarti gambar makhluk bernyawa. Baik, ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjiin Jibril mau ketemuan. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu an yuqabilahu fi sa'atin aw fi sa'atin ya'tiha fiha. Jibril janjiin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menemui di waktu tertentu. Kemudian faja'at tilka sa'ah falam ya'ti. Maka waktu yang ditentukan sudah tiba, ternyata Jibril tidak datang. Wa kana fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'asa fa alqahu min yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana-mana selalu membawa tongkat. Dan tongkat ini kalau ketemu dengan para sahabat sedang ngobrol, duduk bareng, seringkali tongkat ini dipukul-pukulkan di tanah sambil gambar atau sambil tek tek tek kayak gini nih. Dan kalau beliau sholat, sering beliau jadikan tongkat ini sebagai sutroh untuk sholat, jadi penghalang di depannya begini. Kemana-mana Nabi SAW sering membawa tongkat itu. Ketika nunggu Jibril, gak datang-datang sampai dilempar. Dilempar sambil mengatakan, ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh. Allah tidak pernah ingkar janji. Utusan-utusannya pun tidak pernah ingkar janji. Kemudian, thummal tafat. Ketika sedang seperti itu, Nabi SAW noleh-noleh. Fa'idha jirwu kalbin saghirin tahta sarir. Di bawah ranjang ada anjing kecil. Tidak tahu lucu apa enggak itu anjingnya itu. Ya. Tapi yang jelas itu anjing kecil. Langsung Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, mundhu mata dakhala hadzal kalb. Ini anjing sejak kapan ada di sini? Faqalat Aisyah, wallahi ma darait. Kata Aisyah, ana enggak ngerti wallah. Mulai kapan dia masuk? Fa'amara bihi fa'ukhrija. Maka Nabi SAW perintahkan anjing itu dikeluarkan. Faja'a Jibril. Maka datang Jibril. Maka Nabi SAW menyatakan, wa'attani fajalastu laka falam ta'ti. Engkau janjiin aku, aku sengaja siap-siap nih duduk di sini. Engkau gak datang-datang. Faqala mana'anil kalbul ladhi kana fi baytik. Yang menghalangi aku adalah anjing yang ada di rumahmu. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan gambarnya. Menunjukkan bahwa sekalipun tidak sadar atau tidak tahu, ternyata malaikat pun tidak masuk. Dan ini bala kalau rumah ada anjingnya. Baik, anjing apa yang dimaksudkan? Sebagian ulama seperti Al-Qurtubi mengatakan semua anjing. Kalau ada di rumah, bikin balak onar itu. Nggak datang malaikat. Sebagian ulama seperti Al-Khattabi mengatakan, dikecualikan anjing yang dibutuhkan dan memang diizinkan. Seperti dalam hadis yang sahih kita sering dengar. Ya, maniqtana kalban illa kalba masyiatin aw sayd. Au harf. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah tambahi au harf. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing yang dibutuhkan seperti untuk berburu, untuk menjaga, menjaga binatang ternak atau menjaga kebun. Fa innahu yantaqisu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Dia akan dikurangi dari pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat itu segunung besar, 2 lagi. Pahalanya dikurangi setiap hari segitu. Kita bayangkan ngumpulinnya susah, hilangnya gampang. Kita enggak kebayang kan? Maksudnya enggak kebayang itu cuek aja, hadisnya. Tapi coba kalau ada gaji, gaji enggak naik tapi harga barang naik, bingung kita itu. Harga pangan, sembako naik secara umum, diberi pengumuman sejak tanggal 1 April harga bensin tetap, wah langsung seger itu rasanya. Itu di Jember kayak begitu. Anda sampai lihat di pom bensin kota itu dikasih tulisan sejak tanggal 1 April harga bensin tetap. Ya kan enggak usah ditulis kan selesai. Iya, karena memang hukum asalnya kayak begitu. Tapi orang karena memang sudah kemakan itu. Dulu kita di mahasiswa juga di Madinah, kita mukafah atau uang saku enggak naik. Enggak naik padahal harga sudah naik, mulai ada pajak, mulai ada apa gitu. Itu orang pada bilang, "Kenapa enggak naik lagi ini uang mukafah kita padahal harga-harga naik?" Tapi yang jelas orang sering membandingkan itu. Output input katanya. Itu gaji berapa, pengeluaran berapa biar enggak bangkrut. Tapi kalau pahala kita kan cuek aja. Ya. Diberitahu ini pahalamu akan berkurang setiap hari 2 gunung. Enggak macam-macam ini, enggak main-main. 2 gunung setiap hari. Loh, pahala kita memang segunung. Kalau enggak segunung utang kita itu banyak dosa nanti. Maka memelihara anjing tanpa ada udzur syar'inya, kenapa masih dipelihara? Ya. Dan yang disayangkan kalau orang Islam kayak gitu. Antum tahu subhanallah kalau dongkol sama orang yang jadi sahabatnya anjing ini, sampai gak bisa bedakan ini, kita ini yang punya sama yang dipunya. Ya, antum tahu di sebagian tempat, karena gak sebutkan tempatnya, itu orang kalau punya anjing, anjingnya ketabrak, sak kampung bisa protes. Benar itu. Mana ceritain sama orang itu. Itu anjing kelahiran di jalan, itu kalau kena orang, yang naik motor jatuh, babak bundas. Ya. Tapi kalau dia ketabrak sampai mati karena yang nabrak mobil, itu orang kampung keluar semua nagih itu. Minimal susu anjing katanya. Jadi untuk biaya susunya aja kita minta itu sampai 20 juta minimal. Minimal itu bisa sampai 100 juta. Itu bayangkan itu. Itu orang sama anjing mana yang lebih mulia itu. Subhanallah. Kalau mencelakakan orang cuek mereka kabur semua. Tapi kalau ada orang nabrak sampai mati sampai kayak gitu. Subhanallah luar biasa. Padahal memelihara anjing itu ternyata dosanya itu kayak gitu. Apalagi sampai mengganggu orang. Mengganggu orang. Baik. Enaknya orang kalau punya anjing gak usah didatengin rumahnya. Kalau mati gak usah datengin juga. Biarkan aja sudah itu. Biar cukup malakul maut mewakili saja. Ya. Artinya ini menunjukkan bahwa anjing ini ada balanya. Nah, tadi kita sebutkan para ulama beda pendapat. Ini siapa yang tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya? Disebutkan ada yang mengatakan ini malaikat pembawa wahyu. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini berarti khusus Nabi SAW dan ini pendapat yang syadz, yang aneh ini. Aneh. Kalau begitu berarti rumah para sahabat tidak ada masalah karena malaikat Jibril tidak datang ke rumah mereka. Ya, tetapi maksudnya adalah malaikat rahmat. Ketika malaikat tidak masuk berarti dia rugi. Tetapi kalau malaikat pencatat, mereka akan masuk, termasuk ketika mengurangi pahala dia. Mengurangi pahala dia setiap hari 2 gunung. Nah ini siapa yang nyatat ini? Ya malaikat loh. Apalagi malakul maut. Mereka masuk-masuk aja. Kemudian di sini ada larangannya. Itu kenapa? Ada yang mengatakan larangannya karena anjing itu najis. Najis karena badannya sudah. Jadi zatnya itu najis. Sehingga dalam riwayat Muslim dikatakan fa'amara binadhi mawdhi'il kalb. Setelah anjing itu dikeluarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar bekas yang ada anjingnya dicuci. Nah, ini dalam Sahih Muslim menunjukkan karena anjing itu memang badannya najis. Sekalipun sebagian ulama mengatakan semua anjing ini najis kecuali bulunya. karena bulu itu tidak dimasuki ruh selama bulunya tidak basah. Kalau basah karena keringatnya anjing atau karena liurnya atau karena apa sehingga bercampur dengan kulitnya, nah ini najis. Tapi kalau kering maka dia tidak najis. Yang jelas ada yang mengatakan dilarang orang memelihara anjing tanpa kebutuhan karena ini tadi, karena najis aslinya anjing itu. Kemudian ada yang mengatakan karena dia juga sering makan barang-barang najis sehingga sudah dia najis dari awal, luar dalam sudah. Ada yang mengatakan karena itu setan, setan sering menjelma menjadi anjing. Dalam hadis dikatakan al-kalbul aswad as-syaitan, anjing hitam itu setan. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang sholat tidak pasang tabir di depannya, tidak pasang sutra atau penghalang, lalu dilewati tiga hal, perempuan, keledai, dan anjing, maka sholatnya bisa batal. Meskipun dua pendapat yang ini atau dua hal ini, perempuan dan keledai, ini para ulama beda pendapat. Ya. Karena ada hadis yang berkaitan dengan itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha pernah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan kalau perempuan tidak membatalkan sholat. Ini khilaf di antara para ulama madhab. Kemudian keledai, Ibnu Abbas pernah naik keledai kemudian lewat di depan orang-orang sholat. Tapi ternyata Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi. Meskipun wallahu alam, kalau kita mau hati-hati, maka kita hindari saja. Seperti kenapa kok keledai ini tidak dikatakan batalkan sholat? Karena waktu itu Ibnu Abbas tidak lewat depan imam. Yang dilewatin adalah shaf. Sementara Nabi SAW di depan sendiri tidak dilewati. Kalau seandainya yang dilewati adalah imamnya, padahal imam tidak pakai sutra, ini yang bermasalah. Karena sutratul imam, sutratul man khalfah. Dalam hadis dikatakan, imam kalau sudah pasang sutra, sudah selesai, yang belakang gak usah pakai sutra, gak apa-apa. Nah, Ibnu Abbas tidak melewati depan Nabi SAW. Maka tadi pendapat yang mengatakan, kalau himar tidak membatalkan sholat, nah ini perlu kita hati-hatikan. Jangan sampai kita tetap berbeda, apa, santai-santai dalam ini. Perempuan sama. Anak katakan, jarang insya Allah perempuan sholat, atau kita sholat dilewati perempuan, jarang insya Allah. Karena rata-rata soft perempuan selalu di belakang atau tempatnya beda. Ya. Kecuali mungkin di Masjidil Haram. Maka sering kita katakan, jamaah umroh, kalau mereka akan sholat dua rakaat tawaf, tidak perlu memaksakan diri di dekat makam Ibrahim. Cari tempat yang aman, kira-kira tidak akan dilewati perempuan. Seperti itu. Baik, adapun anjing yang hitam, tadi kita sebutkan anjing hitam itu kan Nabi SAW asyaitan, setan. Maka ada riwayat lain yang menunjukkan kenapa orang yang justru dilewatin orang, ditahan, ternyata yang lewat tidak mau minggir. Maka Nabi SAW perintahkan falyadfa'hu falyuqatilhu. Pertama, halangi. Enggak mau, sikat sudah. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin. Dalam riwayat dikatakan dia didorong-dorong sama setannya. Ada yang mengatakan fa innahu syaitan. Karena itu ada setan di situ. Nah, ini memang mereka suka ganggu ya. Suka ganggu. Maka anjing itu memang suka ganggu kan? Ya, enggak ada kan anjing bisa murattal, enggak ada. Masih hebatan burung itu bisa ngulangin assalamualaikum, kemudian bisa ngaji kan, bisa kayak gitu. Nah, tapi enggak ada sih burung beo yang hafidz Quran, enggak ada. Ya. Baik. Jadi intinya di sini disebutkan rumah ini kalau ada anjingnya bisa tidak dimasuki malaikat. Yang kedua ada gambarnya. Gambar ini maksudnya apa? Para ulama banyak beda pendapat. Gambar yang dimaksud adalah gambar yang ada bayangannya. Ada yang mengatakan tidak ada bayangannya pun termasuk larangan. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, gambar yang dimaksud adalah gambar yang ada ruhnya. Gambar yang ada ruh, yang ada nyawanya. Kalau gambar pohon, batu, rumah, pemandangan, mobil apalagi, Masya Allah, tidak ada masalah itu. Tetapi kalau ada gambar makhluk bernyawa seperti hewan, maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Seperti yang dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menukil perkataan Al-Qurtubi rahimahullah. ketika beliau mengatakan ai ma yahrumu iqtina'uhu ai allati fiha ar-ruh mimma lam yuqta' ra'suhu aw yumtahan, yang dimaksudkan adalah gambar yang dilarang, yaitu yang ada ruhnya, kepalanya tidak dipotong atau tidak dihinakan. Maksudnya dihinakan bagaimana? Kalau ada gambar, maka pantasnya ditaruh di tempat yang tidak kelihatan atau dihina. Contohnya dijadikan tempat duduk. Ana menghormati antum. Foto antum ana pasang. Dipasang di mana? Di keset ana, afwan. Ngamuk itu namanya. Ya. Kayak orang, ana rajin ya. WC antum ana bersihkan. Tapi pakai sikat gigi antum, repot ini ya. Tapi maksudnya, ini orang ketika memiliki gambar bernyawa, gambar makhluk bernyawa, boleh kalau dijadikan tempat yang tidak terhormat. Di antaranya spray, bantal, antai, ya, kalau misalkan mau ditaruh di dasar begitu, tidak apa-apa. Tetapi ketika ditaruh di tempat terhormat, contoh terhormat bagaimana? Ditaruh orang yang bisa melihat dan bisa menikmati, maka ini terhormat. Contoh yang dilarang adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau punya tirai, dan tirai ada gambarnya, kana tiramun li Aisyah satarat bihi janib baitiha wa kana fiha tasawir. Aisyah radhiyallahu anha punya tirai yang bisa nutupi dalam rumahnya, tapi ternyata di situ ada gambarnya. Nabi SAW marah ketika masuk itu mukanya kelihatan. Kata Aisyah, Nabi SAW kalau masuk rumah kelihatan lagi marah itu. Ada apa nih Rasulullah, ada salah apa? Ini. Gitu. Akhirnya dilepas. Dilepas kemudian dipotong, dijadikan tempat untuk bantal. Ternyata Nabi SAW biarkan, menunjukkan bahwa gambar makhluk bernyawa kalau seandainya dijadikan untuk yang tidak terhormat, jadi spray atau jadi selimut gitu. Nah, ini lebih aman. Yang lebih aman lagi, dari awal jangan biasakan ya. Ada gambar makhluk bernyawa. Mau buku anak-anak, kemudian baju mereka atau tas atau mainan atau apapun, ketika ada gambarnya bersihkan, biasakan itu. Termasuk ketika mau beli amplop THR kan, cari yang tidak ada gambar makhluk bernyawa. Baju batik ada gambar dakocannya itu. Ya, ini mending dihindarkan. Antum bayangkan antum sholat, kemudian bajunya ada gambar burungnya. Itu orang di belakang, ini burungnya sudah nikah belum? Jadi orang itu keganggu, dan kita khawatir kalau malaikat gak masuk gimana coba? Gimana? Orang gak ngerti dimaklumi, tetapi kalau sudah ngerti maka sepantasnya dia ambil sikap. Baik, paling tidak kepalanya ditutup. Kepalanya ditutup. Jadi baju, masya Allah, kok ada kayak gambar bulannya, ini ada apa? Enggak ngerti, dia nutupi kepala makhluk bernyawa. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Ya. Jadi, ini sebagian ulama mengatakan, kalau ada bayangannya, ini yang dilarang. Kalau tidak ada bayangannya, tidak apa-apa. Tidak ada bayangannya maksudnya gambar nempel, biasa enggak timbul. Atau bahkan patung. Ya, patung. Tetapi wallahu a'lam, sebagian ulama, dan ini pendapat kuat sekali, Ibnu Battal rahimahullah yang mensyarah Sahih Bukhari, dinukil perkataannya oleh Hafidz Ibnu Hajar, mengatakan fahima Abu Hurairah. Abu Hurairah memahami bahwa larangan ini fahima Abu Hurairah anna as-suwara ma lahu dhillun wa ma laysa lahu dhill, falidhalika anqar ma yunqash fil hitan. Beliau memandang larangan itu umum, ada bayangan atau tidak, ada bendanya atau tidak, dua-duanya dilarang. Maka Abu Hurairah pernah melihat ada ukir-ukiran di tembok, bukan patung, ukir-ukiran di tembok, diingkari oleh beliau. Berarti ini umum, tidak ada perbedaan antara yang bentuknya nonjol begitu, fisik, atau cuma sekedar gambar. Dan itu pendapat yang hati-hati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Allah Azza wa Jal murka untuk orang-orang yang gambar. Kalau gambar saja dimurkain, apalagi yang bikin patung. Bikin patung apa saja, apalagi patung makhluk hidup. Kalau patungnya mobil-mobilan, fadol sudah. Kalau perlu bikin patung rumah-rumahan, biar bisa tempati sekalian. Ya. Jadi Dalam hadis Allah murka sampai mengatakan, "Waman adzlamu mimman yadhhabu yakhluqu ka khalqi." Siapa orang yang lebih parah lagi, lebih zalim? Dia pergi untuk membuat sebuah ciptaan seperti ciptaanku, kata Allah. Falyakhluqu habbatan falyakhluqu dzarratan. Ayo sudah, kalau bisa bikin itu semut yang banyak atau bikin tumbuh-tumbuhan. Ayo kalau bisa. Dan tidak kalau bisa. Dalam hadis yang lain dikatakan, kullul musawwirina fil nar. Semua orang yang gambar di neraka tempatnya. Kita bersyukur kepada Allah kalau profesi kita bukan menggambar. Yang berat sekali ini orang yang memang besar dengan berprofesi sebagai penggambar. Sampai ada seorang kawan mengatakan, subhanallah, anak paling berat ketika membaca dan belajar hadis ini. Ya, pembahasan tauhid ada di sini. Pembahasan tauhid ini masuk ke dalam salah satu materi pembahasan tauhid. Dia mengatakan ketika anak belajar, anak akan nyampaikan ke kakak anak. Dia mengatakan demikian. Sementara kakak anak yang membiayai hidup anak. Ketika anak sampaikan ini hadisnya ada larangan seperti ini, dia mengatakan, kamu itu tak biayai dari hasil gambar. Gimana? Nah, kita katakan memang orang itu kalau sudah berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan dia, pada saat itu agamanya diuji. Kalau kita tidak bertabrakan sama sekali, aman, santai, nyalah-nyalahin orang, enak aja ya. Oh iya, itu sesuatu gak terima hadis itu apa ya, enak sekali dia ngomong. Begitu ada syariat bertabrakan dengan kebiasaan dia, bersinggungan, nah ini satu saat ini dia diuji, mana yang dia akan lebih prioritaskan, berat sekali, kayak begitu. Dia lakukan transaksi, ternyata transaksinya haram, mau gimana dia,

paman dan ponakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu link sama mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam putra Abdullah. Ali putra Abu Talib. Abu Talib, Abdullah, Hamzah. Itu saudaraan semuanya. Baik. Ini kisahnya di sini. Qala haddatsana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus. Ini Abdullah maksudnya Ibnu Mubarak, Yunus maksudnya Ibnu Yazid Al-Aili. Qala wa haddatsana Ahmad ibn Shalih. Ahmad ibn Shalih ini nanti yang akan mengatakan dalam hadis ini ada setidaknya 24 sunnah. Banyak sekali yang diambil pelajaran. قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي ini Husain bin Ali ini adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau adalah seorang sahabat. Dan dalam kisah ini atau dalam sanad ini di sahih Bukhari disebutkan alaihi salam, dikatakan anna Husain ibn Ali alaihi salam akhbarahu alaihi salam. Ini terulang ketika nanti sampai lewat di kisah Fatimah radhiyallahu anha, dikatakan falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah alaihi salam. Baik, pembahasan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ketika menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mengucapkan salawat dan salam untuk manusia biasa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh atau tidak? Jawabannya boleh kalau seandainya ngikut. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Boleh. Seorang memberikan ucapan salawat dan salam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar, kepada Umar, boleh. Kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam boleh apa tidak? Jawabannya juga sama, boleh, tidak apa-apa. Mengucapkan salawat dan salam itu artinya doa. Maka boleh diucapkan untuk manusia biasa. Ada contoh-contohnya. Salawat aja tanpa salam, boleh. Salam aja, boleh. Tidak ada masalah. Termasuk ucapan salam itu juga termasuk salam. Salam aja boleh. Tapi, ini berlaku untuk semua. Semua para sahabat. Bahkan kalau kita mengkhususkan salawat untuk sebagian orang, maka Abu Bakar dan Umar lebih berhak. Semua para sahabat ngerti bahwa yang paling afdal di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Maka kalau kita bersolawat untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat Nabi, maka yang paling berhak disolawatin adalah Abu Bakar dan Umar. Tidak dikhususkan untuk sebagian orang tanpa orang yang lain. Dan kebiasaan ini adalah kebiasaannya siapa? Yang mengucapkan salawat hanya untuk Fatimah, Ali, Husain, Hasan dan siapa ini kebiasaannya? Ini kebiasaan Syiah. Dan kebiasaan Syiah ini nyebar. Apakah ada dalam riwayat? Tidak ada sebenarnya. Buku-buku yang ditulis, kemudian ada tulisannya karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan dia, atau alaihi salam, buku itu bukan ditulis oleh para ulama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah kesalahan para nussakh, tukang-tukang fotokopi. Jadi ketika dulu buku ini digandakan dengan cara bukan alat fotokopi tetapi pakai nussakh, orang yang ahli fotokopi. Artinya mereka nulis ulang di kertas yang kosong, mereka dibayar upahnya dari situ. Ah, orang yang seperti ini bukan thullabul ilm kebanyakan. Yang nulis ini bukan thullabul ilm, bukan para ulama. Sehingga ketika nulis banyak kesalahan di situ. Adanya tashif atau salah tulis atau salah cetak dulu itu karena para nussakh bukan para thullabul ilm. Orang-orang tukang fotokopi itu bukan para ulama dan penuntut ilmu, sehingga sering sekali terjadi kesalahan. Seperti ini kekerjaan mereka. Kerjaan mereka. Maka ini juga ada pesan untuk para penuntut ilmu, jangan mengandalkan fasilitas umum yang bukan ahlinya. Kayak orang sekarang gampangnya AI, Google, Maktabah Syamilah atau apa, sehingga ketika ada kesalahan yang bikin itu bukan para ulama. Mereka misalkan ada buku dimasukkan ke dalam aplikasi Maktabah Syamilah, sehingga mereka nulis cepat. Kalau ada salah mereka juga tidak koreksi. Kenapa? Karena mereka

0: anggap gak ada salahnya. Ternyata salah nama, salah makna. Salah makna. Nah, orang yang gak ngerti, hanya ngeblat aja, salah deh. Apalagi cuman berdasarkan AI aja. Agamanya agama AI ini repot sekali. Baik. Dikatakan bahwa Husain bin Ali rahimahullah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Ali bapaknya bercerita, "Kanat li syarifun min nasibi min al-maghnami yauma Badr." Aku dulu punya unta. Untanya dapat dari mana? Pembagian dari rampasan perang Badar. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tani mimma afa Allahu alaihi min al-khumus yauma idzin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih aku dari 1/5 yang dibagi. Kemarin kita ceritakan rampasan perang itu dibagi dulu 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 4/5 dibagi kepada para mujahidin. Yang 1/5 khusus untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini Nabi SAW kasih aku. Nih, tak kasih kamu tambahan berupa unta. Ini ada pelajarannya bahwa ternyata ayat berkaitan dengan khumus atau 1/5 rampasan itu mulai dibagi kapan turunnya? Ketika perang Badar. Ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan khumus atau 1/5 itu baru muncul setelah perang Badar. Ada yang mengatakan enggak, justru pas perang Badar. Nah, ini di antara dalilnya. Baik. Ali radhiyallahu anhu cerita bahwa beliau dikasih bagian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam unta dari khumus atau dari 1/5. Nah, para ulama mengatakan di antara sunnah di sini bahwa sebagian mujahidin dia kadang-kadang mendapat dua jatah. Jatah yang pertama dari 4/5. Dan dari 4/5 itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya cara untuk membagi. Orang yang berangkat jalan kaki, dia akan dikasih satu bagian. Orang yang berangkat menggunakan kuda, dia akan kasih 3 bagian. Karena kudanya ngambil 2 bagian sendiri. Karena kuda itu butuh modal. Beli, kasih makan, melatih, dan seterusnya. Nah, ini mujahid. Dia berhak untuk mendapatkan dari situ. Kalau ternyata dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan dari yang 1/5. Seperti dia, alul bait. Atau mungkin Nabi SAW pengen kasih. Maka dia akan mendapatkan 2 bagian. Dari yang 4/5, dapat. Dari yang 1/5, dia dapat. Baik. Kemudian falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku hampir mengadakan walimah dengan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu an menikahi Fatimah setelah perang Badar. Karena maharnya adalah rampasan perang Badar, menunjukkan itu terjadi. Ada yang mengatakan akadnya sebelum itu. Ada yang mengatakan akadnya dari tahun pertama. Ada yang mengatakan bukan tahun pertama, tahun kedua tapi Rajab. Ada yang mengatakan Safar. Ini kan perang Badar kan Ramadan. Nah, ini Rajab sudah akad. Ada yang mengatakan Safar sudah akad. Cuman walimahnya mulai baru dibayarkan ketika dia setelah mendapatkan rampasan perang. Ya. Kapan itu mulai? Ada yang mengatakan Syawal, ada yang mengatakan Dzulhijjah. Berarti setelah Ramadan langsung atau 3 bulan setelah Ramadan. Wa'adtu rajulan sawwaghan fi Bani Qainuqa' an yartahila ma'i fana'tiya bi idkhir. Fa aradtu an abi'ahu min as-sawwaghin fanasta'ina bihi fi walimati 'ursi. Aku janjian dengan seorang sawwagh. Sawwagh itu tukang emas. Ada emas dibentuk jadi perhiasan. Dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu kabilah Yahudi. Aku janjian dengan dia, aku akan kumpulkan kayu. Nanti kayu yang aku kumpulkan, aku kasih ke dia untuk membayar emas. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa orang bisa mencari kerjaan dengan mengumpulkan kayu. Entah kayu bakar atau kayu yang lain. Yang penting tidak ada pelanggaran. Kalau ada pelanggarannya, nyuri kayu di hutan, nah ini wallahu alam. Ya, anak pernah ketemu sama orang-orang itu kayu-kayu dipotongin kayak gitu itu ada izinnya enggak? Oh, ada. Peraturannya, ada undang-undangnya gitu. Ya, wallahu alam, yang jelas kita percaya kalau memang ada yang seperti itu. Tapi yang jelas ketika suatu mubah ini boleh dijadikan untuk cari kerja. Nah, Ali radhiyallahu anhu, khalifah, calon penghuni surga, mau nikah aja cari kayu dulu, kumpul, kemudian dijual ke tukang emas biar dapat perhiasan untuk itu. Jadi beliau punya dua modal. Yang pertama onta tadi, yang kedua emas. Siap-siap untuk itu. Yang kedua ini manfaatnya adalah, maksudnya pelajaran dari hadis ini, yang diajak untuk janjian dan kerja tukar-menukar adalah orang Yahudi. Menunjukkan kita kerjasama dengan orang non-muslim boleh. Transaksi atau mengadakan kerjasama dalam urusan dunia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seperti ini. Baik. Fa'aradtu anna abi'ahu minas sawwaghin fanasta'ina bihi fi walimati ursi fabayna ana ajma'u li syarifiyya minal aqtabi wal gharairi wal hibal wa syarifaya munakhani ila jambi hujrati rajulin minal ansar hatta jama'tu ma jama'at. Aku tambatkan, tak cencang, dua onta. Aku punya dua onta yang dapat dari perang Badar itu. Aku punya dua ekor onta gede-gede lagi, tak cencang di rumah salah seorang dari orang-orang Ansar. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menunjukkan kalau ada orang punya hewan peliharaan kemudian dicencang di rumah orang, hukumnya boleh kalau yang punya rumah tidak terganggu dan ridho. Kalau tidak, maka tidak boleh hukumnya. Hukum asalnya rumah itu punya yang ada di dalamnya. Kalau ada orang lain pengen nyencang di situ atau parkir di situ, parkir di depan rumahnya, ini zalim. Orangnya enggak ridho, berhak dia untuk ungkit-ungkit. Maka kalau orang Indonesia bilang, enaknya antum itu bikin garasi dulu sebelum beli mobil, biar enggak bikin macet. Sudah jalan segitu mau dimasukin bis, truk aja enggak bisa gitu nanti masuk. Baik, dikatakan ini boleh seorang yang punya kendaraan dicencang di rumah orang kalau orang itu ridho dan sudah tahu aku kerja, nanti aku kumpulkan sampai banyak baru nanti aku akan tukarkan. Nah, ini unta ini aku ambil nanti. Fa idza ana bi syarifiyya qad ujibbat asnimatuhuma wa buqirat khawasiruhuma wa ukhidha min akbadihima. Tahu-tahu aku kaget, balik dari tempat nyari kayu, ternyata ontaku sudah dibeleh, perutnya dibedel, apa punuknya itu sudah dipepres, bahkan hatinya sudah diambil dimakan jadi bancaan. Bayangkan antum punya kambing aja dibeleh sama tetangga, rasanya gimana? Anak ingat waktu masih kecil, anak diberikan orang tua coklat, dipesan sama orang tua, ini coklat saya sengaja memberikan kamu karena anak suka banget coklat itu. Itu mahal itu, satu bijinya 50 rupiah. 50 rupiah untuk orang yang gak punya duit itu kerasa banget ya. Anak dibelikan itu sampai 10 atau 20 biji itu. Habis itu anak lupa. Anak masukkan ke baju-baju, kemudian anak kumpulkan sama barang teman-teman anak. Sampai di pondok, kita baru datang dari Banyuwangi, waktu itu ada hataman tuh. Sampai sana teman-teman yang gak ikut pada bilang, mana oleh-olehnya, mana oleh-olehnya. Gak bawa oleh-oleh, kita ini bukan dari mana gitu apa. Tapi ternyata mereka bongkar tas ana, mereka mengeluarkan coklat. Langsung bagi-bagi mereka. Ana lihatnya longsor, ana gak dapat. Oh iya, ada coklat itu. Gitu. Itu cuma coklat, itu cerita masa lalu. Sekarang ana mau beli coklat, tak makan sendiri, tak apa-apa. Ya. Tapi ini Ali radhiyallahu anhu punya dua ekor unta, dilihat ternyata untanya sudah disembelih, sudah dimakan dagingnya, hatinya parah sekali. Maka dia kaget sekali sampai sedih. Beliau mengatakan, "Falam amlik ainayya hina ra'aitul manzar." Aku enggak kuat untuk nahan tangis ketika melihat pemandangan yang mengerikan ini, merugikan, menakutkan dan membuat anak sudah bingung, anak mau apa ini? Ini unta saya disikat kayak begini dua-duanya. Sampai nangis, dan ini menunjukkan nangis karena kehilangan harta itu tidak salah selama tidak sampai mencak-mencak menyalahkan takdir apa itu repot. Tapi kalau dia nangis karena ada musibah, tidak apa-apa. Kemudian dia mengatakan, qultu man fa'ala hadha, siapa yang lakukan ini? Qalu fa'alahu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa huwa fi hadzal bait fi syarbin minal ansar indahu qainatun wa ashabuhu. Orang-orang pada bilang, kan banyak orang di situ. Di situ mengatakan yang melakukan adalah Hamzah. Tuh Hamzah di dalam. Hamzah siapa? Pamannya, pendekar Hamzah itu. Ketika Hamzah masuk Islam, Nabi SAW terbantu sekali. Dan Hamzah antum tahu ceritanya, kenapa masuk Islam? Ketika Nabi SAW dijelek-jelekin, dicela, di apa? Hamzah ngamuk. Ini ponakan ana. Jadi beliau masuk Islam karena gengsi. Akhirnya masuk Islam dan membela Islam. Tapi masih namanya orang baru masuk Islam. Nah, sehingga beliau sempat kok sampai membunuh dan menyembelih untanya Ali radhiyallahu anhu, keponakannya sendiri. Ini Hamzah yang lakukan. Dia di rumah Ansor, nih di rumah ini dia. Dia bareng sama sahabat-sahabatnya, dia sedang minum bareng. Minum apa? Minum khamr. Ini menunjukkan khamr waktu itu masih ada. Belum diharamkan memang. Bahkan dalam hadis yang sahih kata Hafidz Ibnu Hajar, para sahabat ketika perang Uhud masih bawa khamr. Pagi hari sebelum perang, minum khamr bareng-bareng mereka. Di hari itu banyak yang wafat dan syahid. Tapi ternyata paginya masih minum khamr karena belum diharamkan waktu itu. Ini Hamzah mabuk bersama kawan-kawannya. Dan bahkan di situ seorang wanita, budak perempuan yang sedang nyanyi. Dan ana sudah sampaikan berkali-kali, orang Arab aib sekali mereka nyanyi. Kalau mereka pengen nyanyian, mereka panggil budak perempuan. Budak perempuan gak ada harganya. Suruh nyanyi, yang nyanyi itu budak perempuan. Nah sekarang orang penyanyi bangga sekali. Gak ngerti sejarah mereka. Baik. Nah ini kemudian ini juga kata Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan orang ngumpul-ngumpul untuk minum bersama selama minumannya mubah, boleh ya, minum gahwa. Ada orang bilang katanya syahwah, syai dan gahwa ya, ya, teh dan kopi ya, ini minum-minum bareng tidak apa-apa. Tapi kalau minumannya haram, yang diharamkan itu khamernya. Nah ini kemudian penyanyi ini, si perempuan mengatakan, ala ya hamzulis syurufin nawai. Dia mengatakan, Hamzah, antum ini orang Quraisy, orang yang betul-betul dermawan. Itu ada onta tuh, gemuk-gemuk itu. Kita pengen merasakan dagingnya. Oh, Hamzah dibilang kayak begitu. Fawathaba hamzatu ila sayfi faajabba asnimatahuma wa baqara khawasirahuma wa akhada min akbadihima. Langsung naik, berdiri, ambil pedang, sikat itu onta dua-duanya. Kata para ulama, wallahu alam, itu disembelih dulu. Disembelih dulu, enggak mungkin di menyakiti kayak itu, bukan kebiasaan Arab. Mereka nyembelih, meskipun nyembelihnya dengan ditusuk ininya. Tusuk, kemudian disembelih, akhirnya diajak makan bersama itu semuanya. Tapi itu punya siapa? Punya keponakannya, bukan punya dia. Punya Ali radhiyallahu anhu. Ini nanti kalau sudah bengok, kita tambah 5 menit insyaallah. Hadisnya tinggal sedikit lagi. Ah, kemudian qala Ali fantalaqtu hatta adkhula 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Zaid bin Haritsah wa 'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi laqit. Maka aku lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lapor? Yang dilaporkan apa? Yang dilaporkan adalah aibnya Hamzah mabuk. Kemudian yang kedua menzalimi aku. Ini ontaku disembelih, kan kurang ajar itu. Zalim itu. Nah, dilaporkan karena dia terzalimi itu bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ghibah boleh ketika dilaporkan ke polisi, laporkan ke mahkamah, tidak apa-apa karena untuk melakukan tindakan yang semestinya. Tidak apa, itu bukan ghibah yang dilarang. Yang kedua, ini Ali radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ pas ada Zaid bin Harithah, anak angkatnya dulu. Kemudian beliau laporkan. Kenapa harus lapor? Masa Ali enggak bisa menghadapi sendiri? Bisa, Ali jantan, kuat pendekar dia. Tapi beliau ingin menunjukkan ana yang tanggung jawab. Mau nikah sama putri Nabi SAW, ana punya tanggung jawab nih laki-laki. Ana cari modal, bukan berarti ana malas. Ketika Ali radhiyallahu anhu akan nikah, sampai beliau ternyata tidak punya mahar. Mana dir'ukal hutamiyah, kata Nabi SAW, baju besimu mana? Sampai ditanya seperti itu. Nah ini mau walimah sudah punya 2 onta, lagi ngumpulkan kayu untuk beli emas. Tunjukkan ini, gitu. Laki-laki itu seperti itu. Ketika ada calon mertua, bilang, kamu mau kasih apa anakku? Gitu. Gak usah tersinggung, oh ini cari dunia. Enggak, jangan tersinggung. Ya, biar tunjukkan kalau kita ini tanggung jawab, mau ngambil anak orang. Qala malak. Nabi SAW melihat anak, oh kayaknya ada masalah ini. Ada masalah. Ada apa? Qultu ya Rasulullah, ma ra'aitukal yawm ada Hamzatu ala naqati. Aku enggak pernah melihat seperti pemandangan hari ini. Aku melihat Hamzah nyikat untaku. Jengkel sekalian. Fa ajabba aslimatahuma wa baqara khawasirahuma. Perutnya dibelah, kemudian punuknya dipotong. Wa ha huwa dha fi baitin ma'ahu syarb. Nih, dia sekarang di rumah orang Ansar, dia lagi minum-minum sama teman-temannya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ridaihi fartada. Maka beliau minta ambilkan baju atasku. Dikasih, kemudian beliau pakai. Ini menunjukkan orang kalau menemuin orang, entah nerima tamu atau datang menemui seseorang, dia pantas menggunakan pakaian yang lebih layak. Bukan karena nyombong, tapi berhadapan dengan orang tidak pantas seperti berhadapan kalau kita di keluarga santai gitu. Nah, kemudian thumman talaqa yamshi wattaba'tuhu ana wa Zaid bin Harithah hatta ja'a al-bait alladhi fihi Hamzah. Maka Nabi SAW jalan di depan, aku dan Zaid bin Harithah di belakangnya, bertiga kita jalan. Sampai datang ke rumah yang ada Hamzahnya di situ. Fasta'dzana 'alaihi fa udhinalah. Maka Nabi SAW minta izin, diizinkan. Kemudian mereka semua masuk. Menunjukkan kalau ada orang minta izin pamit mau masuk rumah kula nuwun, yang izin satu. Padahal mereka rombongan bertiga, berlima, maka izin untuk satu orang itu mewakili yang lain. Bukan berarti kita bertamu nih halal bihalal datang ke rumah orang berlima, kemudian masing-masing harus mengucapkan salam semua. Ramai itu rumah. Satu orang mewakili yang lain, diizinkan fadl yang lain masuk juga, itu hal yang biasa. Baik. Ketika seperti itu, tafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzata fima fa'al. Fa idza Hamzatu thamilun muhmarratun 'ainah. Nabi SAW marah datang. Lihat Hamzah langsung marah. Kamu ngapain? Ini Ali ini marah-marah ini. Kamu apain dia? Ternyata Hamzah sedang mabuk. Mukanya merah, matanya merah. Karena waktu itu belum diharamkan. Jadi Nabi SAW tidak bisa mengatakan, "Wah, ini melakukan dosa besar." Enggak, karena waktu itu belum diharamkan. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. Nabi SAW melihat Nabi SAW begitu, hormat beliau. Nabi SAW keponakannya, tapi memang umurnya dekatan dan hormat beliau. Cuman waktu mabuk itu gimana orang mabuk itu? Akhirnya apa? Nabi SAW datang dipelototin gitu. Dilihat sampai kakinya, dilihat sampai mukanya, gitu. Antum bayangkan, antum datang ada orang kayak gitu. Antum siapa ya? Lihat kayak gini. Gimana perasaan antum? Ini Nabi SAW dikitukan. Kemudian, bukan hanya itu. Thumma qala Hamzah wa hal antum illa abidun li abi. Dia mengatakan, kalian ini bukan siapa-siapa depan aku ya. Kalian adalah budaknya bapakku. Wah, ngomong kayak gitu itu merendahkan sekali. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka semua memang satu nasab. Satu nasab. Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, dua-duanya dan mereka bertiga anaknya Abdul Muttalib. Dan anaknya Abdul Muttalib, Nabi SAW pun banggakan kakeknya. Ketika perang Hunain ana sampaikan, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Banggakan memang, dan ini membanggakan nenek moyang itu boleh-boleh aja, nasabnya itu boleh-boleh aja. Tapi maksudnya di sini orang mabuk gimana? Nabi SAW begitukan. Maka fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu thamilun fanakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi al-qahqara fa kharaja wa kharajna ma'ah. Maka Nabi SAW ngerti, oh ini mabuk ini. Hati-hati sudah. Mabuk enggak usah diajak diskusi. Orang mabuk antum ngeladenin, maka antum kayak orang mabuk juga. Jadi Nabi SAW milih untuk mundur. Jalannya pun mundur. Apa pelajarannya? Orang ketika menghadapi orang mabuk yang tidak bisa menguasai otaknya, kita perlu waspada. Perlu waspada. Karena ini sekarang dia ngomong kayak gitu merendahkan, bisa jadi berubah menjadi perbuatan. Kalau Nabi SAW melihat seperti ini, ada apa-apa, beliau bisa ambil langkah. Tapi kalau berjalan ke belakang, isikan dari belakang, beliau gak bisa apa-apa. Begitu. Maka beliau pilih berjalan mundur. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang sedang error, errornya parah, sampai bisa seperti Nabi SAW dikatakan, kamu ini cuma budak kayak gitu, kan kelewatan sekali. Padahal beliau hormat banget kepada Nabi SAW. Nah, dikatakan, bahwa orang sedang error, kalau nanti dia melakukan tindakan apapun, maka dia tidak berdosa. Tapi apakah berarti dia tidak tanggung jawab? Oh, tanggung jawab. Seperti anak kecil. Anak kecil tidak berdosa ketika dia bersalah. Dia main di masjid, oh, lari-lari, ada orang sholat, dia lewat depan orang sholat, seret, nginjek kacamata jamaah. Ya baik. Bapaknya khusyuk dengan sholat, habis sholat langsung sholat sunnah lagi, biar kelihatan gak ngerti gitu. Nanti habis sholat berdoa gitu, kelihatan gak ngerti sama sekali. Ini bapaknya yang bahlul ini. Nah, anak kecil itu tidak berdosa ketika melakukan kesalahan, tapi tanggung jawab. Orang tuanya tanggung jawab. Ya, termasuk Hamzah ketika dia mabuk, maka akalnya sedang hilang. Maka dia tetap tanggung jawab untuk ganti. Nabi SAW mewajibkan Hamzah untuk mengganti 2 unta Ali. Ini menunjukkan bahwa orang gila, kalau seandainya dia melakukan tindakan kegilaan, maka keluarganya tanggung jawab. Dia keluar, ganggu orang, ngejar-ngejar, apa segala macam. Nah ini keluarganya kemana? Seperti itu. Intinya, kalau ada orang mabuk, lalu dia menceraikan istrinya, kira-kira talaknya jatuh apa enggak? Enggak. Antum pengen kayak gitu? Enggak, maksudnya pengen pendapat yang enggak jatuh gitu. Ya, sebagian ulama mengatakan talaknya tidak sah. Kenapa? Karena dia hilang akalnya. Hilang akalnya. Seperti keumuman dalil. Gitu. Nah, adapun sebagian ulama, mereka mengatakan talaknya tetap jatuh dan sah. Kenapa? Karena mabuk itu tidak sama dengan gila. Gila itu takdir. Mabuk urusan sendiri. Apakah orang yang marah kepada istrinya, kemudian dia ceraikan istrinya, talaknya jatuh? Dia padahal waras, cuman marah aja. Dan dia akan menyesal dengan perceraian itu. Sementara orang yang mabuk, keinginan dia sendiri mabuk, giliran dia menceraikan, istrinya tetap sah jadi istri, sementara cerai dia tidak sah. Enak banget kayak gitu. Cerainya sah. Begitu kata para ulama seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Dan Rabbina mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Para nacer. Nacer.
1: Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Khudz Aqidatak, dan insyaallah kita sampai pada halaman 29. Masih berbicara tentang aneka kesyirikan dan macam-macamnya yang sering terjadi di masyarakat. Dan kajian ini diberi judul Kesyirikan Masa Kini, karena yang namanya kesyirikan ini selalu ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin jauh dari zaman beliau, praktek kesyirikan itu semakin banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini bisa kita jadikan dasar bahwa praktek kesyirikan akan ada dan semakin banyak ketika semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin." Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru orang musyrik. Wa hatta yu'badal awthan, dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang meniru orang musyrik dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, praktek kesyirikan semakin merajalela. Karena itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru kaum musyrikin. Wa hatta yu'badal awthan, dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Baik. Dan kesyirikan di masa sekarang rata-rata sebabnya tidak jauh beda dengan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait masalah perdukunan. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dapat wahyu, jin itu diizinkan untuk tetek di langit. Sehingga mereka duduk di langit lalu mencuri dengar berita-berita langit, dulu diizinkan. Kemudian setelah Al-Qur'an diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan enggak boleh lagi ada jin yang berada di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin, menceritakan tentang bagaimana pernyataan jin. Allah berfirman, "Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama." Kami dulu duduk di langit, maq'ida lis-sama, berjaga di sana untuk mendengarkan berita langit. Famayyastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi untuk saat ini, siapa yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan menjumpai panah api yang sudah siap mengintai. Menjumpai shihab, panah api yang sudah siap mengintai. Sehingga tidak diizinkan setelah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemampuan dukun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus lebih hebat dibandingkan dukun setelah Islam datang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga dulu kemampuan dukun dalam meramalkan manusia peluang benarnya banyak. Karena jin yang membantu dia, itu diizinkan untuk mencuri dengar berita dari langit. Sehingga informasi yang disampaikan rata-rata adalah informasi dari langit. Peluang benarnya banyak. Makanya dulu sebelum Nabi SAW diutus, orang yang dijadikan sebagai konsultan itu dukun. Jadi dulu konsultan masalah apapun itu acuannya adalah dukun. Sampai terjadi peristiwa mengenai air zam-zam yang digali oleh siapa? Air zam-zam digali oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Air zam-zam digali oleh Abdul Muttalib, dan kemudian terjadi rebutan antara Abdul Muttalib dengan orang-orang musyrikin yang lain, karena mereka berharap bisa dinikmati bersama. Tapi Abdul Muttalib tidak mau, ini saya yang menemukan, maka ini adalah hakku. Akhirnya kan mereka terjadi sengketa. Siapa pemutusnya? Dukun yang ada di Syam. Sampai mereka melakukan perjalanan ke Syam untuk kemudian konsultasi ke seorang dukun yang ada di Syam. Nanti keputusannya tergantung dukun. Sehingga dukun di masa silam itu konsultan hukum. Sebelum ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Karena dukun ketika itu lebih sakti, lebih hebat dibandingkan setelah Al-Quran turun. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu turun, perdukunan tidak sehebat dulu. Sehingga perdukunan di zaman sekarang itu lebih kepada perdukunan permainan fisik. Permainan fisik itu contohnya gimana, Pak? Bisa terbang, atau membuat cincin bisa berputar, kan? Di tengah tanpa apa? Bisa terbang cincinnya tanpa dipegang, atau misalnya orang pakai tisu kemudian tisunya bisa terbang. Ternyata semuanya adalah apus-apus setelah dibongkar oleh pesulap merah. Lalu kemudian dibacok gak mempan. Ini ilmu dukun tingkat rendah. Kalau dulu dukun itu bisa meramal masa depan, besok akan terjadi kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan peluang benarnya besar. Dan manusia gak mampu untuk melakukan seperti itu, jin juga gak mampu melakukan seperti itu. Karena jin tidak tahu masa depan. Jin itu tidak tahu masa depan. Demikian pula tukang sihir Fir'aun. Kehebatan tukang sihir Fir'aun gimana? Allah ceritakan dalam Al-Quran, sahiru a'yunan nas. Mereka bisa menyihir pandangan manusia. Sehingga nampak sesuatu yang itu bukan aslinya. Makanya saat mereka melempar tali-talinya, tali-tali itu nampak seperti ular. Disihir dan nampak seperti ular. Orang melihat tali seolah-olah itu adalah ular yang asli. Tapi karena tukang sihir itu tidak bisa memberi nyawa, maka pada saat Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, lalu talqafu ma yafikun, ularnya Musa itu menelan semua sihir yang dibuat oleh para tukang sihir itu. Mereka mengakui ini pasti bukan sihir, karena sihir enggak bisa seperti ini. Ini adalah mukjizat. Tayib, itu contoh kehebatan tukang sihir di masa silam dan kehebatan dukun di masa silam, yang itu kemampuannya sampai melebihi kemampuan jin, karena jin itu tidak tahu masa depan. Nah, cuman jin mendengar berita dari langit, lalu kemudian disampaikan kepada para wali-walinya. Kalau sebatas bisa terbang, sakti, kebal dan seterusnya, itu perdukunan tingkat rendah. Karena orang dulu enggak praktik seperti ini, kalaupun praktik jarang. Tayyib. Ya, meskipun zaman sekarang ini dianggap orang hebat ya, para ilusionis dan seterusnya. Maka sungguh sangat heran ketika orang di zaman sekarang menjadikan ini sebagai tren. Berarti ini sama dengan menghidupkan kembali tren sihir yang sudah terkubur dalam sejarah Fir'aun, tapi dibangkitkan kembali oleh orang-orang di masa sekarang.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tanda-tanda adanya cinta Allah dalam hati hamba? Ya jelas. Sekarang cinta itu kan sesuatu yang kita lewati atau sering kita alami dalam hidup kita. Apa tanda-tanda kita mencintai sesuatu? Tanda-tanda kita mencintai sesuatu, misalnya kita akan sering mengingatnya atau menyebutnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan selalu menyebut sesuatu itu, selalu ingat. Ya. Ini menjadikan kita selalu ingat kepada Allah dan tidak lalai dalam keadaan-keadaan kita. Kemudian mencintai sesuatu, ya dalam kehidupan kalau kita mencintai sesuatu kan kita senang dekat dengannya. Berarti kita gembira dekat dengan Allah. Itu yang saya katakan tadi. Orang-orang yang beriman itu mereka senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri saking lamanya, berdiri itu sampai bengkak kakinya. Tidak terasa bengkak itu karena senang dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ciri-cirinya. Makanya orang-orang yang beriman itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kanu yastarihuna fi sholatihim. Mereka itu beristirahat dalam sholatnya, merasakan nikmat sholat. Mereka betah berlama-lama, tidak ingin segera selesai. Ya. Beda dengan orang-orang yang imannya rusak seperti orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, malas-malasan, berbuat riya, dipamerkan amalnya, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jelas, jadi ciri-cirinya orang yang cinta kepada Allah, dia senang mendekatkan diri kepada Allah, betah berlama-lama dalam majelis ilmu, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir. Kemudian dia merasakan hatinya tidak tenang kalau ada zikir atau kebaikan-kebaikan yang dilakukannya kemudian berkurang, ya. Mesti dia akan merasa khusyuk dalam ibadahnya. Ini semua ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang di hatinya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Seperti biasanya kita akan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab nomor 24 halaman 65. Bab baru ini masih ada hubungannya dengan bab yang kemarin kita bahas, yaitu kalau kemarin kita membahas tentang etika anak memanggil orang tuanya. Kemarin kita telah sampaikan bahwa dilarang keras anak memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Dilarang keras anak memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Nah, di bab selanjutnya 24 ini, boleh enggak anak itu memanggil orang tuanya dengan julukan, atau yang bahasa Arabnya adalah kunyah. Kunyah itu adalah julukan bagi seseorang yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu dan yang semisal dengan itu. Abu itu ayah, ummu itu ibu, ibnu itu anak. Contoh misalnya, ada seorang sahabat biasa dipanggil dengan Abu Bakar. Ya, siapa? Abu Bakar. Ini namanya kunyah. Kunyah, ini istilah. Istilahnya adalah kunyah. Contoh misalnya ada sahabat biasa dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah. Boleh enggak anak memanggil ayahnya dengan kunyah? Contoh misalnya saya punya anak 4, yang pertama Abdurrahman. Boleh enggak anak saya memanggil saya dengan Abu Abdurrahman? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Begitu pula yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kenapa boleh? Karena justru kunyah itu adalah bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Jadi orang Arab itu kalau ingin menghargai, menghormati, memuliakan seseorang itu, dia akan memanggil orang tersebut dengan kunyah, Abu Fulan, ya. Dan sebenarnya di Jawa pun ada kebiasaan itu. Karo siapa? Bapake si Anu. Bapake. Karo siapa? Ibune si Anu. Itu sebenarnya sama mirip dengan orang Arab mengatakan Abu siapa, Ummu siapa. Mirip, di Jawa pun ada. Dan kalau di Jawa itu bapaknya Anu, ya, itu malah sebuah bentuk penghargaan, ya, dibanding menyebutkan namanya si Fulan siapa gitu. Contoh misalnya tadi sama siapa? Sama Bapak Abdurrahman, ya. Itu lebih sopan dibandingkan oh sama Pak Abdullah, ya. Boleh atau tidak? Boleh. Anak memanggil ayahnya dengan panggilan itu boleh. Sebagaimana yang dicontohkan di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Salim, pada suatu hari Salim, Salim itu adalah salah satu anaknya Ibnu Umar. Salim salah satu anaknya Ibnu Umar. As-salatu ya Aba Abdurrahman. Salim memanggil ayahnya, wahai Abu Abdurrahman, sudah datang waktunya sholat. Salim anaknya Ibnu Umar memanggil ayahnya dengan panggilan apa? Abu Abdurrahman. Loh, Salim anaknya, kenapa bukan Abu Salim? Karena anaknya Ibnu Umar itu banyak. Yang nomor satu namanya siapa? Abdurrahman, makanya dipanggil Abu Abdurrahman. Jadi kunyah itu bagusnya disebutkan nama anak nomor satu. Saya misalnya punya 4 anak, 1 Abdurrahman, 2 Ukasyah, 3 Anjasyah, 4 Bilal. Maka saya kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Sehingga kalau Bilal manggil saya misalnya Abu Abdurrahman, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Walaupun mungkin dia akan protes, kenapa bukan Abu Bilal? Karena dia masih kecil. Ya. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ani bin Umar qala, lakin Abu Hafsin Umar qada. Nah, kalau tadi adalah anaknya Ibnu Umar, ini adalah Ibnu Umar sendiri memanggil ayahnya, siapa ayahnya? Umar memanggil ayahnya Abu Hafs. Abu Hafsin. Ya. Boleh enggak apa-apa. Ya, dan itu justru adalah bentuk penghargaan dari anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في دينهم ففضلهم على سائر المؤمنين. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memilih di antara sebagian orang-orang beriman, orang-orang yang dipahamkan Al-Qur'an, dipahamkan hadis dan dipahamkan agama mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan dari sekian orang-orang beriman. Orang beriman pilihan. Lalu Allah pilih di antara orang beriman orang berilmu. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla melebihkan kita, menggerakkan kita, memberikan kesadaran dan kesempatan untuk memahami agama ini, hakikatnya kita yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, dulu sekali para sahabat mempelajari ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payah dan susah payah. Lalu mereka jaga dengan disiplin. Lalu mereka sampaikan kepada para tabi'in. Mereka katakan, "Hadza ma 'ahida ilaina rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa hadza ma 'ahidna ilaikum." Ini yang kami ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pegangi dan kami wariskan kepada kalian agar kalian pegangi. Mereka menghafal hadis-hadis itu sebelum mereka akhirnya menuliskan. Sebagian sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari sebuah hadis yang pernah didengar oleh salah seorang dari sahabat lain. Dan ini menjadi penyadar betapa kita ketika mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal merasakan nikmatnya dengan instan. Padahal dulu orang-orang yang mempelajari membutuhkan safar dan perjuangan yang ekstra berat untuk mendapatkan sebuah hadis. Asy-Sya'bi rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, beliau mengatakan, "Khudh hadzal ilma bila syai' wa laqad kana yurhalu ila al-madinati fi ma duna dzalik." Ambil pelajaran ini dengan mudah. Ambil cuma-cuma. Sungguh sebelum ini dengan pertanyaan yang lebih ringan seorang perlu melakukan perjalanan jauh dari Irak menuju Madinah. Dan ini mereka lakukan karena mereka tahu bahwa ilmu syar'i merupakan ilmu yang berat dan istimewa. Maka orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan warisan Nabi dan dia telah beruntung dengan seuntung-untungnya.

Hukum ragu ingin membatalkan sholat. Pertanyaan, jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal, karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, diantaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bercerita pengalaman beliau. Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi SAW di suatu malam. Beliau berdiri

dengan sangat lama, sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Jawab Ibnu Mas'ud, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ketika itu, Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi SAW tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika mereka sedang sholat. Anas bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengimami ketika Nabi SAW sedang sakit menjelang wafat beliau. Hingga pada hari Senin, para sahabat bersiap di saf sholat. Tiba-tiba Nabi SAW membuka korden dan melihat kami. Beliau berdiri seolah wajah beliau lembaran mushaf. Beliau tersenyum lebar. Kami berkeinginan untuk membatalkan sholat kami karena bahagia melihat Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pernyataan Anas bahwa para sahabat hendak membatalkan sholat ketika melihat wajah Nabi SAW. Namun mereka tetap melanjutkan sholatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan sholat tidak membatalkan sholat. Demikian, Allahu A'lam.

0: Langkah Anda.
1: Ayat yang ada di Al-Quran, tapi Allah turunkan pula dalam kitab-kitab terdahulu. Sebuah ayat yang diwahyukan ke Nabi Muhammad, tapi juga diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu. Surat Az-Zumar ayat berapa? 65, betul. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Seluruh nabi pernah kena wahyu ayat ini. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Semua nabi pernah kena wahyu ini. Sudah jelas? Ayat apa tadi? Ayat 65. Sudah jelas? Jadi nabi ini bolak-balik ganti-ganti, tapi ayat ini enggak pernah Allah ganti. Ini ayat yang tidak pernah di cancel. Ini ayat tidak pernah dimansukh sampai hari kiamat. Surat Az-Zumar ayat 65. Ini ayat permanen, ayat abadi dari Adam sampai Nabi Muhammad, enggak pernah Allah ganti ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. An-Nisa ayat berapa itu? Dalam 48. Ditulis An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Perhatikan saya. Perhatikan. Ada orang minum minuman keras, naudzubillah min dzalik, plus judi, plus di sampingnya ada wanita pelacur, naudzubillah. Ini contoh saja, jangan sampai kita mengalaminya. Ada orang berjudi pakai minuman keras ditemani pelacur. Terus ketika ngelemparkan kartu, nublek, mati di tempat. Mati di tempat. Ya zina, ya minum, ya judi, terus mati di tempat itu. Pertanyaan saya tolong dijawab, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Tolong jawab, apa? Su'ul khotimah. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ada orang pengen cepat kaya, dia datang ke Gunung Kawi misalnya. Aku enggak ngerti itu Gunung Kawi ono ngono apa enggak, yo karo. Iki misal tok, contoh ya. Dia datang ke Gunung Kawi, pasang sesajen, membuat ritual di sana, ternyata kebleset, njegur jurang, mati. Saya mau tanya, husnul khotimah atau kasuul khotimah? Yang satu tadi mati di tempat perjudian sambil minum khamer, betul? Yang satu mati dalam kesyirikan. Sama-sama mati, sama-sama su'ul khatimah, tetapi di mata Allah beda. Kalau yang kedua tadi mati ketika dia membuat ritual penyembahan selain Allah, ini otomatis hajinya hilang, sedekahnya hilang, birrul walidainya hilang, zakatnya hilang, puasanya hilang, entek amalannya. Adapun yang satu tadi itu solatnya belum dihapus Allah. Adapun yang satu tadi ini dia berbakti kepada orang tuanya, tidak dihapus Allah. Paham? Masih berlaku mizan. Bisa dipahami? Masih memungkinkan diampuni Allah. Kalau yang ini tidak bisa. Paham ya perbedaannya? Karena mungkin dia punya sedekah sirri. Mungkin dia ini abot nang wong tua. Mungkin dia suka nolong wong. Gak dihapus sama Allah. Mungkin dia diadab, mungkin diadab dulu karena su'ul khotimah, betul. Tapi tetap diselamatkan nantinya kalau dia ahli tauhid. Bisa dipahami gak? Tapi kalau yang ini tidak bisa. Ini loh maksud dari surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa tadi? 48. Perhatikan saya. Orang melakukan maksiat, Pak. Orang melakukan, contoh melakukan minuman keras di sebuah tempat. Dia pulang sudah sadar, sudah sadar, sudah enggak mabuk lagi. Dia sholat, dia makan sama anak-anaknya, dia bercengkerama sama keluarganya. Dosanya ya tadi ketika melakukan maksiat, betul? Betul apa enggak? Dosanya tadi, ketika dia pulang sadar, dia sholat, ya sudah bebas. Cuman tetap ada catatan dosa yang tadi itu, betul? Tapi nek wong melakukan ritual penyembahan, ibadah, sesajen, terus dia pulang, perhatikan, dia pulang. Sudah enggak di tempat itu lagi, dia pulang, dia makan, dia ngaji, dia sholat, masih dosa enggak dia? Masih dosa, kenapa? Syirikmu masih nempel di hatimu. Percuma kamu sholat kalau masih yakin dengan yang di atas tadi yang kamu lakukan. Sudah jelas perbedaan dosa syirik dan dosa maksiat. Makanya tetap bahaya syirik ini. Lah, makanya kita harus tahu cabang-cabang kesyirikan itu apa saja. Ya, karena syirik ini berbahaya. Apa saja cabang-cabang kesyirikan? Karena kalau enggak dikasih contoh kadang-kadang kurang paham, ngoten nggih. Tapi kok nek contohnya nyerempet-nyerempet sampean aku sampean seguro ya. Apa saja cabang-cabang kesyirikan? Nomor satu, tulis ya. Banyak Pak, gak mungkin satu pertemuan sebenarnya, tapi minimal lah perwakilan beberapa poin. Cabang-cabang kesyirikan yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah at-tatoyur. At-tatoyur. At-tatoyur itu apa Ustaz? Tatoyur itu rumongso apes, kuatir ketiban sial. Wedi ketiban apes, wedi ketiban sial. Kamu sampai tulis bahasa Jawa nggak? Gimana nulis ketiban ini? Ketiban. Takut tertimpa sial. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, bertatoyur rumongso apes kuatir ketiban sial itu syirik, enggak boleh. Man radathu tiyaratu, man radathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak, barang siapa mengurungkan agendanya, mengurungkan, membatalkan, mengcancel agendanya, planningnya, hajatnya karena khawatir ada tanda-tanda sial, faqad asyrak, maka